0: juga bisa pakai telur, pakai ayam. Jadi justru menjadi seimbang gitu ya.
1: Kemitraan bahwa Indonesia masih tetap ada, Indonesia masih tetap dalam keadaan aman, Indonesia ya hari ini baik-baik saja.
2: Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso melakukan kunjungan ke Pasar Potrojayan. Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengatakan Satgas Terpadu Port Visit 2026 diharapkan bisa memberi gambaran kondisi amannya Indonesia. Pemerintah mempercepat pengembangan energi berbasis sumber daya dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar. Inilah warta berita selengkapnya 22 September 2026, saya Risti Rustarto.

0: Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso melakukan kunjungan kerja ke Pasar Putrajayan. Harga sejumlah bahan pokok terpantau masih berada di bawah harga eceran tertinggi atau HET, serta ketersediaan bahan pokok yang terpantau aman. Kami hadirkan informasi lengkapnya bersama Karin Anissa.
1: Sekarang contohnya telur itu sudah surplus 12% ya,
2: diserap. Menteri Perdagangan Budi Santoso meninjau Pasar Putrajayan Prambanan pada Senin pagi untuk memastikan stabilisasi harga dan ketersediaan bahan pangan. Budi menyebut sebagian besar harga bahan pokok terpantau di bawah harga eceran tertinggi atau HET. Salah satunya adalah komoditas beras SPHP yang dibanderol dengan harga normal yakni Rp12.500 per kilogram dan Rp62.500 untuk ukuran 5 kilogram. Lalu komoditas bawang merah dibanderol Rp32.000 hingga Rp35.000 per kilogram dari harga acuan yakni Rp39.000 per kilogram. Meski sebagian besar harga bahan pokok di bawah HET, Budi menyebut harga cabai rawit justru mengalami kenaikan hingga Rp70.000 per kilogram dari harga acuan yakni Rp50.000 per kilogram. Di sisi lain, Budi menilai program makan bergizi gratis atau MBG yang kini tengah bergulir di tengah masyarakat justru memperlancar rantai pasokan dan tidak mempengaruhi harga di pasaran.
1: Penyerapannya kan malah bagus. Sekarang contohnya telur itu sudah surplus 12% ya, bisa diserap MBG dengan bagus. Jadi sekarang menu-menu MBG juga bisa pakai telur, pakai ayam, jadi justru menjadi seimbang gitu ya, menjadi seimbang antara pasokan ya, antara supplier dan permintaan.
2: Sementara, Bupati Sleman, Hardo Kiswoyo, menyebut aktivitas perdagangan di Sleman berjalan dengan lancar. Meski demikian, dia tidak memungkiri terjadi penurunan daya beli masyarakat imbas kondisi perekonomian yang terjadi saat ini.
3: Ini kaitannya daya beli, tentu ini kan kemampuan masyarakat. Harga sudah murah, ini kalau iso tuku gila. Tapi insya Allah, menurut saya perdagangan untuk kebutuhan sehari-hari lancar-lancar saja. Hanya mungkin beralih nek masalah bumbon kan bisa bervariasi, nggak pakai ini, yang penting pakai ini kan bisa, karena tinggal substitusi kan.
2: Pemerintah memastikan stabilisasi harga dan ketersediaan bahan pokok terus dipantau di tengah kondisi daya beli masyarakat yang disebut mengalami penurunan. Masyarakat pun diharapkan tetap dapat memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari dengan harga yang terjangkau.
0: Kita beralih ke wilayah lainnya. Kali ini Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu yang mengatakan Satgas Terpadu Port Visit 2026 diharapkan bisa memberi gambaran bagaimana kondisi amannya Indonesia. Bobby Sapulete menyampaikan informasi lengkapnya.
4: Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengatakan Indonesia dalam kondisi aman. Hal tersebut disampaikan Gubernur saat melakukan pertemuan dengan personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 Senin 21 September 2026 di kantor Gubernur di Kota Sorong, Papua Barat Daya. Menurut Elisa Kambu, kegiatan Port Visit

0: 2026 yang dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan TNI Tiga Matra, unsur Polri dan sipil dari berbagai kementerian dan lembaga untuk menjalankan misi kesehatan, kemanusiaan dan diplomasi lunak atau soft diplomasi ke Vanuatu, Fiji, Kepulauan Salomon dan Papua Nugini. Ini bukti Indonesia dalam keadaan aman.
1: Pertama adalah membangun komunikasi, memperkenalkan Indonesia di negara-negara sahabat kita. Kemitraan bahwa Indonesia masih tetap ada, Indonesia masih tetap dalam keadaan aman, Indonesia ya hari ini baik-baik saja, buktinya mereka bisa melakukan aktivitas ke negara-negara itu. Yang kedua juga memperkenalkan budaya bangsa kita.
0: Sementara itu di tempat yang sama dan Satgas Terpadu Port Visit 2026 Benedictus Heri Murwanto saat melakukan pertemuan dengan gubernur mengatakan bahwa KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang dipimpinnya untuk menuju 4 negara di Pasifik Selatan adalah kapal rumah sakit sehingga dapat memberikan pelayanan kesehatan.
2: Nanti akan ada berbagai kegiatan baik pelayanan kesehatan. Perlu diketahui bahwa ini kan KRI kami adalah kapal jenis rumah sakit. Jadi kami siap melaksanakan tugas-tugas pelayanan kesehatan, pengobatan, sehingga tindakan operasi pasien-pasien biasa membutuhkan operasi.
0: Dalam rangkaian pelayaran tersebut, Satgas akan melaksanakan berbagai kegiatan di setiap negara yang disinggahi. Agenda yang dilaksanakan mencakup kunjungan kehormatan atau country call. Selain itu, Satgas juga akan melaksanakan kegiatan bakti sosial dan bakti kesehatan berupa pelayanan kesehatan umum dan gigi dengan kategori non-resiko tinggi. Dari KRI, Wahidin Sudirohusodo 991, Bobby O. Sapulete, RRI Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar pemirsa, pemerintah mempercepat pengembangan energi berbasis sumber daya dalam negeri. Dan hal tersebut dilakukan dalam mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar serta mempertahankan B50. Pemerintah juga menyiapkan roadmap E50 dan mengembangkan sumber bahan bakar alternatif lainnya. Kita simak laporan dari Zarotin Aljana berikut ini.
4: Laporan khusus.
5: Hari-hari ini solar langka di dunia.
6: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah terus mengembangkan sumber bahan bakar dari sumber daya dalam negeri. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar sekaligus memperkuat ketahanan energi. Setelah implementasi B50, pemerintah kini membidik pengembangan bensin berbahan dasar batu bara. Presiden menyebut akademisi dari berbagai fakultas teknik bahkan telah berhasil mengembangkan bahan bakar berbasis kelapa sawit. Pengembangan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memanfaatkan potensi sumber daya lokal untuk memenuhi kebutuhan energi. Presiden juga menyebut keberhasilan B50 telah membuat Indonesia menghentikan impor solar sejak 1 Juli lalu.
5: Hari-hari ini solar langka di dunia. Kita punya uang pun mungkin tidak ada barangnya. Alhamdulillah kita sudah bisa produksi solar kita sendiri, saudara. Dari mana? Dari kelapa sawit. Dari tanaman yang Maha Kuasa telah memberi karunia kepada kita. Yang saya katakan kelapa sawit mungkin itu adalah tanaman ajaib. The miracle plant. The miracle crop. Dari kelapa sawit kita bisa dapat 57 derivatif. Kita bisa dapat obat, kita bisa dapat sabun, kita bisa dapat macam-macam. terutama kita dapat BBM.
6: Pengembangan bahan bakar berbasis sumber daya lokal kemudian diarahkan pada bensin dengan campuran etanol hingga 50% atau E50. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, penerapan E50 ditargetkan dapat mengurangi kebutuhan impor bensin jadi. Pemerintah kini menyusun roadmap penerapan campuran etanol secara bertahap. Namun, Bahlil menegaskan penerapan E50 harus disesuaikan dengan kesiapan industri bioetanol dalam negeri. Ia menyebut pemerintah tidak ingin kebutuhan etanol untuk program tersebut justru dipenuhi melalui impor.
4: Kami juga telah memutuskan bahwa untuk jangka panjang kita mempelajari tentang kesuksesan daripada B50, di mana B50 ini adalah hasilnya dari CPO dicampur dengan metanol kemudian menjadi FAME, yang ini mengantarkan kita untuk tidak lagi kita melakukan impor solar untuk khusus CN48. Nah, belajar berangkat dari ini bahwa Presiden tadi memerintahkan untuk segera menyusun langkah-langkah yang sama untuk kita membangun E50. Kita tahu bahwa konsumsi BBM kita untuk solar per tahun kurang lebih sekitar 39 juta kiloliter dan untuk bensin sama hampir kurang lebih sekitar 39 sampai 40 juta. Nah, ini sebagai bentuk daripada mendorong ketersediaan BBM dalam negeri.
6: Kesiapan industri tersebut juga membutuhkan dukungan bahan baku yang cukup dari dalam negeri. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa pemerintah mulai mengonsolidasi pengembangan etanol berbasis tebu, singkong, dan jagung. Amran menyebut kebutuhan pengembangan etanol mencapai sekitar 1 hingga 2 juta hektar lahan. Pemerintah juga menargetkan pembangunan pabrik etanol secara masif di berbagai wilayah untuk mengolah bahan baku menjadi energi.
7: Skemanya nanti cetak sawah.
8: Bukan. Ini cetak tebu, tanam ubi, tanam jagung. Kita jadikan etanol. Mimpi kita adalah E50 sudah jadi kenyataan, tidak impor solar kan sekarang. Insya Allah ke depan E50. Nilai kita bisa hemat kalau seluruhnya bisa selesai E50. E50 dengan B50 itu 30 miliar dolar, artinya kurang lebih 500 triliun. Per tahun kita hemat devisa kita.
9: Proses penyiapan lahannya sudah sampai sejauh mana Pak?
8: Kita baru mulai konsolidasi hari ini. Ini adalah titik awal hari ini.
7: Berarti mulainya di tahun depan?
8: Ya, doakan mudah-mudahan bisa mulai tahun ini.
6: Selain menghemat devisa, pengembangan biofuel diharapkan menciptakan lapangan kerja dan memperkuat perputaran ekonomi melalui keterlibatan para petani. Pemerintah juga menyiapkan pengembangan bensin berbahan dasar batubara sebagai bagian dari diversifikasi sumber energi. Program tersebut pada akhirnya diarahkan untuk memperkuat ketahanan energi dan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap pasokan bahan baku dari luar negeri. Dari Jakarta, Zahrodin Aljan. Nah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan masyarakat juga memberikan harapan bagaimana pengembangan energi berbasis sumber daya dalam negeri dan tanggapan mereka berikut ini.
10: Kalau menurut saya Mbak, program ini bagus sih karena Indonesia kan punya banyak sumber daya yang bisa dimanfaatin untuk kebutuhan energi. Pemerintah tapi juga harus memastikan dulu bahan bakunya ini cukup apa enggak dan produksinya ini harus benar-benar mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Jangan sampai programnya ini udah jalan tapi nanti bahan bakunya kita malah ambil nih dari luar bukan dari dalam negeri.
11: Tentunya sih Kak, kita harus dukung program pemerintah buat ngurangin impor bahan bakar ini. Jadi kita nggak ketergantungan terus dari luar. Nah, harapannya dengan program ini bisa benar-benar memberikan manfaat sampai ke petani Kak. Karena kan juga mereka yang nyuplai bahan bakunya. Jadi kalau produksi dalam negeri kita naik, ya semoga ekonomi masyarakat di daerah juga ikut keangkat ya Kak.
12: Menurut saya yang penting pemerintah jangan hanya mengejar target campuran B50 atau E50 ya Kak. Tetapi pemerintah juga harus memastikan kualitas bahan bakarnya baik, terus harganya juga tetap terjangkau buat masyarakat. Selain itu manfaat program ini juga harus benar-benar dirasakan masyarakat sih, bukan hanya industri atau pemerintah aja.
3: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik swasembada energi menjadi target besar perkuat kemandirian energi. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.

0: Editorial.
1: Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Swasembada energi kembali menjadi agenda penting pemerintah menjelang 2 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah menempatkan kemandirian energi sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian geopolitik global. Arah kebijakan ini patut didukung. Ketergantungan terhadap pasokan energi dari luar negeri memang dapat membuat perekonomian nasional lebih rentan terhadap gejolak harga, gangguan rantai pasok, maupun perubahan situasi geopolitik. Karena itu, langkah pemerintah mengembangkan sumber energi domestik perlu dilanjutkan secara konsisten. Program B50, persiapan E50, peningkatan produksi migas, serta pengembangan energi surya menunjukkan adanya upaya memperluas sumber energi dari dalam negeri. Namun, swasembada energi tidak boleh berhenti sebagai slogan dan target administratif. Ukuran keberhasilannya harus terlihat dari semakin kuatnya pasokan energi nasional, berkurangnya ketergantungan impor, terjaganya harga dan akses energi masyarakat, serta meningkatnya manfaat ekonomi bagi rakyat. Program B50 misalnya, telah dijadikan pemerintah sebagai pijakan untuk menyiapkan E50. Pemerintah menyebut pengalaman B50 akan dipelajari untuk pengembangan E50, agar pemanfaatan sumber daya domestik dapat semakin mengurangi ketergantungan terhadap BBM impor. Disinilah pemerintah perlu memastikan kebijakan energi tidak menimbulkan persoalan baru. Pengembangan bahan bakar nabati harus memperhitungkan ketersediaan bahan baku, keberlanjutan lingkungan, kepentingan petani, serta dampaknya terhadap harga komoditas dan kebutuhan masyarakat. Pada saat yang sama, peningkatan produksi minyak nasional tetap diperlukan karena kebutuhan energi Indonesia belum dapat sepenuhnya dipenuhi oleh energi terbarukan. Optimalisasi sumur yang ada dan percepatan eksplorasi harus dibarengi tata kelola yang transparan, investasi yang tepat, serta pengawasan lingkungan yang kuat. Pemerintah juga perlu menjaga keseimbangan antara ketahanan energi dan agenda transisi energi. Target pengembangan PLTS hingga 100 gigawatt peak dalam 3 tahun merupakan langkah besar yang membutuhkan perencanaan matang, kepastian investasi, kesiapan jaringan listrik, dan kemampuan industri dalam negeri. Begitu pula dengan rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir. Setiap keputusan harus didasarkan pada kajian yang kuat, standar keselamatan yang ketat, kesiapan teknologi dan sumber daya manusia, serta komunikasi publik yang terbuka. Bahwa kebijakan swasembada energi layak didukung sebagai agenda strategis untuk memperkuat ketahanan nasional. Tetapi dukungan tersebut harus berjalan beriringan dengan sikap kritis agar setiap target memiliki ukuran keberhasilan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah perlu menyusun peta jalan energi yang bukan hanya memuat target tahunan dan kebutuhan investasi, tetapi juga indikator manfaat bagi masyarakat. Swasembada energi pada akhirnya bukan sekedar kemampuan menghasilkan energi sendiri. Lebih dari itu, swasembada harus memastikan energi tersedia secara cukup, terjangkau, berkelanjutan, dan mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, momentum menjelang 2 tahun pemerintahan Prabowo harus menjadi kesempatan untuk menguji konsistensi kebijakan tersebut. RRI mendukung upaya pemerintah memperkuat kemandirian energi nasional. Namun, pemerintah juga harus memastikan bahwa swasembada energi benar-benar menjadi kemandirian yang dirasakan rakyat, bukan sekadar keberhasilan memenuhi angka target. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Singapura memantau perkembangan tabrakan kapal First Margo berbendera Panama dengan kapal ikan Lung King Yuan Hu 108 berbendera Tiongkok di Selat Singapura pada 17 September 2026 lalu. Direktur Pelindungan WNI Kemlu, Henny Hamidah, dalam pernyataan yang diterima di Jakarta Senin kemarin menyebut bahwa hingga kini KBRI Singapura belum menerima informasi atau pengaduan mengenai adanya WNI yang menjadi korban ataupun terlibat dalam insiden tersebut. Hal itu dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Menurut Henny, KBRI masih mendalami data mengenai kewarganegaraan dan jumlah awak kedua kapal yang terlibat dalam tabrakan tersebut. Kemlu bahkan memastikan KBRI Singapura juga berkoordinasi dengan otoritas terkait memperoleh informasi mengenai kondisi kedua kapal serta manifest awak. Kemlu melalui KBRI Singapura akan segera mengambil langkah perlindungan apabila ditemukan informasi mengenai keterlibatan atau keberadaan WNI dalam insiden tersebut.

0: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
1: Dari Aichi Nagoya disampaikan terkait dengan tim basket 3-on-3 Putra Indonesia menceritakan bahwa kondisi angin kencang melanda kota Nagoya Senin kemarin malam turut berdampak pada permainan mereka selama bertanding. Hal tersebut diungkapkan oleh Dava Doifullah, salah satu pemain basket 3-on-3 Putra yang merasa tiupan angin terlalu kencang akibat dampak dari Typhoon Dujuan dan menghantam pesisir timur Jepang. Kondisi ini juga tidak menguntungkan bagi para pemain yang malam itu melaksanakan pertandingan fase grup. Dava menyebut bahwa tembakan bola mereka kerap meleset dan tidak pernah sesuai prediksi akibat terkena dorongan air angin. Sementara itu, perolehan medali Asian Games 2026 yang bisa kami update untuk Anda. Saat ini di peringkat ketiga ada Republic of Korea dengan 5 medali emas, 3 medali perak, dan juga 15 medali perunggu, totalnya 23. Kemudian posisi tuan rumah Jepang di posisi kedua dengan 8 emas, 12 perak, dan 12 perunggu. Posisi pertama ada di China, Republic of China mengumpulkan 38 medali, 23 medali emas, 10 medali perak, dan 5 medali perunggu. Sementara itu, Indonesia ada di posisi ke-13 dengan total medali ada 7, yaitu 6 perak dan 6 perunggu dan 1 perak. Hingga saat ini, para atlet juga belum bisa mendapatkan emas.
0: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026. Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Kita akan mengikuti informasi dari pantauan lalu lintas bersama dengan Brigadir Denada. Selamat pagi, Brigadir Denada.
2: Ya, baik, terima kasih, Risti.
1: Silakan informasinya.
2: Ya, baik, terima kasih, Risti, dan selamat pagi, pemirsa. Akan melaporkan situasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk yang pertama, kita akan memantau CCTV dari DPR MPR Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Gatot Subroto dalam situasi ramai lancar, dan lalu lintas dari arah sebaliknya yaitu dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Begitu juga untuk lalu lintas dari tol dalam kota dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Tomang dalam situasi ramai lancar, sedangkan lalu lintas dari arah sebaliknya sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Hindari perpindahan jalur secara mendadak dan selalu gunakan lampu sein saat akan berpindah lajur demi keselamatan bersama. Berikutnya kita bergeser ke JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Arus kendaraan dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol melalui jalur arteri dalam situasi ramai cenderung tersendat. Lalu lintas di tol dalam kota dari arah Jakarta yang akan mengarah jalan tol Airport, jalan Profesor Sudiatmo dalam situasi relatif lancar. Arus kendaraan dari arah tol Jakarta yang akan mengarah ke Tangerang dalam situasi ramai lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda untuk keselamatan Anda dan pengguna jalan lainnya. Berikutnya kita balik ke Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari Kampus Udayana yang akan menuju ke arah Jalan Tiara Dewata maupun dari arah Jalan Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Tiara Dewata dalam situasi ramai lancar. Antrian kendaraan hanya menjelang trafik sepanjang 50 meter lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk kendaraan dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan mengarah ke Jalan Dewi Sartika dalam situasi ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan melakukan trafik sepanjang 100 meter dan selepasnya dalam situasi ramai lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk tetap jaga batas kecepatan normal kendaraan Anda dan tetap patuhilah arahan dari petugas yang berada di lapangan. Dan selanjutnya kita bergeser ke Simpang Mangkereng, Kediri, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun dalam situasi lengang Namun lalu lintas dominasi oleh kendaraan berat seperti truk muatan barang. Antisipasi adanya perlintasan rel kereta api dan tetap perhatikan lajur kendaraan Anda, serta diantisipasi juga kendaraan dari arah Kediri yang akan menyeberang ke arah Surabaya. Dan pemirsa, berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1x24 jam terjadi sebanyak 170 kasus laka lantas dengan rincian 3 meninggal dunia, 19 luka berat dan 133 luka ringan. Dari 170 kasus tersebut, 83% terjadi dikarenakan kecerobohan dari pengendara. Untuk itu dihimbau kepada para pengendara untuk selalu tertib dalam lalu lintas, juga ikuti arahan dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan untuk informasi selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669, stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Kembali ke Risti di studio, silakan.
0: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Informasi tadi menutup warta berita, namun Indonesia Menyapa Pagi sudah menyiapkan sejumlah rangkaian perbincangan untuk Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, dan ikuti terus Indonesia Menyapa Pagi hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti.

Dan berita Pro 3 Jakarta sudah kami hadirkan untuk Anda. Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Mudah-mudahan juga sehat selalu terhadap kesehatan Anda semuanya. Di pagi ini kita masih hadirkan berbagai hiburan ya, dan juga berbagai hal lainnya yang sudah kami siapkan untuk Anda. Selamat pagi juga bagi Anda yang mungkin baru saja bergabung atau menemukan kami. Di pagi ini ya, kita ajak Anda ya untuk terus bersama kami. Dan kami di Kopi Anda ini ya pada pagi ini mengangkat fenomena yang cukup cukup meresahkan juga ya, cukup bikin kita harus was-was juga di jalan, yakni terkait dengan banyaknya laka lantas yang terjadi di jalan begitu ya pendengar ya. Nah, beberapa hari kemarin, tepatnya kemarin ya, ini hari tentunya hari Senin ya, ini juga kembali terjadi hal-hal yang mungkin bisa dikatakan kurang berkenan begitu, di mana ada sebuah laka lantas yang melibatkan dua truk mengakibatkan salah seorang biasanya disapa Pak Oga ya. Yani pengatur arus lalu lintas yang mungkin biasa Anda dapatkan atau Anda temukan di jalanan begitu ya, yang bertugas mengatur arus lalu lintas baik itu di persimpangan ya atau juga di beberapa titik lainnya di Kota Pontianak ya. Namun nasib naas ini dialami seorang Pak Ogah ya, yang tentunya mengatur arus lalu lintas di Imam Bonjol, tepatnya di apa namanya, akses jalan menuju ke Jalan Budi Karya ya. Ini tewas setelah mengalami tabrakan ya, yang tentunya dialaminya saat bertugas begitu. Dan ini tentunya kita harapkan juga bisa menjadi hal yang ini apa namanya, kita bisa antisipasi ya terkait dengan laka lantas. Kalau tidak kita, siapa lagi yang bisa mengantisipasi hal ini begitu pendengar ya. Nah, seperti apa juga mungkin tanggapan Anda, ini melibatkan arus lalu lintas yang berada di jalan raya ya, apalagi roda 6 ke atas. Dan tentunya ini bisa sekali lagi menjadi pengingat begitu ya, agar tentunya kita berkendara ingat keselamatan diri sendiri termasuk pengendara jalan lain ya. Jangan sampai juga Anda kebut-kebutan, tidak fokus berkendara sehingga mengakibatkan luka terhadap diri Anda. Kalau luka sih mungkin masih dalam tahap atau fase aman ya, tapi kalau sudah sampai meninggal dunia dan lain sebagainya ya, ini bisa menjadi hal tragedi juga bagi kita. Seperti apa tanggapan Anda ya di pagi ini terkait dengan laka lantas yang termasuk juga di luar kota ya. Ini banyak angkutan berat yang tentunya kemarin juga kalau tidak salah di wilayah Karangan ya. Sebentar saya coba cek dulu ya. Di mana truk ini terbalik begitu ya. Ini walaupun belum ada korban jiwa ya, tapi ini katanya sempat bikin kendaraan yang ada arus lalu lintasnya di sana begitu. Ya, ini cukup ya membawa suasana kemacetan lah ya. Ini informasinya terjadi di Lintang Batang begitu ya. Dua truk terjadi laka di dekat rumah makan Uncu Lintang Batang begitu. Nah, seperti apa juga tanggapan Anda di pagi ini? Dan ini ada yang juga meninggal dunia begitu ya. Ini informasi laka lantasnya begitu pendengar ya. Anda juga bisa memberikan tanggapan atau juga hal-hal lainnya yang tentunya bisa menjadi pengingat kita selama berkendara di jalan ya. Jangan sampai juga kita
tidak peduli juga dengan kendaraan yang kita kendarai ya, dan keselamatan juga itu penting, apalagi truk-truk ekspedisi jangan sampai juga menambah kecepatan ya di saat yang tidak tepat, termasuk muatan-muatan yang tentunya over ya, ini juga bisa kita lihat ya, banyak sekali pengendara dengan truk besar ini ya, apalagi di malam hari ya, berlalu lalang ya, teronton juga ya, ini juga masih menjadi hal yang mungkin sangat-sangat meresahkan juga begitu pendengarnya. Anda bisa sampaikan kepada kami tanggapan Anda di pagi ini di 0561734987 atau di 0811570142. Seperti apa tanggapan Anda terkait dengan hal ini? Atau Anda mungkin pernah mengalami ya hal-hal yang seperti yang saya sebutkan di atas begitu, di mana tentunya atau juga pernah mengalami dari keluarga mungkin dan lain sebagainya. Kita masih nantikan dan ajak Anda untuk terus bersama kami, dan seperti apa pengalaman Anda, Anda bisa share juga bersama kami di 0567 734987. Kita break dulu ya pendengar, masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, dan kami akan kembali untuk Anda di kuping Anda.

0: Ya, halo.
1: Halo Pak, selamat siang.
0: Ah, selamat siang.
1: Kami dari Bea Cukai, paket Bapak tertahan. Ada pembayaran sebesar 5 juta rupiah.
0: Lah, 5 juta? Paket apa nih? Aku ndak ada ya beli emas batangan. Cuma baju jatuh.
1: Iya Pak, paket wajib Bapak kami tahan. Bapak harus segera transfer ke rekening bank kami agar paket Bapak bisa segera kami...
0: Bah, rekening bank pribadi? Kau Bea Cukai ke? Kau tukang tipu nih.
1: Kami petugas resmi, Pak.
0: Kalau kau resmi, ngapa kau minta transfer ke rekening pribadi? Jangan macam-macam kau ya.
2: Hati-hati, penipuan mengatasnamakan Bea Cukai bisa terjadi kepada siapa saja. Jangan mudah percaya jika ada yang mengaku petugas Bea Cukai dan meminta pembayaran ke rekening pribadi. Jika menerima informasi mencurigakan, jangan panik dan jangan transfer. Pastikan informasi melalui kanal resmi Bea Cukai. Kenali cirinya, cek informasinya, jangan sampai duit melayang gara-gara panik. Bea Cukai makin baik.
3: Literasi digital. Program dialog membahas perkembangan teknologi informasi hingga keamanan digital.
4: Logical frame-nya adalah bahwa ketika kita bicara tentang keterbukaan informasi publik, maka kita harus mengaksesi hal-hal yang berkaitan dengan apa yang menjadi seperangkat hak asasi manusia ini yang sudah lahir sebagai penghormatan terhadap diri kita secara individu. Yang mana kewajiban kemudian akan muncul karena tidak mungkin bahwa hak asasi itu menjadi absolut, tapi kita harus juga melihat pada hak asasi orang lain. Ini yang menjadi konsep substansi keterbukaan informasi publik.
3: Literasi digital dapat memberikan Anda pemahaman dan pengetahuan tentang manfaat bermedia sosial. Simak dan ikuti Literasi Digital Pos 1 RW Pontianak setiap hari Selasa, minggu pertama dan ketiga, mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pos 1 RW Pontianak. Jadilah masyarakat yang cerdas dan memahami era digitalisasi bersama Literasi Digital Pos 1 RW Pontianak.
5: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pros 1 Pontianak. Buku Hidup Sukses Dengan 5 Jari menyajikan pendekatan sederhana namun penuh makna dalam meraih kesuksesan hidup dengan menjadikan 5 jari tangan manusia sebagai simbol dan pedoman nilai-nilai kehidupan. Melalui pendekatan ini, Agun Gunanjar Sudarsa menyampaikan bahwa setiap jari mewakili prinsip penting yang harus dimiliki dan dilatih untuk mencapai kesuksesan sejati, baik secara pribadi, sosial, maupun spiritual. Penulis menyusun konsep sukses melalui simbol 5 jari tangan, sebuah metafora yang sederhana namun sangat bermakna. Jempol, lambang keyakinan diri. Jempol mengajarkan kita pentingnya percaya pada potensi diri. Kesuksesan tidak mungkin diraih tanpa rasa percaya bahwa kita mampu, meskipun dunia berkata sebaliknya. Telunjuk, simbol arah dan tujuan. Ia menunjuk kemana kita ingin pergi. Dalam hidup, tanpa arah yang jelas, kita mudah tersesat. Buku ini menekankan pentingnya memiliki visi hidup yang terang, bukan sekedar mengikuti arus atau keinginan sesaat. Jari tengah, yang paling tinggi, mewakili prinsip dan nilai. Tanpa integritas, kesuksesan akan rapuh. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin menjadi pilar utama yang menopang langkah kita. Disinilah karakter diuji. Jari manis, tempat kita mengenakan cincin, adalah simbol hubungan dan cinta. Kita tidak hidup sendiri. Kesuksesan yang sejati adalah ketika kita bisa membangun relasi yang sehat dengan keluarga, teman, rekan kerja, dan sesama manusia. Dan terakhir, kelingking. Jari terkecil menjadi lambang kerendahan hati. Kelingking mengingatkan kita bahwa sekecil apapun peran kita, itu tetap penting. Kesuksesan bukan tentang menjadi yang paling besar, tapi tentang menjadi yang paling berguna. Rendah hati menjaga kita tetap membumi, bahkan ketika kita berada di puncak. Melalui kelima jari ini, buku ini menyusun peta perjalanan hidup yang utuh. Ia bukan hanya teori, tapi ajakan untuk hidup secara sadar dan bermakna. Di akhir halaman, kita akan menyadari bahwa sukses bukan lagi tujuan, tapi proses. Bukan lagi tentang memiliki, tapi menjadi. Menjadi versi terbaik dari diri kita setiap hari dengan lima jari yang mengingatkan kita siapa kita dan kemana kita ingin pergi.
6: Buku Sumber Inspirasi. Esensi buku Prosatu Pontianak.

0: Pro 1 Pontianak mengajak Anda untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi.
1: Perempuan itu harus tetap maju, ya, tegak lurus ke depan melihat, tetapi tidak meninggalkan agama dan hidup beradab dan berbudaya.
2: Informasi tentang sampah itu juga secara masif dibutuhkan sebagai tadi itu konten keterbukaan informasi hijau yang tersedia.
0: Memahami perbedaan agama dan berkomitmen menjaga kerukunan antar umat beragama. Dialog interaktif literasi digital dan moderasi beragama hadir setiap Selasa jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kita cukupkan dulu kebersamaan kita di rangkaian acara Kopi Anda, komentar dan opini Anda, apa yang kita bahas pada pagi ini. Mudah-mudahan jadi pengingat kita untuk tetap safety di jalan ya, tetap berhati-hati, taati peraturan berlalu lintas dan lain sebagainya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi dan juga memberi gambaran agar tidak terjadi apa-apa ke depannya. Pukul 8 waktu Indonesia Barat, nanti kami akan hadirkan ragam acara lainnya untuk Anda. Pontianak Menyapa akan hadir di pagi ini, dan pastikan terus bersama kami di Pro 1.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Pontianak mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa menjadi media publik yang terpercaya, independen, dan terus hadir menyampaikan informasi yang mencerdaskan, memperkuat persatuan, serta menjadi ruang bagi suara masyarakat di seluruh penjuru negeri. Teruslah berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan peran penting sebagai penjaga informasi publik dan pemersatu bangsa.

dan informasi yang mencerdaskan dan menguatkan karakter. Teruslah menjadi inspirasi kebanggaan daerah untuk Indonesia Maju, Dirgahayu ke-81 LPPRRI Pontianak. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Saya Rektor Universitas Tanjungpura, Profesor Gondawiko, mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI hadir sebagai media rujukan masyarakat, tidak hanya melalui gelombang udara, tapi di berbagai platform digital sebagai salah satu langkah strategis dalam bertransformasi menyampaikan informasi kepada publik. Teruslah mengudara menjadi denyut nadi kebangsaan dari Sabang sampai Merauke. Sekali di udara, tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu.

Baik, kami lanjutkan kebersamaan kita di rangkaian acara Pontianak Menyapa pada pagi ini. Akan dipandu oleh rekan saya Viko Alhadi, bagaimana membahas penanganan karhutlah. Kami mengucapkan selamat mendengarkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam jumpa kembali bersama kami Radio Republik Indonesia Pontianak dan saya Fiko Al-Hadi. Pagi ini bersama Anda dan kami masih menyoroti ataupun membahas bagaimana peristiwa kebakaran hutan dan lahan karhutla yang masih saja terjadi di wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Dan ada dua daerah yang beberapa waktu lalu disampaikan masih terjadi titik api, yakni Kabupaten Kayung Utara dan juga Kabupaten Ketapang, dan kami ingin mengetahui pula bagaimana upaya penanganan di sana. Untuk itu kami sudah bersama dengan Bapak Riyadi SH, Kepala Bidang Kedaruratan Logistik Rehabilitasi dan juga Rekonstruksi BPBD Kabupaten Ketapang. Selamat pagi Pak Riyadi. Mohon diaktifkan mic-nya mungkin Bapak.
1: Selamat pagi Pak.
0: Baik, kabar gimana Pak Riyadi?
1: Kabar untuk saat ini alhamdulillah sehat. Baik. Mudah-mudahan yang di Pontianak juga sehat Pak.
0: Amin. Terima kasih Pak Riyadi sudah bersama RRI di pagi ini. Kemudian kami juga di studio bersama manajer advokasi dan juga kampanye LinkR, Yetno Budi Wibowo. Bung Yetno, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Baik, kabar sehat ya?
2: Sehat.
0: Terima kasih juga sudah hadir ke RRI. Kami persilakan bagi pendengar dan pemirsa yang ingin bergabung, silakan WhatsApp kami di 0811-570-1042 atau juga bisa di kolom komentar YouTube Pro1 RRI Pontianak. Baik, kami ingin ke Pak Riyadi dulu update hari ini, Pak. Bagaimana kondisi karhutla di Kabupaten Ketapang? Silakan Pak Riyadi.
1: Baik. Pertama-tama perkenalkan nama saya Riyadi sebagai Kepala Bidang Kedaruratan Logistik Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Ketapang. Hari ini tentu merupakan pertemuan yang pertama ya dengan Bapak dari pihak RRI, dan satu lagi dari mana Pak?
0: Dari LinkR Borneo.
1: LinkR Borneo. Ya. Baik. Yang saya hormati Bapak-Bapak, pada hari ini kami akan sampaikan bahwasanya BPBD Kabupaten Ketapang dalam hal ini akan memberikan gambaran tentang keadaan Kabupaten Ketapang.

0: Jadi untuk ikhtisar hari tanpa hujan di Kabupaten Ketapang itu sudah 82 hari. Terhitung dari 21 September 2026. Jadi untuk kategori itu ungu grafiknya dengan kategori ekstrim panjang atau lebih dari 60 hari tidak ada hujan. Kemudian untuk sebaran titik panas, Kabupaten Ketapang sebanyak 1.777. Kemudian untuk potensi kemudahan terjadinya karhutla itu kita memang sekarang saat ini sudah ada yang biru, hijau, kuning, namun masih ada merah. Jadi dengan kategori merah ini sangat mudah terbakar, kuning itu mudah, hijau tidak mudah, dan biru itu aman. Kemudian untuk jarak pandang pada saat pagi itu berkisar dari 150 sampai 200 untuk pagi hari. Namun untuk siang hari sampai pukul 12.00 itu jarak pandang di sekitar Bandara Rahadi Usman sekitar 500 meter. Jadi boleh dikatakan low visibility. Kemudian untuk indeks standar pencemaran udara atau ISPU, pada saat ini Kabupaten Ketapang PM2,5 itu berada di 337. Ini cukup mengkhawatirkan untuk peningkatan risiko kesehatan bagi populasi. Artinya dikategorikan sudah berbahaya. Karena kalau dilihat dari grafik, hijau itu baik, biru itu sedang, kuning itu tidak sehat, merah itu sangat tidak sehat, dan ini sudah kategori grafik yang hitam atau berbahaya. Kemudian untuk kasus ISPA di Kabupaten Ketapang dapat kami sampaikan bahwasanya pada saat ini 801 orang ini yang pernah dirawat di rumah sakit. Kemudian ada yang juga dirawat di puskesmas. Kemudian untuk akumulasi sementara dari 5 Juli 2026 sampai dengan 20 September 2026. Kejadian karhutla ini sudah terjadi 303 kali. Yeah. Kemudian untuk luas yang terbakar itu sebanyak 3.393,91 hektar. Kemudian luas yang dapat dipadamkan oleh Satgas Karhutla yaitu 1.719,5 hektar.
1: Oke, baik Pak Riyadi.
0: Kemudian masih ada lagi Pak.
1: Oke, silakan.
0: Sampaikan data kejadian karhutla per kecamatan. Jadi ini tidak termasuk kecamatan di daerah perhuluan. Jadi di sini yang masuk Matan Hilir Utara, Muara Pawan, Delta Pawan, Benua Kayong, Matan Hilir Selatan, Kendawangan, Sungai Laur, Marau, Sandai, Simpang Dua, Sungai Melayu Raya, Simpang Hulu, Nangatayap, Air Upas, Pemahan, Singkup, Hulu Sungai, Jelai Hulu, Tumbang Titi, Manis Mata.
1: Baik.
0: Jadi ini yang paling banyak Pak itu.
1: Oke. Mohon maaf Pak Riyadi, kalau boleh tahu hingga hari ini gimana Pak upaya pemadaman karhutla di Kabupaten Ketapang nih Pak?
0: Upaya pemadaman masih dilakukan oleh tim gabungan, yaitu tim gabungan ini termasuklah BBBD Manggala Agni, kemudian TNI, TNI ini ada Kodim, kemudian Koramil, YONTP, 832 Pawan Asasta, kemudian Polres, Polsek, Brimob Kompi 4, YON A, Pelopor, TNI AL, Dinas Lingkungan Hidup, Pol PP, SAR, Medis, Staf Kecamatan, Aparat Desa, 15 kecamatan lain juga, yeah. MPA, Masyarakat Peduli Api, Pelang dan Sungai Besar, kemudian BPAS, BPK, kemudian BPAK. Jadi untuk sarpras sendiri, Pak, kita menggunakan mesin sebanyak 54 unit, kemudian selang hisap itu 22 buah, selang hantar 228 buah, kemudian kendaraan roda 2 sebanyak 83 unit, kendaraan roda 4 sebanyak 20 unit, dan unit tangki itu sebanyak 20 unit.
1: Baik. Untuk Pak Riyadi, Pak. Maaf saya potong lagi Pak, itu operasi darat, bagaimana dengan operasi udara Pak? Ini diharapkan lebih efektif dalam upaya memadamkan api karhutla di Ketapang ini Pak.
0: Baik, kalau operasi darat ini Pak, kita sudah melakukan secara optimal, namun di lokasi kita temukan kendala, diantaranya yaitu kita lama tidak hujan, itu sebanyak 82 hari, artinya pasokan atau cadangan air itu sangat minim, dan kita sudah melakukan berbagai upaya. Upayanya termasuk membuat sumur bor, namun tidak efektif. Namun itu kita lakukan untuk mengantisipasi api-api yang kecil. Untuk api yang besar kita menggunakan tangki dengan hantaran. Kemudian Pak, karena adanya dua kendala tadi, yaitu sulitnya akses jalan, kemudian keterbatasan air untuk melakukan pemadaman di jalur darat, kami meminta kepada BPBD Provinsi Kalimantan Barat untuk membantu Satgas Udara melakukan pemadaman. Namun yang kita ketahui bahwa Kabupaten Ketapang luasan itu sangat luas yang terbakar, sehingga tidak mudah juga untuk kita padamkan. Ditambah lagi daerah Ketapang ini adalah lahan gambut yang tentunya ketika terbakar itu tidak mudah kita padamkan. Karena yang bisa memadamkan lahan gambut itu, lahan gambutnya harus terendam air. Jadi untuk saat ini kita tim darat tetap melakukan upaya untuk pembasahan atau mengendalikan api, jangan sampai asap menimbulkan api yang besar dan melompat.
1: Okay.
0: Jadi untuk tim udara sendiri sejak tanggal 10 itu beroperasi di Kabupaten Ketapang, dimulai dari waterbombing, kemudian pesawat patroli atau UMC. Namun setelah UMC ini atau pesawat patroli berada di kawasan udara Kabupaten Ketapang, tidak ditemukan awan, sehingga tidak bisa untuk dilakukan modifikasi cuaca. Untuk waterbombing juga sudah berusaha seoptimal mungkin di Kabupaten Ketapang, okay, melakukan penyiraman dari udara, namun ada keterbatasan. Karena keterbatasan itu sekarang ini jarak pandang Pak.
1: Baik. Oke, okay. Baik Pak Riyadi, mohon izin kami beralih ke Bang Yetno, Bang ya, dari Lingkar Borneo. Silakan, Anda melihat problem karhutla di Kalbar ini seperti apa? Silakan Bang.
2: Oke, okay. Terima kasih Bang atas waktu dan tempatnya. Kalau kita memandang soal karhutla ya di Kalimantan Barat, sebenarnya kita akan melihat menyoroti. Kalau kami lebih menyoroti bagaimana dampak dan sebab akibat dari karhutla ini. Nah, kita bisa melihat bahwa kejadian karhutla ini bukan hanya baru kali ini ya Bang ya, yeah, tapi sudah berulang-ulang kali dan beberapa fase itu sangat parah, termasuk di waktu 98, terus di tahun 2015, 2019, bahkan sampai di tahun 2026 ini. Nah, kita lihat dulu apa sih sebenarnya penyebab terulangnya kembali karhutla ini. Nah, bagi kami sendiri, kami melihat bahwa ternyata aspek yang paling utama adalah pembukaan lahan dengan hilangnya tutupan hutan. Dengan luasan Kalimantan Barat, misalkan kita lihat luasannya adalah 14,68 juta hektar. Hampir separuhnya atau lebih dari separuhnya, 57%-nya itu adalah kawasan hutan yang ditetapkan oleh negara sebesar 8,3 juta hektar. Nah, dari 8,3 juta hektar tutupan hutan sekarang ini, itu telah dibuka beberapa melalui skema yang namanya PBPH. Ini perusahaan perkebunan kayu lah. Selain itu kita bisa melihat bahwa di Kalimantan Barat sendiri, kalau tadi disebutkan bahwa luasan gambutnya itu banyak, itu sekitar 2,8 juta hektar itu gambut yang tercatat di pemerintah. Tapi sebenarnya kalau kita lebih meluaskan lagi kondisi gambut, sebenarnya banyak gambut-gambut yang tidak terdaftar, Bang. Di ini kita pernah dapatkan kayak di Kapuas Hulu, di dalam izin perusahaan itu tidak gambut, tapi setelah kita kunjungan ke lapangan ternyata gambut. Berarti kan banyak gambut yang belum teridentifikasi nih di Kalimantan Barat. Yang sudah teridentifikasi itu 2,8 juta hektar. Nah, kita bisa melihat bahwa kalau gambut ini kan berada di kawasan hutan dan di APL itu juga ada. Jadi ada dua tempat kan gambut ini 2,8. Nah, hari ini kan kita melihat aspek bahwa kenapa sulit benar karhutla ini dipadamkan, karena banyak yang kebakar itu di wilayah kawasan gambut, yang mana kawasan gambut ini dibuka oleh beberapa perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan perkebunan sawit sama perusahaan-perusahaan perkebunan kayu. Nah, fungsi dari gambut ini kan seperti spons sebenarnya nih, Bang. Kalau kita melihat spons itu kan menyimpan kadar air yang sangat besar. Nah, akibat pembukaan lahan ini, terutama kanalisasi yang terjadi di beberapa perusahaan-perusahaan besar, itu menyebabkan fungsi spons ini hilang. Jadi dia tidak punya lagi daya serap air.
1: Kanal itu parit.
2: Ya, kanal itu parit yang dibuat di, misalnya kalau perkebunan sawit ya kan parit-parit kecil itu untuk blok. Perkebunan kayu gitu juga, kanal-kanal besar itu lebarnya kalau di perusahaan perkebunan sawit bisa sampai 4 meter, Bang. Luas kanalnya itu. Nah, itu mengakibatkan sebenarnya fungsi spons hilang akhirnya. Nah, ketika air ada, itu bisa banjir. Air tidak ada, itu bisa kering. Nah, hari ini kita tahu bahwa dihadapi dengan cuaca yang ekstrim, disebut El Nino Godzilla. Ini BMKG juga nyatakan bahwa ini sampai di tahun depan sebenarnya. Nah, sehingga fungsi-fungsi gambut itu sudah menjadi kering yang tidak bisa menyimpan spons lagi karena sudah terbuka tadi, Bang. Sehingga kebakaran ini sangat sulit untuk dipadamkan. Nah, kita bisa lihat bahwa dari tutupan kawasan hutan misalnya 8,3 dan itu juga tidak bisa mampu menyerap asap yang ada saat ini. Kalau dulu-dulu mungkin tidak separah ini, saya bilang. Kalau dulu walaupun tebal tapi tidak berlangsung lama. Sekarang ini sudah berlangsung selama 2 bulan dan sudah banyak, ada beberapa korban jiwa lah termasuk. Okay.
1: Jadi gambut ini gimana mengelolanya akhirnya dalam kondisi terbakar ini?
2: Nah, untuk mengelola gambut ini kan sebenarnya kita harus, gambut itu tidak bisa dikelola dengan benar sebenarnya, tapi harus dijaga. Soal kehidupan, kalau kita mau mengelolanya, janganlah buat kanal, karena kanal itulah yang membuat spons-spons ini tidak berfungsi lagi, Bang. Karena kalau mengelola, kan ada istilahnya gambut, gambut lindung sama gambut budidaya. Nah, gambut budidaya sendiri memang dalamnya tidak terlalu dalam, 3-5 meter misalnya kan itu. Nah, sedangkan gambut lindung itu yang lebih dari 5 meter itu disebut gambut lindung. Nah, sehingga hari ini yang banyak terbuka memang gambut-gambut yang seperti itu, Bang. Sehingga kita melihat bahwa dari luasan kawasan hutan nih kan, yang ada gambutnya ataupun yang tidak juga telah terbuka, Bang. Sekitar 2,7 juta hektar itu sudah dibagikan kepada izin-izin perusahaan perkebunan kayu. Sedangkan yang di APL ada 366 perusahaan sawit yang hari ini di Kalimantan Barat yang punya izin. Dengan izin yang dikeluarkan itu sudah 2,9 lah juta hektar dan tertanam baru 2,1. Tapi pernyataan di Sbunak waktu kita pernah diskusi dengan mereka, mereka ingin memperluas karena targetannya di Kalbar ini sawit sampai 3,9 juta hektar. Jadi ada sekitar 1,6 juta hektar targetan yang belum tercapai.
1: Oke, di kondisi sekarang ini terutama di Ketapang dan Kayung Utara yang dari data ini masih ada titik api. Gimana? Harus upaya memadamkannya ini, Bang.
2: Nah, sebenarnya yang jadi aspek satu, kami dapat laporan dari kawan-kawan di Ketapang ya, yang pemadam. Bahkan sekarang kan beberapa taman nasional juga terbakar tuh di Kayung maupun di Ketapang ini kan. Nah, satu, masyarakat sebenarnya keterbatasan alat sih, Bang. Karena El Nino Godzilla ini syarat dengan air di sana sangat sedikit kan.
1: Air minim juga.
2: Minim. Sungai yang dulunya itu sebagai sungai transportasi mereka ini yang jaraknya 4 meter sampai 6 meter itu bisa dilihat dasarnya, Bang. Sampai kita nyebrang itu dulunya harus pakai sampan, sekarang jalan kaki itu bisa. Hmm. Bahkan tempat sungai-sungai kecil, anak-anak sungai itu yang biasanya tempat kita mandi, masyarakat mandi itu udah kering total. Nah, hari ini masyarakat sehampir lebih dari sebulan, Bang. Sebulan lebih malahan. Itu tengah melawan api terus di beberapa tempat dengan alat yang sederhana. Salah satunya adalah tangki semprot. Tangki semprot untuk racun itu. Nah, itu yang digunakan. Dan itu tidak akan mampu untuk mengendalikan api. Kalau di beberapa tempat di Ketapang, kalau di daerah pesisiran mungkin banyak gambut. Di daerah perhuluan banyak mineral kan, tanah-tanah mineral kan tidak ada gambutnya. Tapi tanah mineral ada resamnya, Bang. Kalau resam tuh dia apa ya, kayak dedaunan, kayak akar yang untuk buat kayak gini nih gelang itu kan. Resam itu kayak serumpuan, dan dia kalau di tempat yang banyak itu, nah dia dalam juga, Bang, ada sekitar 1 meter, ada yang setengah meter dalamnya itu. Nah, itu juga ketika dipadamkan itu agak lumayan sulit. Karena dia sampai ke kayak gambut modelnya itu, resam itu. Cuman dia di tanah mineral. Nah, itu juga kebakar dan sulit hari ini. Itu sih terbatasnya tuh.
1: Karena tadi kalau di Ketapang sendiri dari data hampir 3000-an baru bisa berhasil 1700-an yang dipadamkan, disampaikan Pak Riyadi tadi.
2: Iya.
1: Artinya pekerjaan berat nih memadamkan api karutlah.
2: Benar.
1: Gimana, Bang?
2: Memang berat sekali bagi kita ya untuk memadamkan hari ini di tengah situasi krisis air. Makanya masyarakat bahkan terus melakukan upaya untuk bagaimana. Sekarang karena kami kan juga Lingkar Borneo sama beberapa kawan-kawan lembaga lain, beberapa organisasi lain, termasuk organisasi tani, termasuk seperti Agra, organisasi tani, buruh seperti GSBI, kawan-kawan dari beberapa lembaga lainnya, mahasiswa, Silva dan yang lainnya, itu melakukan pembangunan posko, Bang. Nama posko kami itu BPES, Borneo People Solidarity, atau Solidaritas Rakyat Borneo lah. Nah, kita buat posko induk ini, posko ini untuk menjangkau korban-korban dan relawan. Nah, hari ini ada 4 pemadam api yang juga tergabung dengan kita yang ada di sekitaran Pontianak ini. Nah, itu, dan juga kita telah memberikan bantuan alat itu sampai ke 2900 kalau nggak salah, Bang. Itu alat-alat baik masker dan yang lainnya itu udah kita sebarkan, termasuk di Ketapang tadi tuh. Yeah. Nah, dari hasil galang dana ini, kita itu coba berkomunikasi dengan kawan-kawan, dengan pemerintah ya, melalui BPBD di provinsi, melalui Pertamina. Nah, alhamdulillah ada tanggapan walaupun gak terlalu banyak kan, tapi kita dapatkan beberapa voucher misalkan untuk beli minyak dari untuk ke apa pemadam-pemadam itu, karena keterbatasan mereka itu juga, Bang. Logistik sebenarnya pemadam-pemadam yang swasta ini, karena kan tidak ada bantuan dana dari mana-mana. Nah, di Ketapang alat, nah kemarin dia mereka minta alat mesin air termasuk, karena jarak tempuh dari kampung menuju air dan menuju titik api lumayan jauh.
1: Oke, baik.
2: Begitu,
1: baik, Bang Yedno dan juga Pak Riyadi, kita break dulu. Nanti akan kita lanjutkan di Ketapang sendiri bagaimana OMC ini bisa dijalankan, termasuk bagaimana menyiasati dalam upaya memadamkan api karhutla dengan minimnya air, krisis air di wilayah kita ini karena minim hujan. Kami akan segera kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.
3: Disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI. Radio
4: 12 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
5: Walah Mar, Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
6: Sama-sama.
7: Bundo, awak baru dapat info lowongan karajo RRI News.
8: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
9: RRI Digital saja, toh.
8: Sesekali, jazz lah.
10: Semangat ya manggungnya.
11: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
3: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
12: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
3: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Di pagi ini kami masih membahas mengenai penanganan kebakaran hutan dan lahan. Masih bersama dengan Bapak Riyadi SH, Kepala Bidang Kedaruratan Logistik Rehabilitasi dan juga Rekonstruksi BPBD Ketapang. Kemudian Yetno Budi Wibowo, Manajer Advokasi dan juga Kampanye Lingar. Kami ke Pak Riyadi lagi. Pak Riyadi, 82 hari tidak hujan, Pak. Kondisi ini ya cukup mengkhawatirkan juga. Jadi solusi dengan OMC, Pak, mungkin bisa dijelaskan solusi dengan operasi modifikasi cuaca ini seperti apa, Pak Riyadi, silakan.
1: Baik, Pak, kami sampaikan bahwasanya di dalam kegiatan ini Kabupaten Ketapang sendiri sudah status tanggap darurat. Jadi status tanggap darurat dimulai dari tanggal 3 September 2026. Untuk kegiatan pemadaman jalur udara dilakukan oleh waterbombing dimulai dari tanggal 10 Agustus tahun 2026 sampai saat ini. Namun untuk UMC sendiri sudah melakukan patroli udara di kawasan Kabupaten Ketapang, namun tidak ditemui awan yang cukup dikatakan untuk melakukan modifikasi cuaca. Jadi perlu kami sampaikan, Pak, bahwasanya satu unit pesawat patroli ini ada dua fungsi, yaitu ketika ditemukan awan dia berubah menjadi fungsi WMC, operasi modifikasi cuaca. Namun ketika tidak ditemukan awan yang cukup, dia hanya bertugas sebagai patroli. Jadi untuk di Kabupaten Ketapang sendiri, waterbombing yang melakukan kegiatan pemadaman ini ada dua unit dengan pilotnya itu dari Australia, kemudian ada juga yang dari Vietnam. Kemarin sempat juga bergantian sebelum dari Vietnam itu datang dari Lanut Padio. Jadi kegiatan ini tentu ada batas, ada kendala juga, Pak, karena sebagaimana kita ketahui jarak pandang di Kabupaten Ketapang itu untuk penerbangan cukup terganggu oleh awan yang asap yang tebal. Yeah. Kemudian operasi waterbombing ini tidak bisa dilakukan malam hari. Jadi dilakukan hanya pagi, kemudian siang dilanjutkan lagi setelah jam istirahat, siang lagi dan sore. Jadi mereka menggunakan sumber airnya dari air laut atau air yang berada cukup untuk melakukan manuver pemadaman. Jadi memang apa namanya, di saat tim darat itu melakukan aktivitas untuk kegiatan pemadaman, terkendala dua hal tadi seperti akses jalan dan kemudian minimnya air. Tentu itu membantu kami dalam hal memberikan rasa aman terhadap masyarakat, karena ketika kebakaran di dekat pemukiman ini sangat berbahaya untuk keselamatan penduduk warga setempat.
0: Oke. Baik, Pak Riyadi, bagaimana dengan helikopter bantuan dari Jepang, Pak? Infonya akan digeser ke Kabupaten Ketapang ini.
1: Sementara saya belum terkopi dengan adanya kegiatan-kegiatan dari tentara Jepang. Namun kami tetap memantau kondisi terkini, indikator-indikator yang untuk kegiatan penanggulangan termasuk pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang. Jadi sejauh ini masih tim kami kemudian dibantu tim udara waterbombing 2 unit. Jadi untuk sementara itu, Pak, untuk tentara Jepang kita belum melihat aksi mereka sejauh mana untuk Kabupaten Ketapang.
0: Oke. Baik, Pak Riyadi, hingga hari ini masih ada lahan yang hutan ataupun lahan yang terbakar, Pak, di Ketapang?
1: Karena lahan gambut tentu tidak mudah untuk dipadamkan, Pak. Karena lahan gambut, makanya saat ini awan tebal itu karena adanya lahan gambut yang terbakar. Jadi ketika lahan gambut ini terbakar, kami hanya mengendalikan, tidak mematikan atau tidak memadamkan apinya secara total. Karena ketika kita memadamkan secara total, itu perlu sumber daya air yang luar biasa, harus menggenangi gambut, sedangkan gambut itu kedalaman belasan meter. Jadi kami hanya melakukan pembasahan supaya api dapat kita kendalikan. Namun Pak, perlu kami informasikan juga bahwa bukan hanya di lahan gambut saja yang terbakar, karena di Kabupaten Ketapang ini untuk pagi biasanya itu kecepatan angin berkisar dari 40 km ini cukup untuk membuat api semakin besar. Jadi dari asap semakin tebal, kemudian ada muncul api, dan api itu diterbangkan oleh angin sehingga menyebabkan lompatan api untuk membakar kawasan lain. Jadi di Kabupaten Ketapang ini mungkin adanya fenomena ladang berpindah atau membuka lahan dengan membakar, sehingga kami juga mengalami kesulitan. Jumlah personil kami terbatas, titik yang terbakar itu sangat banyak di Kabupaten Ketapang. Jadi upaya untuk melakukan himbauan untuk pencegahan sudah kita lakukan, namun kita juga berharap kepada Gakkum Karhutla ini supaya melakukan tindakan-tindakan supaya ada edukasi, juga ada efek jera yang melakukan kegiatan-kegiatan pembakaran lahan dengan cara dibakar. Mungkin barangkali ini Pak yang dapat kami sampaikan.
0: Baik. Beralih ke Bang Yetno sekarang. Tadi pemerintah sudah, warga sudah. Bagaimana dengan pemilik izin konsesi ini? Bagaimana tanggung jawab mereka untuk memadamkan api di lahan yang terbakar di wilayah konsesi mereka?
2: Kalau itu Bang, tanya langsung ke yang pemilik izin saja Bang. Ya, karena sejauh ini ya sebenarnya kalau dari tanggung jawab ya, tadi kita bisa lihat bahwa ada izin HGU, IUP, termasuk PBPH kan yang berada, termasuk pertambangan sebenarnya. Kalau izin pertambangan nih IUP juga nih. Nah, luasan izin mereka itu kan beda dengan yang mereka produksi biasanya. Tapi dalam segi tanggung jawab, pihak yang pemilik izin itu juga merupakan pemegang tanggung jawab karena berada di dalam konsesi mereka kebakaran tersebut. Nah, sehingga kita melihat bahwa harus ada tanggung jawab, termasuk kalau beberapa tempat yang kita lihat memang ada MPA, Masyarakat Peduli Api, yang dibuat oleh beberapa perusahaan-perusahaan yang ada. Tapi kita lihat penanganan itu belum cukup ternyata sampai saat ini. Karena tadi nih aspek gambut yang dibakar nih berhari-hari Bang. Bahkan mereka ada yang sampai seminggu tuh gak balik-balik ke rumah Bang, gara-gara mandamkan api itu. Itu beberapa 9 orang yang dari pemadam api di sekitar kita di sini ini itu juga udah ngeluhkan kemarin Bang. Bahkan kita sampai menyediakan oksigen untuk mereka itu. Nah, hari ini oksigennya habis, kemarin mereka minta lagi. Dan vitamin imbooster tuh itu untuk mereka semua pemadam api yang ada di sekitar Kalbar. Kalau di Ketapang memang jarak yang agak lumayan jauh dan ini, sehingga yang kami bisa bantu hari ini ya berupa alat, masker, dan yang lainnya itu.
0: Jadi perusahaan menyiapkan MPA?
2: Seharusnya ya ada MPA. Menyiapkan MPA yang melibatkan juga masyarakat, seharusnya seperti itu. Nah, tapi kalau dari segi beberapa tempat ya mungkin sudah ada. Kita belum melihat secara total lah ya siapa yang ini. Tapi kan itu tadi, kemarin kita sudah melihat dari kementerian ya, Kementerian Hutanan dan Lingkungan misalnya sudah menetapkan 5 perusahaan, tapi padahal yang konsesi yang terbakar itu lebih dari itu Bang. Lebih dari izin itu, sehingga harusnya tindak tegas. Dan kami berharap sebenarnya tindakan ini bukan hanya sanksi administrasi. Sanksi administrasi itu kan pencabutan ini, tapi juga tanggung jawab dia secara penuh, termasuk sanksi pidana, termasuk sanksi rehabilitas. Karena apa? Bencana kabut asap ini sebenarnya tidak akan berhenti sekarang ya nih Bang. Sebenarnya kan sudah sejak lama nih, Januari, Februari sudah mulai ada asap tapi kecil, hilang. Terus muncul lagi bulan Juli, Juni, Agustus yang paling parah sampai sekarang ini.
0: Seharusnya kesiapan mereka ini bagaimana nih?
2: Harusnya siap untuk menangani. Misalkan tadi pun ada masyarakat yang akan membakar lahan ya, berarti kan walaupun itu berada di dalam konsesinya perusahaan kah? Ataupun di luar ya, dari pihak-pihak kan sebenarnya memang sudah ada aturannya. Membakar lahan 2 hektar itu diperbolehkan melalui Perda nomor 1 tahun 2022 misalkan di Kalimantan Barat kan. Yang hari ini pernyataan kemarin kan ingin mau dicabut, cuman akhirnya enggak jadi. Karena dasar hukumnya memang ada gitu, Bah. Nah, tinggal bagaimana pelaksanaannya yang masih belum kita tidak bisa menyalahkan, karena itu memang sejarahnya masyarakat. Kalau kita nilai, masyarakat berladang dengan membakar lahan itu sudah dilakukan ratusan tahun yang lalu, bahkan sebelum Indonesia ini merdeka.
0: Oke, perusahaan ini siapkah untuk menghadapi karhutla sebenarnya? Atau gimana mereka, upaya mereka memadamkan api karhutla ini di lahan konsesi mereka?
2: Dibilang siap, mereka pasti tetap bilang siap, tetap berupaya kata mereka. Tapi ya kita lihat sekarang, akibat dari pembukaan kanal, akibat pembukaan lahan gambut, baik itu di budaya maupun di gambut, di budaya gambut lindung, itulah akibatnya. Nah, hari ini kesigapan mereka yang harus melihat situasi itu. Itu sih, Bang, kalau saya bilang nyatakan bahwa mereka siap atau tidaknya, ya kita enggak tahu. Karena masyarakat lah yang bisa menilai dengan bencana yang hari ini. Kalau kualitas udara kita bisa lihat di Pontianak kan, rata-rata 500, 600, 1000, bahkan pernah mencapai 2000. Kualitas udara itu sudah sangat sangat berbahaya tuh, Bang. Bahkan pakai motor 5 menit udah pedas mata kalau kita keluar itu. Nah, itu sih sebenarnya dari kami yang buat hari ini memang perlu penanganan cepat dan penetapan bencana ini sebagai bencana nasional. Karena apa? Yang kita kasihan adalah korban, dan bukan hanya saat sekarang tadi saya tekankan, tapi setelah ini, apa yang harus kita lakukan setelah ini nih agar bencana ini tidak terulang lagi. Nah, itu yang harus kita cepat tanggap. Karena gini, Bang, biasanya nih setelah kemarau kita dihadapi satu lagi bencana.
0: Banjir.
2: Benar. Nah, itu harus disiapkan gitu. Kan gitu?
0: Iya. Nah, oke. Baik, Bang Yitno, ini apa sebenarnya dampaknya dengan penetapan status bencana nasional? Ini juga kami peroleh, kami baca, mendesak agar status bencana nasional. Dan apa manfaatnya atau bisa membantu korban karhutla ini?
2: Penanganan serius dari negara kalau sudah ditetapkan sebagai bencana nasional kan, dan bantuan-bantuan dari luar mungkin juga bisa masuk. Tapi penetapan bencana nasional ini kami harapkan bukan hanya sebagai nama bencana nasional, tapi penanganan serius. Satu, apa? Mengkoreksi seluruh izin-izin yang ada nih, memerendum, melakukan memerendum, melakukan evaluasi kan, mana gambut dan yang lainnya yang harus ini, dan dievaluasi apakah izin-izin ini yang mengakibatkan terbakar dan yang lainnya atau bagaimana, karena yang kami nilai adalah kanalisasi yang terjadi nih. Terus yang ke, nah itu kami minta tuh sebenarnya adalah evaluasi pemerintah, melakukan evaluasi tentang bagaimana terjadinya karhutla yang berulang ini, sehingga apa yang akan direkomendasikan pemerintah. Nah, itu yang kita bicarakan bersama-sama ke depannya. Tentang entah itu nanti kita akan melakukan memorandum izin kan, terus kemudian merehabilitasi semua dampak-dampak dari karhutla ini, termasuklah pemulihan gambut. Restorasi gambut sudah pernah ada, tapi hari ini kan ternyata masih belum berefek. Nah, apa yang harus kita lakukan bersama kemudian? Sebenarnya itu yang pengen kita lakukan nih. Dan itu tugasnya siapa? Tugasnya kita bersama, termasuk pemerintah yang pertama harus melakukan evaluasi. Itu sih.
0: Oke, baik, beralih ke Pak Riyadi lagi. Kita membahas mengenai karhutla ini, Pak Riyadi. Kondisi hari ini, Pak, dampak karhutla di Ketapang nih, kalau boleh dijelaskan apa saja, Pak? Selain tadi ada jarak pandang yang berkurang, terutama aktivitas di bandara, kemudian apa lagi, Pak, dampak kabut asap di Ketapang ini, Pak? Silakan, Pak.
1: Baik, Pak. Tentu dampak lain selain apa namanya aktivitas penerbangan terganggu, juga berdampak kepada proses pendidikan. Jadi di Kabupaten Ketapang saat ini masih PDR, jadi pendidikan dari rumah. Itu masih terjadi karena kondisi apa namanya kualitas udaranya cukup bukan cukup lagi, sudah membahayakan. Jadi untuk yang lain juga dampaknya kepada perekonomian. Tentu banyak warga masyarakat yang memiliki kebun, kemudian pertanian itu banyak juga yang terbakar. Jadi berdampak ekonomi terhadap mereka yang mengalami musibah. Untuk dampak yang lain, Kabupaten Ketapang ini ada dua bencana, yaitu bencana asap karena karhutla. Yang kedua adalah bencana kekeringan air bersih. Ini di kawasan seperti kawasan pesisir seperti Kecamatan Kendawangan, kemudian Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kecamatan Benua Kayong, Kecamatan Delta, Kecamatan Muara Pawan, dan Kecamatan Matan Hilir Utara. Ini kurang lebih kami data di 22 desa yang mengalami krisis air bersih akibat kemarau panjang 82 hari tidak hujan di Kabupaten Ketapang. Jadi pemerintah Kabupaten Ketapang menyikapi memberikan bantuan berupa air bersih kepada masyarakat di desa tersebut, juga bekerja sama seluruh OPD dan dari unsur masyarakat, juga perwakilan dari termasuk organisasi Karang Taruna Kabupaten Ketapang juga bergerak. Jadi untuk perkiraan dari BMKG sendiri, bahwasanya Kabupaten Ketapang itu hujannya diprediksikan di pertengahan Oktober. Jadi Kabupaten Ketapang saat ini memang krisis air bersih masyarakatnya. Jadi sangat-sangat panjang. Jadi perlu penanganan dan perlu bantuan dari semua pihak. Bahkan Bapak Bupati Ketapang juga dalam hal penanganan karhutla ini turun langsung.
0: Yeah.
1: Turun langsung. Kemudian beliau juga memerintahkan kepada seluruh OPD untuk membantu masyarakat untuk mendistribusikan bantuan air bersih kepada masyarakat yang terkena bencana krisis air bersih. Mungkin demikian, okay. Pak.
0: Baik, Pak Riyadi dan juga Bang Yetno, terakhir saya ke Bang Yetno dulu, terakhir nanti ke Pak Riyadi. Bang Yetno, langkah tercepat, Pak. Bang Yetno lagi-lagi, langkah tercepat kita untuk menanggulangi karhutla. Silakan Bang Yetno dulu.
2: Langkah tercepat kita yang pertama ya sebenarnya menyebarkan personil yang ada ya. Baik itu dan bantuan ya sebenarnya, bantuan kepada korban dan relawan, Bang. Karena sebenarnya bantuan dan korban relawan ini sangat kekurangan semuanya. Kami sadari kemampuan posko yang kita bentuk bersama-sama masyarakat itu belum mampu menjangkau seluruh tempat. Dan itu yang hari ini korban terus bertambah, dan takutnya ya korban ini bertambah banyak korban yang lebih parah gitu. Nah itu yang kita harapkan. Dan langkah yang kedua yang kita harapkan adalah evaluasi tadi untuk mencegah, bahkan kita untuk menindak tegas pelakunya. Tapi yang paling utama adalah menyelamatkan korban bagi kami, korban-korban karhutla ini, sama bagaimana penanganan cepat tentang kebakaran ini, termasuklah distribusi alat-alat. Kalau tadi ada bencana ini setelah ditetapkan sebagai bencana nasional, mungkin dana yang ada itu bisa didapatkan dan kemudian bisa diberikan kepada relawan-relawan di setiap daerah, termasuk desa-desa yang tidak memiliki. Ada beberapa desa yang hari ini masih minta alat mesin ke kami, Bang. Dan itu belum kita sanggupi karena kita sudah habis itu. Nah ini lagi kita usahakan untuk alat mesin, selang, oksigen, termasuk masker dan obat-obatan lain. Nah, itu yang kita harapkan untuk cepat didistribusikan ke korban-korban. Karena satu hal, sama ini terakhir soal perusahaan. Perusahaan terutama perkebunan ya. Karena buruh-buruh yang bekerja itu berhadapan langsung 8 jam kerja. Itu berhadapan langsung dengan kabut asap di dalam perkebunan. Dan mohon maaf, banyak perusahaan yang masih belum memberikan masker. Nah itu kita minta tindak tegas dan berikan seruan lah pemerintah untuk para buruh-buruh itu diberikan masker dan obat-obatan.
0: Oke.
2: Begitu, Bang.
0: Baik, terima kasih Bang Yetno. Terakhir Pak Riyadi, upaya pemadaman Pak karhutla di Kabupaten Ketapang. Silakan Pak Riyadi.
1: Ya. Baik, untuk upaya pemerintah Kabupaten Ketapang dalam hal penanggulangan atau pemadaman api, kami lakukan secara bersama-sama dan juga komprehensif. Kami lakukan secara situasional, namun pada saat ini masih kami lakukan pada waktu pagi, dimulai dari pukul 6 atau pukul 7 atau pukul 8 tergantung situasi dan kondisi di lapangan. Kemudian sampai sore, setelah sore kita lihatkan personilnya dengan penggantian personil. Bahkan dalam satu hari kami minimal menerjunkan dari BBD itu sebanyak 15 personil.
0: Yeah.
1: Kemudian untuk sore sampai malam juga ada pergantian 15 personil. Artinya untuk BBD Kabupaten Ketapang sedikitnya kami menerjunkan itu kurang lebih 30 personil. Namun Satgas Gabungan yang dikerahkan itu sebanyak 243. Itu terdiri dari BBD Manggala Agni, TNI Polri, kemudian masyarakat. Dari pihak pemerintah juga, dari pihak perusahaan juga kami mengharapkan kerjasamanya, karena kami mengamankan kawasan hutan dan lahan di luar konsensus. Jadi mudah-mudahan mereka tetap ada partisipasinya mengawal mengawal kemudian mengamankan daerah-daerah perusahaan. Jadi kami tetap melakukan setiap hari. Kemudian kemarin hari Minggu kami lakukan evaluasi BBD Provinsi Kalimantan Barat terhadap kabupaten kota yang terjadi karhutlah. Karena saat ini untuk Pontianak kondisi asapnya juga lumayan tebal,
0: yeah,
1: lumayan pekat. Jadi banyak kabupaten kota yang mengalami karhutlah, seperti Ketapang, KKU, Kuburaya, Sanggau, dan lain-lain. Jadi hampir se-Kalimantan Barat itu mengalami. Harapan, sebenarnya harapan untuk memutus api ini tidak ada lain. Harapannya adalah hujan yang cukup mengenangi daerah-daerah gambut yang terbakar. Karena dengan hujan, gambut yang terbakar ini akan padam, tapi kalau hujannya sedikit itu tentu tidak akan berakibat padam. Jadi perlu kami informasikan juga Pak, bahwasanya di dalam pemadaman kami di daerah gambut itu kita siram lah kan,
0: yeah,
1: kita siram sampai airnya itu kayak mengalir, tapi tidak akan sampai ke bawah. Jadi bawahnya itu tetap terbakar. Inilah lahan gambut yang sulit memang dipadamkan.
0: Baik.
1: Memadamkan okay, sebenarnya campur tangan Tuhan juga sebenarnya.
0: Amin, amin.
1: Jadi harapannya Pak, harapannya itu kan gambut ini dapat kita selamatkan, karena hutan kan sudah banyak kurang di Kabupaten Ketapang ini.
0: Baik.
1: Dan terjaganya gambut tentu kita nanti menghadapi banjir akan menyerap air, karena kayak spon Pak,
0: yeah,
1: benar yang dikatakan Pak Yitno tadi.
0: Baik.
1: Nah, demikian Pak.
0: Terima kasih Pak Riyadi sudah bersama RRI di pagi ini. Bang Yitno juga terima kasih. Harus kita akhiri diskusi kita di kesempatan pagi ini, penanganan kebakaran hutan dan lahan. Pemirsa dan pendengar, demikianlah pembahasan kami di pagi ini. Sudah bersama kami Riyadi SH, Kepala Bidang Kedaruratan Logistik Rehabilitasi dan juga Rekonstruksi BPBD Ketapang. Kemudian Yitno Budi Wowo, Manajer Advokasi dan juga Kampanye Linkar Borneo. Saya Fiko Alhadi, terima kasih, selamat pagi, sampai jumpa.
1: Selamat pagi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar di media sosial X, video yang mengklaim armada jari udara dari Jepang memadamkan kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kalimantan dalam waktu 2 jam. Unggahan ini muncul saat titik api karhutla secara nasional melonjak hingga 567 titik per 12 September 2026. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran, video ini diambil dari latar waktu dan negara yang berbeda. Dilansir dari Tempo.co, Jepang memang mengirimkan bantuan penanganan karhutla di Kalimantan. Kedatangan pasukan Jepang terlihat dalam unggahan media sosial Kementerian Pertahanan dan Kedutaan Besar Jepang di Indonesia. Meski demikian, helikopter ini belum dapat diterbangkan hingga Selasa 15 September 2026. Pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Berton Panjaitan menyatakan penerbangan baru bisa dilakukan jika jarak pandang mencapai 3.500 hingga 5.000 meter.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Berkenan Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Selamat pagi bagi Anda yang mungkin baru saja bergabung bersama kami. Kita masih hadirkan musik dan informasi untuk Anda di siang ini di Pro 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Haji Wagir Sayadi MAB, Rektor IAIN Pontianak, dengan merasa bersyukur, bahagia dan bangga mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI telah hadir mengawal kemerdekaan Republik Indonesia. 81 tahun telah menyampaikan suara rakyat, telah menyampaikan kebijakan pemerintah, dan menyuarakan misi mencerdaskan anak bangsa di berbagai platform digital. Teruslah mengudara, merawat persatuan dan kesatuan, menjadi denyut nadi kebangsaan dari Sabang sampai Merauke. Sekali di udara, tetap di udara, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Segenap keluarga besar Kanwil DJKN Kalimantan Barat mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selamat 81

Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1. Pendengar, kabut asap masih menyelimuti wilayah Kalimantan Barat pada Selasa 22 September 2026. Berdasarkan perakiraan BMKG Sepadi Pontianak, kondisi cuaca pada pagi hingga siang hari secara umum berawan disertai kabut asap. Perakirawan BMKG Sepadi Pontianak Debi mengatakan memasuki siang hingga sore hari kondisi berawan dan kabut asap masih diperkirakan terjadi di sebagian besar wilayah Kalimantan Barat, namun sejumlah daerah berpotensi mengalami hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. BMKG memperkirakan hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Mempawah, Kota Pontianak, Kabupaten Kuburaya, Sintang, Melawi, Kapuasulu, dan Kabupaten Ketapang bagian utara. Sementara itu, hujan dengan intensitas sedang ini berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Sanggau, Sekadau, Bengkayang, dan juga Landak. Dan Debi mengatakan, pada malam hingga dini hari, wilayah Kalimantan Barat diperkirakan masih berawan dan juga diselimuti kabut asap, namun hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kapuasulu. Untuk kondisi angin, BMKG memperkirakan angin bergerak dari arah timur hingga barat dengan kecepatan 10 hingga 35 km per jam. Suhu udara pun berkisar antara 23 hingga 35 derajat Celcius. Selain kondisi cuaca, BMKG juga memantau adanya ribuan titik panas di Kalimantan Barat dalam periode 24 jam terakhir, terdeteksi sebanyak 2.199 titik panas. Dan kondisi ini menjadi perhatian karena berdasarkan indeks kebakaran hutan dan lahan, beberapa wilayah di Kalimantan Barat diperkirakan berada dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar dalam satu minggu ke depan, terutama pada esok ya, tanggal 23 hingga 28 September 2026, sehingga masyarakat dihimbau tetap berhati-hati terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan serta mengikuti informasi cuaca dan peringatan dini yang dikeluarkan oleh BMKG. Informasi ini kami hadirkan untuk Anda pendengar dari laman website kami rri.co.id.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Ali Pudin, SMM, anggota Komisi 7 DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 1, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Angkasawan dan Angkasawati RRI. Pada momentum peringatan Hari Radio ini, saya mengajak masyarakat dan pendengar RRI memberikan saran, masukan, bahkan kritik terhadap program pemerintah, dengan harapan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah saat ini bisa lebih baik lagi ke depannya. Jadikan RRI sebagai saluran masyarakat menyampaikan aspirasinya. Bersama RRI, kita wujudkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

wabarakatuh. Saya Ender Salam, Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI merupakan mitra strategis Komisi Informasi dalam memprakarsai publikasi dan literasi keterbuka informasi publik bagi masyarakat. Semoga RRI terus menjadi suara Indonesia yang terpercaya, mencerdaskan, memperkuat persatuan, dan menghadirkan informasi yang berkualitas. Selamat HUT ke-81 RRI, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

Ya, pendengar, suasana berbeda tampak di Komplek Geraha Zaujati, Jalan Pemda, Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur, Senin 21 September 2026 malam. Di mana aktivitas terjadi aktivitas pembagian air bersih ya. Di mana warga dari berbagai kalangan mulai dari ibu-ibu, bapak-bapak hingga remaja ya, ini mengisi galon mereka dari pipa penyaluran yang telah disiapkan oleh Yayasan Caritas Bakti ya. Dan distribusi air bersih ini mendapatkan sambutan positif dari masyarakat. Setiap warga diberikan kesempatan untuk mengisi beberapa galon untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, mulai dari memasak, minum hingga keperluan MCK. Ketua RW 21 Kelurahan Saigon, Eka Khaitami, mengatakan bahwa kegiatan sosial ini terlaksana atas inisiatif bersama antar pihak RW dan Kelurahan Saigon. Dan ditambahkan pihaknya akan terus berkoordinasi agar bantuan serupa bisa dilakukan secara berkala selama musim kemarau yang masih berlangsung. Sedangkan salah seorang warga setempat mengaku sangat terbantu dengan adanya bantuan ini. Warga pun berharap aksi kemanusiaan seperti yang dilakukan Caritas Bakti dapat terus berlanjut dan diikuti oleh pihak lain, mengingat kebutuhan air bersih menjadi kebutuhan paling vital yang saat ini sangat sulit didapatkan di kawasan Pontianak Timur. Informasi ini kami hadirkan untuk Anda pendengar dari laman website kami rri.co.id, dan pastikan terus bersama kami di Pro 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di era digitalisasi yang semakin kompleks, dari gelombang FM hingga streaming digital dan podcast, RRI terus menjadi teman setia di setiap perjalanan kita. Saya, Ketua DPD Kota Pontianak Sattarudin, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah menyajikan informasi yang menarik, menghibur, dan akurat di berbagai platform media sosial. Terus mengudara untuk Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadi Susanto, General Manager Borneo Hotel Pontianak, mengucapkan selamat memperingati Hari Radio ke-81. LPP RRI Pontianak terus mengudara, menginspirasi dan menjadi suara Indonesia yang berperdaya. Sekali di udara, tetap di udara.

0: waspada, kebakaran hutan dan kabut asap. Musim kemarau yang berkepanjangan meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan, serta kabut asap yang dapat mengganggu kesehatan dan keselamatan kita. Kabut asap dapat menyebabkan gangguan pernapasan, iritasi mata, dan menurunkan jarak pandang saat berkendara. Batasi aktivitas di luar ruangan, terutama bagi anak-anak, lansia, dan penderita gangguan pernapasan. Gunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Tutup pintu dan jendela rumah, serta perbanyak minum air putih dan konsumsi makanan bergizi. Cegah kebakaran, jangan membuka lahan dengan cara dibakar, membuang puntung rokok sembarangan, atau menyalakan api di area hutan dan lahan kering. Jika melihat titik api, segera hubungi damkar dan polsek terdekat. Dan jika titik api berdekatan dengan instalasi ketenaga listrikan, segera hubungi call center PLN 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile. Mari bersama-sama menjaga kesehatan dan keselamatan diri, keluarga, dan lingkungan. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero Unit Pelaksana Proyek Kalimantan Bagian Barat 1.
1: Ya, halo.
2: Halo Pak, selamat siang.
1: Selamat siang.
2: Kami dari Bea Cukai, paket Bapak tertahan. Ada pembayaran sebesar 5 juta rupiah.
1: Lah, 5 juta? Paket apa nih? Aku ndak ada ya beli emas batangan. Cuma baju aja tuh.
2: Iya Pak, paket baju Bapak kami tahan. Bapak harus segera transfer ke rekening bank kami. Agar paket Bapak bisa segera kami...
1: Bah, rekening bank pribadi? Kau Bea Cukai ke? Kau tukang tipu nih.
2: Kami petugas resmi, Pak.
1: Kalau kau resmi, ngapa kau minta transfer ke rekening pribadi? Jangan macam-macam kau ya.
3: Hati-hati, penipuan mengatasnamakan Bea Cukai bisa terjadi kepada siapa saja. Jangan mudah percaya jika ada yang mengaku petugas Bea Cukai dan meminta pembayaran ke rekening pribadi. Jika menerima informasi mencurigakan, jangan panik dan jangan transfer. Pastikan informasi melalui kanal resmi Bea Cukai. Kenali cirinya, cek informasinya, jangan sampai duit melayang gara-gara panik. Bea Cukai makin baik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sutra Dansah, Operational Manager Hotel Alimur, mengucapkan selamat hari jadi yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga di hari ulang tahun yang ke-81 ini, Radio Republik Indonesia semakin dekat di hati masyarakat seluruh Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih.

0: Ya, halo.
1: Halo Pak, selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Kami dari Bea Cukai, paket Bapak tertahan. Ada pembayaran sebesar 5 juta rupiah.
0: Lah, 5 juta? Paket apa nih? Aku ndak ada ya beli emas batangan. Cuma baju jatuh.
1: Iya Pak, paket wajah Bapak kami tahan. Bapak harus segera transfer ke rekening bank kami. Agar paket Bapak bisa segera kami...
0: Bah, rekening bank pribadi? Kau Bea Cukai ke? Kau tukang tipu nih.
1: Kami petugas resmi, Pak.
0: Kalau kau resmi, ngapa kau minta transfer ke rekening pribadi? Jangan macam-macam kau ya.
2: Hati-hati, penipuan mengatasnamakan Bea Cukai bisa terjadi kepada siapa saja. Jangan mudah percaya jika ada yang mengaku petugas Bea Cukai dan meminta pembayaran ke rekening pribadi. Jika menerima informasi mencurigakan, jangan panik dan jangan transfer. Pastikan informasi melalui kanal resmi Bea Cukai. Kenali cirinya, cek informasinya, jangan sampai duit melayang gara-gara panik. Bea Cukai makin baik.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Lala, Kepala Perum LKBN Antara Hiro Kalimantan Barat, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 kepada seluruh keluarga besar LPP RRI Pontianak. 80 tahun sudah gelombang suara kemerdekaan mengudara, merajut persaudaraan dari Sabang sampai Merauke, dari beranda utara dari khatulistiwa. LPP RRI Pontianak terus berdiri tegak sebagai jembatan informasi yang mencerdaskan dan menguatkan karakter bangsa. Teruslah menjadi inspirasi kebanggaan daerah untuk Indonesia maju. Dirgahayu ke-81 LPP RRI Pontianak, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun Anda berada, waktunya saya pamit dari ruang dengar Anda. Setelah ini hari Selasa ya, 22 September 2026, ada rekan saya Andre yang akan melanjutkan kebersamaan kita di pukul 10 hingga pukul 15 nanti ya. Tetap sehat, tetap dengarkan program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Yang hari ini berulang tahun juga, saya sapa dengan ucapan terima kasih. Semoga saya selalu ya, dan tentunya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan rezekinya lancar, amin ya rabbal alamin. Dan tentunya saya ucapkan terima kasih juga bagi Anda yang dari pagi terus bersama saya di pagi ini di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Terima kasih sekali lagi, sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusatan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Pontianak, dimanapun Anda berada, di pagi menjelang siang ini bersama saya Andre Widianto yang menemani Anda pendengar sampai dengan nanti jam 3 sore dalam rangkaian Pontianak siang ini. Dan sampai dengan nanti mendekati jam 11, kami juga akan hadirkan beberapa informasi untuk ruang dengar Anda. Salah satu diantaranya yang kami kutip dari laman rri.co.id terkait dengan suasana malam di Komplek Graha Zaujati ya, Jalan Pemda, Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur, pada Senin kemarin di tanggal 21 September 2026, yang terlihat berbeda dari biasanya gitu pendengar ya. Jadi puluhan warga terlihat berkerumun dengan membawa jerigen dan juga galon air kosong. Bahkan masyarakat di sana tertib mengantri untuk mendapatkan air bersih gratis yang disalurkan oleh Yayasan Caritas Bakti. Dan di sini berdasarkan pantauan di lapangan pada pukul 19 waktu Indonesia Barat di malam hari kemarin gitu pendengar ya. Jadi aktivitas pembagian air bersih itu berlangsung pada malam hari, dan warga dari berbagai kalangan mulai dari ibu-ibu, kemudian bapak-bapak, bahkan juga remaja tampak bahu-membahu mengisi galon dari pipa yang menyalurkan air yang telah disiapkan. Dan lampu penerangan jalan yang terlihat temaram gitu pendengar ya, itu tidak menyurutkan antusiasme warga yang telah lama kesulitan untuk air bersih akibat dari kemarau panjang dan juga intrusi air asin yang melanda kota Pontianak beberapa waktu terakhir ini pendengar. Dan distribusi air bersih ini mendapat sambutan positif dari masyarakat, dan setiap warga yang diberikan kesempatan untuk mengisi beberapa galon kebutuhan rumah tangga mulai dari memasak, minum, hingga keperluan MCK. Dan menurut Ketua RW 21 Kelurahan Saigon Eka Caitami yang mengatakan bahwa kegiatan sosial ini terlaksana atas inisiatif bersama antara pihak RW dan juga Kelurahan Saigon. Dan dirinya juga menambahkan bahwa pihaknya akan terus berkoordinasi agar bantuan serupa bisa dilakukan secara berkala gitu ya, selama musim kemarau ini masih berlangsung. Dan sementara itu menurut salah seorang warga mengaku juga sangat terbantu gitu ya dengan adanya bantuan ini. Dan itu dia pendengar informasi untuk Anda. Masih ada informasi lainnya nanti akan kami hadirkan, tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahannya kering, anginnya kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

0: mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat.
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi? 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.

0: Sedih ya, makin kesini makin banyak tetangga atau saudara kita yang susah cuma buat makan sehari-hari.
1: Iya Pak, Ibu sering ngelus dada kalau lihat beritanya.
0: Tapi sebenarnya Bu, keterpurukan itu bukan harga mati. Selalu ada jalan buat berubah.
1: Benar Pak, asal ada bantuan dan kesempatan, mereka pasti bisa mandiri lagi.
0: Makanya kita gak boleh cuek Bu. Kita harus ikut buka jalan untuk merangkul mereka keluar dari kemiskinan.
1: Tapi Pak, bukannya itu tugas pemerintah ya?
0: Iya pemerintah, tapi kita juga merangkul. Mengentaskan kemiskinan itu urusan gotong royong. Makin banyak yang peduli, makin nyata perubahannya.
1: Wah, benar juga ya Pak. Ternyata peran kita sekecil apapun itu ngefek ya.
0: Pastilah Bu, gimana mau ada perubahan kalau kitanya cuma diam dan tidak mau bergerak.

0: Ada kisah cinta yang meledak seperti kembang api. Indah sesaat, lalu hilang. Tapi ada pula cinta yang diam-diam mengakar, tak tergoyahkan oleh waktu, jarak, dan luka. Merpati tak pernah ingkar janji, bukan sekedar kisah roman biasa. Ia adalah pelajaran hidup tentang keteguhan hati, tentang bagaimana cinta sejati sanggup melewati badai. Dalam novel ini, Mirawi, sang maestro roman Indonesia, merajut tokoh-tokoh dengan jiwa yang hidup. Mereka bukan hanya karakter di atas kertas, tapi manusia seutuhnya dengan luka, harapan, dan kerinduan yang nyaris tak tertahankan. Kisah cinta antara dua insan dalam novel ini bukanlah cinta yang mudah. Mereka dihadapkan pada perbedaan status, restu yang ditahan, dan waktu yang terus menguji kesetiaan. Layaknya Merpati, simbol kesetiaan dan pengingat pada janji yang tak pernah dilupakan. Tokoh-tokoh dalam novel ini menunjukkan bahwa cinta yang tulus tidak pernah ingkar. Mereka tidak hanya mencintai dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan, dengan pengorbanan, diam-diam yang tak selalu dikenali sebagai cinta. Dan disanalah letak kekuatan novel ini, pada cinta yang senyap namun dalam, pada janji yang tak terucap namun dijaga. Bahasa Mirawi mengalir seperti arus sungai yang tenang tapi menghanyutkan. Ia tidak hanya menulis cerita, ia menyentuh nurani. Setiap kalimat adalah nyanyian tentang kerinduan. Setiap bab adalah napas yang menghembuskan makna tentang apa artinya mencintai tanpa syarat. Membaca novel ini adalah pengalaman yang mengguncang jiwa. Bukan karena kejutan cerita yang bombastis, tetapi karena kita menemukan diri kita sendiri dalam kerapuhan dan kekuatan tokohnya. Kita teringat akan janji-janji yang pernah kita ucapkan, cinta yang pernah kita jaga, atau yang mungkin telah kita lepaskan.
1: Buku sumber inspirasi. Esensi buku. Pro 1 Pontianak.

0: aku perhatikan, pembeli produk kamu makin ramai, orderan juga kayaknya nggak ada sepinya. Jangan-jangan kamu promosi besar-besaran ya?
1: Promosi itu memang penting. Tapi kalau ditanya apa yang bikin pelanggan terus datang, menurutku bukan cuma promosi.
0: Jadi apa?
1: Kepercayaan pelanggan.
0: Kepercayaan? Maksudnya pelanggan harus percaya sama produknya?
1: Betul. Dan kepercayaan itu dibangun dari hal-hal sederhana. Misalnya, kita menjaga kualitas produk, memberikan informasi yang jujur, melayani pelanggan dengan ramah, dan tentu saja mengirim pesanan sesuai janji. Bayangkan, kalau produknya bagus, tapi informasinya nggak jujur, lama-lama pelanggan pasti kapok tuh.
0: Oh, berarti pelanggan itu sebenarnya bukan cuma pembeli produk ya?
2: Pelaku UMKM adalah salah satu penggerak ekonomi bangsa. Bangun usaha dengan menjaga kualitas, mengedepankan kejujuran, dan memberikan pelayanan terbaik. Karena ketika pelanggan percaya, mereka bukan hanya datang untuk membeli, tetapi juga kembali karena merasa dihargai. Dari kepercayaan itulah, usaha dapat tumbuh, berkembang, dan memberi manfaat bagi banyak orang.

buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Lewat balutan petualangan kapal pinisi yang membelah samudra, novel Harga Sebuah Percaya karya Terelie mengajak kita menyelami palung terdalam jiwa yang sedang berduka. Kisah ini berpusat pada Jim, seorang yang hatinya hancur berkeping-keping setelah kehilangan Naila. Rasa sakit itu menenggelamkannya ke sumur keputusasaan. Demi melarikan diri dari bayang-bayang masa lalu, Jim memutuskan berlayar bersama sang penandai, seorang navigator legendaris menuju Tanah Harapan. Tapi ini bukan sekedar pelayaran fisik, ini adalah pengembaraan batin. Tiap gelombang yang menghantam kapal dan tiap badai yang menerjang layar adalah cerminan dari amarah dan kesedihan Jim terhadap takdir. Di atas geladak yang beraroma garam, sang penandai hadir. Bukan cuma menunjukkan arah bintang, tapi mengajarkan satu hal penting, bahwa masa lalu adalah jangkar. Jim akhirnya sadar melupakan orang yang kita cintai itu mustahil. Yang bisa kita lakukan hanyalah merelakan, berdamai dengan memori, dan mengubah duka menjadi kekuatan. Harga Sebuah Percaya bukan cuma cerita cinta yang kandas. Ini adalah perjalanan yang membuktikan bahwa setitik harapan sekecil apapun itu cukup untuk menjadi kompas yang menuntun hati kita kembali pulang menuju kedamaian.

Masih di Pro 1 RRI Pontianak, dan kami hadirkan informasi lainnya untuk Anda pendengar di pagi menjelang siang ini terkait dengan aksi sigap ditunjukkan oleh Gubernur Kalimantan Barat Rian Orsan saat kebakaran hutan dan lahan melanda kawasan Bukit Pramas, Kabupaten Kayung Utara. Dan berdasarkan informasi yang diunggah di akun Instagram @suarakayungutara, Gubernur Rian Orsan turun langsung meninjau sekaligus membantu proses pemadaman pada Senin lalu di tanggal 21 September 2026. Dan tidak sekedar memantau di posko saja, beliau juga terlihat bahu-membahu bersama dengan petugas, relawan, dan juga masyarakat untuk menyemprotkan air ke titik-titik api yang masih menyala. Medan yang harus dilalui tidak mudah. Kawasan perbukitan Bukit Pramas dikenal terjal, berbatu, dan juga dipenuhi dengan semak bambu kering. Dan dalam foto yang beredar, Gubernur dengan seragam dinas coklat tampak memegang selang pemadam di atas bebatuan di tengah kepulan asap dan juga lahan yang menghitam. Berdasarkan pemantauan di lapangan yang dikutip dari @suarakayungutara dari Pemprov Kalbar, ini kebakaran di Bukit Pramas mayoritas itu membakar sisa daun kering dan batang pohon yang mengering akibat dari musim kemarau. Dan beruntung struktur tanah di lokasi tersebut didominasi tanah mineral sehingga proses pemadaman relatif lebih mudah dan cepat ditangani dibandingkan dengan kebakaran di lahan gambut yang kerap terjadi di Kalimantan Barat. Dan aksi turun langsung itu sendiri menjadi pesan kuat komitmen Pemprov Kalbar untuk mewujudkan Kalbar bebas karhutla dengan melibatkan seluruh elemen relawan dan juga masyarakat di garis terdepan. Itu dia peringkat informasi untuk Anda. Masih ada informasi lainnya nanti yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar Pro 1 RRI Pontianak, dimanapun Anda berada, sesaat lagi akan kami ajak Anda untuk merapat ke Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti dinamika olahraga. Dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak.
1: Dan agar terbebas dari penyalahgunaan narkoba maupun benda tajam.
2: Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Eriki Syanto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: ...2.000 lebih personil kepolisian disiagakan guna mengawal berlangsungnya kompetisi FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Sijala Karupat, Kabupaten Bandung. Berikut laporan selengkapnya Bilal Wibisono.
4: Banyak 2026 personel gabungan disiapkan untuk mengamankan pelaksanaan FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Sijala Karupat, Kabupaten Bandung yang akan berlangsung dari tanggal 26 September hingga 5 Oktober 2026 mendatang. Sijala Karupat menjadi salah satu venue bersama dengan Gelora Bung Karno di Jakarta dalam pelaksanaan kompetisi sepak bola skala Asia dan internasional ini. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Hendra Rohmawan mengatakan pihak kepolisian dan unsur lain terkait disiapkan dalam melaksanakan pengamanan kompetisi tersebut. Kesiapan itu ditandai dengan gelar pasukan Operasi Garuda Bakti 2026 di Stadion Sijala Karupat pada Senin 21 September 2026. Menurutnya personel yang dilibatkan berasal dari Polda Jawa Barat, Polrestabes Bandung, Polresta Bandung, Polres Cimahi, serta beberapa instansi lain terkaitnya. Yang menjelaskan pengamanan di kawasan stadion dibagi menjadi 4 zona atau ring. Ring 1 berada di area utama stadion dan akan melibatkan pengamanan swakarsa.
5: Untuk pengamanan Sijala Karupat ini ada 4 zona ya. Ada 4 zona, zona 1, ring 1, ring 2, 3, dan 4. Untuk zona ring 1 ini adalah dilaksanakan oleh pengamanan Siwet ya. Yang nantinya apabila ada kejadian tertentu bisa memanggil atau minta bantuan kepolisian. Insya Allah dalam pasalannya kita akan lakukan pengamanan dan jumlah personil yang kita libatkan di sini kurang lebih 2.026 personil ya, meliputi oleh Polda Jawa Barat, kemudian juga Polrestabes, kemudian juga Polresta Bandung ya, kemudian instansi terkait dan Polres Cimahi sebagian. Rekan-rekan sekalian, kegiatan ini dimulai pada tanggal 26 September ya sampai dengan 5 Oktober dan kita melibatkan dari berbagai negara di ASEAN ini dan Asia. Ya, semoga pelaksanaannya berlangsung dengan baik dan pada hari ini baik dan lancar dan pada hari ini kita IRUP-nya dihadir oleh Wadan Korprimob ya, IJP Pol Reza Arif ya. Dan bersama dengan Pak Wakapolda kita laksanakan apel gelar ini, tujuannya adalah kesiapan personil kita dalam rangka pengamanan ini. Dan perlu kami sampaikan kepada masyarakat, ini terbuka oleh umum ya. Terbuka oleh umum, kapasitas stadion ini mencapai 27.122 seat ya. Jadi cukup memungkinkan untuk seluruh warga masyarakat Jawa Barat dan DKI Jakarta bisa melihat pertandingan yang begitu sulit.
4: Dengan kapasitas stadion yang mencapai 27.122 kursi, Hendra dan pihak kepolisian berharap penyelenggaraan pertandingan di Stadion Sijala Karupat dapat berjalan aman dan lancar sekaligus menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menikmati kompetisi sepak bola internasional tersebut. Dari Sijala Karupat, Kabupaten Bandung, Bilal Wibisono, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
6: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Jelang dinamika olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: peluang untuk meraih kemenangan dan dibentuk sesuai kebutuhan tim. Ia juga ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk melihat kemampuan sebanyak mungkin pemain.
1: Kami tidak membentuk tim A atau tim B. Kami yakin bisa mengalahkan lawan yang akan kami hadapi. Kami ingin memenangkan keempat pertandingan, meskipun bukan berarti kemenangan itu pasti akan diraih. Kedua kelompok disusun agar bisa saling melengkapi dengan baik, mulai dari posisi dan karakter hingga jumlah pemain berpengalaman, pemain muda, serta pemain yang belum berpengalaman. Itulah gagasannya, agar kami bisa mendapatkan gambaran sebanyak mungkin tentang para pemain.
0: Di sisi lain, pemanggilan 44 pemain timnas Jerman juga menjadi perhatian pelatih Bayern Munich, Vincent Kompany. Ia menilai banyaknya pemain yang dipanggil bagus untuk pengelolaan tim, karena memberi pemain waktu lebih banyak untuk menjaga kebugaran fisik dan mental. Dari 44 pemain yang dipanggil Klopp, 9 diantaranya adalah pemain Bayern. Kompany memastikan setiap pemain Bayern mendapat kesempatan untuk memulihkan kondisi mereka sebelum memasuki periode pertandingan yang menuntut.
1: Mereka bisa memanfaatkan waktu ini untuk sedikit beristirahat sebelum memasuki periode yang sangat penting dan penuh tekanan. Kami yakin dan tahu apa yang harus dilakukan agar para pemain tetap bugar, termasuk secara mental. Setiap pemain tetap akan mendapatkan program masing-masing. Mereka juga akan memiliki waktu untuk menyegarkan pikiran sebelum kembali berlatih. Ini kesempatan yang biasanya tidak kami miliki, dan saya akan memanfaatkannya agar mereka bisa beristirahat sejenak.
0: Jurgen Klopp dijadwalkan memulai kiprahnya sebagai pelatih timnas Jerman dengan menghadapi Belanda pada Jumat mendatang. Di Manship selanjutnya akan menghadapi Yunani dan Serbia di kandang, sebelum bertolak ke Yunani untuk pertandingan terakhir di Jeddah Internasional kali ini. Empat laga tersebut menjadi kesempatan awal bagi Jurgen Klopp untuk membangun fondasi timnas Jerman sekaligus mengevaluasi kedalaman skuad. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lionel Messi resmi pensiun dari timnas Argentina pada 31 Agustus 2026, mengakhiri 21 tahun karir internasionalnya di usia 39 tahun. Keputusan ini diumumkan setelah Argentina menjadi runner-up Piala Dunia 2026 dan wafatnya ayahnya yaitu Jose Messi pada awal Agustus. Messi meninggalkan warisan luar biasa, 207 caps, 125 gol, dan trofi Copa America 2021, Finalissima 2022, Piala Dunia 2022, serta Copa America 2024. Gelandang Argentina Alexis Mac Allister menyebut keputusan ini mengejutkan, namun penuh rasa syukur.
1: Nah, itu memang mengejutkan. Tentu saja, seiring bertambahnya usia, seseorang akan jelas bahwa pada suatu saat dia bisa begitu. Hal ini jelas sering terjadi kejutan, jadi sekaranglah saatnya untuk menunjukkan rasa syukur kepadanya. Tentu saja ini sebuah hari yang penuh emosi, dan kemudian dari situlah saya mikirkan tentang apa yang akan datang.
0: Asosiasi Sepak Bola Argentina dan Scaloni tetap

manggil Messi untuk laga perpisahan melawan Benin pada 6 Oktober di El Monumental dengan jersey khusus Adidas. Messi akan fokus melanjutkan karir di Inter Miami. Laga perpisahan ini menjadi penghormatan terakhir bagi legenda terbesar sepak bola Argentina tersebut.

Baik, kita kembali ke informasi mengenai UEFA Nations League, di mana tim nasional Perancis sudah memulai latihan perdana mereka untuk mempersiapkan diri menjalani kampanye UEFA Nations League 2026-2027 yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu waktu Indonesia Barat. Berikut laporan selengkapnya, Nur Diansyah.

0: Tim nasional Prancis telah memulai latihan perdana mereka untuk mempersiapkan diri menjalani 4 pertandingan pertama UEFA Nations League 2026-2027. Skuad berjuluk Le Bleu Prancis memulai latihan perdana mereka di bawah bimbingan pelatih baru Zinedine Zidane sejak Senin sore kemarin waktu setempat di pusat sepak bola nasional Clairefontaine, Paris, Prancis. Beberapa menu latihan yang dilakukan tim nasional Prancis diantaranya ialah latihan fisik seperti jogging dan push-up, latihan passing, latihan dribbling, latihan tanding, di mana Zidane membagi skuadnya menjadi dua tim untuk saling beradu satu sama lain, dilanjutkan dengan latihan tendangan bebas. Selesai latihan, bek tim nasional Prancis yang juga memperkuat Juventus, Pierre Kalulu, mengatakan bahwa latihan perdana di bawah bimbingan pelatih baru berjalan dengan sangat bagus. Sungguh menyenangkan, hari ini lebih merupakan sesi adaptasi, juga untuk menyambut para pemain baru. Kami menjalani sesi latihan yang sangat-sangat bagus hari ini. Saya sangat senang. Selaras dengan itu, gelandang tengah Prancis yang juga merupakan pemain Chelsea, Maxence Lacroix, menyebut bahwa sang pelatih Zidane mendorong para pemainnya untuk saling mengenal satu sama lain dan menjalin ikatan yang kuat. Dia bersikeras pada fakta bahwa kami akan menghabiskan 2 minggu bersama, bahwa kami akan saling mengenal, ada staff baru dan penting untuk bisa menjalin ikatan. Tim nasional Prancis sendiri akan memulai kampanye mereka di Nations League 2026-2027 dengan bertandang menghadapi tim nasional Turki di Stadion Kocaeli pada hari Sabtu mendatang pukul 1:45 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Indonesia meraih poin pertama di kompetisi bulu tangkis babak perempat final beregu Asian Games Aichi Nagoya 2026. Poin ini dipersembahkan Putri Kusuma Wardani setelah menang lewat drama rubber match menghadapi tunggal Chinese Taipei Li Xianti. Putri menang dengan skor akhir 21-16, 20-22, dan 21-15 dalam laga pembuka yang berlangsung di lapangan 3 Ichimomiya City Municipal Gymnasium Jepang pada pagi tadi. Sementara itu pada laga ganda putri pertama, Rachel Alesha Rus Fevi Setianingrum menang 21-17, 21-23, 21-11 saat menghadapi ganda Fei Sanxie Qin Yunlin, sehingga Indonesia memimpin untuk sementara ini dengan skor 2-0.

0: Sementara itu, kekalahan tim basket putri Indonesia atas Tiongkok menjadi pelajaran berharga di Asian Games 2026. Indonesia lolos sebagai runner-up grup A menuju ke perempat final. Dalam laga yang berlangsung di Aichi Internasional Jepang pada Senin kemarin, Indonesia harus mengakui ketangguhan Tiongkok serta takluk dengan skor 41-110. Seusai pertandingan, Kapten Indonesia Dewa Wayu Mada Srinata Kusuma Dewi menilai pertandingan tersebut menjadi pengalaman berharga. Pengalaman ini penting bagi tim.
1: First quarter and the end.

Kita beralih ke informasi lainnya di mana KONI Lampung pada Senin kemarin menyiapkan 3 cabang olahraga untuk mengikuti Pekan Olahraga Nasional atau PON Pantai pada November mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Priambudi.

0: Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Provinsi Lampung mulai mempersiapkan kontingen untuk menghadapi Pekan Olahraga Nasional atau PON Pantai tahun 2026. Wakil Ketua Umum 2 KONI Lampung Ria Gusria kepada RRI kemarin di Bandar Lampung mengatakan persiapan tersebut dibahas dalam rapat bersama KONI Pusat melalui Zoom Meeting terkait pelaksanaan PON Pantai 2026. Ia menjelaskan PON Pantai dijadwalkan berlangsung 20 hingga 27 November bersamaan dengan pelaksanaan Porprov ke-10 Lampung yang berlangsung 18 hingga 28 November.
1: Beririsan atau bersamaan dengan Porprov kita juga yang sedang berlangsung. Namun demikian nanti kita juga berusaha untuk ikut berpartisipasi walaupun tidak seluruhnya mungkin bisa kita ikuti. Kita mungkin akan ikut cabur-cabur yang betul-betul siap dan mempunyai atletnya, ya terpilih saja dari 10 cabur yang dipertandingkan. Jadi kelihatannya yang sangat siap itu adalah voli pantai, kemudian bola tangan, dan mungkin basket 3-on-3.
0: Sementara itu, salah satu pemain handball Lampung, Dwi, mengatakan khusus nomor beach handball, atlet telah menjalani latihan di lapangan pasir selama 3 bulan. Latihan difokuskan pada penguatan teknik, pemahaman aturan pertandingan, serta adaptasi terhadap karakter permainan di lapangan pasir. Dwi menyebut perkembangan atlet sejauh ini cukup positif, namun persiapan masih menghadapi kendala fasilitas, terutama ketebalan pasir yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pertandingan.
2: Ikut yang beach sama yang indoor. Latihannya kalau gabung di latihan gabungan ini udah dari bulan Agustus. Kalau yang indoor kita tiap Selasa sama Kamis itu malam di Ekip Mila, kalau yang bisa kita Rabu, Sabtu sama hari Minggu sore di Pekor.
0: Menurutnya penambahan pasir di lapangan voli pasir tengah diupayakan agar kondisi latihan semakin mendekati standar pertandingan. Tim Beach Handball Lampung berjumlah 10 atlet dengan 8 pemain yang akan dipertandingkan dan 2 sebagai cadangan. ABTI Lampung menargetkan tim mampu bersaing dan membawa pulang medali pada PON Pantai 2026. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.
1: 97,4 FM pendengar Anda, kembali lagi bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Selamat siang pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi hari Selasa 22 September 2026 di Sambas Siang, edisi hari ini pendengar, di jam 12 hingga nanti ke jam 5 sore. Ada saya EL yang temani Anda di 97,4 FM. Dan tadi sudah Anda ikuti dan juga dengarkan untuk dinamika olahraga nasional dari Pro3 RRI Jakarta. Dan siang hari ini pendengar, kami akan hadirkan di ruang dengar Anda koleksi lagu religi dan juga lagu islami untuk menemani siang hari Anda menjelang kumandang azan zuhur untuk kota Sambas dan sekitarnya, yang mana di hari ini akan berkumandang di jam 11 selawatnya 39 menit. Dan nanti di jam 12 kami akan temani Anda dengan rangkaian program musik tradisional dan juga budaya. Kemudian di jam 1 siang nanti Anda akan ikuti warta berita daerah siang dari Pro1 RRI Pontianak. Dan di jam 1.30 nanti kita akan bergabung dengan Pro1 RRI Jakarta. Nanti akan ada 100% Indonesia Nasional. Nanti akan disiarkan ya di Pro1 Network di seluruh Indonesia tentunya. Kemudian di jam 3 sore nanti kami hadirkan di ruang dengar Anda rangkaian musik dan informasi, ataupun juga nanti ada kentongan di jam 3 hingga ke jam 4. Di jam 4 nanti kita akan ikuti warta berita Kerwil 9 Nusantara dari Pro1 RRI Pontianak. Kembali nanti bersama kami di jam 4.30 dengan rangkaian musik dan informasi hingga ke jam 5 sorenya. Di jam 5 hingga nanti ke tengah malam akan dilanjutkan dengan beragam program acara lainnya. Dan pendengar, menemani siang hari Anda, kami hadirkan dulu beberapa selingan berikut ini. Dan tentunya saat ini kami bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming di rri.co.id.
2: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Suwarno SOS MMPD, Koordinator Wilayah Nusantara 9 Kalimantan Barat, Kepala LPP RRI Pontianak mengucapkan Dirgahayu Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang ke-81. Sebagai radio perjuangan yang telah menemani perjalanan bangsa selama lebih dari 8 dekade, RRI terus hadir menyuarakan Indonesia, menyampaikan informasi yang terpercaya, memperkuat persatuan, serta menjaga ruang publik yang sehat dan mencerdaskan. Di usia yang ke-81 ini, mari kita sukseskan melangkah beradaptasi dengan perkembangan zaman dan menghadirkan karya-karya terbaik untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dengan semangat tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita jadikan RRI semakin kuat, semakin dekat dengan masyarakat, dan semakin berperan dalam membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Teruslah menjadi suara Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
1: Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang perkasa bukanlah orang yang menang dalam perkelahian, tetapi orang yang perkasa adalah orang yang mengendalikan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Oi, ngapa kau tangki semelamun?
2: Aduh nah he, aku tuh beras nak keraji ke Malai. Tapi be, dengar-dengar orang medahkan urusannya be payah.
1: Payah apa be? Ikut aku jok yo lewat jalan belakang. Dan jari be paspor ya be.
2: Tapi, pundaan be surat sah gimana? Kalau kena tahanlah polisi kan bahaya.
1: Usah takut be kau. Aku kan biasa bawa orang lewat jalan belakang.
2: Ngeri aku nak ngambil risiko. Aku juga ada dengar-dengar orang gitu sampai hilang gara-gara lewat jalan belakang.
1: Iya dah nasib uang iya lah. Aku janji, aku pastikan kau selamat sampai ke tempat kerja.
2: Janji senang ude diucapkan. Aku milih urusan jambat tol jelah, biar lambat asal selamat.
3: Jangan mudah percaya dengan janji manis calo tenaga kerja ilegal. Bekerja ke luar negeri tanpa dokumen resmi bukan hanya melanggar aturan, tetapi juga membuka risiko menjadi korban penipuan, kekerasan, eksploitasi, bahkan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Pesan ini disampaikan RRI Sambas.

Tahukah Anda, narkoba tidak pernah membawa kebahagiaan. Yang diberikannya hanyalah ketergantungan, kehancuran masa depan, rusaknya kesehatan, dan hancurnya harapan keluarga. Jangan pernah mencoba, karena sekali terjerat, keluar bukanlah hal yang mudah. Katakan tidak pada narkoba, apapun bentuk dan alasannya. Isi waktu dengan kegiatan yang positif, bergaul dengan lingkungan yang sehat,

97,4 FM, dengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Dan pendengar, sudah Anda dengarkan untuk lagu daerah Sambas dalam musik tradisional dan juga budaya. Ada dari Bang Andi Johdari, Asam Garam Kehidupan ya. Dan pendengar, tentunya pada siang hari ini di musik tradisional dan juga budaya di RRI Sambas, kami temani Anda dengan rangkaian informasi berkaitan dengan seni ataupun juga budaya ataupun juga tradisi tentunya ya. Dan pendengar, kali ini kita akan berbicara begitu ya, ini mengenai berkaitan juga dengan lagu tadi, Asam Garam Kehidupan, tapi kita fokusnya ke garam pendengar, yang mana memang kalau untuk garam ini pembuatannya lah ya, terutama ini di Bali dan juga Madura, pembuatan garam tradisional di sana ini menunjukkan bahwa memang masyarakat pesisir itu sangat memanfaatkan alam ini dengan cara yang sederhana, namun ini juga cermat begitu ya. Matahari, air laut, tanah, bambu, dan kelapa ini menjadi alat utama untuk pembuatan garam tanpa mesin pabrik. Di Tejakula misalnya di Bali sana, dan juga Pamekasan di Madura, yang mana memang untuk teknik ini diwariskan secara turun-temurun sejak abad ke-16. Dalam buku Pengelolaan Sumber Daya dan Ekosistem Pesisir yang ditulis oleh Untari dan juga kawan-kawan, ini juga menjelaskan bahwa memang kalau proses alami ini menghasilkan garam ini dengan kandungan mineral khas karena nilai sejarah dan budayanya. Jadi memang garam Bali dan Madura kini dikenal sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pendengar. Bayangkan ya, garam saja ini tentunya sudah dikenal juga sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Bayangkan garam ya. Mungkin dianggapnya ini sepele, tetapi ternyata untuk prosesnya, sejarahnya yang panjang begitu ya, ini cukup menarik juga pendengar ya. Dan di Madura sana pendengar, petambak ini membuat garam tenggiri ya, dengan menjemur air laut di lahan tanah liat khusus, yang mana air laut ini disiram dan dijemur selama 2-3 hari tergantung ini cuaca begitu ya. Di jurnal Ethnical Bearish, tenaga kerja lokal tambak garam itu mencatatkan bahwa memang untuk proses penyiraman dilakukan hingga 3 kali sebelum kristal garam dipanen. Kemudian merujuk dari jurnal kajian ilmiah proses produksi garam di Madura, ini menjelaskan bahwa tanah liat ini pendengar ya, itu mampu menyerap zat pahit. Dan hasilnya adalah garam krosok berwarna putih dengan kadar NaCl sekitar 92 hingga 96%. Begitu ya. Untuk NaCl ataupun juga natrium klorida atau sodium klorit, ini adalah nama kimia ya dari garam dapur yang tersusun dari ion natrium dan juga klorin. Meskipun teknologi geomembrane modern ya itu juga dapat meningkatkan produksi, namun kalau untuk metode tanah liat tradisional
di sana ya, itu tetap dipertahankan, pendengar ya, memang ini sebagai identitas budaya dari masyarakat di sana ya, tepatnya di Madura sana begitu ya. Kemudian selain di Pulau Madura, di Kusamba, Kabupaten Kulungkung, Bali, masyarakat ini juga memproduksi garam palungan ya. Ini menggunakan batang kelapa dan juga bambu. Kalau tadi itu menggunakan tanah liat, kalau yang ini menggunakan batang kelapa dan juga bambu. Pasir pantai terlebih dahulu ini dijemur, lalu disiram air laut. Cairan asin tersebut ini kemudian disaring melalui palungan bambu hingga menetes perlahan. Kemudian untuk kristal garam akan jatuh ke wadah daun kelapa. Berdasarkan buku pengelolaan sumber daya dan ekosistem pesisir, ini juga menjelaskan bambu dan kelapa ini membantu menyerap rasa pahit. Kemudian garam Bali yang dihasilkan ini terasa lebih jernih ya, dan kaya akan mineral. Untuk tahapan lokal seperti Nabuh, Tulut, dan Beliung ini masih dijalankan ya sejak masa Kerajaan Kelungkung pada 1578 Masehi. Bayangkan ini, sudah ratusan tahun pendengar ya, untuk tahapannya begitu ya, ataupun juga proses secara tradisionalnya itu sudah dilakukan ini ratusan tahun. Bayangkan saja pendengar ya, wajar sih ini memang luar biasa ya, menjadi warisan budaya tak benda Indonesia begitu ya. Dan memang kalau secara umum ya, untuk garam Madura ini berbentuk ini kerosok kasar dan banyak digunakan ini untuk pengawetan ikan. Kalau garam Bali ini agak berbeda nih. Dia bertekstur lebih halus sehingga memang cocok nih untuk konsumsi harian begitu ya. Kalau melansir dari jurnal analisis status keberlanjutan pengusaha garam di tiga wilayah Pulau Madura, ditulis oleh Magfiroh Andriani Astuti dan juga kawan-kawan ini menjelaskan ya dalam jurnalnya bahwa memang kalau Madura ini memiliki volume produksi garam yang tinggi meskipun hasilnya sangat bergantung pada musim. Dan sebaliknya, produksi garam Bali lebih kecil, namun ini konsisten dalam kualitas premium. Meskipun demikian, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menyatakan bahwa pihaknya ini juga akan terus ya mendorong inovasi agar produksi garam Bali ini meningkat, sehingga garam Madura bisa diarahkan untuk memperkuat pasar ekspor. Data nasional sendiri ini juga menunjukkan kalau Madura ini menyumbang sekitar 60% produksi garam Indonesia, pendengar.

setiap musim hujan datang, air kembali naik. Banjir bukan sekadar bencana alam. Ini juga akibat kelalaian kita. Sampah yang dibuang sembarangan menyumbat saluran air. Pohon ditebang, tanah kehilangan daya serapnya. Saat banjir datang, sekolah terhenti, rumah rusak, dan kesehatan terancam. Padahal, kita bisa mencegahnya. Mulai dari hal sederhana, buang sampah pada tempatnya, jaga lingkungan, dan rawat saluran air. Banjir bukan takdir. Banjir adalah peringatan. Ayo bertindak sekarang demi masa depan yang lebih aman.

Tahukah kamu, cincin bukan sekedar perhiasan kecil di jari. Bentuknya yang bulat ternyata sudah sejak ribuan tahun dipercaya sebagai simbol keabadian karena tak punya awal dan akhir. Menariknya lagi, jari manis yang sering jadi tempat cincin punya cerita romantis. Bangsa Romawi kuno percaya dari jari manis ada vena amoris, urat cinta yang langsung terhubung ke jantung. Tapi jangan salah, tak semua orang memakai cincin di tangan kiri. Di beberapa negara, cincin pernikahan justru dipakai di tangan kanan sebagai simbol kekuatan dan komitmen. Dulunya, cincin juga bukan soal cinta. Bangsawan memakainya sebagai stempel resmi, bahkan tanda kekuasaan. Ada pula cincin yang menyimpan ukiran rahasia di bagian dalam, nama, doa, hingga janji setia. Jadi, saat melihat cincin di jarimu hari ini, ingat, ia bukan hanya logam dan batu, tapi cerita, makna, dan ikatan yang tak terlihat.

Dan pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Pendengar, pada siang hari ini kita juga masih berbicara mengenai sejarah pembuatan garam tradisional di Bali dan juga Madura ya. Ya memang untuk keduanya ini sudah masuk ya dalam daftar ya warisan budaya tak benda Indonesia, begitu pendengar ya. Dan untuk pelestarian garam tradisional ini di sana juga dilakukan ya melalui festival budaya dan juga edukasi kepada generasi muda. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan Kementerian Perdagangan bahkan melindungi garam tejakula sebagai produk indikasi geografis. Dan memang kalau untuk tantangan utama petambak ini adalah perubahan cuaca ya, dan juga persaingan dengan garam industri. Meskipun demikian, banyak petambak yang memang juga tetap ya mempertahankan menggunakan cara leluhur karena dipercaya lebih sehat dan juga lebih ramah lingkungan. Tentunya untuk keberlanjutan teknik ini tidak hanya menjaga rasa garam tetapi juga mempertahankan identitas budaya pesisir Bali dan juga Madura. Selain itu, untuk keterlibatan komunitas lokal dan wisata edukasi garam ini juga mulai dikembangkan begitu ya untuk menambah nilai ekonomi. Pengunjung juga dapat melihat langsung proses produksi, kemudian juga memahami filosofi kerja petambak, dan ya ini juga dapatlah ya untuk menghargai hubungan manusia dengan alam yang seimbang. Tentunya metode pendekatan ini diharapkan juga membuat generasi muda ini lebih tertarik untuk melanjutkan usaha garam tradisional tanpa meninggalkan kearifan lokal yang telah terbukti bertahan ratusan tahun. Dan memang untuk upaya bersama ini juga diperlukan nih agar warisan ini tetap hidup berkelanjutan nasional, pendengar.

pernah terpikir bagaimana rasanya hidup tanpa udara bersih? Saat musim kemarau datang, tanah gambut mengering dan api bisa muncul begitu saja. Awalnya kecil, mungkin hanya dari puntuk rokok atau niat membuka lahan. Tapi api tak pernah tahu batas. Ia membesar, menjalar, menghanguskan hutan dan mengirimkan asap ke rumah kita. Masuk ke paru-paru, membuat napas terasa berat, terutama bagi anak-anak dan orang tua. Padahal, semua ini bisa kita cegah. Tak perlu api untuk membuka lahan, tak perlu lalai untuk merusak alam. Mari jaga tanah gambut kita, jaga hutan kita, jaga udara yang kita hirup setiap hari. Karena saat hutan terbakar, yang sesungguhnya hilang adalah kehidupan.

Dan pendengar, jam 1 siang kita akan merapat ke Pro 1 RR Pontianak untuk mengikuti warta berita daerah siang. Dan nanti akan dilanjutkan dengan 100% Indonesia Nasional di jam 1.30 langsung dari Pro 1 RRI Jakarta dan disiarkan di seluruh Pro 1 RRI Network. Selamat siang dan selamat mendengarkan.

0: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari korsleting listrik.
1: Di kantus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari Kri.
2: Tegaskan kembali ke dana tempat bagi ormas yang namanya Kri di Provinsi Kalimantan Barat.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang.
3: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Kalimantan Barat.
4: Sari Berita Penting.
5: Helikopter angkut berat Chinook CH-47 milik pasukan bela diri Jepang berangkat ke Kabupaten Ketapang.
6: Menjadi prioritas untuk pelaksanaan lockdown.
5: Harga sejumlah komoditas pangan di pasar Flamboyan Pontianak mulai mengalami kenaikan.
7: Sawi keriting, sawi manis 50, untuk sawi caisin 60, pokcoy 60 per kilonya. Ya, sawinya tadi itu. Bajang panjang hari ini turun 40.000, semalam 50.000.
3: Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam berita siang hari ini, edisi Selasa, 22 September 2026. Bersama saya Andre Widianto, inilah berita selengkapnya. Kami awali informasi siang hari ini, pendengar, satu dari tiga helikopter angkut berat Chinook CH-47 milik pasukan bela diri Jepang diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing Mempawah menggunakan kapal perang amfibi CS Kunisaki ke Kecamatan Kendawangan dan tiba di Kabupaten Ketapang untuk memperkuat operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang. Kita simak laporannya.
8: Satu dari tiga helikopter angkut berat Chinook CH-47 milik pasukan bela diri Jepang, Japan Self Defense Forces, pada minggu pagi sudah bergeser dan diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing Mempawah dan sudah tiba di Kabupaten Ketapang pada Senin pagi kemarin. Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di kantor BPBD Kalbar minggu malam, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui Liaison Officer Chinook CH-47 Jepang, Kapten Penerbang Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, satu helikopter Jepang Chinook CH-47 pada Senin pagi melakukan cek rute di Bandara Rahadi Usman Ketapang dan pemasangan barcap, kemudian dilanjutkan melakukan cek rute di Desa Kendawangan Kiri dan Desa Pembedilan, Kecamatan Kendawangan.
9: Waterbombing di daerah Ketapang besok dilaksanakan setelah cek rute selesai. Ya. Dari cek rute itu dapatkan hasil hotspot mana saja yang kira-kira menjadi prioritas untuk pelaksanaan waterbombing. Kalau di BPBD sendiri menyarankan itu di daerah Pembedilan, Desa Pembedilan.
8: Di tempat yang sama, mitra BNPB perwakilan PT Maxen Sukses Pratama, Abdul Manan mengatakan, pada minggu malam pukul 18.51 waktu Indonesia Barat, pihaknya telah mengoperasikan pesawat Cessna Grand Caravan 208B untuk melakukan satu sorti penerbangan ke area Semai di Kabupaten Kuburaya dan Sanggau dengan menebar 800 kg natrium klorida atau NaCl.
10: Untuk hari ini kami dari tim OMC PT Maxen Sukses Pratama dengan mengoperasikan pesawat Cessna Grand Caravan Papa Kilo Sierra November Golf. Hari ini kami melakukan satu sorti penerbangan ke area Semai di Kuburaya dan Sanggau.
8: Pesawat Cessna Grand Caravan 208B hanya bisa membawa 800 kg NaCl. Dikarenakan penerbangannya dilakukan pada malam hari, tentunya tidak bisa membawa bahan semai terlalu banyak. Diharapkan dengan OMC ini bisa mengurangi kondisi kabut asap di Kalimantan Barat. Rino Kartono dan Ira Adriani melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar, keluhan warga kota Pontianak terhadap air bersih bantuan PDAM yang berbau kaporit mendapat penjelasan dari pihak PDAM Tirta Katulistiwa PDAM memastikan air yang didistribusikan telah melalui pengujian sesuai standar kesehatan sebelum diberikan kepada masyarakat. Berikut kita simak laporannya.
11: Direktur Pelayanan Perumda Air Minum Tirta Katulistiwa Pontianak Muhammad Zulhiyardi mengatakan air bersih bantuan yang diberikan kepada masyarakat telah melalui tahapan pengujian sesuai standar nasional Kementerian Kesehatan. Pengujian dilakukan antara lain terhadap kadar klorida serta salinitas air. Menurut Zulhiyardi,

0: terkait terhadap bau yang kemudian timbul yang dikeluhkan oleh masyarakat itu adalah pembubuhan disinfektan dan beberapa zat kimia yang emang menjadi standar pendistribusian oleh PDAM untuk menjamin bahwa bakteri yang terdapat di dalam air yang kita distribusikan, bakterinya sudah mati.
1: Zulhiyardi juga menjelaskan untuk sementara pasokan air tawar bantuan PDAM hanya dapat diperoleh melalui mobil tangki yang kemudian didistribusikan ke sejumlah booster PDAM. Air tersebut belum disalurkan melalui jaringan pipa ke seluruh wilayah kota Pontianak karena kapasitas pasokan yang tersedia belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat. Karena itu, PDAM mengimbau masyarakat menghemat penggunaan air bersih bantuan yang diberikan secara gratis agar dapat dimanfaatkan secara lebih merata. Syarusani melaporkan.
2: Harga sejumlah komoditas pangan di Pasar Pelamboyan Pontianak mulai mengalami kenaikan. Harga sayuran dan cabai misalnya mengalami kenaikan, sementara harga daging ayam juga naik hingga Rp20.000 per kilogram. Berikut kita simak laporannya.
3: Harga sejumlah komoditas pangan di Pasar Flamboyan Pontianak mengalami kenaikan. Kenaikan terjadi pada sejumlah jenis sayuran, cabai hingga daging ayam. Salah satu pedagang sayur di Pasar Flamboyan, Roni, menyebut berkurangnya pasokan dari petani lokal menjadi salah satu faktor kenaikan harga. Kondisi tersebut juga dipengaruhi kendala air untuk penyiraman tanaman. Harga kangkung kini mencapai Rp40.000 per kilogram dari harga sebelumnya Rp15.000 per kilogram. Sayur bayam, sawi keriting, dan sawi manis yang sebelumnya seharga Rp20.000 naik menjadi Rp50.000 per kilogramnya. Sementara itu, harga cabai rawit lokal dari Rp60.000-an menjadi Rp120.000, sedangkan cabai rawit dari Pulau Jawa menjadi seharga Rp100.000. Serta cabai keriting lokal tembus seharga Rp140.000 per kilogram.
4: Kalau untuk kangkung sekilo Rp40.000, bayam, sawi keriting, sawi manis Rp50.000, untuk sayi caisim Rp60.000, pokcoy Rp60.000 per kilonya. Ya, sawinya tadi itu, kacang panjang hari ini turun Rp40.000, semalam Rp50.000. Cabai keriting lokal Rp140.000, kalau yang Jawa Rp100.000. Cabai merah besar Rp140.000, hijau besar Rp120.000. Kalau untuk rawit, Jawa Rp100.000, yang lokal Rp120.000.
3: Selain sayuran dan cabai, harga daging ayam potong juga mulai meningkat. Pedagang ayam di Pasar Flamboyan, Aspan, menyebut 4 hari sebelumnya harga ayam masih di kisaran Rp26.000 per kilogram. Kini harganya mencapai Rp29.000 per kilogramnya atau naik sekitar Rp3.000. Kenaikan harga disebut dipengaruhi berkurangnya stok ayam. Kondisi air juga dinilai turut menjadi kendala bagi peternak.
5: Harga daging ayam buat sekarang lagi melonjak naik, Bang. 4 hari yang lalu masih 26, sekarang udah 29. Faktornya banyak sih, Bang. Dari stok ayam yang berkurang, terus ada yang bilang juga karena apa, air bersih susah kan. Jadi ayam tuh mahal karena minumnya kurang, Bang. Sayur-sayurnya naik.
3: Aspan memperkirakan harga daging ayam masih berpeluang naik dalam beberapa hari ke depan. Namun kenaikan diperkirakan berada di kisaran Rp30.000 per kilogram. Wilhelmus melaporkan.

0: Warta berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Pontianak. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Kami lanjutkan kembali informasi di siang hari ini, pendengar. Program permajaan kelapa sawit tidak hanya menyasar peningkatan produktivitas petani, tetapi juga menjadi bagian dari kesiapan memenuhi kebutuhan bahan baku biodiesel nasional. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga ketersediaan pasokan sawit seiring peningkatan pemanfaatannya sebagai bahan baku energi. Berikut kita simak laporannya.
1: Program permajaan kelapa sawit dinilai menjadi bagian penting dalam mendukung kebijakan pemerintah. Kebijakan tersebut terutama program peningkatan campuran biodiesel nasional hingga B50, sekaligus menjaga pasokan bahan baku sawit. Direktur Keuangan, Manajemen Risiko dan Umum, BPDP Zaid Burhan Ibrahim mengatakan, permajaan sawit diperlukan untuk menjaga produktivitas perkebunan rakyat, sehingga ketersediaan bahan baku tetap terjaga seiring peningkatan kebutuhan biodiesel.
2: Artinya program B40, arahan dari Bapak Presiden menjadi B50, artinya Pak, 50% dari unsur bahan

0: bakar itu dari sawit. Jadi kalau produktivitas meningkat, nggak perlu khawatir. Harga insya Allah tetap stabil karena eksportir barang yang diekspor tetap ada, sebagiannya disalurkan untuk menjaga stabilitas harga melalui program B50.
1: Menurut Zaid, peningkatan pemanfaatan minyak sawit untuk biodiesel perlu diiringi dengan penguatan produksi perkebunan rakyat. Permajaan tanaman menjadi salah satu langkah untuk menjaga produktivitas kebun, sekaligus memastikan keberlanjutan pasokan sawit nasional. Zaid menambahkan, kebijakan B50 diharapkan tidak hanya memperkuat pemanfaatan sawit di dalam negeri, tetapi juga membantu menjaga stabilitas harga dan pasokan komoditas sawit nasional. Harmanta dan Ira Adriani melaporkan.
2: Pengurus Asosiasi Perguruan Pencaksilat Budaya Indonesia atau APPSBI di Kota Pontianak saat ini memperkuat konsolidasi internal, merangkul perguruan pencaksilat, serta membangun sinergi erat bersama pemerintah daerah untuk memajukan olahraga pencaksilat budaya. Berikut kita simak laporannya.
1: Langkah cepat ini diambil setelah pengurus Asosiasi Perguruan Pencaksilat Budaya Indonesia APPSBI Kota Pontianak periode 2026-2030 resmi dilantik oleh Ketua APPSBI Kalimantan Barat Rustami Atmo. Ketua APPSBI Kota Pontianak Andika Permana menyampaikan tantangan pengembangan silat budaya di era modern karena kuatnya pengaruh media sosial dan budaya luar yang mulai mengikis minat generasi muda terhadap olahraga tradisional. Untuk menjawab tantangan tersebut, APPSBI Pontianak berfokus pada pembinaan sejak usia dini yang menyasar SD dan SMP.
3: Dalam waktu dekat, kita ingin merangkul dulu beberapa perguruan yang ada di Kota Pontianak demi saling berkolaborasi ke depannya nanti untuk mengajukan pencaksilat di Kota Pontianak ini. Tapi nanti juga ada beberapa agenda-agenda khusus untuk mengembangkan lagi pencaksilat di Kota Pontianak ini.
1: Pada momen pelantikan ini, APPSBI Kota Pontianak juga menyerahkan bonus dan penghargaan pada para atlet APPSBI yang sukses mengukir prestasi pada ajang Forprov Singkawang dengan memboyong 2 medali emas dan 2 medali perak. Kepala Bidang Olahraga di Sporapar Kota Pontianak, Kresna Kusuma Negara, mewakili pemerintah Kota Pontianak, menyambut baik dan mengapresiasi kepengurusan APPSBI Kota Pontianak. Kresna turut menyampaikan pesan Wali Kota Pontianak agar pengurus yang baru dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, dedikasi, serta menghadirkan inovasi-inovasi baru demi kemajuan pencaksilat di Kota Pontianak.
4: Tentu senantiasa mendukung untuk melaksanakan event-event positif, rata-rata positif, dan juga kegiatan-kegiatan yang positif. Kita berkolaborasi untuk membangun dan memajukan prestasi anak-anak kita semua.
1: Kresna menambahkan pentingnya edukasi kepada publik mengenai peran dan fungsi APPSBI dengan Ikatan Pencaksilat Indonesia. Menurutnya, kedua wadah tersebut memiliki fungsi yang saling melengkapi dalam memajukan olahraga pencaksilat. Muhammad Rokib dan Ira Adriani melaporkan.
2: Sekian Warta Berita Siang, produksi Radio Republik Indonesia, Pontianak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Andri Widianto mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi RRI Pontianak@gmail.com. Selamat siang dan sampai jumpa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di Prosatu RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, sesaat lagi akan kami ajak Anda untuk merapat ke Prosatu RRI Jakarta. Nanti kita akan ikuti 100% Indonesia Nasional yang disiarkan secara berjaringan. Nanti akan ada Iman bersama dengan Seni Lega yang nanti akan dipandu oleh Isan Tarore dan juga Dede Firdaus. Dan pastikan tetap bersama kami di sini di Prosatu RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kadang hubungan tak perlu buru-buru diberi nama, karena dari ketidakjelasan justru lahir cerita yang menyenangkan. Maumu apa? Mengajak kita menikmati rasa yang tumbuh meski belum tahu akan dibawa kemana, antara rasa, canda, dan kebingungan. Maumu apa? Menjadi cerita ringan tentang hubungan yang belum menemukan jawabannya.
1: Yeah, 100% Indonesia. Ekspresikan karya,
0: banggakan Indonesia.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya buat semua pendengar yang lagi dengerin kita, seperti biasa di hari Selasa, 100% Indonesia Nasional.
0: Betul.
1: Tapi aku memang suka ganti-ganti ya partnernya ya.
0: Gak apa-apa,
1: gak apa-apa ya.
0: Biar banyak temen ya.
1: Biar ya kan? Banyak eksplorasinya juga
0: nah,
1: ya.
0: Nah itu dia, cuma nyesuainnya agak susah ya.
1: Jujur, yuyur iya, yuyur janggal.
0: Jujur okay. Iya, jujur janggal.
1: Ya jadi yang pasti hari ini aku Isan Tarore ditemani sama
0: Dede Firdaus.
1: Ya hari ini seperti biasa juga, kita selalu bawa bintang tamu yang spesial.
0: Iya.
1: Kayaknya sih dari kata-kata yang tadi tuh kayak sebenarnya itu lirik lagu atau apa ya?
0: Mm-mm.
1: Soal ini nggak biasa nih. Sajak-sajak yang tadi barusan dibacain tuh kayak nggak biasa gitu. Jadi mungkin ini ada hubungannya juga kali ya dengan bintang tamu kita hari ini ya, Mas
0: Dede.
1: Nah,
0: Dede, ya? Maunya apa? Maunya ya kan?
1: Apa? Maunya apa
0: ya? Maunya apa ya? Kita tanya langsung.
1: Aku sih maunya duit. Oke, okay. Ya hari ini yang pasti pendengar bintang tamu kita luar biasa. Kita tanya aja lah, maunya apa sih? Belum tahu siapa ini bintang tamunya, maunya apa? Makanya maunya apa dulu?
0: Apa ya?
1: Nah, yang nyanyi aja bingung. Ini dia, ada Bang Iman Jiro.
0: Yes. Halo Iman. Bang Iman. Halo. Halo.
1: Imanin.
2: Imanin bisa, Imanine bisa.
1: Imani nih.
0: Imanine. Biasanya apa? Imanine.
2: Imanine bisa, Imanine bisa.
0: Imanine.
2: Imanine aja.
1: Harusnya Bang Iman ini berdua ya Bang ya?
2: Harusnya berdua.
1: Harusnya berdua, tapi hari ini ternyata partnernya Seni Liega.
2: Seni Liega sedang Liega. Berhalangan karena sakit.
1: Oh,
0: oke. Okay. Tapi enggak apa-apa.
1: Namanya unik ya, Seni Liega.
0: Seni Liega.
1: Mm-mm.
0: Bener ya?
1: Kayak orang India, tapi looks-nya orang Korea.
0: Oh iya.
1: Orang Jepang. Itu gimana itu? Ini tapi ngomong-ngomong, Bang Iman, congrats ya.
0: Ya
1: untuk single barunya. Maunya apa?
0: Maunya apa?
2: Maumu apa?
0: Oh, maumu apa jadinya?
2: Maumu apa?
0: Bukan, oh, Pak Produser, salah Pak Produser.
1: Maumu apa?
0: Maumu apa?
1: Kalau aku sih, itu tadi udah aku bilang, maunya duit, mau apa?
0: Kamu?
1: Iya. Tolong.
0: Tolong.
1: Bang Iman, maumu ya, ya. Apa? Ini berarti ceritanya tentang?
2: Ini ceritanya tentang suatu, jadi kalau dilihat dari liriknya ya, kamu datangnya tanpa aba-aba, dan kamu datang bawa rasa gitu kan. Jadi suatu hubungan yang baru, baru ketemu gitu, terus kayak ngerasa, ini gimana ya gitu kan kalau orang baru ketemu baru itu.
1: Maunya apa
2: maumu apa?
0: Oh, maumu apa jadinya?
2: Maumu apa?
0: Bukan. Oh, Pak Produser, salah Pak Produser.
1: Maumu apa?
0: Maumu apa?
1: Kalau aku sih, itu tadi udah aku bilang, maunya duit, maumu apa?
0: Kamu?
1: Iya. Yeah. Tolong. Bang Iman, maumu apa? Ini berarti ceritanya tentang?
2: Ini ceritanya tentang suatu, jadi kalau dilihat dari liriknya ya, kamu datangnya tanpa aba-aba, dan kamu datang bawa rasa gitu kan. Jadi suatu hubungan yang baru, baru ketemu gitu, terus kayak ngerasa, ini gimana ya gitu kan kalau orang baru ketemu baru ini, tapi kayak ada sesuatu tapi kayak yang belum apa ya, belum pasti
1: belum tahu arahnya
2: mau kemana gitu kan. Ya udah akhirnya jadinya itu tadi, dan kebetulan yang bikin lirik ini kan kebetulan sama Seni juga ya.
1: Oh jadi memang kolaborasinya bukan hanya bernyanyi tapi bikin liriknya juga.
2: Lirik ini yang bikin juga barengan sama Seni. Dan Seni itu kebetulan dia seorang konten kreator yang suka bikin masak-masak gitu lah.
1: Masak-masak tapi nyanyi.
2: Iya. Tapi dia suka bikin kontennya
1: cover.
2: Enggak, kontennya itu yang masak-masak gitu loh. Dia masak apa gitu. Makanya di situ di lirik lagunya kan ada yang
1: mengajak menikmati rasa.
2: Takaran hatimu berubah lagi, kadang manis asin pahit. Ya, itu kan kayak arah-arah yang ke situ ya.
1: Arah-arah ke masak-masakan ya.
2: Gitu.
1: Oke. Sensasi rasa.
2: Oke. Jadi ya nyamuk-nyamuk situ lah. Terus memang akhirnya di belakang dibilang mau jadi kita nih apa? Ya udah terserah lah gitu maksudnya. Kayak belum jelas gitu maksudnya.
1: Ya mau apa? Berarti memang benar-benar ceritanya tentang orang yang sebenarnya nggak tahu juga arah hubungannya ini mau kemana.
2: Iya.
1: Tapi ya udah jalanin aja.
2: Iya gitu.
1: Jadi mau rasanya pahit, manis, asin, asem
2: ya, itu terserah lah gitu kan.
1: Ya, terserah lah.
2: Yang penting di belakang lagunya kan liriknya ada itu ya. Terserah lah gitu kan.
1: Gitu ya.
2: Mm-mm.
1: Aku ngerasain lagi nih baru-baru ini.
3: Tapi ini bintang tamunya Kak Iman.
1: Oh iya.
3: Nanti ada sesi lagi.
1: Makanya salah deh kayaknya bintang tamunya Kak Iman deh. Soalnya relate-nya lagunya ke aku, mau apa?
3: Relate-nya sama gitu ya.
1: Iya. Karena aku ada pengen, berarti ini lagu bisa aku pakai nih buat aku spill ya. Mau apa sih sebenarnya gitu kali ya.
3: Iya. Bisa-bisa tuh buat ngode-ngode orang juga bisa tuh ya.
1: Oke. Berarti Bang Iman ini lagunya baru rilis.
2: Baru rilis
1: di tahun ini. Bulan
2: 2 bulan yang lalu kok enggak salah ya.
1: 2 bulan
2: yang lalu. Kalau video klipnya minggu lalu video klipnya.
1: Maumu apa?
3: Bisa ketemu sama Senli Ega gimana?
2: Nah, itu jadi awalnya saya dihubungin sama pihak Indo Music Record. Waktu itu kan Indo Music Gram ya ininya, Indo Music Record. Jadi kita bikin konten lah, mau bikin konten sama si Seni ini. Waktu itu sama saya juga.
3: Oh, Seni yang di Indo Music Gram. Saya tahu. Sudah dengar, suka lihat. Bukan yang suka cover itu kan?
1: Iya, tapi bukan yang Fales itu ya.
3: Emang iya ada?
1: Enggak ada.
3: Iya, tahu.
2: Jadi waktu itu kita bikin konten. Kebetulan saya ada bikin konten juga. Terus dia bikin konten juga. Terus akhirnya ditemuin di apa namanya, kayak bikin versi lagunya dia yang melangkah waktu itu ya. Akhirnya bikin. Terus kayaknya pas pada saat itu, kok kayaknya matching nih suaranya nih. Gitu loh. Kayaknya suara saya sama suaranya saya itu kayaknya kok matching lah gitu kan.
1: Dari kawin situ, ngeblend
2: gitu. Dari situ akhirnya pas itu yang konten itu keluar tuh banyak yang ini kan permintaan, ayo dibikin dong lagu ini, dibikin ini apa namanya, dibikin rilis secara ini DSP segala macam gitu. Nah, setelah itu akhirnya kita pikir yaudahlah kita bikin aja sekalian project lagi gitu kan. Dan kebetulan sih ada lagu yang memang saya simpen. Lumayan agak lama. Udah saya bikin agak lama, tapi nggak saya keluarin gitu, belum saya rilis. Nah, ini kayaknya cocok buat ini nih. Itu akhirnya udah kita ketemuan lagi, ngobrol, terus saya kasih denger lagunya. Terus ya udah akhirnya saya ini bikin liriknya segala macam, sama akhirnya saya kurasi juga. Jadi itu pokoknya kita rekaman itu cuma sehari dua hari lah, untuk musik sehari, abis itu vokal sehari.
1: Bukan main.
3: Kita jadi nih lagunya.
1: Ini proyek Roro Jonggrang ya. Definisi maumu apa sih sebenarnya?
3: Coba kita sapa di line telepon ya.
1: Iya. Tapi ini maunya pendengar, mau untuk bergabung.
3: Ada Bang Benny Jo dari Manado. Selamat siang, Bang Benny.
1: Halo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bung Benny Jo dari tadi sebenarnya udah bergabung ya.
4: Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Bung Iksan Tarore yang bareng siapa nih Bung Iksan?
1: Dede Firdaus. Ya,
3: Dede Firdaus, Bang Benny.
4: Dede Firdaus, kirain Hedi Yunus.
1: Jauh banget tuh. Jauh banget
4: tuh. Oke deh. Salam sehat ya perkalian saya.
1: Amin, sama-sama. Bung Benny Jo juga sehat-sehat ya. Bung Benny Jo mau tanya apa nih?
4: Dirahir selalu ini. Kita langsung ke Mas Iman ya. Iman Nine bisa kan?
2: Boleh. Iman Nine boleh.
4: Bang Iman, pertanyaan Bang Iman ya. Selain lagu Maumu Apa, selain lagu Maumu Apa, mungkin ada lagu-lagu terbaru selain Maumu Apa? Itu ya pertanyaan pertama.
1: Okay.
4: Pertanyaan kedua, Bang Iman, sel daerah mana sih? Anak mana, daerah mana gitu?
1: Ini
4: itu aja ya, itu aja pertanyaannya. Bung Iksan, mau salam ya.
1: Boleh. Silakan, Bu.
4: Lagi menyiar di Pro 1 Manado ya, penyiar favorit gue. Ada Ibu Ike Darsono Mamuaya, ya Ibu Ike semangat sampai tutup siaran tentunya. Ada Bung Lemon di Lampung, Ayu Maluku Tengah, Bung Kendi Toli, Angkel Gaji Padang, Ibu tadi Sorong juga, Bu. Ada supply Pak Mali Pekanbaru, Ibu Fatmawati Manado, Ibu Farida Paru, ayo
1: semuanya disapa kayaknya nih sama Bung Beni Jo nih.
3: Oke Bang Beni.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua disapa loh. Iya. Termasuk ini Bung Albert di bau-bau juga disapa nih tadi nih. Halo Pak Albert.
3: Halo Pak Albert.
1: Halo Pak Albert,
3: terputus. Ya. Oke, okay. Langsung
1: ini,
3: jawab.
1: Ini kayaknya dia belum menyimak banget loh. Ini kalau bintang tamunya ini Iman ini, Bang Iman ini sebenarnya vokalisnya J-Rock juga loh.
3: Iya.
1: Jadi Bung Beni Jo mungkin makanya dia bertanya-tanya.
3: Ada Bung lagu Iman apa ini, aja? Katanya.
1: Lagunya ada apa aja? Terus okay, selain lagu Mau-Mau Apa ini ada rilisan lagi nggak sih tahun ini?
2: Iya. Gitu. Ya, kalau untuk Iman ini ya, project Iman ini kan ada project solo project saya ya,
1: nama
2: Iman ini, itu sudah ada beberapa lagu yang rilis, mungkin sekitar 9 laguan lah yang udah rilis di DSP ya, itu
1: solois,
2: nah itu sebagai soloisnya, ada judulnya ada Hanya Dirimu, ada Menyelam ke Dalam Hati, ada juga yang baru rilis banget itu instrumental From Heaven gitu kan, ada juga Jalan-Jalan di Langit Ketujuh, jadi lumayan ada banyak kalau yang baru-baru ini ya.
1: Judul lagunya agak deep-deep semua ya.
2: Ya.
1: Curahan hati kayaknya ini.
2: Gitu. Jadi kalau untuk J-Rocks-nya baru juga rilis kemarin. J-Rocks juga baru rilis juga Merdeka. Jadi di tahun ini sebenarnya rilisan saya banyak juga sebenarnya.
1: Gitu. Banyak banget. Makanya Bung Beni Jo bisa nanti periksa lagi, cek lagi di
3: lagu-lagunya
1: di media sosialnya Imanine ya atau Imanine, whatever you call it.
2: Media sosialnya Imanine J-Rocks Official.
1: Imanine J-Rocks Official. Udah gitu nanya juga tadi Bung Beni Jo, aslinya orang mana sih?
2: Asli kalau lahir Jakarta.
1: Jakarta.
2: Lahir Jakarta.
1: Tapi
2: darah campur-campur lah, ada Sunda bisa, Jawa juga bisa gitu loh.
1: Oh, mirip-mirip ternyata kita campur-campur. Tapi looks-nya Jepang ya.
3: Oke lah, kita break sebentar ya. Ini juga mungkin yang udah penasaran sama pendengar Pro 1 yang sedang mendengarkan di siang hari ini ya.
1: Tapi kenapa? Ternyata sebelum break ini masih ada satu penelpon lagi yang mau bergabung.
3: Ada dua
1: kita,
3: malah.
1: Nah, kita angkat tampung aja. Dulu, kita tampung dulu,
3: okay,
1: kita tampung
3: deh, ya.
1: Dulu, kita tampung dulu. Ada Bang Ari di Samarinda, halo.
3: Halo Bang Ari.
1: Halo Bang Ari.
5: Selamat siang.
3: Iya siang, Bang Ari.
5: 100% Indonesia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ori.
3: Ori.
1: Bang Ori di Samarinda.
5: Ini dari Ori di Samarinda.
1: Oke, Bang Ori mau tanya apa Bang Ori?
5: Langsung aja ya.
1: Iya.
5: Bagaimana Bang Imani bisa melejit melalui lagu-lagu kolaborasi yang menanjak sampai saat ini?
1: Amin. Oke.
5: Okay. Lagunya untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Samarinda dan pendengar Pro 1 RRI Jakarta.
1: Oke. Okay. Ada lagi?
5: Itu aja.
1: Oke, okay, siap.
5: Terima kasih banyak.
1: Oke. Okay.
3: Terima kasih Bang Ori. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kita beralih Hanafi Padang. Halo Bang Hanafi.
6: Halo. Halo, selamat siang Bang Dede, Bang Isan Tawe, Bang Iman, satu spesies Indonesia, spesifikan saya banggakan Indonesia.
1: Mantap. Udah Hanafi mau tanya apa nih udah?
6: Ya mau nanya ini Bang Iman ini kelahiran kota mana?
1: Oke, lahiran tadi udah dijawab sebenarnya Jakarta. Terus?
6: Ya saya mau nanya lagi kalau Intan ini pernah masuk di ini jadi kontesan di pencarian bakat ini adiknya atau kakaknya?
1: Siapa?
3: Siapa?
6: Intan yang itu saudaranya si Iman.
1: Oh ya. Iya. Intan.
3: Oh ada ya.
1: Ada.
3: Oke. Nanti dijawab okay, ya.
1: Nanti.
3: Tahu loh ini udah Novi.
1: Dia berarti searching.
3: Update
1: searching.
3: Ya. Terima kasih ya.
1: Oke. Okay,
3: ya.
1: Makasih udah.
6: Itu aja. Terima kasih Bang Esa buat Bang Ian, kemudian Bang Agagazi, Kak Ahma, Jimmy Kenny, Nancy Petran, itu aja.
3: Oke. Okay.
6: Assalamualaikum.
2: Selamat siang.
3: Terima kasih.
2: Okay.
3: Jawab aja deh kalau gitu ya, biar
1: iya, boleh.
3: Takut nanti lupa
1: ya. Boleh. Tapi masih ada satu lagi tuh, Bang
3: satu
1: Ari. Bang Ari di Samarinda.
2: Tapi dicatat kan ya tadi ya.
1: Dicatat. Tenang aja.
3: Ada ininya. Ada.
1: Bang Ari, gimana Bang Ari?
7: Ya.
1: Iya. Bang Ari, halo.
7: Ya.
1: Silakan.
3: Bang Ari, silakan dengan Bang Iman.
7: Ke Samarinda.
3: Iya.
1: All day. Pertanyaan itu kapan ke Samarinda?
3: Kapan ke Samarinda?
1: Oh. Oke, okay, Bang Ari di Samarinda, terima kasih banyak. Oke, okay, sebelum dijawab, kita dengerin dulu kali ya lagu-lagu dari Bang Iman ya.
2: Oke. Okay.
1: Boleh kali ya.
3: Ini kata Bang, ya. Kata Bang Iman, ini maunya apa sih? Bingung banget.
1: Ya, itu kita bingung maunya.
3: Produsernya di sana soalnya. Ini kita ikutin aja. Kita ikutin aja nih mau apa ya. Iya, mau apa.

0: Masih kembali lagi di 100% Indonesia Nasional, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Indonesia.
0: Masih bareng sama Isan Tarore dan juga bintang tamu kita ada Imanin, ya.
1: Betul.
0: Imanain, ya. Imanain, ya. Semuanya lah itu ya.
1: Tapi sebelumnya kita sapa dulu ya yang sudah mendengarkan kita di seluruh Indonesia. Ini ada dari Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
0: Iya, ada juga yang lagi dengerin kita dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
1: Kemudian Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
0: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
1: Nah, untuk yang telepon sabar ya.
0: Iya, sabar ya. Itu ada Teh Dinda, ya.
1: Ada Teh Dinda, ya. Ada Ica, ada Upi sebentar ya.
0: Atau kita angkat dulu sekalian kita kumpulin aja deh.
1: Nanti jawabnya banyak banget kayak konferensi pers.
0: Gak apa-apa
1: ya Bang Iman, aman. Bang Iman aman.
0: Aman ya Bang Iman.
1: Aman.
0: Kata Bang Iman aman kalau selama dicatat kata dia gitu.
1: Jadi kita angkat dulu ya.
0: Iya Ica. Halo Ica. Ica di dinding.
1: Kita Ica terputus ya. Ica kita beralih. Upi.
0: Halo. Ada Upi di Bone. Halo Upi. Terputus
1: Upi.
0: Juga kayaknya Upi
1: terputus
0: ya.
1: Terputus ya, oke.
0: Ya udah, berarti memang kesempatan Bang Iman buat menjawab ya Bang Dede ya. Ternyata itu di alasannya. Oke, gimana Bang Iman? Ini ada pertanyaan tadi dari Bang Ori di Samarinda tadi. Dia nanya, ini kan kalau G-Rock kan abang sama band G-Rocknya. Sedangkan sekarang ada proyek Imanin ini, Imanin. Yaitu
1: Imanine.
0: Itu ini kolaborasi keberapa berarti? Untuk Solois.
2: Kalau solo ini sebenarnya kan emang apa ya? Project yang bisa dibilang ada yang saya sendirian, ada saya juga nanti akan ada
0: kolaborasi
2: sama seperti kayak Seni ini kan. Tapi memang kalau untuk yang sama Seni ini yang kedua kali sebenarnya.
0: Kedua kali.
2: Yang pertama keluar ada lagunya judulnya Melangkah gitu ya.
0: Oke.
2: Nah, terus yang ini yang lagu kedua, mau apa? Kalau untuk apa namanya kolaborasi berikutnya nanti kita lihat lagi proses lah.
0: Nah itu tadi soalnya pertanyaan dari Bang Ori, apakah ini juga salah satu strategi mungkin untuk biar namanya makin melejit juga, atau justru Bang Iman ini pengen ngajak orang-orang yang baru-baru yang mungkin orang lain belum terlalu known banget, tapi ternyata abang ngajak mereka kolaborasi untuk namanya juga jadi lebih dikenal lagi gitu.
2: Kalau saya sih lebih ke cocok-cocokan ya.
0: Cocok-cocokan.
2: Kayak tadi misalkan kayak pas saya bilang, wah suaranya pas nih untuk lagu ini.
0: Ngeblend gitu. Banget ya.
2: Ngeblend nih buat lagu ini nih kayaknya bisa nih buat di kalau dikerjain lagu apa lagunya bareng-bareng gitu loh. Kayak gitu sih.
0: Jadi enggak mesti siapapun itu ya.
2: Jadi mungkin tiba-tiba ketemu siapa yang cocok bisa jadi gitu. Maksudnya kayak itu kan sebenarnya kita nggak tahu ke depannya gimana ya.
0: Betul.
2: Cuma saat ini yang ya cocok ini saatnya menurut saya ya Seni ini sih.
0: Seni gitu. Jadi itu salah satunya juga ya. Terus ini juga ada pertanyaan tadi dari Uda. Uda
1: siapa tadi? lupa kan?
0: Udah Hanafi.
1: Hanafi.
0: Iya, udah Hanafi. Udah Hanafi dia nanya, Intan ini suaranya saudara abang.
1: Siapanya?
0: Ajang pencarian bakat.
2: Iya betul kalau dibilang nanya Intan ya itu adik saya memang
0: adik kandung yang satu Iman yang satu Intan berarti satu lagi adiknya Isan.
1: Bagaimana terima dulu nih
0: kata dia enak aja lu ngaku adik gue sorry bang
1: kau bang kita nggak temen dulu ya kayaknya
0: iya,
1: ditungguin udah. Ini Ica selamat siang Ica.
0: Halo Ica.
1: Ica
0: terputus Icanya. Upi
1: kita ke Upi.
0: Halo Upi juga terputus.
1: Upi.
0: Ya udah coba kita angkat Teh Dinda, ya. Teh Dinda di WhatsApp coba ya. Halo Teh Dinda.
3: Halo Isan.
0: Halo Teh Dinda.
3: Ruang rindu.
1: Kan salah program kan. Baru bangun kayaknya Teh Dinda nih.
3: Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Iman juga Iman.
0: Ya halo Teh Dinda.
1: Silakan Teh Dinda.
3: Iya. Jadi kalau dengar nama Dede ingat lagi makan bareng sama Dede nih, Isam nih, Teteh nih.
1: Kapan tuh?
0: Kapan Teteh makan sama Bang Dede?
3: Lupa dia.
0: Oh, dia kebetulan ikan Nemo, Teh Dinda. Bentar.

0: lagunya agak-agak keras gitu kan. Nah, diberi kiblatnya kemana?
1: Oke. Okay. Ini catat dulu ya, dicatat dulu.
2: Aman.
0: Ikut mana gitu kan ya? Okay. Gitu, kan? Ya terus. Kedua nih di yang bareng Sandy ya, Sandy kan namanya.
2: Sandy Liega.
0: Sandy. Ya. Buat Sandy sama Sandy juga warna ziroknya masih ada, terus cuma agak-agak sedikit turun gitu ya.
2: Agak lebih soft gitu maksudnya Teteh ya.
0: Iya betul. Teteh nyimak tadi lagunya masih ada sih warna dari ziroknya.
1: Iya.
0: Apa ya? Memang sengaja dibuat kalau dengan Sandy apa memang sengaja dibuat agak beda nih
2: lebih cool down gitu ya. Oke.
0: Agak-agak ya. Itu sih pertanyaan dari Teteh. Oke, Iman.
1: Siap-siap.
0: Sukses buat Iksan juga, sukses Iksan.
2: Amin Teteh.
1: Siap Tadinda, terima kasih.
2: Sehat-sehat Teteh, Hanupis.
0: Iya, bangga kan Indonesia.
2: Oke, terima kasih banyak Teh. Terus ada telepon lagi?
1: Ya, Prabu.
2: Halo.
3: Halo.
1: Halo Prabu. Waalaikumsalam. Dari Batam ya.
3: Iya, dari Batam Bang Iksan.
1: Iya. Oh, oke. Okay. Silakan sama Bang Iman.
2: Silakan Bang Prabu.
3: Iya, kedengarannya Bang bintang tamunya tadi Eminem.
2: Bukan Eminem, Imanine. Jauh banget Eminem.
3: Keren kali Eminem mampir ke sini ya.
2: Heeh, udah gitu Eminem tiba-tiba lancar kali bahasa Indonesianya.
3: Iya, sehat ya bintang tamu.
1: Iya, terima kasih.
3: Alhamdulillah. Mau tanyanya satu aja sih.
1: Apa tuh?
3: Kapan bisa duet sama Bang Iksan Tarore?
2: Mati kita, oke. Siap. Oke.
3: Tiga, ini salamnya tiga apa?
1: Tiga, boleh silakan.
2: Banyak.
3: Apa satu kontainer?
1: Ya udah, silakan.
2: Satu kopi lah.
3: Kalau Bang Iksan yang bertiga ini kan udah di atasnya spesial ya.
2: Iya dong.
3: Mau salamin ini aja, tadi ada titipan dari penyiar Radio RRI Surakarta. Namanya Mbak Citra, katanya nanti salamin buat Bang Iksan, katanya kapan mampir ke Solo katanya.
2: Oke, okay. Siap, nanti disamperin ke Solo deh.
3: Iya, samperin. Jangan ajak itu katanya, jangan ajak Denada.
2: Allahu Akbar, masa lalu itu masa lalu. Iya, lanjut.
3: Iya, terus salam buat ini Kak Puja di Papua. Terus satu lagi buat bintang tamu kan udah super spesial ya.
2: Yes.
3: Salam buat itu aja lah yang di Tanjung Pinang ya. Rizky Hoirul Huda.
1: Oke.
3: Okay, itu aja. Ya. Makasih banyak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada Bang Al.
2: Rokan Hulu.
1: Halo.
2: Halo Bang Al.
4: Halo, selamat siang. Assalamualaikum semuanya.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi
4: wabarakatuh. Iya, gimana kabarnya ini, sehat?
1: Sehat, alhamdulillah.
4: Alhamdulillah, ini baru masuk pertama gabung ini.
2: Oh, oke, okay, mantap. Namanya Al Rokan Hulu, baru saya dengar juga.
1: Silakan Bang Al.
4: Iya, ini ya. Iya, kabar baik nih.
2: Oke, alhamdulillah. Mau tanya apa Bang Al sama Bang
4: Iman? Iya, ini aku mau bertanya ini ya sama Jerok ya. Iya, aku tuh dari dulu-dulu kan udah suka tuh nyanyi-nyanyi Jerok gitu semuanya. Kayak lagu duet yang dari apa tuh judulnya?
2: Yang mana?
4: Kau curi lagi.
1: Iya.
4: Iya, pokoknya ke Jerok itu enggak usah diragukan lagi, udah bagus.
2: Iya, keren.
1: Terima kasih.
4: Keren ini, rocknya bagus.
1: Terima kasih.
2: Rock yang masih bisa diterima.
4: Iya, iya bagus itu, aku suka tuh nyanyi-nyanyinya.
2: Ada lagi Bang?
1: Udah, itu aja.
4: Salamnya buat personel Jerok, semoga sehat selalu ya.
2: Amin. Makasih.
4: Iya, okay.
1: Makasih. Terima kasih banyak Bang Al. Selamat siang.
2: Jangan lupa dengerin lagu-lagunya terus ya. Iya. Okay. By the way tadi belum dijawab loh. Intan ini berarti memang adik kandung. Memang nyanyi juga.
1: Nyanyi dia.
2: Oh.
1: Apa itu? Di mana itu?
2: Dia pernah ikut ajang bakat di stasiun TV lah, salah satu stasiun TV. Sama aku ajangnya.
1: Kayaknya ya, mungkin ya.
2: Oh iya,
1: mungkin ya.
2: Oke,
1: mungkin beda angkatan kali ya.
2: Iya pastilah pasti. Kan gue berasa muda kalau seumuran lagi sama Inta. Kan saya angkatan jebot.
1: Kan enggak, soalnya enggak kenal makanya enggak ini kan.
2: Iya, tapi pasti beda banget angkatannya. Terus ada pertanyaannya lagi dari Teh Dinda tadi. Ini kan tadi cara bernyanyinya memang terlihat lebih di tone down gitu, lebih santai, gitu, lebih chill gitu.

0: tapi nggak terlalu ngerok, tapi tetap masih ada karakternya Bang Iman gitu. Memang apa sengaja dibuat seperti itu atau gimana?
1: Ya kalau memang dibilang akan ada karakternya saya, ya tetap ada, karena memang kan suaranya suara
0: gift-nya memang seperti ini gitu ya, kan. Memang
1: pasti akan ada, tetap ada karakternya gitu. Tapi kalau dalam segi musiknya apakah dibuat berbeda, memang saya bikin berbeda gitu daripada J-Rox. Dan dalam artian ini memang pengen yang lebih santai aja gitu loh, lebih menyesuaikan ke lagunya gitu kan.
0: Lebih ke Gen Z sih tadi aku dengernya.
1: Ya mungkin ya, saya juga gak mikir itu sebenarnya waktu saya bikin.
0: Gen Z banget
1: kan, waktu saya bikin ya kebayangnya gitu aja gitu kan. Jadi kebetulan ya karena saya kebetulan kan yang bikin emang semua musik kan saya yang bikin nih. Di instrumen segala macam. Jadi memang kepikirannya ini dibikin santai lah, di kuping juga santai.
0: Jadi nggak beban dengerinnya.
1: Kan hidup ini kan mungkin udah banyak yang lagi stres apa gimana, tapi dengan didengarkan musik jadi lebih apa ya, lebih terhibur lah gitu loh.
0: Benar-benar.
1: Kapanpun bisa didengerin, waktu malam, pagi. Siang, sore, kapan aja.
0: Iya kan memang buat beda kan, kalau sama J-Rox kan pagi-pagi tuh biar semangat ya kan.
2: Ngerok banget kan ya.
0: Tiba-tiba baru mau jalan, ya ya gitu. Ya kan gitu. Jadi semangat paginya gitu.
2: Ada lagi tadi.
0: Itu perbedaannya ya, memang sengaja dibikin berbeda. Ya. Terus juga udah gitu pertanyaannya, Mas Prabu kapan duet sama ya? Kapan duet sama Isan katanya.
1: Bisa diatur-atur ya,
0: kira-kira nanti kita ya. Nge-blend gak suara. Aduh Pak Prabu ini ada-ada aja sumpah deh.
1: Tadi udah denger lagu apa tadi? Yang itu?
0: Yang mana? Diana.
2: Diana. Di remake aja kalau enggak lagu Diana berarti.
0: Ampun. Aduh susu, aku ini ngeri banget. Luar biasa. Ini kita angkat lagi telepon
2: deh. Iya, dari Sulawesi Selatan ya, Bang Jaya. Selamat siang Bang Jaya.
0: Halo Bang Jaya.
3: Siang.
2: Halo,
3: siang.
2: Halo,
3: Bang
0: Dede.
2: Daud. Iya,
1: iya Bang Jaya.
2: Silakan Bang Jaya dengan Bang Iman.
3: Halo. Selamat siang juga buat Mas Imam. Saya mau tanya, ini Mas Imam berapa bersaudara? Sudah pernah
1: kesopan
3: ya?
1: Pernah apa?
2: Apa? Kenapa?
0: Halo.
2: Halo.
0: Bang Jaya.
3: Ini Mas Imam berapa bersaudara?
0: Oh, berapa bersaudara? Terus apalagi pertanyaannya?
2: Bang Jaya,
3: sudah pernah ke Sopeng ya?
0: Tidak pernah kemana?
3: Sudah pernah ke Sopeng ya?
0: Sopeng.
2: Sulawesi mungkin ya? Sulawesi ya?
0: Oke. Okay.
2: Ya. Oke. Okay. Udah itu aja Bang Jaya. Ya,
3: Sulawesi Selatan.
0: Iya.
3: Ya itu ada pertanyaan, okay. Bung Isang.
2: Terima kasih.
0: Okay. Terima kasih banyak Bung Jaya.
3: Terima kasih banyak.
2: Terima kasih.
3: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
2: Petugas sensus ya nanyanya berapa bersaudara katanya.
0: Agak-agak serem ya. Sumber hartanya dapat dari mana? Tuh tadi ditanya pernah ke Sopeng nggak?
1: Sopeng tuh
2: Sulawesi. Daerah Sulawesi Selatan katanya
1: Sulawesi
2: tadi.
1: Sulawesi Selatan ya, Sopeng kayaknya mungkin pernah kali ya. Mungkin Sulawesi Selatan sih mungkin pernah kali.
0: Cuma saya lupa. Sering roadshow dulu ya.
1: Mungkin pernah kali ya. Sulawesi Selatan ya.
0: Tapi selama Sulawesi ini jadwal banyak mana Bang? Banyak jadi Sulawesi kah atau tetap dengan J-Rox juga?
1: Saya lebih mengutamakan J-Rox.
0: Bisa gitu ya. Jadi kayak imaninnya itu kayak ya udah untuk DSP aja, gue dapat royalti aja gitu.
1: Enggak juga sih, maksudnya gini, kalau secara apa namanya secara jadwal gitu ya, kalau misalkan di hari yang sama bentrok apa gimana, tentu saya lebih utamain yang J-Rox-nya gitu loh. Karena kan ramean nih.
2: Karena
1: gitu.
2: Orang lain ya.
0: Karena ramean.
1: Hajatnya juga lebih banyak lah gitu.
0: Benar.
1: Dan ya, dan lagi pula kan emang kita dari J-Rox juga awalnya
0: Awal munculnya juga jadi apa dari J-Rox.
1: Ya, nah, kalau yang apa solo project ini ya kita cari selah-selahnya aja tuh. Gitu kan. Selah-selahnya di mana ini kosong baru jalan gitu.
0: Oh, gitu. Okay. Tapi berapa bersaudara?
1: Semua kita orang bersemua bersaudara.
0: Itu terlalu personal berarti. Itu jawabannya kalau sampai kita orang semua bersaudara.
1: Nanti tiba-tiba dicari ini.
0: kan? Dicari tahu. Masalahnya aku sendiri aja nggak tahu berapa saudaraku. Nanti aku tanya dulu sama bapakku. Bapakku tuh udah nggak ada tapi.
2: Kita ke Minahasa ya. Ada okay. Cliff. Halo Cliff.
0: Halo Bang Cliff.
4: Halo, selamat sore 100% Indonesia.
0: Hey, sore.
4: Ekspresikan karya, banggakan
2: Indonesia. Jadi anak muda.
0: Jadi anak muda itu. Bang Cliff mau tanya apa nih?
4: Oke, selamat sore untuk apa? Ini men versi Indonesia ini ya atau?
0: Imanin.
4: Oh, Imanin. Saya kira tadi main-main.
2: Main-main lagi.
0: Main-main gue.
2: Boleh
4: dipanggil Jirok kan?
2: Iya, betul
4: Jirok. Oh, kalau Jirok saya dengar ada di stasiun swasta di Manado itu setiap pagi itu yang ceria itu, lagu-lagu ceria.
0: Oh, iya. Memang lagunya Jirok ceria semua.
4: Yeah. Jirok kan ceria-ceria semua kan, semangat-semangat kan?
0: Betul.
4: Biar oke, semangat. Saya mau bertanya, tadi saya dengar lagu apa itu tadi? Judul Untukmu kan?
0: Maumu apa?
4: Oh, maumu. Keren juga ya. Memang saya dengar-dengar ini kalau musisi-musisi Indonesia ini kreatif banget ya. Sampai cuman hobi masa gitu, konten kreator gitu, dia bisa ciptakan lagu ya.
0: Tahu-tahu jadi lagu.
4: Bumbu gitu, kemanisan, asam gitu kan? Jadi cocok lah, enak.
0: Kemanisan asam enggak tuh
4: tiba-tiba. Makan, enak didengar loh. Apa ya pertanyaan saya apa ya?
0: Apa mau tanya apa Bang?
4: Kalau saya mungkin apresiasi aja dulu. Dan mudah-mudahan lagu-lagu yang akan dirilis ini booming lagi sih.
0: Amin, ya, Allah,
2: amin, amin, amin.
4: Kayak Isan Tarore.
0: Allahu Akbar, amin. Makasih Bang Klim.
4: Penyanyi-penyanyi terkenal loh kan?
0: Ya Allah, amin.
4: Oke, yang saya pokoknya begitulah, apresiasi saja ya pada musisi-musisi Indonesia, tetaplah berkreasi ya, begitu kan?
0: Terima kasih.
4: Kreatiflah begitu kan?
0: Ya,
4: karena okay. Untuk menghibur kita semua, karena tanpa ada lagu, apalagi lagu-lagu Indonesia itu kayak sayur tanpa garam gitu.
2: Iya betul.
0: Hampa ya.
4: Kita saja beraktivitas, kita saja tidur santai, ngobrol sama teman, pacar, kalau ada lagu itu kayak gimana, kayak kurang gitu kan?
0: Iya. Benar.
4: Jadi lagu okay. juga mewakili perasaan kita gitu ke seseorang itu.
2: Baiklah. Terima kasih Bang Kiki ya.
4: Gitu, saya cuma apa ya, salam semua penyiar-penyiar persatu di Indonesia. Baik.
0: Ya. Terima kasih banyak Bung Cliff.
4: Sabang sampai Merauke, salam sehat semua dan tetap semangat.
0: Terima kasih.
4: Dan selamat
0: Sore juga Bung Klim di Minahasa, di Manado.
2: Ini
0: ya.
2: Ini coba terputus sehat, dari sehat tadi nih.
0: Minahasa berarti. Minahasa.
2: Ya, ini ada Ica. Udah gabung lagi ya. Ica.
5: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ya, ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Oh, kok isi?
5: Mas Yudi, maaf ya.
0: Bukan Mas Yudi, Mas Dede.
5: Bang Dede, tadi kan angkat telepon Mas Yudi.
2: Iya. Emang tugas ngangkat telepon Mas Yudi.
5: Iya, soalnya tadi mati lampu, jadi itunya hilang-hilang, jaringanku hilang-hilang.
0: Oh, pantas kamu hilang dari pikiranku.
2: Waduh.
0: Oke. Ica.
5: Ya.
0: Ica mau nanya apa sama Bang Iman Jirok
5: mau
0: atau
5: nanya
0: Iman
5: ini? Kan tadi aku pas lihat statusnya itu ada cewek, kok nggak ada mana?
0: Kan tadi udah dibahas, makanya kau cepat gabungnya, jangan kau terlambat bergabung. Ceweknya
2: mati
0: sakit.
2: Lampu, kan? Tadi mati lampu kata dia.
5: Mati lampu.
0: Aduh. Ya udah aku ulangi nih.
5: Tadi di awal.
0: Seni Liega lagi sakit. Seni Liega lagi sakit.
5: Aku mau nanyain ini apa? Kalau boleh tahu.
0: Apa Ica?
5: Lagunya itu yang mana sih Bang Iksan?
0: Yang
5: mana? Lagunya siapa ini tentang tamunya gitu.
0: Oh, lagu Bang Imanine.
5: Ulang tahun itu?
0: Hah?
5: Lagu siapa? Selamat ulang tahun.
0: Kalau selamat ulang tahun itu Jamrud. Itu Jamrud. Ini Jerok.
2: Ini Jirok.
0: Ya, ini Jerox. Jadi bukan Jamrud, jangan mentang-mentang sama-sama J depannya ya.
5: Mas Jirok itu tadi bilang, ini apa lagunya ya?
0: Banyak kini ku
5: lagi dari apa namanya medsosnya, apa medsosnya
1: Imanine Jerox Official. Imanine Jerox Official. Itu ya.
5: Ya udah nanti aku lihat-lihat.
2: Iya dong.
5: Bang Iksan. Ini Bang Dede ya?
2: Iya.
5: Halo Bang. Oh, Bang Dede. Yang dulu di perempat.
2: Iya, aku baru tahu.
5: Ya Allah, Bang Dede kemana aja?
0: Kok jadi
2: malah reunian.
0: Oke, okay, antar dulu boleh enggak?
2: Udah.
1: Tapi Ica udah denger lagunya
5: belum sih tadi?
0: Ica udah denger belum lagu barunya? lagu barunya Bang Siapa? Iman.
1: Udah dengar belum tadi?
5: Belum.
0: Maumu apa judulnya?
2: Ya udah di sini aja nanti dengerin ya.
0: Ya nanti didengerin ya.
5: Aku salam dulu dong, boleh enggak?
2: Iya, boleh.
5: Aku salam buat halo Kak Tami di Pusat 1 Medan. Kalau lagi monitor, semoga sehat selalu ya.
0: Oke. Okay.
5: Buat pokoknya buat semua penyiar di seluruh Indonesia Pro 1. Depannya selamat siang, semoga sehat selalu.
2: Oke.
5: Okay. Tambah ganteng semuanya. Makasih. Assalamualaikum.
2: Terima kasih, Ca. Oke, satu terima lagi katanya ya, kita sapa nih dari Kupang, Ivilia. Halo Ivilia.
0: Baru nih namanya ini, baru baca.
2: Oh, iya.
5: Ivilia Kupang.
2: Iya. Silakan.
6: Siang.
5: Siang. Aku mau mau bilang terima kasih Ustaz dengan lagu terbarunya. Dan ke depan jadi lagu-lagu yang bisa didengar oleh semua masyarakat Indonesia.
0: Amin, Allahumma amin.
5: Tapi itu pesan aja dari Sicilia buat.
0: Oke, baiklah.
5: Terima kasih, Bang.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama sih. Terima kasih Ivilia di Kupang. Dari tadi banyak
2: support
0: masuk
2: ya.
0: Support ya.
2: Banyak support ya.
0: Karena memang Bang Imanin ini lagunya enak-enak sih.
2: Iya.
0: Mulai dari Jirok, dari Imanine.
2: Karena lama juga enggak keluar kan mungkin orang-orang dengernya.
0: Sebenarnya gitu keluar gak? Terus.
2: Padahal ada terus.
0: Cuman ya memang mungkin merekanya aja yang kurang menggali. Makanya coba deh di visit-visit media sosialnya Imanine.
2: Ya kan sempat vakum enggak sih, Bang?
0: Enggak.
2: Enggak ya, tetap
0: ada terus
2: ya, termasuk yang Merdeka kemarin ya.
1: Enggak, kita enggak pernah vakum kok.
0: Kalau gitu kita mau dengerin lagu siapa sekarang nih?
2: Kita Ada Madu dan Racun.
0: Dari siapa?
2: Dari siapa? Ini dia, Jiro.

0: 100% Indonesia Nasional. Balik lagi ya.
1: Betul.
0: Aduh, bawaannya
1: kenapa tuh?
0: Menyelam barusan bener. Dengerin lagunya Bang Imanine.
1: Tapi harusnya masih terus semangat ya siang hari ini ya.
0: Harus dong.
1: Betul.
0: Harus dong.
1: Karena kita juga masih ngobrol-ngobrol sama Bang Imanine ya.
0: Iya, Bang Imanine. Udah banyak banget dari tadi yang bergabung untuk support Bang Imanine. Termasuk ini, ada yang mau bergabung juga. Ada Eli di Palembang.
1: Halo, Eli.
2: Halo.
3: Halo, abang-abang ganteng.
0: Halo, terima kasih Eli. Halo.
2: Wong kita galo,
1: Wong kita galo.
3: Bang Dede dan Bang Iman.
1: Iya, silakan mau tanya apa nih, Eli?
3: Enggak, aku cuman ini apa mau dinyanyiin nanti live.
0: Oh,
1: mau dinyanyiin.
0: Pas banget kalau gitu, Eli. Eli tuh bergabungnya
3: lagu
0: pas banget.
3: Lagu Fall in Love aja, Bang ya.
0: Lagu Fall in Love. Aku jatuh cinta. Aku kayaknya salah satu J-Rock mania. Apa bang? Siapaannya bang?
2: J-Rock star.
0: J-Rock star.
1: Ya kan. Itu aja.
3: Pokoknya harus nyanyi lagu itu ya nanti.
0: Oke oke oke.
1: Oh gitu. Nanti dia sih. Sehingga dia bang Imannya.
0: Langsung gitu.
2: Sama Isan, sama Isan.
1: Minta aja. Iya.
0: Oke oke oke oke oke.
1: Terima kasih.
0: Thank you, Eli.
3: Terima kasih ya bang-abang yang ganteng. Salam buat ibu. Buat seluruh pendengar Pro 1 se-Indonesia.
1: Oh, okay. Iya, terima kasih.
0: Thank you.
1: Malah suruh nyanyi ya.
0: BM deh kamu. Kamu kalau nyuruh nyanyi Bang Iman, bayar.
1: Ada hitungannya ya.
0: Ada waktunya.
1: Okay. Padahal kalau saya ngarepnya Bang Iman ini nyanyi lagu ini, lagu Pegasus yang... Fantasy.
0: Ya Allah. Ya Allah.
1: Tapi suka dibawain lagu itu juga ya, Bang ya?
2: Kadang-kadang.
1: Itu permintaan dari ini J-Rock Stars.
2: Permintaan dari yang bikin acara kadang-kadang.
1: Oh gitu.
2: Tapi situasional lah itulah. Enggak selalu kita
1: enggak selalu dibawain ya.
0: Oke lah, okay. Karena tadi disuruh nyanyi, Bang. Ya udahlah, kita suruh aja nyanyi beneran ya. Tapi ntar dulu. Nyanyinya beda.
1: Oh, beda.
0: Nyanyinya beda. Nyanyinya beda.
2: Apa nih?
4: Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
0: Iya, ini karena partner aku ini jarang-jarang aku sama dia, gitu. Jadi dia lupa, ada bridgingnya sedikit. Oh,
1: tapi ada,
0: gitu.
1: Kalau ada Sirina ini berarti bang, ini tantangan ya.
0: Ini Sirina.
1: Sirinanya.
0: Oh, ini tantangan. Namanya tantangan.
2: Challenge seperti ini.
0: Challenge. Challenge-nya itu memang seperti namanya, Sirina. Mm-hmm. Siapkan diri untuk berekspresi, ya kan. Mm-hmm. Ini gampang kok, cuman buat abang nyanyiin lagu maunya apa, tapi. Mm-hmm. Dengan cara bernyanyi seriosa. Bisa gak tuh? Kata Bang Iman, udah suara gue ngerok gini terus disuruh seriosa.
1: Tapi ini bukan permintaan penyiarnya ya gitu ya.
0: Bukan
1: ini, ya.
0: Kalau mau marah ke produser kita aja.
1: Produsernya ya, bukan mauan penyiarnya ini.
2: Oke, okay. Papa Roti nih ya.
0: Papa Roti. Yeah. Kalau aku Papa Razi bisa.
2: Oke,
0: okay, Bang Iman, okay, siap? Okay. 3, 2, 1, silahkan.
2: Tuh.

0: Gitu ya, segitu ya. Oh ya.
1: Oke. Saya gak nyangka ya ternyata bisa nih.
2: Oh, gimana? No. Langsung gitu. Langsung berubah dari kakada. Bodoh langsung. Tapi kasih tepuk tangan dulu dong luar biasa buat Bang Iman.
0: Tapi jujur dulu waktu SD pernah belajar seriosa emang?
1: Seriosa?
2: Oh, memang pernah. Nah, berarti pernah ikut paduan suara gitu-gitu?
0: Enggak, pernah les sebentar di Pranda Jaya.
2: Oh,
0: kelas 2 SD waktu itu, sebentar tapi.
2: Tapi ternyata jiwanya yang ditemukan adalah di
0: waktu itu jiwanya ya
2: di rock.
0: Iya.
2: Nah, jiwanya... tapi ngomong-ngomong tadi ada yang nanya sebenarnya, cuman aku kayaknya lupa membacakan. Sebenarnya J-Rock ini arahnya kemana sih? Panutannya, contohnya itu siapa, ngikutin siapa gitu, genre musiknya gitu musik tadi. Ya?
0: Ini kalau ini sebenarnya agak panjang sebenarnya.
2: Aduh, dua hari dua malam nih kayaknya nih.
0: Ini kita
2: durasi dari, kita bentar lagi loh. Dari
0: perjalanan apa yang menjadikan kita saat ini adalah apa yang sudah kita inspired ya.
2: Selama
0: bertahun-tahun lamanya dari kita awal senang musik gitu kan. Itulah yang menjadikan kita gitu kan. Ya, salah satu contohnya ya dulu kan waktu dari kecil lah kita ngomong dari kecil berarti ini karena ini salah satu base-nya
2: dari background-nya juga,
0: background-nya ya kita senang sama musik tradisional gitu ya, pertama musik Jawa, musik Sunda gitu, terus juga senang sama musik apa namanya kayak musik dari film-film Jepang pada saat itu kan. Waktu itu ada Jabogar, Gavan, Zarifan gitu kan, Google Five, nggak tahu ya,
2: nggak tahu, ketahuan umurnya beda. Okay, thank you.
0: Itu kan dari situ terus akhirnya juga dari orang tua dengerin musik yang berbeda juga kan. Kita dengerin musik Beatles gitu kan.
2: Nah, itu masih nyambung aku. Okay, terus
0: sama juga Led Zeppelin, The Purple, sama juga Jimi Hendrix, terus blues tua, musik jazz juga tua. Akhirnya ada satu era di mana di SMP itu seneng sama itu yang bikin pengen main ngeband ya. Pertama itu adalah dengerin Nirvana.
2: Nirvana
0: itu akhirnya pengen ngeband, pengen megang alat, pengen belajar gitar. Itu salah satu awalnya
2: motivasinya
0: gitu ya. Nah, dari situ berkembang tuh, berkembang akhirnya seneng sama musik metal, yang lain Metallica lah, sama Amy Malmsteen, terus band-band yang lainnya juga gitu yang mempengaruhi kita pada saat itu, ada Green Day, ada kan itu kita
2: ketemu sama
0: pada saat itu kan seneng musik punk juga. Nah, di SMA itu akhirnya juga kita menemukan musik saya sih terutama ya, saya menemukan musik yang baru yang menurut saya itu kayak apa namanya mewakili lah apa-apa yang sudah didengarkan sebelum-sebelumnya itu ya,
2: yang sudah diserap dari kecil gitu ya.
0: Iya, salah satunya band Jepang ini gitu kan. Ada namanya Laruku, Larken Shield gitu kan.
2: Aduh, siapa lagi itu?
0: Larken Shield. Ada juga band pada saat itu ada Glay, ada juga namanya Bizu, ada Malis Meiser. Ya dari situ itu tuh terus berkembang juga di situ. Kita dengerin musik yang lain juga pada saat itu kan, ada hip. Pada saat itu lagi zamannya hip metal, ya kan? Ada Limp Bizkit, ada Korn. Itu juga ngalamin juga tuh. Terus Ria Red Hot Chili Peppers segala macam di musik funknya gitu kan. Dan itu yang akhirnya membentuk si J-Rock ini tuh sebenarnya ya J-Rock dan kita berempat ini jadi kayak apa ya namanya? Penuh warna gitu
2: musik. Iya. Karena memang influensinya lumayan banyak ya. Tapi sebenarnya kalau aku dengar-dengar ya memang karakter kuat itu muncul dari vokalnya Bang Iman sendiri sih ya. Jadi itu yang ngasih warna J-Rock juga sih.
0: Mungkin ya.
2: Bukan ya? Mungkin, pasti ya. Itu. Karena aku sebagai pendengarnya, jadi memang ya buat aku ya J-Rock ini wajar ada di hati masyarakat Indonesia karena memang dia punya identitas ya Mas Dede ya.
0: Betul.
2: Identitasnya itu kuat banget. Udah gitu seperti yang tadi Bang Iman bilang, influensinya banyak mulai dari penyanyi-penyanyi Jepang, makanya ada banget tarikan-tarikannya.
0: Iya
2: kan Bang ya?
0: Betul. Indonesianya juga.
2: Indonesianya juga masih terasa gitu jenis-jenis musiknya.
0: Iya, karena kita kan memang kan ya juga dengerin musik-musik Indonesia juga kan.
2: Betul banget.
0: Yang sangat mempengaruhi kita kan gitu. Jadi itu ngeblend apa namanya? Membuat itu jadi satu di ya jadi akhirnya jadi kayak ginilah gitu.
2: Akhirnya jadi Iman J-Rock inilah ya. Iman imanine ini ya.
0: Imanine ini.
2: Mari kita imanilah.
0: Imani, imani.
1: Coba nih ada yang WhatsApp nih, kita baca nih ya.
2: Zaman sekarang banget namanya imani.
1: Imani. Bisa top up ya.
0: Boleh, boleh.
2: Aduh.
0: Oke, kiris-kiris sebenarnya.
2: Boleh.
1: Ada Kifli dari Manokpari, Papua Barat. Mm-hmm. Ya, katanya mau tanya bintang tamunya ini suka makan apa, apa, Kak?
2: Terus apalagi dia?
1: Terus dua orang
2: kapan
1: main ke Manokwari, Papua Barat? Konsernya di sana.
0: Boleh, boleh. Mm-mm. Boleh kita nunggu undangan buat Manokwari.
2: Nah, tuh Manokwari. Jangan lupa
0: kita
2: diundang.
0: Tunggu undangan ya.
1: Tapi Jiro pernah ke sana daerah timur?
0: Pernah, pernah. Di Papua pernah beberapa kali, di Jayapura juga pernah. Terus di Merauke pernah. Kita juga dulu pernah. Waktu itu kita main di Sabang sehari sebelumnya. Terus besoknya kita main di Merauke.
1: Wow, dari barat ke
2: dari Sabang
1: timur.
2: Ke Merauke. Dari Sabang sampai.
0: Pernah tuh ngalamin itu tuh.
1: Iya, iya, iya.
0: Jadi sehari di Sabang, besoknya kita ke Merauke. Jadi kan
2: Allahu Akbar,
1: mantap ya. Ini mantap banget.
2: Ujung ke
1: itu.
2: Ujung Indonesia.
1: Mantap banget bisiknya.
2: Makanan kesukaannya apa, Bang? Kan udah nyanyi dari ujung ke ujung Indonesia. Makanan kesukaannya.
0: Banyak banget ya. Karena setiap daerah itu
2: punya
0: punya keunikan gitu dan suka, dan kita pasti kalau namanya hiburan kita kan ya pasti kuliner
2: makanan,
0: ya kan udah pasti nyobain makanan khas itu kan.
2: Betul.
0: Gitu kan, kalau misalkan kayak ke Makassar misalkan kita wah sop saudara gitu kan. Terus apa namanya kayak di misalkan kayak di
2: Palembang pempek
0: dan ada artinya pindang gitu kan. Terus misalkan banyak lah sebenarnya sih. Banyak
2: luar
0: banget
2: biasa.
0: Dan itu menurut saya Indonesia ini
2: tapi yang paling suka.
0: Waduh, semuanya suka nih gimana?
2: Apa makan segalanya juga.
0: yang penting halal lah.
2: Yang penting halal ya. Penting halal dan nikmat.
0: Ya.
1: Suka semua soalnya setiap
2: berhubung yang nanya tadi dari Manokwari makanan Papua.
0: Oh, itu apa namanya?
2: Papeda.
0: Papeda sama apa?
2: Kuah ikan.
0: Kuah ikan itu tuh.
1: Ikan kuning. Iya.
2: Papeda sama kuah kuning itu tapi memang.
0: Tapi dan juga saya makan ikan apa namanya?
2: Ikan apa?
0: Pakai bumbu apa sih itu namanya? Sambal dabu-dabu apa itu?
1: Iya.
0: Itu salah satunya paling enak waktu saya di Papua tuh. Ikan bakarnya tuh.
1: Ikan bakar.
2: Tapi
1: bakarnya.
2: Memang orang timur kalau bikin ikan bakar
1: mantap-mantap.
2: Seng ada lawan itu. Katanya.
1: Ikannya segar-segar lagi.
0: Di dekat Sentani waktu itu apa? Dekat danau apa?
2: Danau Sentani tadi.
1: Sentani. Iya.
2: Benar. Oke.
1: Kalau sate Marangi suka?
2: Bang Dede. Oke.
0: Tapi saya belum nyobain Marangi Ihsan.
2: Nanti gampang, Bang. Nanti gampang dikirimin. Tapi ngomong-ngomong nih Jirox. Jirox kan dia salah satu kiblatnya adalah Japanese. Nyanyi enggak?
0: Nyanyi
2: di Jepang. Pernah enggak?
0: Pernah
2: beberapa kali.
0: Dari tahun 2 tahun lalu ya.
2: Terus kalau di sana nyanyinya Indonesia atau Jepang?
0: Kita nyanyi lagu Indonesia juga, lagu J-Rock dan ada juga kadang lagu Jepang juga gitu.
2: Oh my.
0: Karena yang nonton kan campur kan ada
2: orang
0: Indonesia dan Jepang juga.
2: Iya, luar biasa.
1: Tapi gimana wibu enggak sih?
0: Wibu itu kan kayak panggilan zaman sekarang.
1: Zaman sekarang ya.
0: Kalau itu wibu itu artinya pencinta
1: Jepang.
0: Jepang.
1: Jepang.
0: Ya iyalah pasti kayak
1: pasti ya.
0: Gitu kan. Cuma kan zaman kita dulu enggak ada istilah wibu. Dulu istilahnya jejepangan gitu.
1: Jejepangan.
2: Jejepangan.
1: Iya benar jejepangan.
2: Ngalamin lagi gue juga. Sorry. Gue kali ini keluar dulu deh.
0: Ya pasti suka lah, suka anime, suka manga, kan, suka musik Jepang gitu kan, suka kebudayaannya gitu. Ya.
2: Jadi suka mana? Suka di Jepang apa suka di Indonesia? Pertanyaan menjebak.
0: Yang pasti Indonesia is the best lah kalau
2: maksudnya
0: dari sisi ini juga kan Jepang kita senang kalau kesana gitu.
2: Betul.
0: Buat liburan,
2: betul.
0: Apa buat mungkin buat kita refreshing gitu kan, dan kita juga suka sama budayanya sana kan,
2: maksudnya
0: ya orangnya disiplin segala macam, udaranya juga fresh di sana gitu kan. Nah, di Indonesia tapi makanannya
2: beragam budayanya ya kan? Beragam.
0: Ya kan? Cuma bisa di Indonesia kita makan di warteg sambil makan banyak begitu kan?
2: Benar, makan padang
0: apa segala macam gitu lah.
2: Macam-macam
0: Indonesia pokoknya the best lah.
2: Jalan dikit nemu makanan. Kalau di luar kan agak susah, harus agak nyari kemana dulu.
0: Gitu. Itu salah satu karena kita kan ya kebiasaan kita di mana gitu ya, lebih banyak di mana ya. Tentu itu jadi membentuk kita, tentu kita nyaman di situ lah.
2: Ah, luar biasa. Tapi ngomong-ngomong lagi nih, Bang. Ini kan proyek terbarunya adalah dengan Seni Lega mau apa? Ini proyek terdekat apa dalam waktu dekat ini?
0: Iya, maunya apa?
2: Ya, oh,
1: maunya
2: nyanyi. Kan J-Rock juga baru ngeluarin.
1: J-Rocknya lagi, singlenya.
2: Agustus kemarin Merdeka tuh, ya.
0: Iya.
2: Terus sekarang mau apa? Tadi
1: kan dengerin lagu J-Rock tuh zaman SMA ya.
2: Siapa?
1: Iya nggak sih kita ngajak lagi.
2: Tuan lu daripada gua.
1: Enggak ya, sampai sebulan ya. Tuan Mas Yudi.
0: Oh, SMA waktu itu ya?
1: Iya, SMA.
0: Saya waktu masih SMP apa?
1: Iya.
2: Ya udahlah, memang Mas Yudi doang paling tua. Oke.
1: Gimana proyek ke depan, gimana Bang?
0: Proyek ke depan pastinya kita masih akan mengeluarkan lagu-lagu terbaru dari J-Rock maupun dari Imanine ya. Itu masih ada beberapa lagu yang akan kita rilis dan ini ada juga dari J-Rock yang belum kita rilis juga ya. Sebenarnya baru rilis nih, baru rilis juga lagu Merdeka itu. Ini lagi masa promo juga sebenarnya. Untuk lagu berikutnya ada lagi, tapi belum tahu rilisnya. Mungkin dekat-dekat sini juga ya. Itu salah satu soundtrack juga lagi di soundtrack film.
1: Film.
2: Oh wow, congrats.
1: Filmnya udah kasih tahu boleh? Belum.
0: Nah ini saya nanya saudara dulu.
2: Nanya produser filmnya dulu nih.
0: Boleh kali ya dikasih tahu ya. Pokoknya filmnya
2: judulnya
0: itu
2: judul film atau judul lagunya aja deh.
0: Judul lagu ya?
2: Nah, judul lagunya aja deh. Nanti kan orang filmnya nyari jadinya.
0: Oh, boleh. Film belum tayang juga soalnya nih.
2: Ya enggak apa-apa, jadinya gak apa-apa judul ya? Lagunya.
0: Gitu ya. Pokoknya dulu apa judul yang
2: boleh.
0: Lagunya ya. Boleh. Nah, itu. Tahu enggak?
2: Aduh, siapa ya? Gitu.
1: Nanti kita cari tahu.
2: Nanti kita cari tahu deh. Siapa itu?
0: Pokoknya ada ya, ada apa makhluk raksasa gitu bikin macet itu. Bikin macet tuh.
1: Sikomo.
2: Mau ada filmnya?
1: Filmnya. Oh, gitu. Iya.
2: Ketahuan umurnya kita. Kok kita tahu si Komo?
1: Tahu si Komo ya.
2: Mungkin anak-anak Gen Z penasaran juga sama si Komo itu, tapi itu nanti ya. Itu berarti salah satu proyeknya J-Rock ngisi di soundtrack filmnya si Komo itu. Nah, terus selain itu juga
0: judulnya bukan si Komo ya?
2: Judulnya
0: ya.
2: Bukan.
0: Bukan judul filmnya bukan si Komo.
2: Tapi filmnya mengarah ke sana.
1: Ya. Si Komo.
2: Judulnya
1: itu yang belum. Bikin macet di jalan. Langsung tahu si Komo ya. Padahal kalau anak sekarang zamannya penggalian.
2: Perbaikan jalan.
1: Kita jawabnya si Komo.
2: Iya. Oh, ya Allah. Ya udah, ini okay. Berarti tapi ngomong-ngomong sebelum kita berpisah, Bang. Ini kan memang udah habis ya durasi kita. Tapi satu lagi. Aku mau tahu nih kalau Bang Iman atau J-Rock itu punya target gak sih? Kayak tahun ini gue harus rilis Iman ini harus rilis 3 lagu, 2 lagu, J-Rock harus berapa lagu, itu ada gak sih?
0: Ya kita yang pasti terus ada ini ya, ada namanya apa sih? Ini arahnya kita tahun ini mau ngapain, itu kita memang ada diskusi seperti itulah. Karena kan memang ya, kita harus tahu juga nih ke depan kita mau ngapain lagi nih gitu kan.
2: Plannya
0: segala macam. Ya itu udah kita arahkan lah gitu.
2: Jadi setahun sebelumnya itu udah dipikirin ya buat tahun depan tuh harus ngapain.
0: Iya.
2: Kayak sekarang berarti tahun ini salah satunya buat film itu sama ada lagi enggak? Duet lagi di akhir tahun ini. Ini kan udah bulan 9 akhir.
0: Kalau J-Rock duet sih enggak sih, tapi untuk lagu baru sih paling.
2: Lagu baru ya. J-Rock yang bakal rilis.
0: Nah, itu.
2: Oke.
0: Lagu barunya kan baru rilis juga nih.
1: Iya, baru Merdekanya.
2: Udah gitu lagu yang solonya baru rilis juga nih, bukan solo juga sih, kolaborasi ya sama Seni Liega ya.
0: Yang solo juga akan rilis lagi nih.
2: Kapan?
0: 9 Oktober ini mau rilis lagi.
2: Aduh.
1: Kok padet ya berarti.
2: Udahlah,
1: ya?
2: Intinya buat kalian pendengar, kalau kalian mau tahu daripada nanti kita sebutin kayaknya enggak kelar-kelar ya. Yeah. Dia rilis mulu soalnya ya.
0: Ikut Bang aja, Imanine. Cek aja di Imanine aja tuh di DSP ya. DSP tuh pasti
1: oke. Okay. Jadi kita tungguin aja karyanya ya.
2: Di semua platform digital ya. Kalian cari Imanine. Jangan lupa didengerin semua lagu-lagunya. Thank you Bang Iman sekali lagi.
1: Banyak. Terima kasih Bang Iman.
2: Udah mampir dan ngobrol-ngobrol sama pendengar kita semuanya. Dan juga terima kasih banyak buat semua pendengar 100% Indonesia Nasional. Aku Isan Tarwere dan juga
1: saya Dede Firdaus juga pamit.
2: Iya, sampai ketemu lagi di 100% Indonesia Nasional berikutnya.

Persatu RRI Pontianak kembali temani Anda pendengar dalam rangkaian Pontianak sore ini jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Al-Fatih di 104,2 FM. Akan temani Anda hingga nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Baru saja tadi kita dengarkan 100% Indonesia, kita relay dari Persatu RRI Jakarta yang dirilai di Persatu Network seluruh Indonesia. Kini kami ajak Anda kembali untuk menyimak beragam program dari Persatu RRI Pontianak yang akan kita mulai dengan kentongan siaran tanggap bencana. Kita akan bahas mengenai krisis air konsumsi pendengar ya, yang mana nanti juga bersama dengan kami dari PDAM Tirta Katulistiwa Kota Pontianak. Kemudian pukul 16 kami hadirkan Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, musik dan informasi Cek Fakta Warta Berita dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional, dan juga nanti akan ditutup dengan Mimbar Agama Buddha. Untuk itu tetap bersama kami di sini di 104,2 FM Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.
1: 97,4 FM berdengar Anda kembali lagi bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Tadi sudah Anda ikuti 100% Indonesia Nasional. Dan pendengar, di jam 3 sore kami akan ajak Anda untuk mengikuti rangkaian tentunya musik dan informasi di jam 3 hingga nanti mendekati ke jam 4 sore ya. Dan tentunya tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Kami juga nanti akan hadirkan di ruang dengar Anda untuk koleksi lagu pop Indonesia menemani sore hari Anda yang saat ini cukup dingin, karena memang tadi sudah sempat juga diguyur hujan ya untuk di Sambas Kota begitu ya. Kemarin juga sore sampai malam itu juga hujan ya, luar biasa ya. Tapi kabut asapnya masih begitu terasa ya untuk di Sambas Kota. Jadi memang kalau untuk Anda yang akan bepergian begitu ya, ini juga masih disarankan untuk mengenakan masker tentunya begitu pendengar ya. Kami hadirkan dulu untuk koleksi lagu pop Indonesia pendengar di ruang dengar Anda. Kita ke lagu dari Tulus, lagu terbarunya yang ini juga lagi enak didengarkan juga begitu ya. Ada Teh Hijau, dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Suwarno SOS MMPD, Koordinator Wilayah Nusantara 9 Kalimantan Barat, Kepala LPP RRI Pontianak mengucapkan Dirgahayu Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang ke-81. Sebagai radio perjuangan yang telah menemani perjalanan bangsa selama lebih dari 8 dekade, RRI terus hadir menyuarakan Indonesia, menyampaikan informasi yang terpercaya, memperkuat persatuan, serta menjaga ruang publik yang sehat dan mencerdaskan. Di usia yang ke-81 ini, mari kita sukseskan melangkah beradaptasi dengan perkembangan zaman dan menghadirkan karya-karya terbaik untuk seluruh masyarakat Indonesia.

0: Aduh, sakit inyan tenggorokanku tok beh.
1: Au lali, mateku pun rasa padih inyan.
2: Manalah kita tok beh? Dah tahu asap tebal, masih ninggal dan nak pakai masker.
0: Eh, malas lah, nyuruh pangap. Kalau makeup kuluntur, sia-sia aku nak ambil makeup tadi eh.
1: Au lah, malas, jak kami pun masih sehat.
2: Masalahnya, asapnya tuh dan bagus untuk paru-paru. Daripada kita kena infeksi saluran pernapasan, bagus pakai dah masker ya.
0: Au sih, aku pun merasa dah agak sesak napas tuh eh.
2: Nah kan, yo pakai maskerku, untung aku ada mbak lebih.
3: Jangan biarkan asap merenggut sehatmu. Gunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Lindungi diri dan keluarga dari bahaya kabut asap. Pesan ini disampaikan oleh RRI Sambas.
4: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan bukan sekadar mengganggu pandangan. Asap karut telah mengandung partikel halus terutama PM2,5 yang berukuran 2,5 mikrometer atau lebih kecil yang dapat masuk jauh ke dalam paru-paru dan mengganggu kesehatan. Mata perih, batuk, sesak napas bisa menjadi dampaknya. Lindungi diri dan keluarga. Kurangi aktivitas di luar rumah saat asap pekat. Jika harus keluar, gunakan masker yang sesuai dan tutup pintu serta jendela agar asap tidak masuk. Dan ingat, jangan membakar hutan dan lahan. Mari cegah karhutla, jaga udara, jaga kesehatan, jaga Kalimantan.

0: Eh Narwas, nak ngapain be kau ye?
1: Eh Lili, aku nak bakar daun-daun tuh. Nak bersihkan lahan di kabonku. Kan pun dengan cara dibakar, cepat dia bersihnya.
0: Oh Narwas, usah nak kau bakar ye. An kau lihat ke cuaca kita akhir-akhir itu ya, yang kuat panasnya. Dah ye dengan angin-anginnya lagi ya. Kalak pun dah hidup apinya, lalah kau nak matikannya. Bisi-bisi kebakaran lah hangutan itu.
1: Oke, kan aku jage. An jua nak sampai kutinggalkan ke jauh-jauh.
0: Jage ya di ye. Api ya an bisa nak kita tabak. Kalak kita jua yang rugi. Dahlah kalak udara jadi kurang bagus, lingkungan rusak. Dan ye be bisa melanggar aturan jua.
1: Oh ngapain aku ambil pikir panjang? Kan bahaya juga udah sampai kebakaran.
0: Betul, daripada kau ngambil risiko yang besar, bagus kau tanam aja ya.
1: Betul kata Muli, makasih udah ngingatkan aku. Dan lagi lah aku nak bakar-bakar sembarangan.
2: Pesan ini disampaikan oleh RRI Sambas.
3: Dan pendengar Anda masih bersama kami di Radio Publik Indonesia Sambas. Pendengar, pada sore hari ini kami temani Anda tentunya dengan rangkaian informasi di ruang dengar Anda. Dan pendengar, memang beberapa hari yang lalu begitu ya, ini untuk Kalimantan Barat, Kalimantan lah terutama juga ini, memang sedang menghadapi berbagai persoalan begitu ya, mulai dari kebakaran hutan dan lahan, kemudian juga kabut asap, kemarau yang panjang ini juga membuat ya untuk persediaan air ini juga turut terdampak ya, seperti persediaan air bersih. Banyak yang memang sumur, telaga yang udah pada kering. Kemudian sungai pun kering, mengering ya. Danau begitu ya, ini juga mengering begitu ya. Dan memang yang saat ini pendengar ya, diperlukan adalah tentunya ketersediaan air bersih, karena panas yang cukup panjang, cukup lama, ini membuat sumur itu mengering. Kemudian air hujan yang ditampung menggunakan blong drum itu juga berkurang, sudah menipis. Tentunya pendengar, sekarang sudah beberapa hari ini hujan begitu ya, ini juga waktunya yang tepat untuk kembali stok untuk air hujan, untuk menampung. Jadi boleh dipersiapkan blong, drumnya diperbanyak begitu ya, untuk menampung air hujan ya. Karena memang untuk potensi kemarau, cuaca panas itu masih berpotensi terjadi. Informasinya dari BMKG begitu ya, untuk kemarau di tahun 2026 ini diperkirakan itu masih akan berlangsung hingga akhir Oktober 2026 begitu ya. Kalau di Jawa Tengah ya, ini masih akan berpotensi itu hingga Oktober ya 2026 begitu ya. Tapi kalau misalkan dari BMKG sendiri pendengar, ini menyebutkan kalau fenomena El Nino ini sangat kuat ya, membuat musim kemarau 2026 ini lebih kering dan berlangsung lebih panjang di sejumlah wilayah Indonesia. Untuk puncaknya musim kemarau ini terjadi secara bertahap ya, hingga September 2026 begitu ya. Dan tentunya pendengar ya, kita juga mewanti-wanti agar tentunya untuk musim kemarau yang akan datang, kita ini juga perlu mempersiapkan lah ya segala sesuatunya, termasuk ketersediaan air bersih, terutama untuk masak dan juga minum. Apalagi kalau di Sambas ini memang lebih banyak orang itu menampung air hujan, begitu ya. Jadi memang kita perlu tentunya menerapkan cara menghemat air saat musim kemarau, pendengar. Dan tentunya masyarakat memang juga harus bersiap nih menghadapi musim kemarau yang akan datang. Ya, walaupun sekarang sudah hujan, tetapi masih berpotensi terjadi kemarau panjang lagi, begitu ya, di bulan berikutnya. Dan kita perlu juga melakukan langkah-langkah cara menghemat air saat nanti musim kemarau itu mulai datang. Yang pertama adalah tentukan waktu untuk menyiram tanaman. Pilih antara pagi, sore, atau malam hari. Alasannya karena air lebih cepat menguap saat matahari sedang terik. Boleh ya nanti kalau misalkan di pariknya ada air, untuk menyiram tanaman gunakan aja air parik daripada air hujan ataupun air bor, begitu ya. Kemudian jangan mandi terlalu lama. Matikan keran kalau air tidak sedang digunakan. Ya, shower atau pancuran air ini bisa menjadi alternatif hemat air dibandingkan menggunakan gayung. Jadi menghemat mandi pun sikit-sikit ya. Kemudian tentunya ketika mencuci piring begitu ya, ini juga untuk airnya, kerannya ini juga tentunya jangan dibiarkan terbuka mengalir terus ya, boleh ditampung ya untuk airnya begitu ya, agar nanti untuk piring yang belum selesai ini dibasuh bisa dimasukkan semuanya ke dalam ember begitu ya, jadi sekaligus gitu ya. Kemudian untuk mencuci baju, nah ini juga menjadi kendala juga begitu ya. Biasanya memang ada yang membilas pakaian putih ini menggunakan air hujan ya. Jadi boleh nanti ketika membilas pakaian putih, jangan langsung dibuang untuk bekasnya, boleh digunakan untuk membilas baju warna yang lainnya begitu ya, atau baju putih lainnya. Jangan sampai nanti satu baju putih dibilas langsung dibuang airnya, karena biasanya kita seperti itu ya, karena merasa airnya banyak akhirnya dibuang ya, padahal begitu pendengar ya. Kita bisa memanfaatkannya kembali begitu ya. Dan tentunya pendengar, penting juga ya untuk yang biasanya mandi ya, seperti tadi disampaikan, biasanya mandi itu ada yang 10 menit, 15 menit, 30 menit ya, ini dikurangi untuk durasi mandinya. Jangan sampai mandinya itu terlalu lama, karena kalau mandinya lama ini bisa juga menjadi penyebab ya untuk pemborosan air begitu ya. Kemudian untuk mencuci kendaraan, nah ini nih, apalagi kalau misalkan musim panas berdebu ya, jadi disarankan juga untuk mencuci kendaraan ini di tempat penyucian yang menggunakan sistem lebih efisien dibandingkan harus mencuci itu kendaraan di rumah. Karena kalau udah mencuci kendaraan di rumah, ini terutama untuk mencuci mobil ya, itu bisa menghabiskan sekitar 378 liter air dalam sekali pencucian. Bayangkan. Itu pendengar ya. Dan tentunya pendengar dengan mengurangi tentunya pemakaian air yang berlebihan, kita bisa menghemat lah ya untuk air di musim kemarau tentunya.

pernah terpikir bagaimana rasanya hidup tanpa udara bersih? Saat musim kemarau datang, tanah gambut mengering dan api bisa muncul begitu saja. Awalnya kecil, mungkin hanya dari puntung rokok atau niat membuka lahan. Tapi api tak pernah tahu batas. Ia membesar, menjalar, menghanguskan hutan dan mengirimkan asap ke rumah kita. Masuk ke paru-paru, membuat napas terasa berat, terutama bagi anak-anak dan orang tua. Padahal, semua ini bisa kita cegah. Tak perlu api untuk membuka lahan, tak perlu lalai untuk merusak alam. Mari jaga tanah gambut kita, jaga hutan kita, jaga udara yang kita hirup setiap hari. Karena saat hutan terbakar, yang sesungguhnya hilang adalah kehidupan.

0: kalau malam kita nyantai dah di kafe. Kalau kau mau jemput.
1: Boleh, baby. Aku berpada doa dengan umatku ya. Kalau kau langsung jauh ya pergi ke rumahku.
0: Oke, Li.
2: Berlama-lama kemudian.
3: Li, aku udah sampai depan rumahmu.
1: Pipi.
3: Li, tang cari sakit ingin lo tak jalannya. Banyak lalu jalan yang berlubang si Gipen si Antuk B yang kena batu, Li.
1: Aulah tuh, jalan kami B udah lama rusaknya.
3: Yoh, tang jam aja, Li. Bahaya mun gitu, bisa-bisa buat kecelakaan. Kita lapor lewat Halo RRI aja dah. Halo RRI ya, salah satu program di RRI Sambas yang bisa menyampaikan kendala macam kau tadi ya. Halo RRI ya, hari Senin, Rabu, Jumat, jam 9 sampai jam 10 pagi.
1: Hah, bisa kau udah lapor ke si Nun?
3: Bisa lah, Li, kan ya layanan untuk masyarakat. Kalau laporan ya diteruskan ke pihak berwajib biar cepat kena perbaiki.
1: Betul juga iya, biar jalan kampungku jadi bagus dan aman.
3: Betul lalu, pun ada masalah umum, sana diam aja. Jadi langsung aja hubungi kontak RRI Sambas di 085176700977. Yuk, sampaikan lewat Halo RRI, suara kita berarti buat kebaikan bersama.

Kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna dalam waktu lebih dari 10 hari. Proses ini dimulai dari telur yang diletakkan di daun atau tangkai tumbuhan. Ukurannya sangat kecil, hanya sekitar 1 hingga 2 mm dengan bentuk yang beragam. Kemudian, telur menetas menjadi ulat. Di fase ini, ulat menjadi sangat aktif makan untuk tumbuh dengan cepat. Ia juga mengalami pergantian kulit hingga beberapa kali sebagai cara beradaptasi dan melindungi diri dari pemangsa. Selanjutnya, ulat berubah menjadi kepompong atau pupa. Meski terlihat diam, di dalamnya menjadi perubahan besar. Fase ini berlangsung sekitar 1 hingga 2 minggu dan menjadi tahap penting sebelum berubah sempurna. Akhirnya, kupu-kupu keluar dari kepompong. Ia berhenti sejenak untuk menguatkan sayap sebelum terbang mencari nektar dan melanjutkan siklus hidupnya. Dari proses ini dapat dipahami bahwa setiap perubahan memerlukan waktu dan setiap tahapan memiliki peran penting dalam kehidupan. Metamorfosis, kecil prosesnya, besar maknanya.

Dan pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Di jam 4 sore kita akan merapat ke Pro 1 RR Pontianak untuk mengikuti Warta Berita Kruwil 9 Nusantara.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
1: Sari berita penting.
2: Jarak pandang terbatas 9 helikopter waterbombing BNPB belum beroperasi.
3: Kita jalan terus, sekali lagi sampai sekarang. Nah, kalau kita lihat,
2: tablik akbar BKMT dihadiri ribuan jamaah.
4: Tentunya kita selalu mengadakan pengajian secara bergantian, mulai dari
0: Selamat sore pendengar, itulah diantara topik berita aktual yang kami ketengahkan dalam edisi sore ini, Selasa 22 September 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya. Mengawali jumpa kita sore ini pendengar, Gubernur Kalimantan Ria Norsan meminta seluruh pihak memperkuat sinergi dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Pemerintah daerah bersama TNI Polri, Manggala Agni, relawan dan masyarakat diminta fokus pada pemadaman serta pencegahan meluasnya kebakaran. Hal ini disampaikan Ria Norsan saat memantau penanganan karhutla di Bukit Pramas, Sukadana, Kabupaten Kayong Utara. Berikut laporannya.
5: Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengatakan Kayong Utara dan Ketapang masih menjadi daerah yang menghadapi titik api dan kabut asap. Selain kedua daerah tersebut, Kabupaten Melawi juga terpantau memiliki titik api sehingga penanganan perlu terus diperkuat. Ria Norsan menyebut kondisi kemarau panjang yang diperparah fenomena El Nino menjadi salah satu faktor yang meningkatkan resiko karhutla tahun ini. Menurutnya, pemerintah telah mengerahkan berbagai upaya, mulai dari modifikasi cuaca, waterbombing, hingga pengerahan personel di darat. Sekitar 15.000 personel dan relawan dari berbagai unsur, termasuk TNI Polri, Manggala Agni, BPBD, Masyarakat Peduli Api, serta organisasi kemasyarakatan terlibat dalam penanganan karhutla di Kalimantan Barat.
6: Jadi kita udah tidak usah saling salah menyalahkan sekarang ya. Jadi saya selaku gubernur, nah ini adalah tugas saya bagaimana seluruh kabupaten kota ini ya bisa berjalan dengan baik untuk memberikan perhatian penuh kepada permasalahan sedang kita hadapi bersama Porkopindanya, bersama masyarakatnya ya, bersama bala bantuan dari pusat, sama-sama untuk menanggulangi kebakaran yang terjadi di kabupaten kita masing-masing.
5: Sementara itu, Bupati Kayong Utara Romi Wijaya mengatakan Kayong Utara menjadi salah satu dari 4 kabupaten yang saat ini menghadapi karhutla cukup serius bersama Ketapang, Kuburaya, dan Melawi. Penanganan dilakukan bersama TNI Polri, Manggala Agni, Taman Nasional Gunung Palung, relawan, dan masyarakat. Romi menyebut hingga kini masih terdapat sejumlah titik api dengan titik terbanyak berada di kawasan Taman Nasional Gunung Palung. Karena itu, penguatan peran masyarakat menjadi bagian penting dalam upaya mengurangi resiko meluasnya kebakaran.
7: Nah, oleh karena itu memang perlu langkah-langkah penguatan untuk meminimalisir risiko keparahan lebih lanjut. Tentunya memang peran masyarakat dalam hal ini sangat penting.
5: Dalam kesempatan tersebut, masyarakat peduli api dari 10 desa juga dihadirkan untuk mendapat penguatan dalam penanganan karhutla. Pemerintah Kabupaten Kayong Utara berharap sinergi seluruh pemangku kepentingan bersama masyarakat dapat mempercepat penanganan titik api sekaligus mencegah kebakaran meluas. Syarulani melaporkan.
0: Pendengar, tenaga ahli Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Buloy mengungkapkan helikopter waterbombing milik BNPB dan satu helikopter milik Jepang Chinook CH-47 belum bisa dioperasikan karena jarak pandang terbatas. Berikut laporan selengkapnya.
8: Tenaga ahli Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Buloy mengungkapkan alasan 9 helikopter waterbombing milik BNPB dan satu helikopter Jepang Chinook CH-47 Senin kemarin tidak bisa dioperasikan dikarenakan minimnya jarak pandang yang hanya di angka 500 meter. Dengan kondisi ini, tentunya Satgas Darat menjadi ujung tombak penanganan karhutla selama Satgas Udara tidak bisa melakukan pemadaman. Asrianus Bulu mengatakan dari 9 helikopter milik BNPB yang tidak bisa terbang itu terdiri dari 3 heli di Ketapang, 2 heli di Sintang, dan 4 heli di Base Camp Pontianak.
9: Kita sebenarnya punya harapan yang besar ke
3: Cimo, tetapi tidak kembali lagi. Alam tidak bisa. Kita jalan terus, sekali lagi sampai sekarang. Nah, kalau kita lihat kan ini, itu ke arah selatan.
8: Di tempat yang sama, mitra BNPB dalam pengoperasian helikopter waterbombing jenis Super Puma H225 operator PT Sumber Daya Kompetibel Indotama, Teddy Saputra mengatakan, berdasarkan hasil briefing pada Senin pagi, helikopter Super Puma H225 seharusnya melakukan waterbombing di Desa Pulau Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya. Namun karena minimnya visibility helikopter Super Puma H225 tidak bisa diterbangkan memadamkan karhutlah. Jusranto melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, di Sanggau, pemerintah kabupaten resmi mengalihkan status tanggap darurat karhutla menjadi transisi darurat ke pemulihan. Meski status berubah, sinergi Satgas tetap dilanjutkan untuk memantau karhutla serta menjaga keselamatan dan kesehatan masyarakat. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Wulandari.
9: Pemerintah Kabupaten Sanggau resmi mengalihkan status tanggap darurat karhutla menjadi transisi darurat ke pemulihan. Komandan Satgas Penanggulangan Bencana Kabut Asap akibat karhutla Kabupaten Sanggau, Susana Herbena, menyampaikan peralihan dilakukan setelah penanganan karhutla berlangsung selama hampir 30 hari. Ia menyebut penanganan karhutla mampu menekan jumlah hotspot di Kabupaten Sanggau. Namun, sinergi Satgas tetap dilanjutkan selama masa transisi darurat ke pemulihan. Ia menambahkan, BPBD Sanggau akan menggelar rapat lanjutan untuk membahas pelaksanaan masa transisi tersebut. Masyarakat diminta tetap mematuhi protokol kesehatan dan aturan terkait pembakaran lahan.
10: Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim Satgas tanggap darurat yang sudah bekerja hampir 28 hari, artinya 30 hari. Tentunya hasil ya bahwa Kabupaten Sanggau mampu menekan titik hotspot rendah dibandingkan dengan beberapa kabupaten yang lain. Maka status dari tanggap darurat resmi kita alihkan menjadi status transisi darurat ke pemulihan. Tentunya dengan dua catatan, yaitu sinergi kerja Satgas tetap berlanjut dan juga utamakan keselamatan dan kesehatan masyarakat.

0: dan Karhutla. Laporan selengkapnya disampaikan rekan kami Dian Ben Yuda.
1: Pemerintah Kabupaten Sintang menyatakan sependapat dengan usulan DPRD Sintang untuk memprioritaskan anggaran penanganan krisis air dan kebakaran hutan dan lahan untuk Karhutla di wilayah rawan. Wakil Bupati Sintang Florensius Roni mengatakan pembangunan sarana penyediaan air menjadi perhatian pemerintah daerah, khususnya di desa yang rawan mengalami krisis air dan Karhutla.
2: Terkait penanganan krisis air dan Karhutla, kami sangat sependapat prioritas anggaran untuk pembangunan sumur bor, embung, dan tangki timbun air di desa yang rawan krisis air.
1: Roni menjelaskan upaya penyediaan sumber air juga telah dilakukan melalui kerjasama pemerintah Kabupaten Sintang dengan Polres Sintang. Saat ini pembangunan sumur bor telah dilakukan dan tersebar di 14 kecamatan. Sumur bor tersebut tidak hanya disiapkan untuk mendukung penanganan Karhutla, tetapi juga dapat dimanfaatkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan air bersih, terutama saat terjadi kekeringan. Pemerintah daerah berharap penambahan sarana penampungan dan sumber air dapat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi krisis air, sekaligus memudahkan upaya pemadaman Karhutla di wilayah yang sulit mendapatkan sumber air. Dian Ben Yuda melaporkan.
0: Lebih dari 1.000 jemaah dari berbagai wilayah di Kabupaten Sintang mengikuti tablik akbar dalam rangka pengajian keliling BKMT Kabupaten Sintang di Masjid Baitur Rahman Sengkuang. Laporan selengkapnya disampaikan rekan kami Danindra Sita.
3: Lebih dari 1.000 jamaah dari berbagai wilayah di Kabupaten Sintang mengikuti tablik akbar dalam rangka pengajian keliling Badan Kontak Majelis Taklim BKMT Kabupaten Sintang yang dilaksanakan di Masjid Baitur Rahman, Kelurahan Sengkuang, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang minggu kemarin. Ketua BKMT Kabupaten Sintang, Hajah Maspah, mengatakan pengajian keliling ini merupakan program rutin BKMT yang dilaksanakan secara bergantian mulai dari wilayah perkotaan hingga ke desa-desa. Ia menjelaskan, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi wadah berkumpulnya para jamaah, tetapi juga menjadi sarana untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disampaikan Hajah Maspah, selain kegiatan keagamaan, pengajian keliling BKMT juga diisi dengan kegiatan sosial berupa pemberian santunan kepada anak yatim dan kaum duafa. Hajah Maspah berharap kegiatan pengajian keliling BKMT dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan sehingga selain memperkuat ketakwaan jemaah juga dapat meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan.
4: Kegiatan BKMT pengajian keliling ini sudah diprogramkan oleh BKMT. Tentunya kita selalu mengadakan pengajian secara bergantian mulai dari kota sampai ke pelosok desa. BKMT adalah suatu organisasi yang mampu menghimpun kekuatan besar yang menghadiri jamaah yang cukup banyak sehingga ribuan jemaah BKMT yang hadir pada saat pengajian BKMT keliling.
3: Sementara itu, mewakili Bupati Sintang, Camat Sintang Fauzi Hasani menyampaikan apresiasi kepada pengurus daerah BKMT Kabupaten Sintang yang telah menyelenggarakan kegiatan pengajian keliling dan tablik akbar. Dikatakan Fauzi, kegiatan pengajian keliling tidak sekedar menjadi agenda rutin maupun kegiatan seremonial, tetapi memiliki peran penting dalam mempererat silaturahmi umat Islam sekaligus memperkuat syiar Islam di Kabupaten Sintang.
5: Kegiatan rutin seperti ini bukan sekedar agenda tahunan atau seremonial belaka, melainkan wadah yang sangat strategis dalam mempererat tali silaturahmi antar umat Islam serta memperkuat syiar Islam di bumi Sintang yang kita cintai ini.
3: Ia menilai keberadaan BKMT memiliki peran penting di tengah masyarakat. Majelis Taklim tidak hanya menjadi tempat untuk menimba ilmu agama, tetapi juga dapat menjadi pusat pembinaan karakter, moral, serta ketahanan keluarga. Fauzi menambahkan, pembelajaran agama menjadi salah satu bagian penting dalam membentuk karakter anak dan generasi muda agar tumbuh menjadi pribadi yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, terutama di tengah perkembangan zaman serta derasnya arus informasi saat ini. Danindra Sita melaporkan.
0: Pendengar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang menegaskan kebijakan dari Bupati ini tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan penuh dari para orang tua. Orang tua diminta untuk menjaga anak-anaknya agar tidak keluar rumah kecuali dalam situasi sangat penting, terutama pada saat jam belajar berlangsung. Laporan selengkapnya akan disampaikan rekan kami Alvan Nur.
6: Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang telah mengambil kebijakan belajar dari rumah atau BDR bagi para pelajar. Kebijakan ini diambil demi menjaga keselamatan putra-putri di Kabupaten Sintang, di mana mereka tetap melaksanakan pembelajaran menggunakan media elektronik. Namun demikian, perwakilan

0: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang mengingatkan bahwa kebijakan tersebut akan percuma jika tidak mendapatkan dukungan dari para orang tua.
1: Karena konsep belajar dari rumah itu, anak-anak tetap belajar tapi menggunakan media elektronik. Nah ini yang harus dipahami oleh para orang tua. Nah percuma juga ketika misalnya kebijakan itu kita ambil untuk menjaga putra-putri kita, tapi tidak didukung oleh para orang tua.
0: Sementara itu, penerapan BDR yang kini masuki minggu ketiga dan kembali diperpanjang dari tanggal 21 hingga 26 September ini menjadi tantangan tersendiri bagi para orang tua. Ratni Mandasari, seorang guru TK Negeri 1 Sintang sekaligus orang tua, mengungkapkan banyak anak yang mengaku mengerjakan tugas online namun kenyataannya lebih banyak menggunakan waktunya untuk bermain HP. Ia berpesan agar para orang tua lebih ekstra mengawasi penggunaan gawai anak-anak mereka.
2: Jadi ini dimulai dari tanggal 21 lagi sampai tanggal 26 September. Kalau pesan saya untuk orang tua sih, sebenarnya sama aja sih, saya selaku orang tua juga kan agak bingung juga kalau BDR ini, anak-anak tuh bilangnya tuh biasa BDR, ngerjakan tugasnya online. Tapi sebenarnya sih yang dikerjakan gak terlalu itu sih, lebih banyak ke main HP.
0: Pengawasan melekat dari orang tua kini menjadi kunci utama agar tujuan pembelajaran dari rumah bisa tercapai dengan maksimal. Dari Sintang, Muhammad Arfan Nur melaporkan.
3: Info cuaca hari ini.
4: Selanjutnya pendengar, untuk mengetahui perakiraan cuaca terbaru dari Kota Pontianak dan Kalimantan Barat, kita akan terhubung bersama dengan BMKG Supadio Pontianak. Bersama dengan kami sudah terhubung via telepon rekan kami di BMKG Supadio Pontianak, Forecaster Fitri. Selamat sore Fitri, silakan laporan Anda.
5: Selamat rekan Fatih di studio dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca di Kalimantan Barat saat ini secara umum terpantau cerah berawan yang disertai udara kabur akibat kabut asap. Namun di beberapa wilayah terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Kuburaya, Kota Pontianak, Kayong Utara, Ketapang, Bengkayang, dan Landak. Selanjutnya untuk perakiran cuaca esok hari, Rabu 23 September 2026, wilayah Kalimantan Barat diperkirakan cerah berawan yang disertai udara kabur akibat kabut asap. Namun di beberapa wilayah berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Kota Singkawang, Pontianak, Kuburaya, Landak, Sambas, Sanggau, Sekadau, dan Sintang. Untuk hujan dengan intensitas sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bengkayang dan Kapuas Hulu. Kemudian untuk jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat, update hari ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, terdeteksi adanya 143 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan dalam satu minggu ke depan, wilayah Kalimantan Barat masih berada pada kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak dapat memantau di website kami, kalbar.bmkg.go.id, atau di sosial media.
4: Baik, rekan Fitri.
5: Lanjutnya sama rekan Fatih.
4: Baik, terima kasih rekan Fitri atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.

Pendengar, sekian warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini. Di antaranya jarak pandang terbatas, 9 helikopter waterbombing BNPB belum beroperasi, serta tablik akbar BKMT hadirkan ribuan jamaah. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rrpontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Anda dengar RRI Sambas
1: 97,4 MHz.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Suwarno, SOS MMPD, Koordinator Wilayah Nusantara 9 Kalimantan Barat, Kepala LPP RRI Pontianak, mengucapkan Dirgahayu Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang ke-81. Sebagai radio perjuangan yang telah menemani perjalanan bangsa selama lebih dari 8 dekade, RRI terus hadir menyuarakan Indonesia, menyampaikan informasi yang terpercaya, memperkuat persatuan, serta menjaga ruang publik yang sehat dan mencerdaskan. Di usia yang ke-81 ini, mari kita sukseskan melangkah beradaptasi dengan perkembangan zaman dan menghadirkan karya-karya terbaik untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dengan semangat tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita jadikan RRI semakin kuat, semakin dekat dengan masyarakat, dan semakin berperan dalam membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Teruslah menjadi suara Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo, assalamualaikum. Halo, halo. Siapa ye? Bon apa? Tang lalu dia los.
2: Berhati-hatilah. Itu bukan hanya sekedar telepon salah sambung. Itu adalah silent call scam. Saat Anda menjawab, penipu sedang merekam suara Anda untuk pemalsuan identitas AI atau memverifikasi bahwa nomor Anda aktif untuk target penipuan selanjutnya. Meskipun seperti terlihat tidak berbahaya karena tidak adanya interaksi, namun ini adalah teknik awal dari serangkaian skema penipuan yang lebih besar. Jangan biarkan rasa penasaran merugikan Anda. Ikutilah langkah aman ini. Abaikan nomor tidak dikenal, terutama dari kode negara asing. Jangan bicara duluan jika penelpon diam saja. Segera ditutup. Jangan pernah telepon balik nomor misterius tersebut. Kewaspadaan menyelamatkan kita dari penipuan.

Dorong semangat belajar dan membaca adalah kunci untuk membuka pintu masa depan yang cerah. Mengutip dari Journal of Neuroscience dan banyak penelitian ilmiah mengatakan, membaca dan belajar secara rutin dapat meningkatkan kemampuan kognitif, memperkuat daya ingat, hingga meningkatkan konsentrasi dan kreativitas. Aktivitas ini membantu mengembangkan keterampilan berpikir kritis yang sangat dibutuhkan di dunia era sekarang. Selain manfaat intelektual, studi psikologi menunjukkan bahwa membaca dapat mengurangi stres dan meningkatkan kesehatan mental secara keseluruhan. Membaca cerita dan ilmu pengetahuan dapat membuka wawasan dan memberikan ketenangan di tengah kesibukan sehari-hari. Mari manfaatkan fasilitas perpustakaan dan pusat belajar di sekitaran kita. Ayo hartakan ilmu dengan membaca buku dan mengikuti kegiatan belajar yang ada. Bersama, kita wujudkan generasi yang cerdas.

0: Pro 1 Radio Republik Indonesia Sambas. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

0: masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Makin kesini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
2: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
1: Hah? Maksudnya?
2: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak, kita

0: saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
1: Bekantan adalah primata endemik Kalimantan dengan ciri khas hidung panjang dengan rambut coklat kemerahan. Bekantan jantan memiliki hidung yang besar dan khas yang dapat mencapai panjang lebih dari 7,5 cm. Hidung ini terus berkembang walaupun bekantan sudah dewasa. Bekantan memiliki perut yang besar sebagai hasil dari kebiasaan mengkonsumsi makanannya seperti daun-daunan, buah-buahan, dan biji-bijian. Bekantan menyukai habitat hutan lahan basah seperti hutan mangrove, hutan rawa gambut, hutan campuran, hutan bakau, hutan dataran rendah dekat air tawar, serta sungai. Hewan ini lebih memilih beristirahat dan tidur di hutan yang tidak jauh dari aliran air, serta biasanya menghindari daerah-daerah terbuka dan pemukiman manusia. Keunikan dari primata ini dikenal sebagai berenang terbaik. Di Kalimantan Barat, bekantan dapat ditemukan di kawasan ekowisata hutan mangrove Desa Sebubus, Kabupaten Sambas, dan di daerah hutan bakau di dalam kawasan Taman Nasional Gunung Palung yang terletak di Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten Ketapang. Berdasarkan penangkapan liar yang terus berlanjut, hilangnya hutan, dan keterbatasan habitatnya, bekantan ditempatkan dalam status terancam punah di dalam daftar merah IUCN. Spesies ini dilindungi baik oleh organisasi dunia maupun pemerintah Indonesia.

kasih. Masih bersama di FM 97,4 MHz. Seberapa kerasnya hidup telah berapa lama dilalui? Sedih, kecewa, sakit, apakah lebih banyak dari momen kebahagiaan? Belum, sedang, ataukah berada di puncak kesulitan hidup? Percayalah, tidak ada ujian yang melebihi kesanggupan manusia. Berterima kasihlah kepadamu. Ya, dirimu. Karena masih tetap hidup untuk berjuang dan bertahan dikala rintangan dan cobaan di hadapan. Jika kau sedih, carilah orang yang tulus kepadamu. Atau percayakan saja pada Yang Maha Kuasa yang selalu ada untukmu. Bangkit dan berusahalah sebaik mungkin sampai kau bangga dengan dirimu. Sesulit apapun hidupmu, jangan pernah kau akhiri dengan sia-sia.

Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir-Rahim.
0: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yawmiddin.
0: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
0: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
0: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya. Bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Amma yatasaalun.
0: Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya?
1: Anin naba'il 'adzim.
0: Tentang berita yang besar, hari berbangkit.
1: Alladzi hum fihi mukhtalifun.
0: Yang dalam hal itu mereka berselisih.
1: Kalla sa'lamun.
0: Tidak, kelak mereka akan mengetahui.
1: Summa kalla sa'lamun.
0: Sekali lagi tidak, kelak mereka akan mengetahui.
1: Alam naj'alil arda mihada.
0: Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan?
1: Wal jibala awtada.
0: Dan gunung-gunung sebagai pasak.
1: Wa khalaqnakum azwaja.
0: Dan kami menciptakan kamu berpasang-pasangan.
1: وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا.
0: Dan kami menjadikan tidurmu untuk istirahat.
1: وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا.
0: Dan kami menjadikan malam sebagai pakaian.
1: وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا.
0: Dan kami menjadikan siang untuk pencari penghidupan.
1: وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبَعًا شِدَادًا.
0: Dan kami membangun di atas kamu 7 langit yang kokoh.
1: وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا.
0: Dan kami menjadikan pelita yang terang benderang, matahari.
1: وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً سَجَّاجًا.
0: Dan kami turunkan dari awan air hujan yang tercurah dengan hebatnya.
1: لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا.
0: Untuk kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tanam-tanaman.
1: وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا.
0: Dan kebun-kebun yang rindang.
1: إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا.
0: Sungguh, hari keputusan adalah suatu waktu yang telah ditetapkan.
1: يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا.
0: Yaitu pada hari ketika sangkakala ditiup, lalu kamu datang berbondong-bondong. Dan langit pun dibukalah, maka terdapatlah beberapa pintu. Dan gunung-gunung pun dijalankan, sehingga menjadi fata morgana.
1: Inna jahannam kanat mirsada.
0: Sungguh, neraka jahanam itu sebagai tempat mengintai bagi penjaga yang mengawasi isi neraka.
1: Littaghina ma'aba.
0: Menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas.
1: Labithina fiha ahqaba.
0: Mereka tinggal di sana dalam masa yang lama.
1: La yadhuquna fiha bardan wala syaraba.
0: Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman.
1: Illa hamiman wa ghassaqa.
0: selain air yang mendidih dan nanah. Sebagai pembalasan yang setimpal.
1: Innahum kanu la yarjuna hisaba.
0: Sesungguhnya dahulu mereka tidak pernah mengharapkan perhitungan.
1: Wa kadzdzabu bi ayatina kidzdzaba.
0: Dan mereka benar-benar mendustakan ayat-ayat kami.
1: Wa kullu syai'in ahsaynahu kitaba.
0: Dan segala sesuatu telah kami catat dalam suatu kitab, buku catatan amal manusia.
1: Fadzuqu falan nazidakum illa 'adaba.
0: Maka karena itu rasakanlah, maka tidak ada yang akan kami tambahkan kepadamu selain azab.
1: Inna lil muttaqina mafaza.
0: Sungguh, orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan.
1: Hadaiqa wa a'naba.
0: Yaitu kebun-kebun dan buah anggur.
1: Wa kawa'iba atraba.
0: Dan gadis-gadis montok yang sebaya.
1: Wa ka'san dihaqa.
0: Dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman.
1: La yasma'una fiha laghwan wa la kidzaba.
0: Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun perkataan dusta.
1: Jazaa'an mir rabbika 'ata'an hisaba.
0: Sebagai balasan dan pemberian yang cukup banyak dari Tuhanmu.

Tuhan yang memelihara langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Pengasih, mereka tidak mampu berbicara dengan Dia.

Pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata, kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan yang Maha Pengasih, dan dia hanya mengatakan yang benar.

Itulah hari yang pasti terjadi. Maka barang siapa menghendaki, niscaya dia menempuh jalan kembali kepada Tuhannya.

0: Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu, orang kafir, azab yang dekat. Pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Dan orang kafir berkata, alangkah baiknya, seandainya dahulu aku jadi tanah.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Suwarno SOS MMPD, Koordinator Wilayah Nusantara 9 Kalimantan Barat, Kepala LPP RRI Pontianak mengucapkan Dirgahayu Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang ke-81. Sebagai radio perjuangan yang telah menemani perjalanan bangsa selama lebih dari 8 dekade, RRI terus hadir menyuarakan Indonesia, menyampaikan informasi yang terpercaya, memperkuat persatuan, serta menjaga ruang publik yang sehat dan mencerdaskan. Di usia yang ke-81 ini, mari kita sukseskan melangkah beradaptasi dengan perkembangan zaman dan menghadirkan karya-karya terbaik untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dengan semangat tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita jadikan RRI semakin kuat, semakin dekat dengan masyarakat, dan semakin berperan dalam membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Teruslah menjadi suara Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.

0: bersama kami di RRI Sambas FM 97,4 MHz.
1: Dunia berubah. Cara manusia mendapatkan informasi pun berubah. Dari radio analog hingga era digital, satu hal tetap bertahan. Suara yang menemani masyarakat. Kemudian muncul pertanyaan, di tengah derasnya media digital, apakah radio masih memiliki tempat di hati masyarakat?

0: walaupun aku penyiar radio, tapi aku juga pendengar radio. Jadi menurut aku radio itu teman, menemani di berbagai aktivitas orang gitu.
1: Hidup gue di radio udah lama.
2: Kalau buat gue radio itu sahabat. Karena emang sesuai konsepnya radio adalah selalu jadi sahabat.
1: Sahabat.
2: Ada yang bilang radio sekarang udah ketinggalan karena udah ada sosial media. Ya udah, akhirnya radionya juga ngikutin sosial media, kerja bareng, kolaborasi.
3: Jadi radio pun juga sekarang malah kedengeran gaungnya makin kenceng lagi gitu.
4: Kita nggak bisa lawannya. Bisa kok, kita bisa. Justru kita berteman dengan sosial media.
5: Sebenarnya dari zaman dulu aja ketika MTV keluar, itu kan ada itu tuh radio, video kill the radio star, sampai ada lagunya gitu. Itu udah berapa puluh tahun yang lalu dan sampai sekarang radio masih ada. Itu aja seharusnya udah sebuah bukti bahwa radio sampai saat ini live, breathing and kicking gitu.
6: Sebagai media informasi, sebenarnya banyak yang bisa diberikan oleh radio. Cuman memang tantangannya adalah bagaimana caranya untuk menjadi relevan dengan audiens yang memang sekarang ada banyak di digital. Jadi memang tantangannya adalah inovasi.
4: Ya tadi kayak gue bilang, kan gak mungkin lu dengerin playlist lu setiap hari atau lu mengandalkan kocokan playlist dari digital streaming platform kan. Dan lu butuh suatu info, lu butuh disuapin sesuatu, lu butuh ditemenin dan lain-lain. Dan menurut gue ya bisa selalu ada tempat sih.
2: Pengalaman yang membuat berbeda dalam mendengarkan radio itu adalah moment of surprise. Ketika kita di jalan, lalu tiba-tiba terputar satu lagu dan kita langsung bereaksi, lagu ini lagi pas banget sama kondisiku nih.

radio mungkin memiliki warna yang berbeda. Ada radio swasta, radio publik, radio komunitas. Namun semuanya memiliki satu kesamaan, menghadirkan suara untuk masyarakat. RRI hadir, bukan untuk menjadi pesaing. RRI hadir sebagai bagian dari perjalanan Radio Indonesia dan sebagai ruang untuk berkolaborasi.

0: Saya tahu sebenarnya Indonesia tuh sangat luas, tapi gak menyangka kalau suara saya tuh bisa nyampe ke daerah-daerah yang bahkan sebelumnya gak pernah terpikirkan bakal ke sana gitu.
1: Sekarang dia udah transformasi, kalau dulu cuman ada siaran FM, AM, kalau sekarang kita udah bertransformasi ke media-media lain.
2: Radio gak ada matinya itu ya karena emang radio itu deket sama pendengar gitu kan.
3: Mungkin sebagian orang merasa kalau misalnya dengerin radio tuh kayak nostalgia.
4: Sekarang radio udah bisa didengarkan di mana aja.
5: Radio tetap punya tempat tersendiri di hati para penikmatnya.
6: Jadi kalau bisa dibilang radio itu memang gak bisa, bahkan tidak akan ada matinya. Melihat perkembangan zaman, ya zaman boleh berubah, tapi tentunya radio pun juga akan terus bertumbuh sesuai dengan zamannya.
7: Ketika

0: kita ingin mendengarkan lagu ini, kita nggak bisa keprediksi nih ya, mau denger abis ini mendengarkan lagu apa, setelah itu apa. Dan ada juga kita bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan.
1: Ketika mendapati momen-momen seperti itu, saya merasa, wah, suara saya, siaran saya di RRI didengarkan sampai ke pelosok. Mereka menantikan acara-acara RRI.
2: Banyak tempat orang yang mendengarkan radio sembari menyetir, sembari memasak di rumah, sembari pulang dari sawah, atau yang petani ya di sawah kadang dia bawa radio. Itu membuktikan bahwa radio tidak ada matinya. Masih banyak yang menyukai radio.
3: Selama orang-orang masih membutuhkan informasi, membutuhkan hiburan, juga teman untuk aktivitasnya, ya pasti masih akan butuh radio.
4: Karena RRI adalah lembaga yang besar, tentu saja saya bangga ketika suara saya bisa ada di setiap lini kehidupan masyarakat.
5: Kalau kita lihat sekarang posisi Indonesia Banyak Bencana yang bisa nge-cover sampai ke pelosok negeri, itu kan cuma radio ya, apalagi kalau internet mati. Jadi bahkan radio itu bisa menjadi early warning system sih untuk masyarakat mendapatkan informasi apapun di posisi itu.
6: Jadi fun fact, ketika radio tanda kutip ditinggalin di Indonesia, di luar negeri radio masih kuat banget. Sehingga radio masih menjadi satu-satunya pilihan mereka untuk mendapatkan informasi dari kota sekitar mereka, ataupun juga informasi tentang budaya lain yang ada di luar negeri.
7: Sebagaimana kita ketahui, RRI merupakan bagian dari sejarah ya, yang menyebarkan proklamasi. Siapa yang nggak tahu RRI?
8: Radio nggak bakal pernah mati karena masih ada RRI. Selagi masih ada RRI, radio nggak bakal pernah mati.
9: Karena RRI ini adalah radio yang bersejarah, dan saya akan menjadi bagian dari sejarah itu.
10: Namun, suara yang sampai ke telinga pendengar tidak pernah hadir begitu saja. Ada orang-orang yang bekerja di baliknya.

dari pusat kota, mereka tetap bekerja. Ketika listrik, cuaca, jarak, dan medan menjadi tantangan, mereka memastikan satu hal, suara RRI harus tetap terdengar. RRI memiliki sejarah panjang, tetapi RRI tidak boleh hanya hidup dari masa lalu. Radio berubah, pendengar berubah, teknologi berubah, dan RRI harus ikut berubah tanpa kehilangan jati dirinya sebagai radio publik. Mungkin orang-orangnya berganti, teknologi akan terus berubah. Namun perjuangan untuk menjaga suara Indonesia tidak boleh berhenti. Karena radio bukan hanya tentang suara. Radio adalah tentang manusia yang ada di balik suara itu. Dari studio kecil hingga wilayah perbatasan, dari generasi ke generasi, dari RRI hingga seluruh radio Indonesia, mari terus menjaga suara ini. Terima kasih kepada mereka yang telah menjaga suara Indonesia tetap terdengar.

0: Pusatnya Anda dengar RRI Sambas
1: 97,4 MHz.

0: kalau malam kita nyantai dah di kafe. Kalau kau aku jemput.
1: Boleh, baby. Aku berpada doa dengan umatku, ya. Kalau kau langsung jauh ya pergi ke rumahku.
0: Oke, Li.
2: Berlama-lama kemudian.
3: Li, aku udah sampai depan rumahmu.
1: Pipi.
3: Li, tang cara sakit nyen lo tak jalannya. Banyak lalu jalan yang berlubang si Gipen si antuk be yang kena batu, Li.
1: Aulah tuh, jalan kami be udah lama rusaknya.
3: Yoh, tang jam aja, Li. Bahaya mun gitu, bisa-bisa buat kecelakaan. Kita lapor lewat Halo RRI aja dah. Halo RRI ya, salah satu program di RRI Sambas yang bisa menyampaikan kendala macam kau tadi ya. Halo RRI ya, hari Senin, Rabu, Jumat, jam 9 sampai jam 10 pagi.
1: Hah, bisa kau udah lapor ke si Nun?
3: Bisa lah, Li, kan ya layanan untuk masyarakat. Kalau laporan ya diteruskan ke pihak berwajib biar cepat kena perbaiki.
1: Betul juga, iya. Biar jalan kampungku jadi bagus dan aman.
3: Betul lalu, pun ada masalah umum, sana diam aja. Jadi, langsung aja hubungi kontak RRI Sambas di 085176700977. Yuk, sampaikan lewat Halo RRI, suara kita berarti buat kebaikan bersama.
4: Saatnya Anda dengar RRI Sambas
5: 97,4 MHz.

Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk seluruh para pendengar RRI Sambas yang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan streaming di rri.co.id, ya, 97,4 FM RRI Sambas untuk Anda. Dan ya, di malam hari kami temani Anda pendengar, ya, setelah lagu-lagu juga kita dengar, ya, barusan dari Tulus, ya, Teh Hijau yang minggu lalu tuh sempat viral pendengar, ya, karena nuansanya juga kayak easy listening gitu, ya, enak banget didengar gitu, lirik-liriknya juga mudah gitu, ya. Dan ya, ngomong-ngomong tentang lagu nih pendengar, kali ini kita juga pengen sampaikan informasi tentang lagu-lagu juga, ya. Nah, tapi sebelum itu, kalau untuk cuaca di daerah Kabupaten Sambas cenderung berawan saat ini dan sebagian ada yang mengalami hujan ringan gitu pendengar, ya. Untuk potensi hujan disertai petir ini ada banget gitu, ya. Kalau kita cek di BMKG, suhunya juga cukup lumayan dingin lah gitu, ya, malam hari ini. Tadi juga sempat hujan, ya, kalau di sekitaran Sayang Rambi gitu, ya, ataupun di pusat Sambas gitu pendengar, ya. Dan kali ini kita pengen bagikan informasi yang hadir di ruang dengar Anda, kita kutip dari rri.co.id, tentang musik tapi lebih ke grup band gitu pendengar, ya, atau girl group band asal Indonesia. Siapa yang gak kenal dengan Nuna, bahkan udah internasional lah gitu, ya, grup band yang satu ini gitu, ya, kurang lebih setahun lah gitu, ya, membangun gitu, ya, basis penggemar melalui singlenya yang viral. Kalau yang tahu lagunya Udah Siap Belum, Jalan-jalan, ya, itu tuh lagunya yang viral di media sosial tak-tak, ya. Nah, kali ini girl group band asal Indonesia si Nuna ini resmi merilis album debut bertajuk Island Girl. Nah, album ini dirilis pada 18 September beberapa hari yang lalu gitu, ya, melalui label 88 Rising yang menaungi sejumlah musisi Asia seperti Raj Bryan, Nicky, dan Stephanie Putri. Pendengar, pada Jumat lalu lah, ya, mereka merilis album mereka ini pendengar. Nuna ini beranggotakan Baila, Zaz, Christy, dan Esther yang memulai perjalanan musiknya di single perdananya pada tahun lalu, tepatnya pada Mei 2025 gitu, ya. Secara bertahap luar biasanya gitu, ya, mereka itu mengenalkan kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia melalui musik, ya, memperkenalkan karakter musik dan identitas keindonesiaan yang menjadi bagian perjalanan grup yang satu ini. Nah, sebelum album debutnya diluncurkan, Nuna ini terlebih dahulu memperkenalkan dunia musik melalui speaker Freaker The Long Song, ya, di mana karya audiovisualnya itu durasinya 15 menit gitulah, ya, dirancang bukan hanya sekedar video musik tapi jadi rangkaian perjalanan musik dan visual yang kemudian ngalir dari awal sampai sekarang ini ke pendengar, ya. Nah, di dalam karyanya ini ada 8 lagu yang dirangkai menjadi satu satuan saling terhubung. Ada Rollerblade yang tadi kita nyanyikan lagunya gitu, ya, sedikit. Kemudian ada Work yang sebelumnya telah dikenakan publik juga, dan sejumlah lagu-lagu baru yang lainnya tahun 2026 ini gitu pendengar, ya. Nah, kalau dari album Island Girl nya itu ada 15 lagu. Tetap, ya, vibe-nya itu anak-anak muda yang energik gitu, ya, ceria, ekspresif, brave, ya. Sampai mereka juga mengesankan musik yang juga tetap enggak hilang, ya, rasa tulusnya pada suatu lagu. Tematik juga, ya, mengeksplor tentang romansa, feminitas, persahabatan, ya, masa muda, dan juga spirit untuk menghadapi proses menuju kedewasaan. Nah, yang patut kita apresiasinya itu karena di dalam musiknya, MV-nya gitu, ya, musik videonya itu
punya sentuhan-sentuhan lokal gitu loh dengar ya. Ada elemen bunyi-bunyian juga, musik-musik yang lekat dengan Indonesia kayak lagunya Hong itu ya. Nah, itu kan ada lagu ada bunyi klakson, bunyi klakson minibus gitu ya pendengar ya. Dan ya berbagai lagu-lagu yang lainnya juga ada suara-suara gamelan, contohnya di Rollerblade yang terkenal itu ya, yang viral dulu ya. Kalau untuk proses pembuatan video musik speaker Freaker ini mendengar katanya juga diambil di Indonesia gitu ya. Ada Jakarta, Yogyakarta juga. Landscape dari visualnya itu ya. Ada perkotaan dan menampilkan kekayaan budaya ya Indonesia yang jadi bagian dari identitas dari Sinona ini. Identitas Indonesia di dalam sampul album Island Girl ya, tiap anggota Nona ini juga direpresentasikan lah gitu ya melalui tari tangan khas Indonesia yang beda-beda. Nah, melalui albumnya inilah kemudian Nona kembali menegaskan arah musik dan identitas mereka rintis sejak awal, yaitu Indonesia yang menjadi kekuatan utama mereka untuk membangun karakter perjalanan musiknya. Lagi-lagi ini suatu kebanggaan karena budaya kita itu tetap hadir gitu ya. Mereka sekaligus memperkenalkan budaya Indonesia. Entah ya, apapun ya lokasinya dimanapun kayak keren aja gitu ya, dinyanyikan dengan tarian ballet mereka gitu ya. Gimana ya, badannya tuh lentur banget ya. Tapi tetap suaranya tetap syahdu gitu loh ya. Oke deh ya, itu dia informasi untuk Anda. Dan nanti kita akan bagikan informasi yang lain. Kita dengarkan beberapa lagu terlebih dahulu. Kita juga jeda terlebih dahulu nanti ya untuk mendengarkan kumandang azan Isya untuk di wilayah Kabupaten Sambas dan sekitarnya di jam 18.50 menit waktu Indonesia Barat ya. Kita dengarkan beberapa yang lebih dahulu. Ada Mahalini, Kemarilah Tenang. Selamat mendengarkan.

0: Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
1: Pendengar, saatnya kita mendengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Kabupaten Sambas. Kami segenap kru RRI Sambas mengucapkan selamat menjalankan sholat fardu Isya bagi Anda yang menjalankannya.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: الحمد لله رب العالمين.
2: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir Rahim.
2: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Malik Yawmiddin.
2: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
2: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
2: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Qul huwallahu ahad.
0: Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa.
1: Allahus Samad.
0: Allah tempat meminta segala sesuatu.
1: Lam yalid wa lam yulad.
0: Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan.
1: Wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia.
2: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Khusus untuk dihilir, yaitu terkait dengan garment, di mana gangguan-gangguan melalui import kiloan ataupun import yang bulk press, itu tadi juga diminta Pak Dirjen Bea Cukai untuk segera ditertibkan.
2: Bulan lalu kita telah berhasil menyelesaikan pembayaran utang obligasi BLBI.
0: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Bea Cukai untuk menertibkan pakaian bekas asal luar negeri. Pelunasan utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI telah diselesaikan pemerintah. Iran menawarkan untuk membuka kembali Selat Hormuz dalam waktu 7 hari. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 22 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Bea Cukai untuk menertibkan pakaian bekas asal luar negeri. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah menteri kabinet merah putih membahas perkembangan industri tekstil di Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, salah satu instruksi yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah agar Bea Cukai segera menertibkan bulk press baik pakaian, sepatu, dan tas bekas asal luar negeri atau impor. Keberadaan bulk press dianggap mengganggu industri garmen dan tekstil di tanah air. Hal itu disampaikan Menteri Erlangga kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta usai ratas sore tadi.
1: Khusus untuk dihilir, yaitu terkait dengan garment, di mana gangguan-gangguan melalui import kiloan ataupun import yang bulk press, itu tadi juga diminta Pak Dirjen Bea Cukai untuk segera ditertibkan. Karena hal ini sangat mengganggu produsen-produsen garmen di dalam negeri.
3: Sementara itu, Direktur Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Jaka Budi Utama mengatakan pihaknya akan menambah personel di lapangan dan memperkuat satuan tugas atau satgas. Wilayah paling krusial adalah Selat Malaka.
4: Memperketat perbatasan dan wilayah pesisir dari penyelundupan barang-barang ilegal maupun barang-barang yang dilarang. Ya, narkoba, balpres, dan sebagainya yang bentuknya terlarang. Strateginya yang pasti nambah ini apa namanya, nambah peralatan, kemudian satgas diperketat. Ya, di sepanjang Selat Malaka kan kita ada pangkalan sarana operasi kan, di situ kita ada beberapa, ada sekitar hampir 100 lebih kapal ya, nanti kita akan berdayakan semua.
3: Menteri Erlangga menjelaskan pertumbuhan ekonomi industri tekstil dan produk tekstil atau TPT sebesar 5,6% dan industri barang kulit serta alas kaki 8,25%. Adapun sejumlah menteri yang ikut ratas yakni Menteri Keuangan Suhasil Nazara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, serta Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arif Satria. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menyelesaikan pelunasan utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
2: Bulan lalu kita telah berhasil menyelesaikan pembayaran utang obligasi BLBI.
5: Menteri Keuangan Menkeu Suhasil Nazara mengungkapkan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berhasil menuntaskan pelunasan utang BLBI dalam penanganan krisis ekonomi tahun 1997-1998 dalam konferensi pers pengumuman secara resmi yang digelar di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Menkeu menuturkan bahwa utang pemerintah sebesar 218,3 triliun rupiah tersebut telah dilunasi dengan menggunakan skema penerimaan negara bukan pajak PNBP. Suhasil menjelaskan PNBP tersebut diperoleh dari hasil surplus yang dialami Bank Indonesia atau BI. Dari surplus tersebutlah diungkapkan Suhasil menjadi pembayaran akhir yang dibayarkan pemerintah terhadap BI pada 24 Agustus kemarin sebagai pelunasan penuh utang pemerintah kepada BI.
2: Yaitu ada ketentuannya berapa besar, itu diserahkan kepada kas negara dan kami mencatat sebagai penerimaan negara bukan pajak. Nah, penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari surplus BI seperti ini itu digunakan untuk membayar utang yang dibuat ketika penanganan krisis dulu itu. Nah, utang yang obligasi yang 218,3 triliun itu dibayar sudah selesai. Sudah tuntas kita bayar. Dengan demikian, kita betul-betul menutup lembaran sejarah penerbitan obligasi penanganan krisis tahun 1997-98 yang diselesaikan di masa pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto.
5: Di sisi lain, dalam kesempatan terpisah, pengamat ekonomi perbankan Joshua Pardede menuturkan pelunasan utang obligasi BLBI yang dilakukan pemerintah dapat memberikan dampak positif terhadap sektor keuangan perbankan. Meski demikian, dalam pesan suaranya yang diterima Pro 3 RRI, Joshua Pardede menyebut bahwa pelunasan ini hanya akan memberikan dampak terbatas terhadap kondisi perbankan di Indonesia.
6: Manfaat ekonominya lebih bersifat struktural. Pemerintah mengakhiri sisa kewajiban lama, neraca negara menjadi lebih sederhana, dan biaya fiskal dari instrumen tersebut tidak lagi berlanjut. Dari perspektif kepercayaan, ini juga menunjukkan bahwa biaya penanganan krisis pada akhirnya dapat diselesaikan melalui proses kelembagaan. Namun kondisi industri perbankan sekarang jauh lebih ditentukan oleh permodalan, kualitas kredit, likuiditas, dan kemampuan intermediasi.
5: Sementara itu, lebih lanjut pengamat ekonomi perbankan Joshua Pardede turut menegaskan bahwa meski telah dinyatakan lunas, namun hak tagih negara dapat terus dilanjutkan sebagai bagian dari aset negara. Namun diungkapkannya, dalam pelaksanaan hak tagih tersebut, pemerintah dilakukan melakukan penagihan secara tepat dan transparan untuk memberikan efektivitas hasil penagihan terhadap penggunaan anggaran negara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Ia adalah proses penagihan harus transparan dan berbasis nilai ekonomi agar setiap aset yang dipulihkan benar-benar memberikan hasil maksimal bagi negara.
0: Menteri Keuangan dan Menteri Pertanian menegaskan perang melawan impor pangan ilegal, utamanya beras, karena merugikan ekonomi dan membahayakan kesehatan masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
7: Yang dirugikan adalah konsumen, karena beras yang masuk itu tidak bisa kita pertanggungjawabkan.
8: Menteri Keuangan Soeharto Mencatat meminta jajaran Bea Cukai untuk terus meningkatkan pengawasan guna mencegah terjadinya impor beras ilegal, karena beras impor ilegal tidak terjamin kualitas maupun keamanannya. Berbeda dengan beras yang diproduksi dalam negeri yang sudah diatur tata kelolanya agar aman dikonsumsi masyarakat. Menteri Keuangan Soeharto menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers penindakan impor beras, garam, dan pakaian bekas ilegal di kantor pusat Bea Cukai di Jakarta hari ini.
9: Yang dirugikan adalah konsumen, karena beras yang masuk itu tidak bisa kita pertanggungjawabkan penyimpanannya, pengirimannya, pengepakannya, dan bagaimana kualitas beras tersebut. Kita tidak bisa pertanggungjawabkan. Kalau beras yang diproduksi di dalam negeri, ada tata kelolanya, menyimpannya, dijualnya, ada bulog, ada Kementerian Pertanian yang membuat kebijakan, dan itu menjadi bagian dari yang kita kerjakan untuk seluruh masyarakat menjamin bahwa beras yang ada diproduksi dalam negeri diproduksi dengan produktivitas yang baik dan higienis dan penyimpanan sampai dengan penjualannya.
8: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Kepala Badan Pangan Nasional Bapanas Andi Amran Sulaiman menyebut impor beras ilegal sudah keterlaluan karena telah terjadi berulang kali. Menurut Amran, impor pangan ilegal sekecil apapun akan berdampak besar bukan hanya merugikan negara, tetapi juga petani dan masyarakat. Amran mencontohkan kasus impor daging ilegal yang merugikan petani hingga puluhan triliun rupiah.

0: Ya. Sedangkan di kawasan Berikat Bogor, Bea Cukai menemukan lebih dari 194 ribu kilogram beras dan 225 kilogram yang diduga garam dan diimpor secara ilegal senilai 8 miliar rupiah. Bea Cukai saat ini masih terus melakukan penelitian atas beras dan garam impor ilegal tersebut untuk penanganan kasusnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali melakukan penggeledahan di Kabupaten Bogor untuk penguatan bukti atas dugaan suap pengurusan hak guna bangunan serta dugaan penerimaan lainnya. Yofri Haryadi menyampaikan laporannya.
2: Setelah kedatangannya di kantor BPN kelas 1 Kabupaten Bogor di Cibinong pada sore hingga malam hari beberapa waktu lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali melakukan penggeledahan di kantor PT Sumarekon Agung TBK di wilayah Kecamatan Sukaraja. Kedatangan para penyidik KPK tersebut adalah melakukan pemeriksaan dan pengumpulan bukti dugaan suap pengurusan hak guna bangunan HGB PT Sumarekon Agung TBK serta dugaan penerimaan lain terkait layanan pertanahan di Kementerian ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan untuk menguatkan bukti dugaan suap yang sudah ditemukan sebelumnya.
3: Penyidik kembali melakukan kegiatan penggeledahan. Penyidik menggeledah di salah satu kantor PT Sumarekon yang berlokasi di wilayah Kabupaten Bogor. Tentunya penggeledahan ini juga berkaitan dengan klaster pertama konstruksi perkara ini, adanya dugaan suap yang dilakukan oleh PT Sumarekon kepada pihak-pihak di Kementerian ATR BPN, khususnya di Kantor Bogor, berkaitan dengan pembukaan blokir atas sebagian tanah yang masih terjadi sengketa antara PT Sumarekon dengan para warga.
2: Proses penggeledahan masih berlangsung dan KPK belum memerinci barang bukti yang ditemukan yang berkaitan dengan klaster pertama konstruksi perkara, yakni dugaan suap yang dilakukan PT Sumarekon kepada pihak-pihak di Kementerian ATR BPN, khususnya di Kantor Tanah Kabupaten Bogor. Berbagai spekulasi pun mengarah kepada nama pimpinan daerah yang dalam waktu beberapa pekan terakhir mengadakan pertemuan berkaitan dengan izin pemanfaatan lahan. Hal itu pun akhirnya ditepis Bupati Bogor Rudi Susmanto, yang menurutnya penanganan izin lahan yang sedang ditangani saat itu adalah lahan PT BSS, tidak ada kaitannya dengan Sumarekon.
4: Yang berada di wilayah BSS, tidak berada di wilayah Sumarekon. Tapi kalau kemarin, atau kemarinnya, atau sebulan yang lalu, tidak ada. Kami 9 hari di TPA Galuga, mengupas-ngupas.
5: Artinya isinya tidak benar ya, Pak Bu?
4: Saya pastikan kalau rapat yang sehari, dua hari, bahkan seminggu yang lalu, kalau saya pribadi, tidak ada. Yang lain nggak tahu. Saya pribadi tidak.
2: Senin siang di halaman kantor ATR BPN Kabupaten Bogor di Cibinong berlangsung aksi kampanye mengutuk perbuatan korupsi yang terjadi di Kabupaten Bogor, khususnya yang melibatkan urusan mafia tanah. Warga dan pegiat anti korupsi membubuhkan tanda tangan pada kain panjang sebagai petisi dan mengutuk praktek korupsi di Kabupaten Bogor. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi awal musim hujan akan mundur dibandingkan tahun lalu. Laporan selengkapnya disampaikan Yorike Fitri.
6: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi sebagian besar wilayah Indonesia mengalami awal musim hujan 2026-2027 lebih lambat. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh dinamika iklim termasuk fenomena El Nino yang berdampak terhadap pola hujan di sejumlah wilayah. Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani dalam keterangan persnya di kantor BMKG hari ini menegaskan sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi mengalami awal musim hujan lebih lambat atau mundur dibandingkan kondisi normalnya, di mana sifat musim hujan diprediksi berada pada kategori normal atau mendekati kondisi rata-rata klimatologis, di mana kondisi ini diharapkan menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan untuk memperkuat langkah antisipasi dan strategi adaptasi, terutama pada sektor yang sensitif terhadap variabilitas iklim seperti pangan, sumber daya air, energi, lingkungan, kebencanaan, dan kesehatan.
7: Menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi mengalami awal musim hujan yang lebih lambat atau mundur dibandingkan kondisi normalnya. disertai

0: dengan sifat musim hujan yang diprediksi berada pada kategori normal atau mendekati kondisi rata-rata klimatologisnya.
1: Sementara itu, Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena Sopaheluakan menegaskan dampak El Nino terhadap curah hujan berbeda antar wilayah, di mana wilayah yang mengalami pengurangan hujan dan wilayah dengan curah hujan lebih banyak juga memiliki waktu kejadian yang berbeda. Arda Sena menyebut sejumlah wilayah Indonesia saat ini mengalami hari tanpa hujan hingga 60 hari, di mana kondisi tersebut tersebar di 25 provinsi dengan periode hari tanpa hujan terpanjang mencapai 130 hari di Bantul, Yogyakarta.
2: Awal musimnya selalu tidak terjadi secara bersamaan. Sebagian besar wilayah Indonesia yang diprediksi memasuki musim hujan pada bulan November dan Desember 2026.
1: Sementara itu, El Nino menyebabkan kemarau di beberapa zona musim yang secara klimatologis sebenarnya memiliki musim hujan sepanjang tahun, di mana Indonesia memiliki 110 zona musim atau sekitar 33% luas daratan yang karakternya musim hujan sepanjang tahun. Namun, pada tahun 2026, sebanyak 98 zona musim mengalami musim kemarau akibat anomali hujan yang lebih rendah karena El Nino. Arda Sena juga menegaskan, awal musim hujan tidak terjadi secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia. Sebagian wilayah diprediksi memasuki musim hujan pada November dan Desember 2026, di mana pada November 2026 sebanyak 185 zona musim diprediksi memasuki musim hujan. Sementara itu, BMKG juga mengingatkan masyarakat harus mewaspadai periode masuknya awal musim hujan yang berdekatan dengan puncak musim hujan, di mana kondisi tersebut dapat meningkatkan potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Malaysia dan Indonesia menggelar penyelenggaraan forum akademik bertajuk KRAX Malaysia Indonesia Academic Forum 2026 yang berlangsung di Jakarta, dengan mempertemukan lebih dari 200 perwakilan dari universitas, lembaga pemerintah, badan profesional, dan dunia industri. Laporannya disampaikan Retno Mandasari.
4: At KRAX, we believe that education should ultimately prepare us not simply for
5: Malaysia dan Indonesia menggelar forum akademik bertajuk KRAX Malaysia Indonesia Academic Forum 2026 pada hari ini di Jakarta. Forum yang diselenggarakan KRAX Institute ini mempertemukan lebih dari 200 perwakilan dari universitas, lembaga pemerintah, badan profesional, dan dunia industri. Ketua KRAX Institute, Raja Muzaffar, mengatakan, pertemuan ini tidak sekedar menjadi dialog antar lembaga, melainkan berfokus pada bagaimana universitas dapat bekerja sama, kemudian untuk memperluas akses ke pendidikan pasca sarjana berkualitas, khususnya bagi para profesional bekerja yang membutuhkan jalur pembelajaran fleksibel dan relevan dengan industri.
6: We have the ability to build something.
7: Kita memiliki kemampuan untuk membangun sesuatu yang bersifat regional, sesuatu yang mempertemukan berbagai institusi dari kedua negara, mengembangkan kemitraan akademik yang lebih kuat, memperluas kolaborasi penelitian, serta menciptakan jalur studi pasca sarjana yang lebih bermakna. Namun, ekosistem tanpa batas haruslah bermakna lebih dari sekadar penghapusan batasan geografis.
5: Pada kesempatan yang sama, bakal Duta Besar Malaysia untuk Indonesia, Muzaffar Shah bin Mustafa, menyatakan, forum akademik yang diselenggarakan KRAX Institute diharapkan akan mendorong kemitraan yang bermakna, substantif, dan berkelanjutan antara Indonesia dan Malaysia.
8: Education ini merupakan satu aspek yang penting antara hubungan Malaysia dan Indonesia. Bila kita lihat sekarang ini antara hubungan antara rakyat sangat akrab. Bidang pengajian dan pelajaran juga merupakan satu yang dapat melengkapkan kita punya hubungan kekeluargaan.
5: Sementara salah satu sorotan utama dalam forum ini adalah pertukaran perjanjian kerjasama antara KRAX Institute dengan 5 universitas di Indonesia, di antaranya dengan Universitas Esa Unggul dan Universitas Teknologi Bandung. Perjanjian tersebut bertujuan untuk membangun landasan bagi kelanjutan studi pasca sarjana, penelitian kolaboratif, pertukaran akademik, dan pengembangan profesional, serta keterlibatan kelembagaan yang lebih erat dengan berpengaruh.

0: Ya benar, kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran menawarkan untuk membuka kembali Selat Hormuz dalam waktu 7 hari apabila Amerika Serikat mengambil langkah terlebih dahulu untuk meredakan tekanan militer. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, tawaran tersebut merupakan itikad baik dari Iran untuk memulai kembali perundingan dengan Amerika Serikat guna mewujudkan berakhirnya permusuhan secara permanen kedua negara. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Roberto Mancini kembali ke Italia sebagai pelatih kepala tim nasional dan bertekad membawa skuad asuhannya meraih kemenangan saat mereka menjamu Belgia yang tengah perkasa di laga pertama UEFA Nations League 2026-2027. Laporannya bersama dengan Nur Diansa.
1: Per la scomparsa di un mito come Sandro.
2: Roberto Mancini kembali ke Italia sebagai pelatih kepala tim nasional sepak bola Italia. Ia akan memimpin tim berjuluk Gli Azzurri untuk menjalani UEFA Nations League 2026-2027. Setidaknya, pelatih berkebangsaan Italia itu telah memanggil 34 pemain dari berbagai klub untuk memperkuat skuad Azzurri binaannya. Di antara pemain tersebut, nama-nama seperti Gianluigi Donnarumma dari Manchester City, Riccardo Calafiori dari Arsenal, David Fratezzi dari Lazio, dan Samuele Inacio dari Borussia Dortmund dipastikan akan memperkuat Italia. Para pemain Italia telah berlatih sejak kemarin di Coverciano, Florence untuk mempersiapkan diri di laga pertama menjamu tim nasional Belgia. Pada sesi jumpa pers, Mancini mengatakan bahwa untuk bisa meraih kemenangan, seorang pelatih membutuhkan pemain yang bermain baik dan menikmati permainannya.
1: Credo che sia la cosa più bella che ci possa essere.
2: Senang rasanya bisa kembali. Kini kami harus mengembalikan tim nasional ke posisi yang seharusnya mereka tempati. Saya di sini untuk menang dan saya yakin kami akan menikmati momen-momen hebat. Untuk menang, Anda membutuhkan tim yang bermain baik, menikmati permainannya, dan setiap kali berkumpul, ingin mencapai sesuatu yang penting. Yang terpenting, kami harus menikmati permainan ini. Jika Anda tidak menikmati olahraga, Anda tidak akan bisa mencapai hasil tertentu. Kami beruntung karena pekerjaan kami adalah passion kami. Di sisi lain, pelatih kepala si Setan Merah Belgia, Mark Van Bommel, memanggil 28 pemain terbaik untuk memperkuat skuadnya. Nama-nama seperti Sam Lammens dari Manchester United, Conny De Winter dari AC Milan, Kevin De Bruyne dari Napoli, Romelu Lukaku dari Fenerbahce siap memperkuat Belgia. Pada sesi jumpa pers, Mark Van Bommel mengatakan bahwa diperlukan latihan yang berbeda di setiap harinya, terlebih menurutnya saat menghadapi Italia dengan pelatih terbarunya.
3: Dus daar moet je de groep al differentiëren. Op dinsdag heb je.
2: Kalian harus bisa membedakan kelompoknya. Pada hari Selasa ada sesi latihan. Pada hari Rabu saya ingin melatih secara taktis. Pada hari Selasa saya ingin melatih sesuai dengan konsep yang ada. Kami akan bertanding di Italia bersama pelatih baru. Kami tidak tahu apa-apa tentangnya, tapi kami sudah melihat seluruh karirnya. Formasi 5-3-2, 4-3-3. Sulit untuk mengetahuinya, namun kami akan berusaha. Itulah mengapa kami akan mempersiapkan skuad secepat mungkin karena waktu untuk berlatih tidaklah banyak. Laga pertama UEFA Nations League A antara tim nasional Italia menghadapi Belgia ini akan berlangsung di markas AS Roma, Stadio Olimpico Roma, Italia pada hari Sabtu mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih terkait dari kabar dari dunia olahraga, Timnas Indonesia menggelar latihan perdana jelang keikutsertaan di turnamen FIFA ASEAN 2026. Niar Abdul Toldi menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di kawasan Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, di mana tepatnya beberapa saat yang lalu baru saja berakhir sesi latihan perdana dari Timnas Indonesia jelang persiapan menghadapi atau mengikuti ajang FIFA ASEAN 2026 yang dijadwalkan akan mulai bergulir pada tanggal 24 hingga 6 Oktober mendatang. Dan Timnas Indonesia sendiri dijadwalkan akan mulai menjalani pertandingan pertama mereka di tanggal 25 September mendatang. Pada latihan perdana hari ini, hampir semua pemain yang dipanggil itu sudah sudah bergabung dengan latihan pada hari ini. Di antaranya dari 23 pemain yang dipanggil, ada beberapa perubahan. Memang ada sejumlah pemain yang kemudian dipulangkan ataupun ada pun tidak ikut bergabung pada latihan kali ini, dan beberapa memang belum bergabung. Dari total 23, ada 21 pemain yang sudah hadir di lapangan. Di antaranya seperti beberapa pemain seperti Kevin Dix, kemudian juga ada Ragnar Oratmangun, Tom Hay, dan para pemain lainnya yang memang tergabung dalam 21 daftar pemain yang telah bergabung ataupun telah datang sesuai dengan panggilan. Di antaranya juga beberapa pemain dari seperti beberapa kiper seperti Martin Paes dari Ajax Amsterdam, kemudian juga Emil Audero yang baru saja bergabung dengan Rayo Vallecano di Liga Spanyol, dan mereka akan menjalani latihan perdananya pada sore hari tadi atau sore tadi di Stadion Madya Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Dan Indonesia sendiri pendengar, sebagaimana yang diketahui, pada pemanggilan ataupun pada turnamen kali ini tergabung di grup A pada divisi 1 untuk FIFA ASEAN yang diketahui diikuti oleh 14 negara. 11 negara ASEAN dan 3 negara undangan, diantaranya itu Pakistan, Bangladesh, dan juga Hong Kong. Dan untuk divisi 1 ini 8 tim akan bermain di Indonesia dan tergabung atau dipecah ke dalam 2 grup, di mana 4 tim akan bermain di grup A yang akan bertanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, sementara grup B akan bertanding di Stadion Sijalak Harupat Bandung. Dan di grup A sendiri, Indonesia sebagai tuan rumah akan tergabung bersama dengan Singapura, Malaysia, dan juga Bangladesh. Indonesia akan menjalani laga ataupun pertandingan pertama menghadapi Singapura yang akan digelar pada tanggal 25, kemudian dilanjutkan 3 hari berselang menghadapi Malaysia, dan nanti di pertandingan ketiga penyisian grup menghadapi Bangladesh. Dan pendengar, demikian untuk sementara yang dapat kami sampaikan. Nantinya akan kami sampaikan lagi informasi terupdate-nya, dan sebagaimana yang kami sampaikan, nanti Indonesia akan menjalani latihan atau menjalani pertandingan pertama mereka tanggal 25 mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Dari Senayan, Mirabdul Ditololi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Terima kasih pendengar masih bersama di 97,4 FM Radio Republik Indonesia Sambas. Dan tadi udah kita ikuti Warta Berita Malam RRI Pro 3 Jakarta. Dan kami hadirkan untuk Anda Mimbar Agama Buddha untuk di edisi hari ini ya pendengar, bersama dengan Budi Yunomaya, penyuluh agama Kemenang Sambas. Untuk Anda tetap bersama di RRI Sambas dan selamat mendengarkan.
0: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

0: bersama-sama kita berbagi, untuk bersama-sama kita mendengarkan ulasan materi tentang mimbar agama Buddha. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini,
1: saya akan membawakan tema yang tentu sangat dekat dengan kehidupan kita
0: sehari-hari, yaitu tentang kepedulian lingkungan sebagai praktik dari Dharma. Bapak, Ibu, Saudara Sedama yang berbahagia, lingkungan adalah bagian yang tentunya tidak dapat dipisahkan dari kehidupan kita. Setiap hari
1: kita membutuhkan udara untuk bernafas, air untuk minum,
0: dan kita juga beraktivitas, tanah untuk menghasilkan makan, bisa kita untuk bercocok tanam, serta tumbuhan yang memberikan berbagai manfaat berlangsungan hidup. Kita hidup karena adanya tentu lingkungan yang mendukung. Namun terkadang manusia baru menyadari betapa pentingnya lingkungan ketika lingkungan itu sudah mengalami namanya kerusakan. Jika sudah rusak, baru manusia itu baru menyadari, oh ternyata penting lingkungan ini. Nah, itu rata-rata ketika sudah rusak baru menyadari. Harusnya ketika belum rusak ya sama-sama kita menjaga, jangan sampai tak sehingga bisa bersama-sama memberikan manfaat tentunya.

Ketika udara tercemar, kita merasakan dampaknya secara langsung. Ketika sungai yang dipenuhi dengan sampah, tentu kualitas air menjadi terganggu. Ketika hutannya rusak atau terbakar, asap dapat mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat. Tentu terutama untuk warga ataupun masyarakat yang ada di Kalimantan, yang kita akhir-akhir ini tahu tentang kebakaran hutan dan lahan. Itu adalah salah satu kerusakan alam yang tentu menimbulkan dampaknya luar biasa. Ketika hutannya rusak, terbakar, tentu aktivitas semua dari manusia itu banyak yang terganggu, Bapak Ibu sekalian. Ketika lingkungan tidak terawat, tentu banyak berbagai persoalan mulai muncul. Dan pada akhirnya kembali dirasakan oleh manusia itu sendiri. Jadi ketika alam itu rusak, contohnya banyak asap, untuk saat ini itu sangat mengganggu aktivitas kita sebagai manusia, tentu aktivitas sehari-hari kita. Karena itu, kepedulian terhadap lingkungan bukan persoalan, bukan sekedar persoalan kebersihan fisik, melainkan juga bagian dari tanggung jawab moral kita sebagai manusia. Dalam perspektif ajaran Buddha, menjaga lingkungan dapat menjadi bentuk nyata dari praktik dhamma. Dhamma bukan hanya sesuatu yang kita dengarkan di wihara, di kelenteng, pekong, ataupun cetia, tetapi harus juga diwujudkan dalam pikiran, ucapan, dan perbuatan kita sehari-hari. Ketika kita menjaga lingkungan dengan penuh kesadaran, kita sedang melatih diri untuk tidak menimbulkan kerugian dan juga penderitaan. Ketika kita menjaga kebersihan, menggunakan sumber daya secara bijaksana, serta mencegah tindakan yang dapat merusak lingkungan, sungguhnya kita sedang menerapkan nilai-nilai dhamma secara nyata. Bapak Ibu pendengar Radio RRI yang berbahagia, mari kita cermati kehidupan kita sehari-hari. Saat bangun pada pagi hari, kita membutuhkan udara, tentu untuk bernafas. Kita menghirup udara, menghirup oksigen. Ketika minum dan bercuci, kita membutuhkan air bersih. Kemudian ketika kita makan, bahan pangan yang kita konsumsi berasal dari alam. Bahkan ketika kita berpergian, kita memanfaatkan berbagai sumber daya. Kita menggunakan mobil, bahan bakar. Artinya apa, Bapak Ibu? Jadi tidak ada satupun bagian dari kehidupan manusia yang benar-benar terpisah dari lingkungan. Intinya adalah manusia ini saling ketergantungan dengan lingkungan ataupun alam itu sendiri. Kita perlu menyadari bahwa manusia tidak hidup sendirian.
Karena sesungguhnya manusia itu adalah makhluk sosial. Pohon yang ada di hutan dapat menghasilkan oksigen dan menjadi tempat hidup bagi berbagai makhluk hidup. Kemudian adalah tanah menjadi tempat tumbuhnya tanaman. Sungai menyediakan air. Hutan menjadi habitat bagi berbagai jenis makhluk hidup. Jika lingkungan terjaga, kualitas kehidupan dapat menjadi lebih baik. Sebaliknya, Bapak Ibu, apabila lingkungan kita rusak, manusia dan berbagai makhluk hidup lainnya tentu dapat merasakan akibatnya. Ya, seperti saat ini, terutama di Kalimantan, udara yang begitu kualitasnya buruk tentu menghambat banyak aktivitas. Contoh dari anak-anak kita yang menempuh pendidikan itu karena akibat asap ini sehingga diliburkan. Berbagai aktivitas terganggu. Itu salah satu dampak nyata. Kesadaran mengenai keterhubungan inilah, Pak Ibu, yang perlu kita kembangkan. Kita perlu belajar melihat bahwa alam bukan sekedar sesuatu yang dapat digunakan, tetapi juga merupakan bagian dari kondisi yang mendukung daripada kehidupan itu. Bapak, Ibu, Saudara Sedama yang berbahagia, salah satu dasar penting di dalam umat Buddha tentunya adalah sila atau moralitas, yaitu sebuah latihan moral untuk menjaga perilaku kita agar tidak menimbulkan penderitaan bagi diri sendiri dan juga makhluk lain. Dalam Pancasila Buddhis, sila pertama mengajarkan kita untuk menghindari tindakan membunuh atau menghilangkan kehidupan. Nilai ini mengandung penghargaan terhadap kehidupan. Kehidupan bukan hanya milik manusia, tetapi juga terdapat banyak berbagai makhluk yang membutuhkan kondisi lingkungan untuk tetap bertahan hidup. Ketika kita merusak alam, mencemari sumber air, membuang limbah sembarangan, atau melakukan tindakan lain yang dapat merusak lingkungan, tentu dampaknya dapat dirasakan oleh manusia maupun makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, menjaga lingkungan dapat menjadi salah satu wujud nyata dari semangat sila. Sila melatih kita untuk berpikir sebelum bertindak. Jadi kita tidak asal melakukan segala sesuatu tanpa berpikir panjang, karena segala sesuatu yang kita lakukan tentu memiliki dampak. Sebelum menggunakan sumber daya secara berlebihan, kita dapat mempertimbangkan kebutuhannya. Sebelum melakukan tindakan yang berpotensi merusak alam, kita juga harus mempertimbangkan apakah tindakan tersebut dapat menimbulkan penderitaan bagi makhluk lain. Dengan demikian, sila tidak hanya menjadi aturan moral, tetapi juga menjadi latihan kesadaran di dalam tindakan.
Bapak Ibu pendengar radio RRI yang berbahagia, ajaran Buddha juga menekankan pentingnya metta, yaitu cinta kasih dan niat baik untuk mengharapkan kebahagiaan serta kesejahteraan bagi makhluk lain. Ketika kita memiliki metta, perhatian kita tidak berhenti kepada kepentingan diri sendiri. Tentu kita mulai memikirkan dampak dari tindakan kita terhadap orang lain, makhluk hidup dan lingkungan sekitar. Sebagai contoh, ketika kita membuang satu lembar sampah sembarangan ataupun satu kantong plastik bekas jajan, mungkin kita menganggapnya sebagai sesuatu yang kecil. Namun jika ribuan orang melakukan hal yang sama, sampah tersebut tentu dapat menjadi persoalan di lingkungan yang besar. Bayangkan satu orang membuang satu sampah selama berjuta-juta ataupun sebanyak berapa juta orang. Nah, lama-kelamaan itu akan menumpuk banyak dan itu menimbulkan yang namanya permasalahan. Kalau di sungai bisa mengakibatkan banjir. Sebaliknya, Bapak Ibu, jika setiap orang memiliki kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya, tentu lingkungan akan menjadi bersih dan tercipta namanya kenyamanan. Metta bukan sekedar kata-kata atau doa. Metta tentu perlu diwujudkan dalam tindakan nyata. Kita dapat mempraktikkan metta dengan menjaga kebersihan lingkungan, mengurangi penggunaan plastik, merawat tanaman dan pohon, menjaga sumber air, serta menghindari tindakan yang dapat merugikan makhluk lain. Dengan demikian, kepedulian terhadap lingkungan dapat menjadi salah satu bentuk nyata daripada praktik metta itu sendiri. Bapak Ibu yang berbahagia, selain metta, kita juga mengenal namanya karuna, yaitu ulas asih dan kepedulian terhadap penderitaan. Kerusakan lingkungan tentu dapat membawa dampak yang luas. Pencemaran udara dapat mengganggu kesehatan dan kenyamanan masyarakat. Pencemaran air dapat merusak ekosistem dan mengganggu kehidupan masyarakat yang bergantung pada sumber air tersebut. Kerusakan hutan dapat menghilangkan habitat sebagai satwa dan tumbuhan. Karuna mengajarkan kita untuk tidak bersikap apatis terhadap penderitaan yang terjadi di sekitar kita. Kita tidak hanya bertanya apakah saya terkena dampaknya, tetapi kita juga belajar bertanya apakah tindakan saya dapat merugikan orang lain atau makhluk hidup lainnya. Pertanyaan tersebut membantu kita untuk memperluas kepedulian. Kita mulai menyadari bahwa menjaga lingkungan bukan hanya untuk kepentingan diri kita sendiri, tetapi juga untuk kehidupan bersama. Bapak Ibu yang berbahagia, menjaga kelestarian lingkungan juga membutuhkan sati, yaitu perhatian dan kesadaran terhadap apa yang sedang kita lakukan. Banyak persoalan di lingkungan dapat berawal dari kebiasaan kecil yang dilakukan tanpa adanya kesadaran. Contoh, membuang sampah sembarangan karena malas mencari tempat sampah. Karena biar simpel, ya udah kita lempar aja sampah di sini. Atau membiarkan keran air terus mengalir ketika tidak digunakan. Menyalakan lampu atau alat elektronik secara berlebihan.
Tentu sati mengajarkan kita untuk hadir dan sadar di dalam setiap tindakan kita. Ketika kita menggunakan air habis mandi ataupun di lingkungan mana yang ada keran, kita cuci tangan. Ketika kita menyalakan keran, ya tentu kita menyadari bahwa air merupakan sumber kehidupan. Kalau tidak kita matikan, ya lama-lama bisa habis. Kalau ada penampungan tuh yang di atas bisa habis. Dan tentu itu sangat disayangkan karena banyak orang yang membutuhkan air, terutama di musim kemarau. Bapak Ibu pendengar yang berbahagia, dalam ajaran Buddha kita mengenal yang namanya prinsip sebab dan akibat. Dalam konteks kehidupan moral, tindakan yang dilakukan dengan kehendak atau cetana tentu memiliki konsekuensi yang sesuai dengan kondisi sebab dan akibat lainnya. Kita dapat melihat hubungan sebab dan akibat tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Jika lingkungan kita dirawat, kebersihan, kenyamanan, dan manfaatnya tentu dapat kita rasakan bersama. Sebaliknya, apabila lingkungan terus dirusak dan sumber daya digunakan tanpa pertimbangan, tentu berbagai persoalan dapat muncul dan dampaknya kembali dirasakan oleh kehidupan. Karena itu, Bapak Ibu, sebelum melakukan sesuatu tindakan, kita dapat merenungkan pertanyaan sederhana. Jika saya melakukan ini, apa akibatnya bagi lingkungan, bagi makhluk lain, dan bagi diri sendiri? Kebijaksanaan membantu kita melihat lebih jauh daripada sekedar untuk kepentingan sesaat. Kita tidak perlu menunggu menjadi orang penting ketika kita perlu menunggu memiliki banyak dana. Kita juga tidak perlu menunggu adanya program besar untuk mulai peduli terhadap lingkungan. Tentu kita dapat mulai dari hal-hal kecil, terutama dari diri sendiri. Ya, seperti tadi banyak dijelaskan adalah membuang sampah di tempatnya, menghemat penggunaan air ataupun energi listrik ketika sudah tidak digunakan, dan banyak lagi contoh di sekitar kita. Anak-anak belajar bukan hanya melalui nasihat, tetapi juga melalui keteladanan. Tentu jika orang tua terbiasa hidup bersih, anak-anak juga akan belajar menjaga kebersihan. Karena orang tua ini adalah role model bagi anaknya. Jadi anak-anak ini adalah meniru tindakan daripada orang tua. Karena itu, memberikan teladan merupakan salah satu bentuk pendidikan yang sangat penting. Pendengar yang berbahagia, mari kita bersama-sama untuk memikirkan generasi yang akan datang. Tentu apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan hari ini terhadap lingkungan akan menjadi bagian dari kondisi kehidupan yang mereka terima di masa depan. Karena itu, jangan sampai kita hanya memikirkan kenyamanan hari ini tanpa mempertimbangkan kehidupan generasi kita berikutnya. Tentu kita ingin anak-anak dan cucu kita memperoleh lingkungan yang bersih, sehat, aman, dan nyaman.
Kita ingin mereka masih dapat menikmati udara yang baik, air yang bersih, pepohonan serta lingkungan yang mendukung kehidupan. Karena itu, menjaga lingkungan merupakan salah satu bentuk tanggung jawab antar generasi. Kita mungkin tidak mampu untuk menyelesaikan seluruh persoalan di lingkungan. Namun, ketika dapat memberikan kontribusi melalui tindakan yang dapat kita lakukan. Kalau kita dituntut untuk menyelesaikan semua persoalan, tentu itu di luar keterbatasan kita. Tetapi setidaknya ada kontribusi kecil yang kita lakukan. Karena hal kecil tersebut tentu dapat meringankan penderitaan bagi makhluk lain.

Bapak Ibu pendengar radio RRI yang berbahagia, mari kita bersama-sama sejenak untuk melakukan namanya refleksi. Apakah selama ini saya atau kita sudah memperlakukan lingkungan dengan baik? Apakah kebiasaan sehari-hari yang saya lakukan sudah mencerminkan kepedulian terhadap kehidupan? Apakah tindakan saya memberikan manfaat atau justru dapat menimbulkan masalah bagi lingkungan dan makhluk lain? Dan pertanyaan terakhir, satu tindakan baik apa yang dapat saya mulai hari ini, detik ini, untuk menjaga lingkungan? Tentu perbuatan baik Bapak Ibu tidak perlu untuk menunggu orang lain, tidak juga perlu menunggu ada program besar, tidak juga menunggu perubahan dari orang lain. Mari kita bersama-sama memulainya dari diri kita sendiri. Menjaga lingkungan adalah salah satu bentuk nyata dari pengalaman nilai-nilai dhamma. Ketika kita menjaga kebersihan, kita sedang melatih kesadaran atau sati. Ketika kita menghemat sumber daya, kita sedang melatih kebijaksanaan. Ketika kita menjaga kehidupan, kita sedang mengembangkan sila dan juga meta cinta kasih. Ketika kita memiliki niat yang baik Bapak Ibu terhadap kehidupan, kita juga mengembangkan namanya meta. Dengan demikian, lingkungan dapat menjadi salah satu tempat bagi kita untuk mempraktikkan dhamma. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita bersama-sama menjaga alam demi generasi anak dan cucu kita mendatang. Selamat malam, Namo Buddhaya.

Masih bersama di FM 97,4 MHz. FM Radio Republik Indonesia Sambas, pendengar, dan telah Anda ikuti mimbar agama Buddha di edisi hari ini Selasa 9 September 2026. Dan berikutnya kami hadirkan mini drama untuk Anda, Frekuensi Kasih untuk Ayah dari RRI Padang. Untuk para pendengar, selamat mendengarkan. Kami hadirkan berbagai program acara lainnya untuk Anda. Selamat malam.

0: Loh, kok malah kresek-kresek terus ya? Padahal jam segini, biasanya acara gamer kesukaan ayah.
1: Coba Maya lihat ya. Wah, tombol putarannya patah ya. Kayaknya mesin dalamnya juga udah aus.
0: Walah, radio tua penjelajah zaman. Ya sudah, enggak apa-apa nak. Wong, radio ini sudah nemenin ayah dari kamu masih merangkak.
1: Nanti kalau Maya ada rezeki, Maya beliin ayah radio baru ya. Biar ayah enggak kesepian kalau Maya sekolah.
0: Hush, enggak usah aneh. Uang hasil pijit ayah hari ini cuma cukup buat beli beras sama bayar LKS kamu. Radio itu barang mewah buat kita. Dan mendengar suara kamu pulang sekolah saja sudah jadi musik paling indah buat ayah.
2: Dunia Pak Surya mungkin gelap tanpa cahaya, dan kini makin sunyi tanpa gelombang radio kesayangannya. Namun, di balik keheningan itu, ada tekad membara di dada Maya, anak perempuan yang tak rela senyum ayahnya meredup.

0: Lihat tuh si Maya, baju seragamnya udah agak kusam ya. Aduh, kasian deh.
1: Iya nih, Cin. Kemarin aku lihat ayahnya jalan pakai tongkat, nawarin jasa urut keliling. Beneran buta ya ayahnya?
2: Iyalah, makanya si Maya sering bau minyak angin.
3: Maya, udah jangan didengar. Mereka cuma iri aja sama kamu yang selalu juara kelas.
4: Aku gak malu, Ran. Ayahku kan memang tidak bisa melihat. Dan ayahku bekerja jujur pakai keringatnya sendiri untuk ngasih aku makanan halal.
2: Itu jauh lebih mulia daripada menghina orang lain.
0: Hah, banyak alasan. Biar gimana pun ya, ayah kamu tuh cuman tukang urut buta.
4: Iya, ayahku memang tunanetra, tapi matanya yang buta, bukan hatinya. Jangan pernah hina ayahku lagi ya, Cindy.
5: Luka di hati Maya tak membuatnya tumbang. Justru, hinaan itu menjadi bahan bakar baginya. Setiap sore usai sekolah, tanpa sepengetahuan ayahnya, Maya mengambil pekerjaan sampingan.

0: Maya, ini upah cuci piring sama bersih-bersih warung ibu hari ini ya, nak. Rajin banget. Buat apa uangnya?
1: Terima kasih banyak, Bu Endang. Maya lagi nabung buat beliin ayah radio baru. Radio tua ayah udah rusak, Bu. Kasihan ayah, kalau siang sendirian aja di rumah.
0: Masya Allah, Maya. Kamu anak yang sangat berbakti. Ini, ibu tambah buat tabungan kamu ya.
1: Gak usah, Bu. Gak usah, terima kasih, Bu. Gak usah, Bu.
0: Terima kasihlah kamu sama Allah. Ambil ya, nak, ya.

0: kamu ngapain kemarin sore keluyuran di toko elektronik bekas? Mau nyolong ya?
1: Eh Sim, mulut kamu bisanya cuma fitnah ya?
2: Aku gak nyolong ya, aku itu beli radio baru dari hasil keringat aku sendiri.
1: Wah, itu kan radio transistor portable yang bagus. Kamu beli sendiri, Mai?
2: Iya, Ran. Selama seminggu ini, aku kerja cuci piring di warung Bu Endang. Aku kumpulin uangnya. Aku buktikan, walaupun ayahku tukang urut, aku bukan anak pemalas yang cuma bisa minta-minta.
3: Cindy, kenapa ya kamu ini suka melontarkan kalimat-kalimat yang menyakitkan hati teman kamu? Walaupun seorang tunanetra, ayah Maya ini gak pernah loh dia minta-minta belas kasihan orang lain. Jangan karena kekurangannya dia miliki, kalian jadi bebas menghakimi. Kalian coba deh bercermin. Kalian punya segalanya. Tetapi, hati kalian punya kekurangan. Hanya melihat yang tidak dimiliki orang lain.
1: Iya Bu, maaf.
3: Bukan sama ibu kalian harusnya minta maaf. Sama Maya.
4: Maafkan aku, Mai.
5: Iya, Mai. Aku juga minta maaf.
3: Kamu, Cid?
6: Maaf, Mai.

0: Ya, kamu sudah pulang, nak? Kok langkah kakimu cepat sekali?
1: Ayah, ayah merem sebentar ya. Maya punya sesuatu buat ayah.
0: Loh, kan mata ayah memang sudah gelap, nak.
1: Iya, Maya lupa ya. Nah, sekarang coba ya pegang ini deh ya.
0: Pegang ini? Apa? Oh, ini tombol tuner. Nah, yang ini antena. Maya, ini kan radio baru.
1: Iya ya, radio baru buat ayah. Coba diputar tombolnya ya.

0: 20 tahun ayah tidak bisa melihat dunia, Maya. Tapi hari ini ayah terasa bisa melihat indahnya dunia lewat bakti kamu. Dari mana kamu dapat uang untuk beli radio ini, Nak?
1: Dari kerja halal Maya ya. Maya bantu Bu Endang. Maya gak mau lihat ayah kesepian lagi. Hinaan orang di luar sana gak ada artinya dibanding senyum ayah.
0: Terima kasih ya Allah. Kamu harta paling berharga yang pernah Allah berikan buat ayah, Nak.

Keterbatasan fisik bukanlah penghalang bagi kasih sayang untuk bertumbuh. Maya membuktikan bahwa kehormatan seorang anak tidak ditentukan oleh kekayaan orang tuanya, melainkan dari seberapa besar rasa hormat dan baktinya. Hari itu, di sebuah gubuk sederhana, suara radio kembali bergema, bukan sekedar memancarkan gelombang suara, melainkan memancarkan frekuensi cinta paling murni antara seorang anak dan ayahnya. Demikian Sandiwara Radio produksi RRI Padang dengan judul Frekuensi Kasih Untuk Ayah, naskah karya

Di 97,4 FM Radio Republik Indonesia, Sambas Pendengar masih bersama dengan saya Echa. Nah, tadi udah kita dengar ya lagu-lagu daerah Nusantara, termasuk lagu-lagu medley juga ya. Dan tadi udah kita ikuti berbagai program sebelumnya juga ya. Nah, untuk Anda, kita juga ajak para pendengar untuk ikuti informasi tentang kebudayaan di seni budaya tradisional. Setelahnya nanti kita akan dengar lagi ya lagu-lagu Nusantaranya. Nah, kali ini kita ke Kolintang, alat musik Indonesia yang satu ini merupakan alat musik perkusi kayu yang dipukul-pukul gitu ya, dengan bila-bila kayu yang disusun rapi menggunakan pemukul. Tapi di sana yang spektakulernya adalah Kolintang Indonesia itu akan tampil di Paris, Prancis loh pendengar. Nanti pada tanggal 1 Oktober 2026, bulan depan ya, beberapa hari lagi lah ya. Nah, di sejumlah agenda kebudayaan, penampilan dari Kolintang ini juga diantaranya mencakup berbagai agenda lain di KBRI, kantor UNESCO, dan salah satu universitas musik yang ada di Paris. Nah, ini disampaikan oleh Ketua Umum Persatuan Insan Kolintang Nasional atau PINKAN ya, dari PMI Iriana Marsetio, bahwa agenda awalnya itu pendengar berasal dari undangan kedutaan besar Prancis. Nah, alat musik Kolintang ini dijadwalkan akan tampil di acara resepsi Hari Kemerdekaan. Wow. Nah, jadi pendengar ya, dari acara ini Kolintang akan hadirlah gitu ya, mendapatkan inskripsi dari UNESCO dan mereka diundanglah ke kantornya gitu ya. Nah, persiapan penampilan juga udah mereka lakukan itu sejak awal Agustus. Mereka dari Persatuan Insan Kolintang Nasional ini menerima undangan tadi ya. Nah, kalau untuk perkembangannya, agendanya juga bertambah nih katanya, dengan undangan tampil di salah satu universitas musik yang ada di Paris, dan juga tadi ya, tidak terkecuali ke UNESCO. Nah, komponis dan etnomusikolog ya, Dr. Frankie Raden, yang menyebut format penampilan Kolintang ini bakalan disesuaikan nih pendengar dengan lokasi dan juga misi setiap agendanya. Nah, penampilan di KBRI misalnya itu akan membawa misi diplomasi dan juga tentunya memperkenalkan Indonesia melalui musik Kolintangnya. Nah, menurutnya dari KBRI ini akan mencakup juga lagu-lagu nasional dan juga lagu daerah di sana. Misalnya nih ada Bagimu Negeri, kemudian Indonesia Pusaka yang bisa dimainkan bersama dengan lagu-lagu daerah asal Minahasa. Nah, sementara penampilan di UNESCO ini punya misi yang beda nih pendengar, karena Kolintang ini telah mendapatkan pengakuan sebagai warisan budaya tak benda, dan penampilannya ini nantinya akan menjadikan kesempatan tentunya untuk memperlihatkan kemampuan dari Kolintang, alat musik Indonesia nih yang bisa dimainkan di berbagai genre. Jadi ya, tunjukkan ya kehebatannya di mata musik dunia gitu ya. Itulah tantangannya, bisa membuktikan dengan baik nantinya. Doakan yang terbaik ya. Nah, rombongannya itu nanti juga akan membawa seperangkat alat Kolintang. Nah, keberadaan alatnya itu diharapkan bisa menjadi bagian dari pembelajaran musik etnik menggunakan tangga nada diatonis. Jadi katanya mereka juga membawalah gitu ya seperangkat alat Kolintang ini yang kemudian dititipkan di salah satu akademisi musik tersebut, yang menjadi pembelajaran sebuah musik etnis yang bisa bermain juga dengan berbagai genre musik lain. Nah, rombongan mereka itu berangkat ke Paris, ada 9 pemain dan 1 penyanyi. Nah, disebut juga Frankie Radin ini akan mendapat dari rombongan-rombongan itu akan didampingi gitu ya, untuk memberikan penjelasan mengenai Kolintang.
Nah, kalau untuk para pemain yang dibawa itu adalah guru-guru kolintang. Nah, mereka juga berasal dari keluarga yang memang punya tradisi memainkan alat musik ini gitu ya. Dan ya, secara otodidak, keluaran dari keturunan yang suka juga dengan kolintang, ya penikmat seni, juga mendalami dalam memainkan alat musik kolintang ini, pendengar. Dan dari komunitas inilah ya, dari Pingkan Indonesia memperkenalkan kolintang kita itu sebagai musik etnis, terutama yang asalnya dari Minahasa, Sulawesi Utara ya, dengan harapan para pemainnya itu nantinya bisa lebih banyak persiapan gitu ya pendengar ya, semakin mateng lah gitu untuk menjalankan perannya sebagai pelestari kolintang dan mendapatkan pengakuan UNESCO gitu ya. Dan ya, lagi-lagi kita dengan adanya musik yang mungkin semakin hari semakin bertransisi gitu ya, yang juga sudah masuk ya dengan berbagai genre tadi yang disebut, ya itu artinya ya musik kita gak kalah dengan musik-musik yang lainnya yang lebih modern gitu ya. Musik-musik daerah semakin hari semakin banyak disukai dah gitu pendengar ya, dengan permainan alat-alat musik Indonesia yang kemudian banyak diantaranya yang bertambah dengan alat-alat musik yang lain, menciptakan sebuah lagu yang dinikmati dengan syahdu. Oke deh para pendengar di RRI Sambas, mudah-mudahan nanti ya kolintang Indonesia benar-benar tampil dengan memukau ya para penikmat ya, dan penikmat budaya yang ada lah gitu ya, ataupun juga diantaranya menghibur teman-teman kita ya, ataupun juga orang-orang luar sana nih di Paris, Prancis gitu ya. Oke, para pendengar di RRI Sambas, kita dengarkan lagu-lagu RRI Sambas berikut ini untuk Anda. Nanti kita akan bagikan ya informasi yang lain untuk para pendengar. Selamat mendengarkan.

0: Terima kasih masih bersama di FM 97.4 MHz.
1: Tenang ya, pokok akhir stabil. Dia apa kabar kan dia?
2: Pak, lama.
1: Gimana dia orang? Akhir ngasih tau apa?
2: Uti sayang!
3: Lamar lagi!
2: Bang Akhir nak lamar!
3: Siapa yang nak lamar anakku, ha? Siapa?
1: Alah, ngapain itu? Itu mak gagang.
2: Pak, tapi mau iya, Pak.
1: Mak singa.
3: Siapa? Ha? Siapa paling-paling nama anakku ni?
2: Iya, tapi lamar kan?
1: Oh, iya. Hah, iyalah. Mana?

0: Baik, terima kasih pendengar masih bersama di 97,4 FM. Kali ini kita gak jauh-jauh, kita ke Singkawang dulu dah nih ya. Kita kutip dari antaranews.com pendengar. Nah, di sana katanya itu akan digelar gitu ya, Singkawang Mooncake Festival 2026 yang akan memadukan budaya dan juga tradisi. Nah, hal ini disampaikan oleh Wali Kota Singkawang Chai Chui Mei bahwa Singkawang Mooncake Festival 2026 ini jadi ruang memadukan pelestarian budaya dan tradisi dengan adanya pengembangan pariwisata hingga ekonomi kreatif di Kota Singkawang. Nah, momen yang sangat baik memperkenalkan, merawat dan juga mengembangkan tradisi, pendengar. Nah, festival ini sebutnya tidak sekedar jadi perayaan budaya, tapi lagi-lagi jadi sarana dong ya untuk mengenalkan tradisi mooncake atau kue bulan lah, pendengar ya, kepada masyarakat luas, khususnya kepada generasi muda kita dan wisatawan-wisatawan yang berkunjung ke Kota Singkawang. Nah, tradisi dan pengembangan pariwisata ini tentu juga bisa berjalan beriringan kalau ya kemasannya itu melalui kegiatan yang menarik, kemudian juga terbuka dan bisa dinikmati oleh berbagai kalangan gitu ya. Dan disanalah didorong oleh Wali Kota Singkawang Chai Chui Mei ini ya, bahwa penyelenggaraan festival nantinya memberikan ruang yang lebih luas bagi pelaku ekonomi kreatif dan juga usaha lokal untuk lebih berkarya ya, dan juga mempromosikan produk ataupun juga memperluas pasar hingga memperoleh manfaat ekonomi dan aktivitas pariwisata, yang harapannya wisatawan-wisatawan yang datang itu tidak hanya menyaksikan rangkaian pertunjukan, tapi jadi juga bisa mengenalkan kekayaan budaya lah, juga kuliner yang ada di Singkawang, Kalimantan Barat ya, membeli produk kreatif lokal hingga membawa pengalaman tentang keberagaman budaya di Kota Singkawang ini. Nah, gelarannya itu kemarin sih ya, itu akan dikatakan berlangsung sampai seminggu loh pendengar ya, sepekan gitu ya, dari tanggal kemarin 21 sampai nanti 27 September 2026 yang juga berlangsung di kawasan Vihara Tridharma Bumi Raya Singkawang, Jalan Sejahtera, Kelurahan Melayu, Kecamatan Singkawang Barat. Nah, kegiatannya itu ada kompetisi Chinese dance, kemudian storytelling, pertunjukan musik tradisional, wayang gantung, lomba makan kue bulan, hiburan musik dan mooncake run, dan ada juga fashion hanfu. Nah, di sanalah gitu ya pendengar, yang sebutnya bisa membuat upaya Singkawang menghadirkan festival budaya ini semakin terbuka ya, atraktif, memperkuat daya tarik wisata mereka yang dikenal sebagai salah satu kota dengan kekayaan budaya dan keberagaman yang kuat di Kalimantan Barat. Tentunya berbangga diri dong ya untuk daerah teman-teman kita yang berasal dari Singkawang yang akan melaksanakan festival yang satu ini. Kita harapkan semoga berjalan dengan baik dan lancar aja ya. Dan jelas juga membawa banyak dampak positif terutama bagi UMKM ataupun juga kebudayaan yang ada di Kota Singkawang lebih menarik lagi di mata para pengunjungnya. Oke deh para pendengar di RRI Samba 97,4 FM, kita dengarkan juga lagu-lagu Singkawang berikut ini. Jadi tetap aja bersama di RRI Samba. Dan nanti kita akan bergabung ya di acara program berikutnya gitu pendengar ya. Di RRI Sambas ini kita akan dengar dan ikuti Ruang Rindu. Tetap bersama di 97,4 FM.
1: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

0: 105,4 MHz.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Boleh, baby. Aku berpada doa dengan umatku, kalau kau langsung jauh ya pergi ke rumahku.
5: Oke, Li.
6: Berlama-lama kemudian.
7: Li, aku udah sampai depan rumahmu.
8: Pipi. Li, tang cari sakit ingin lotik jalannya. Banyak lalu jalan yang berlubang, singgit pun si antuk be yang kena batu, Li.
7: Aulah tuh, jalan kami be udah lama rusaknya.
8: Yoh, tang jam aja, Li. Bahaya mun gitu bisa-bisa buat kecelakaan. Kita lapor lewat Halo RRI aja dah.
7: Halo RRI ya, salah satu program di RRI Sambas yang bisa menyampaikan kendala macam kau tadi ya.
8: Halo RRI ya, hari Senin, Rabu, Jumat, jam 9 sampai jam 10 pagi.
7: Hah, bisa kau udah lapor ke sinun?
8: Bisa lah Li, kan ya layanan untuk masyarakat. Kalau laporan ya diteruskan ke pihak berwajib biar cepat kena perbaiki.
7: Betul juga iya, biar jalan kampungku jadi bagus dan aman.
8: Betul lalu, pun ada masalah umum, sana diam aja. Jadi, langsung aja hubungi kontak RRI Sambas di 085176700977. Yuk, sampaikan lewat Halo RRI, suara kita berarti buat kebaikan bersama.
9: Rindu masa lalu, rindu kenangan indah, kembali ke masa lalu dengan Ruang Rindu. Program yang membawa kenangan indah melalui lagu-lagu nostalgia. Jangan lewatkan Ruang Rindu, setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Radio Republik Indonesia Sambas.
0: Masih bersama di FM 97,4 MHz. Mari dengarkan RRI Sambas setiap hari.
5: Ayo untuk Anda.
0: Ragam musik, informasi, dan hiburan di FM 97,4 MHz.
6: Saatnya Anda dengar RRI Sambas
5: 97,4 MHz.
9: Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.

Selamat malam di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Bersama dengan Echa di sini berkenan menemani Anda semua dalam obrolan kita di Ruang Rindu. Nah, para pendengar bisa bergabung tentu ya mendengarkan saat ini di aplikasi RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Karena kita hanya bisa didengarkan lewat situ dulu ya pendengar ya. Dan ya para pendengar di RRI Samba 97,4 FM, Anda bisa bergabung bersama kami melalui layanan telepon, SMS ataupun WhatsApp kami di 0851-7670-0977. Ataupun Anda bisa bergabung bersama kami di Ruang Rindu untuk request lagu-lagu popnya ya, via telepon, SMS ataupun WhatsApp tadi di nomor tersebut ya, atau di media sosial kita di Facebook RRI Sambas, Instagram RRI Sambas 974, kemudian kita ada kanal TikTok ya RRI Sambas dan juga kanal YouTube RRI SP Sambas. Jangan lupa di follow dulu ataupun ya langsung aja lewat aplikasi RRI Digital. Nah, di sana kita bisa terdengar ya di ruang dengar Anda edisi kali ini. Untuk Anda juga yang mau request pada malam hari ini sambil kita ngobrol-ngobrol nih tentang music. Oke, dan harapannya semua para pendengar insya Allah tetap dalam keadaan yang baik, sehat, pasti berbahagia deh semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan ya para pendengar, ya kayaknya sebelum kita terima lagu, terima pendengar untuk request lagu, kita kayak intro-intro sedikit dah ya dengan pembahasan kita pada malam hari ini tentang musik gitu pendengar ya. Nah, di Ruang Rindu pada malam hari ini yang menemani para pendengar yang saat ini juga santai-santai ataupun juga ya pengen dengerin RRI Sambas ini ya. Nah, kali ini nih pendengar, kita ke lagu-lagu yang memang populer juga gitu pendengar. Dan ya kadang kita juga kalau ngobrolin tentang musik gitu pendengar ya, ataupun lagu ya, dan pastinya kita melewati kayak ruang waktu juga gitu pendengar ya. Adanya perkembangan zaman dan selera musik sekarang ini yang mengalami berbagai perputaran waktu dan juga perubahan perubahan bagi yang memang selera musiknya beda-beda gitu pendengar ya. Bahkan ada yang pengen kembali ke tahun-tahun 80-an ataupun saat itu meledaknya lagu-lagu pop Indonesia gitu ya. Dan kalau ngomongin putar waktu, kita lebih ke kayak pertengahan tahun 2000-an sih ya. Kalau dulunya itu katanya ya naik angkot, nyalain dengerin radio juga, ada yang tiap liburnya itu dengerin TV ya, dan berbagai genre-genrenya gitu ya. Genre walaupun genre pop ya, tapi ada di aransemen dengan lagu-lagu genre yang lainnya sekarang. Pop-pop kayak lagu pop Melayu gitu ya. Pop daerah sih ya banyak didengar sekarang, lebih udah mulai sering terdengar gitu ya. Ada kayak pop lagu pop Kalimantan ya kan, ada pop lagu Sumatera ya, lagu orang-orang timur. Nah, itu deh keren nih perkembangan musik sekarang ini gitu pendengar ya. Nah, kalau menurut para pendengar ya, musik di era tahun berapa yang paling nikmat didengarkan, atau ya semuanya enak-enak aja dah. Kita pengen tahu pendapat para pendengar ataupun juga pengen request lagu, silakan nih hubungi kita di 0851-7670-0977. Oke, kita coba terima. Ada siapa di sana? Nah.

Oke, sepertinya terputus ya, bisa menghubungi kembali di layanan telepon, SMS ataupun WhatsApp di 0851-7670-0977. Oke, kita coba terima dulu, sudah ada penelpon lagi. Ada siapa di sana? Oke, ini suaranya nggak kedengaran sepertinya ya. Oke, bisa kembali menghubungi kita via telepon, SMS ataupun WhatsApp di 0851-7670-0977 atau juga melalui aplikasi RRI Digital.

0: Oke, ya sambilan lah kita terima atensi dari para pendengar ya, kita ngobrol sedikit lagi tentang musik gitu ya. Nah, oke, sudah ada ya. Langsung aja deh kita terima dulu udah pendengar ya sebelum musik nanti. Oke, halo, selamat malam di Ruang Rindu.
1: Selamat malam di Ruang Rindu bersamamu, apa kabar?
0: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat kamu.
0: Lagu.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik dan sehat. Gimana kabarnya Nek Aki?
1: Alhamdulillah, tadi pagi jalan-jalan ke RRI.
0: Datang bertamu tadi ya. Jumpe anak magang dengan siapa ya? Jumpe Bang Tanja ya tadi.
1: Dumpe, kemana biar magang tu Bang Tanja kuade je di dalam je dek kerja je nya.
0: Oh, dan jumpe ke?
1: Oh, jumpe keluar je, dari sekolah Bang Tanja keluar je jumpe Nek Aki.
0: Oh, lama ke tadi Nek Aki ke situ?
1: Bentar juga, oh, dengan kawan nak bertugas ya, ada je lah, setengah jam mungkin ada je lah. Oh. Nanya sampai setengah jam. Tadi alhamdulillah jumpa juga dengan biak ya.
0: Dengan penyiar yang lain? Ada Bang Us.
1: Dengan penyiar yang lain, Bang Us ke mana? Ke Bang Us saya cukutang tak ada Bang Us ya. Ke mana Bang Us tu cukutang ke mana ke dia? Ya? Tidur ke kembali ke dia? Tang di siap dia keluarnya.
0: Oh, atau lagi istirahat kali ya tadi ya, makan sarapan. Ah, ya,
1: enggak ada kulihat dia dalam kamar anak ya di sebelah anak ruang dapur ke dia istirahat. Ada kamar di dalam kage ya, Aca?
0: Gimana ini, Aki?
1: Yang di dalam ya ada ke, jok ke kamar istirahatnya ya.
0: Oh, kalau di situ ada beberapa kalau tempat makan sih, tempat istirahat sejenak je.
1: Oh, kemana ke? Tanyakan tadi. Tadi kan aku tahu jak Bang Us bertugas tadi kali ya. Tadi aku langsung dari anak dari kampung cuma kayak ke pasar tadi ke dengan keluarga dengan anak dengan cucu aturannya ke. Nah, oh. Selalu dah lakak dari pasar ke. Aku jaket deh. Karena kita bentar dulu juga aku nak jumpa biar je gue.
0: Oh. Mau jauh deh. Lakak jalan-jalan dari pasar ya.
1: Ya, langsung dari anak kampung, dari kayak motor darat, bukan lagi kapak yang kayak motor darat, jahat dengan jalan biasa. Oh, dari Insamat nak ke kami, dari kami nak ke Insamat, kayak kantor camat, jahat dengan jalan, dah dari kantor camat sih, dah nyaman juga.
0: Ada acara ke kini Aki, atau memang nak jalan jap?
1: Jalan-jalan deh, perlu kawan deh, anak semakai dia nak ke pasar juga, numpang juga kayak anak, ya, dia nak hati ke aja. Keluarga aku langsung lah tadi, langsung jam 10 lewat tadi lah datang ke rumah.
0: Iya deh, jalan-jalan ya, biar seger ya.
1: Nak magikannya, nang payah.
0: Iya deh, tapi alhamdulillah.
1: Ada cara jalan nyampe dia kayak weh, kayak kemana ke orang ni, kayak biar kanu, biar si talik dengan biar subah kan ya.
0: Betul.
1: Nah, tapi kan namanya yang biak sekali ya, lupa aku nama-namanya, aku tanyakan ya tadi.
0: Oh, Kak Tanti kayaknya ya. Tanti
1: kan? Tanti kan ya?
0: Iya, betul.
1: Nah, kayaknya yang disubah ya.
0: Oh, dan kenalan kita adik nih Aki.

0: Ya lo jauh ya, kena aki orang dia minta foto kita di sini kalau dia yang nyelamati.
1: Dah kan?
0: Nah, aku nak minta fotonya tolen kalau nyata dia nak dengan kita, nak dengan ni aki ya. Tapi dia jaketnya nak bertiga lah tadi ya. Kawanku nak anak motornya kaya.
1: Oh, Allah ya. Jadi.
0: Iyalah. Alhamdulillah keyakinan ni aki we. Jadi aki sih jangan penyepan ke TV. Biarlah yang meringatkan jalan mak jua jadi keluar sampai aku nak balik masih di anaknya jua masih di anaknya di limu ke pintu jua tadi ya.
1: Okeylah, siap ni aki. Makasih oleh-olehnya. Ya, udah bertemu dengan penyiar-penyiar magang.
0: Ma, yo aku ada oleh kelak makan juga ngono.
1: Okey lah, Nek Aki.
0: Bang Tanjak tadi aja istirahat dia di kamar anak ya, kan masih giginya ya, kan tahu ada salon dia.
1: Untuk
0: Bang Tanjak itu, Nek Aki. Oh, Nek Aki nak balik ke, aku udah kalap jauh jumpa dengan Bang Tanjak lagi, nak jauh heran.
1: Okey lah, Nek Aki. Tadi cuacanya gimana di sini? Sempat hujan gitu?
0: Oh, bukan lagi sendu-sendu. Cuacanya nak lalu panas dari pagi tadi ya. Datang ke jam berapa tadi? Datang ke jam 10, jam 11 lah, baru dia ada panas.
1: Oh, bentar nak ngira rasanya. Sore pun rasa dah agak terduh-terduh gitu cuacanya kan.
0: Iyalah cuaca tengah nak tu tengah nak ya lah musim panas tang sandu dia tu enak hujan dan jua ya. Ada hujannya tu di mana-mana dia dicak kena angin mungkin.
1: Yo, untuk orang berkabun kali bumi biar kan kepanasan.
0: Iyalah. Bukan lagi eh.
1: Okey lah. Nek Aki, nah kita ngomong-ngomong tentang lagu menurut Nek Aki lah tu. Lagu tahun berapa lah yang santap nangareng?
0: Ini Aki dari dulu dah dengar radio dari tahun-tahun 60-an.
1: Tentang lagu nih Aki. Tentang lagu.
0: Eh?
1: Tentang lagu.
0: Lagu?
1: Oh. Lagu apa? Tahun berapa lah dulu. Yang suke tahunnya aja. Tahun berapa lah kira-kira.
0: Iya, nang suke. Bangsa tahun 80, anak 70 lebih. Ya, dah suke dengan lagu. Dengan lagu anak ya. Sampai penyanyi dah lama ya.
1: Krisha gitu. Itu tahun 70-an ya.
0: Nah, iyalah. Dia ni Aki suka lagu-lagu anaknya weh, tapi lupa dengan penyanyinya.
1: Tahun 70-an tapi ni Aki.
0: Nah, Lili Suryani ya, suka dengarnya di radio dulu.
1: Oh, ingat kayak judul lagu ngapi dulu ya.
0: Lili Suryani kayak Teluk Bayur lah kurang asal lagunya.
1: Lah kita tahun 80-an di mana ada lagu kebanyakan
0: ya,
1: tahun
0: 60-an ada ya. Iyalah dak dolok kan dengar radio tolen kaya we
1: dari Benyamin kali dulu. Benyamin ada kali dulu ya,
0: ada Benyamin.
1: Dan tahun berapa Benyamin itu? 70-an juga ya rasanya.
0: Iyalah tahun kaya 70-an Benyamin ya. Jadi Aki we jangan anak gila, cuma dengar kantolin nanya we anak-anaknya we jangan ngerti gila jua aturannya we.
1: Tapi kan sering ya dengar-dengar lagu dari.
0: Suryani, Titik Kadi, dolok penyanyinya yang suka dengarnya we.
1: Kuspus kali
0: Malaysia, nang lagu Malaysia ya kan Rapiah Buang, ya lah anaknya suka dengarnya lagu rancak-rancak anak lagu Rapiah Buang ya.
1: Suka yang rancak-rancak nih gitu lagu ni ya. Kebanyakan lagu-lagu kita kan ya galau gitu kan. Melo.
0: Mendolok kan dengar radio kan dia suka lagu anak jual lagu yang rancak-rancak ya.
1: Gak
0: dolok ya, munda ada radio dah syukur alhamdulillah. Nyana malinya pun payah, gak dolok caya. Sontok hidup, gak dolok caya. Kadang-kadang denger kawan, kaya.
1: Dimanapun bisa dengar lagu kan ni.
0: Yakin ni yo bro, anak zaman nano tu, zaman now tu lang macam-macam lah anaknya.
1: Zaman now ya,
0: alhamdulillah. Ada alhamdulillah ni Aki sempat jua magang HP kaya we. Walaupun kurang pengetahuan ni ya lah belajar-belajar alhamdulillah.
1: Ni Aki canggih tu eh. Ni Aki canggih dah tahu HP pun.
0: Yo, aku nak kenal dengan ni Aki. Yo, aku ni anak ni Aki. Cuk patut ni Aki. Aku nak ngeli dengan dia tadi. Ya, iyalah kalau ngeli ni di alam nak tonton kita ya. Kayak lalu ngajak be anak sampai betul bersama lah adiknya. Nah, aku kan mula lah minta betulnya tu len.
1: Adik yang nak minta tu orang seorang.
0: Minta anak minta

0: fotonya duit dia berdua gitu ya. Jaketnya sama-sama lah jenya. Alhamdulillah biar dengan yang aki sih si anjak dengan ano.
1: Ya udah ambil foto dengan Bang Tanjak keratinya tadi.
0: Nah.
1: Yo udah an gede bapak gitinun ya. Oke lah nek aki. Lagunya lah gitu ya malam-malam tuh. Lagu apa?
0: Ya lagunya pun nak dengar je biak tu kan je nak dengar radio yang nak elah dengar ala biak itu kayak nak gabung lang lama itu paling mana ada bandesu ya bandesu ya ada ya deh kalau ya
1: soalnya didengar juga dari kawan-kawan kita Kak Ayu kan sempat gabung juga kan dari Maluku Sinun jauh-jauh kedengarannya orang Jepang waktu ye ya ada digabung juga nih.
0: Ayu dari anak dari Maluku.
1: Betul.
0: Bang Wedi dari anak Tokyo ye, Bang Wedi sering-sering dah gabung ya kan orang anak ya orang Bali ya kan.
1: Betul. Lu tahu nek Aki, nek Aki.
0: Iya ya kan kawan-kawan kami monitor ya biasa gabung-gabung. Kami kan lama gabung biasa sama-sama gabung di Radio Sanga, Radio anak ya, Radio Bapendigul biasa kami kan. Udah kenal suaranya li, juga anaknya dia pun kenal dengan suara kita Bang juga Bidi. Anaknya. Bang Bidi ya orang Tokyo dah lama kami kenalnya ya, sama-sama monitor ya, sama-sama gabung di Radio Sangau ya. Bang si pokoknya yang jauh-jauh be kenal soleh mun anak be cha mun Bapendigul senangnya anak gabung cha.
1: Siapa?
0: Di Radio Bapendigul ya. Senang sekali kan nih Aki kan nebak-nebak ya HP anak deh anak RRI digital nih Aki kan anak ya anak hilang ya deh senang dihapus ya kan nih Aki kan nebak-nebak lalu nak diangkatnya lama-lama teleponnya lah anak lah penyiarnya nih Aki.
1: Oh hebat mbak kan telepon nih.
0: Ya, dia yang telefon kita ya. Kayak aku apa kabar. Pokoknya aku telefon anak aja aku ada di kita pausu aja aku anak rusak aja aku dihapus aku. Barang aku salah pikir waktu dia ya, cah. Hilanglah tadi ya dari digital ya, menunya ya hilang. Lalu tak anak kanlah ke dia kita tak downloadkan lagi ke anak-anak ke keluarga aku.
1: Ada juga nih aku cerita waktu.
0: Pagi aku ke rumahnya.
1: Pagi aku
0: ke rumahnya. Tahu ke aku downloadkan ni Aki RR digital. Aku nak tahu nak cijinya. Kayak aku kabarkan anak-anak we aku. Kayak dibukanya lahnya carinya lahnya di aplikasinya.
1: Dapat juga akhirnya.
0: Nang mana nak cijinya ni tok ke jinya. Ulah je aku. Lalu dia pun bertanya jalan ni Aki, jalan sekalian ni Aki. Lalu dibukanya lah. Dia aku dah ada ya je aku.
1: Okey.
0: Nah, ada seorang kakaknya yang tahu
1: ya
0: adiknya lah lalu tahu.
1: Sampai dah di Bapendigul nek Aki. Jadi Papua ya nek Aki.
0: Ya aku sih jepen di Bapendigul wan banusu sih bojong dia nanya malas aku nak banyak ya be. Memang kita nak gabung tu banyak gila. Wanusu sih belah boleh kena mana pun gabung deh.
1: Semuanya kayaknya seluruh Indonesia gabungnya. Lame
0: jangan anak deh, jangan Bangla News deh. Bangla News kan dia saya di anak juga deh di Bapendigul gabung deh.
1: Oh, alah ya.
0: Sampai anak deh sampai dia kena dekat-dekat deh sampai anak deh sampai marah nak ngerepek deh. Malah yang jauh-jauh yang bisa gabung ya, kami yang dekatan bisa gabung ya gitu. Orang kajak gabung kan. Ya rambut-rambut dia ya, nasib-nasibannya. Sampai ngeretek deh yang dekat-dekat. Masa adanya kami yang dekat dan bisa gabung, yang jauh-jauh yang gabung ya.
1: Kuat
0: kan biasa
1: ya.
0: Kami dari
1: kuat ingin
0: biasa kami kan dari sama sih, wanusu, kayak aku, kayak Wang Lanius. Anda bertiga, kami jurut-jurut biasa ya. Nang lain, nang dekat-dekat, we, lalu nanti gabungkan. Nah, iyalah anak yang marah, soalnya ngeretek deh.
1: Jaringannya nah, orang sama sekuat-kuat hatinya ya. Tandai, tahu aja celahnya.
0: Dah hafal deh anak penyiar Bapendigul dengan Aki.
1: Gimana ya, ini Aki selain di Bapendigul?
0: Kayak biasa nunukan.
1: Oh nunukan, wow.
0: Nunukan. Nah biasa Sintang, jelas Sintang ini udah dekat.
1: Sintang udah Pontianak kali juga
0: Pontianak payah nak gabung, jarang nih Aki gabung di Pontianak payahnya nak gabung.
1: Oh alah ya
0: Nah biasa Pontianak perempat, biasa ada juga anak kerap juga nih Aki gabung di perempat ya. Berempat kan penyiarnya Bang Ibeng, Mbak Fitri, ya, Mbak Mbak Yul anaknya, Mbak Yuli anaknya penyiarnya. Tapi ini Aki dengan Mbak Yuli kan saya jumpe juga dengan Mbak Fitri juga jumpe ya. Waktu ya kan, waktu ini Aki RKRI kan jumpe dengan Mbak Fitri. Mbak Fitri sih dah lama dah kenal dengan suara ini Aki.
1: Oh, alah yang Mbak Fit ya.
0: Nah, Mbak Fit ya, Mbak Fitri. Ya.
1: Oh, acara dangdut ya, pantun kali juga ya.
0: Ada pantun biasa di anaknya di Pontianak ya. Pantunnya okay. Tapi pakai judul loh. Payah nak berpantun, ada anaknya pakai jadwal anaknya, pakai anaknya.
1: Oh temanya. Oh.
0: Ada temanya dan pantun bebas we. Di anak dolok nang bebas pantunnya di sanga di anak tekong, tapi tang lain tekong tu bersatu kan sanga udah.
1: Bersatu kita teguh ya di sanga.
0: Ya bersatu cana ge ya di sian di tekong we dah deh. Dah nak ge ngudara di tekong.
1: Oke. Nah ni Aki ngomong-ngomong tu lagunya tu kita mau lagu apa?
0: Lagunya ke? Dari Titik Sandora aja lah.
1: Titik Sandora judulnya.
0: Pilu, pilu.
1: Oke, sip pas lalu. Nomor satu lagunya.
0: Pilu ya. Oke. Okay. Sedih juga deh. Kau jumpa gini ya, kurang seorang kereri. Nah, apa lah? Aku dah karap jumpa ngeleca. Cari kebetulan tadi ke pasar kaya. Apa jalan-jalan ke pasar.
1: Lanjut nih Aki, kita ke salam-salamnya.
0: Salamnya pertama buat Eca yang ngajak bertugas. Semoga sehat selalu.
1: Insya Allah nih Aki juga.
0: Juga kan yang jauh-jauh cek ke Ayu. Di Maluku, Bang Wedi di Cepio, mudah-mudahan dia lagi mendengarkan. Bang Nasrun, Kak Piola, Kak Piona di Makassar, Kak Natalia di Palu, dia di Toli-Toli. Yang di Samas Kak Ella, Bang Senja, Kak Tia, Bang Yayan, Bujang S dengan Kak Marnie, Wanusu, Wanaci, Mak Su di Sijang, barangnya lah nyalam kawan kalau didengarkan. Kak Meme, bersama Bang Ariantonya, Bang Alimin, Kak Risa, ya Gii. Masih Ambi, Mama Nasa, Bang Pawadi, Pak Langping Cite juga. Nah, yang lain dirangkul aja lah, tanpa kecuali dari A sampai Z. Cah, ya, Imana Bella, ya lupa kan Imana Bella. Buat Eca, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kembali untuk nih Aki Busri yang udah bergabung bersama di malam hari itu ya, di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Oke para pendengar, kita masih membuka layanan telepon ataupun juga media sosial kita juga selalu terbuka untuk Anda yang mau request lagu-lagu pop ya. Ruang Rindu pada malam hari ini sambil kita juga ngobrol tentang musik-musik ataupun lagu-lagu lah, nanti kita bedah-bedah lagu ya. Oke deh para pendengar, kita nanti akan sampaikan ya, sambil menunggu para pendengar kita bergabung via telepon SMS ataupun WhatsApp kita di 0851 7670 0977. Oke, sudah ada penelpon lagi, kita coba terima dulu, ada siapa gak di sana. Halo, selamat malam di Ruang Rindu. Oke, halo, selamat malam. Halo, halo. Halo, selamat malam di Ruang. Oh, terputus ya. Suaranya sama sekali tidak ada nih. Ini siapa nih ya? Oke, bisa kembali menghubungi kita di 0851 7670 0977 ya.

0: Nah, pendengar ya, lagi-lagi ngomong tentang musik. Musik memang gak ada habisnya. Sampai sekarang ya berevolusi dengan berbagai genre-nya, termasuk lagu-lagu pop. Tapi tidak menampik pendengar ya bahwa sekarang ini banyak diantaranya yang udah mulai tren kembali gitu ya, lagu-lagu bahla, lagu-lagu dolo kayak pendengar ya, zaman-zaman tahun 70-an, 80-an ataupun tahun-tahun 2000-an, anak-anak band gitu itu kembali di aransemen ya, ataupun juga kembali hype lah gitu ya di konten media populer gitu pendengar, salah satunya di TikTok gitu pendengar. Banyak diantaranya yang menjadikan lagu-lagu lama ini menjadi lagu-lagu yang lebih asik ya. Apa ya, ada juga sekarang ini lagu-lagu yang lebih easy listening gitu ya. Nah, memang lagu pop Indonesia itu kayak apa ya, lagunya tuh sering kayak mellow gitu kan, lagu galau itu lagu yang paling dinikmati banyak gitu ya oleh penikmatnya gitu ya, karena satu sisi juga apa ya, sangat make sense lah gitu ya, ataupun sangat apa ya, kadang sesuai gitu ya dengan perasaan kita saat itu, ataupun cocok klop ya dengan ya mungkin perjalanan hidup yang kita jalani sebelumnya gitu ya. Dan kadang banyak sedihnya gitu ya. Tapi banyak juga lagu genre-genre up ya, lagu-lagu pop up gitu ya, yang memang energi gitu ya. Kemudian ya tetap lagi yang easy listening ataupun juga mudah didengarkan itu yang sering viral gitu pendengar ya. Nah, lagi-lagi ya, bagaimana sebuah lagu itu bisa tetap dinikmati sampai kapanpun gitu pendengar ya. Mungkin jadi PR-nya ini adalah kadang kita tahu nih lagunya apa gitu ya, judulnya nggak tahu, penyanyinya juga nggak tahu. Nah, ini yang harus kita cari tahu. Nanti kita juga akan dengerin lagu-lagu mungkin dari era 60-an sampai sekarang ini, ada beberapa lagu nanti kita akan dengarkan bareng, sambil ada juga lagu-lagu yang mungkin kita akan bedah lah ya satu persatu dari berbagai sumber liriknya untuk Anda. Oke, pastinya tetap bersama di 97,4 FM di Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: 5,4 MHz.
1: Lihatlah, Li. Tanah kosong di belakang rumahmu ya, Be, masih luas lalu. Sayang mun dibiarkan gie. Ngapa dak dicoba tanam jagung ke, bandung ke, atau cabe?
2: Betul juga. Tapi emang bisa ditanam di tanah macam iye?
1: Bisa aja. Daripada daan dipakai, bagus dimanfaatkan untuk hasilkan pangan.
2: Au juga, I. Mun padan kelak kan bisa untuk kebutuhan seorang. Kak iye mun hasilnya banyak bisa dijual.
1: Betul. Dari tanah yang tadinya kosong, kita bisa menghasilkan pangan sekaligus membantu masyarakat.
2: Berarti menjaga ketahanan pangan tidak harus dimulai dari hal besar lah, iya. Mun gie, yuklah, sudah biarkan tanah kosong kita jadi sia-sia.
3: Lahan kosong bisa menjadi sumber pangan. Mari manfaatkan lahan yang ada dengan menanam jagung dan tanaman pangan lainnya. Bersama kita wujudkan ketahanan pangan mulai dari lingkungan sendiri. Pesan ini disampaikan oleh RRI Sambas.

0: 1,4 MHz.
1: Rindu masa lalu, rindu kenangan indah. Kembali ke masa lalu dengan Ruang Rindu, program yang membawa kenangan indah melalui lagu-lagu nostalgia. Jangan lewatkan Ruang Rindu setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Radio Republik Indonesia Sambas.

0: Terima kasih pendengar masih bersama di 97,4 FM. Tadi ditemani dengan lagu-lagu koleksi kita dan juga lagu requestan dari Nek Aki Busri. Oke, para pendengar yang ingin bergabung bersama kita request lagu-lagu nostalgia ataupun juga lagu-lagu pop Indonesia, silakan hubungi kita via telepon, SMS ataupun WhatsApp di 08 51 767 00977. Oke, sudah ada penelpon, kita coba terima dulu. Halo, selamat malam di Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu, memberiwat lagu Deca.
0: Oke, apa kabar Bang Lanius?
1: Kabarnya puji Tuhan lagi.
0: Lagi apa tuh? Hujan.
1: Lagi nempas gitu di kebun, lagi nempas gitu baru pulang.
0: Lagi nempas malam-malam nih, Bang.
1: Udah kemarin, tadi siang.
0: Tadi siang gitu. Rupanya
1: kalau malamnya enggak, malam ini kan dah.
0: Kirain malam-malam lagi ya.
1: Tapi udah pulang kemarin ya, yang batuk pulang. Mikirkan mama lagi batuk gitu.
0: Oh, kalau tadi tuh sempat hujan enggak di sana, Bang? Hujannya?
1: Kemarin sore hujan lebat.
0: Oh, lebat ya. Iya sih, kemarin iya bener lebat sih.
1: Anginnya kuat juga anginnya itu.
0: Kalau kemarin ya, kalau sekarang gimana?
1: Aman sih, dah cerah gitu.
0: Wow, oke dah. Yang penting insya Allah.
1: Anak kota Sambas hujan juga ya?
0: Iya, tadi pagi sampai sore bahkan itu kayak sendu gitu Bang ya, mendung gitu. Ada hujan sih, rintik sih hujannya, nggak terlalu.
1: Oh gitu, iyalah. Mudah-mudahan nanti kabut asapnya hilang semua begitu.
0: Amin,
1: kan
0: itu harapannya sih ya Bang ya. Tapi sekarang sih ya lumayan lah, mendingan lah sedikit-sedikit. Tapi kadang ada waktunya yang memang agak tebel masih gitu.
1: Betul
0: gitu. Okay.
1: Ini bagaimana informasi radio analog masih
0: Bang, masih betul. Sekarang masih tahap reviving.
1: Oh gitu, kasihan dong teman-teman kita yang bikin radio analog mungkin yang bisa pakai radio analog, radio digital mungkin bisa ya, kayak yang pakai yang ada aplikasi yang punya HP internet lah gitu ya. Ya Bang ya, kalau melihat aja energi sama sih bisa kemana-mana kita pakai ya. Bagi kalau sudah ada sinyalnya, kalau tidak ada sinyal susah juga gitu.
0: Pemancar kita masih yang kayak 1 kilo aja gitu kedengarannya Bang.
1: Oh gitu.
0: Jaraknya itu frekuensi jauhnya.
1: Oh gitu,
0: yang
1: iyalah.
0: Luas itu lagi memang rusak gitu. Sekarang hanya bisa didengar lewat aplikasi RRI Digital.
1: Oh iya, tapi mudah-mudahan nanti yang selanjutnya nanti diperbaiki dan bisa didengar oleh teman-teman pendengar kita yang pakai radio analog gitu ya, itu harapan ya. Kita.
0: Amin. Jangan
1: sampai informasi-informasi itu ketinggalan oleh para pendengar kita yang lalu tidak ada informasi, hanya yang pakai, karena yang monitor digital itu tidak semua yang monitor pakai digital.
0: Benar.
1: Karena ada sebagian mungkin yang biasa buat Pak Usu Busri, mungkin yang ada juga sebagian mungkin kalau itu si Ano biasa gabung nggak, Bunga Anabella itu?
0: Bang Iman Anabella ya.
1: Nah, mungkin dia pakai radio digital kayak dia beliau.
0: Oh, jarang karena sih.
1: Biasanya ada beliau gabung tuh di Sanggau biasanya.
0: Oh,
1: pro dangdut
0: ya. Dengerin ya pakai aplikasi rupanya. Wah.
1: Oke. Ya waktu itu gitu kan. Iyalah, dapat lagu.
0: Dapat dong. Mau lagu apa nih Bang?
1: Lagu ini aja. Gong 2000 doanya itu mulut-mulut.
0: Mulut-mulut.
1: Gong. Iya, Gong 2000.
0: Oke, kita cari dulu sambilan salam-salamnya mungkin.
1: Salamnya kita rangkul aja lah yang teman-teman yang bergabung di aplikasi digital aja lah. Mungkin yang bisa monitor aja di digital, mungkin kalau ada nolak mungkin jauh berjangkauan, jadi maklumkan aja, mudah-mudahan lancar itu doa kita ya, Deca ya.
0: Amin.
1: Semangat aja mantugasnya. Nah, tadi pagi siapa yang siaran pagi tadi?
0: Bang Firdaus.
1: Bung Firdaus, soalnya kita belum nonton nih berita kabar-kabar di kalau nih di YouTube nih biasa kita kan nonton ulang
0: gampang gitu, tinggal buka kanal YouTube-nya RR Pro 1 Pontianak gitu ya.
1: Syukurlah kalau gitu ya. Siap. Oke, itu saja Dek Eca. Semoga mudahan Dek Eca itu saya selalu panjang semakin di disayang oleh teman-teman pendengar kita yang bergabung di prosesi kedua semuanya begitu ya Dek Eca ya.
0: Sama-sama, tetap sehat ya Bang ya. Amin.
1: Oke. Itu saja ya. Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih Bang Lani sudah gabung bersama di malam hari ini. Mudah-mudahan tetap selalu sehat, semangat. Amin. Oke, pendengar yang ingin gabung, silakan aja gabung sama kita via telepon, SMS ataupun WhatsApp di 0851977670 ya, 0977. Akhirnya para pendengar di RRI Samba Sambilan, tadi kita sempat dengar beberapa lagu koleksi kita juga gitu ya di Literasi Lagu Musik Indonesia di Ruang Rindu. Nah, pendengar ya, kita ke lagu-lagu tadi. Sempat dengar lagu dari Brure Marantika dan Dato' Syarifah ya. Judulnya itu Seiring Berjalan. Nah, rupanya pendengar, kalau kita kutip dari berbagai sumber ya, bahwa lagu yang satu ini ya merupakan lagu duetan legendaris ya dari Datin Syarifah ya. Ya, itu juga ya ciptaan lagu dari Ahmad Nawaf yang pertama kali diperkenalkan ya, kalau ingat zaman-zaman Gemari. Ingat nih, Aki Busri ingat kali. Melalui film Hapuslah Air Matamu ya di tahun 1976. Nah, lagunya menggambarkan tentang cinta, ideal kesetiaan, keharmonisan dari hidup bersama gitu benar ya. Nah, kalau dulu ya lagu-lagu 70-an ya cinta-cintaan itu ya, kebersamaan ya. Dan dari di antaranya juga kayak membawa kesyahduan. Nah, juga pendengar, lagu-lagu ini juga diantaranya semakin dikenal ya dengan liriknya seiring dan sejalannya, seindah bunga di taman, bak burung nan megah, itulah katanya liriknya gitu ya. Dan ya tahun 70-an udah beberapa tahun yang lalu gitu pendengar ya, juga lagu-lagu ini populer, banyak yang kolaborasi dengan penyanyi-penyanyi lainnya gitu pendengar ya. Dan kalau dikenal ya dari penyanyi Brure Marantika ini ya, memang penyanyi yang sangat-sangat terkenal ya, legendaris dah pendengar ya di Indonesia tahun 70-an memang sampai ke tahun 90-an mendengar. Suaranya yang lembus dan rata-rata penyanyi sih memang punya ciri khasnya gitu mendengar ya. Tapi beliau ini gitu ya sampai dijuluki sebagai salah satu penyanyi pop romantik gitu. Romantis lah mendengar, yang terbaik dimiliki oleh Indonesia. Oke, kita terima lagi penelpon, sudah ada bergabung sama kita. Kita coba terima, ada siapa di sana? Halo, selamat malam di Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu, memori lewat waktu. Assalamualaikum, Kak
0: Eca. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Tia.
2: Iya, apa kabarnya, Kak?
0: Alhamdulillah baik dan sehat saat itu. Gimana kabarnya Kak Tia?
2: Kabarnya alhamdulillah sehat.
0: Oh, alah ya era sesalu di.
2: Apa bule di radio kita ya, berada suaranya itu.
0: Baru ada ke suaranya?
2: Di radio kita masih siang, Kak.
0: Oh, lewat aplikasi nanya ya.
2: Iya.
0: Tapi di aplikasi suara kita jelas, Nak.
2: Ya, suaranya
0: bagus. Oh, alhamdulillah ya. Gimana Kak Tia cuaca di sini?
2: Alhamdulillah bagus, cuacanya tuh Kak Tia.
0: Oh, alhamdulillah ya Allah. Gimana hujan enggak dah di sini, Nun?
2: Hah?
0: Hujan ke udah di sini, Nun?
2: Oh, udah hujan lama, dah hujannya berapa kali dah?
0: Oh, alhamdulillah ya Allah. Ya mudah-mudahan berkah hujannya ya. Amin.
2: Kayaknya ada yang ngabung kayak.
0: Ya, itu ada beberapa sih. Kalau Kak Tia mau lagu ke?
2: Boleh sih.
0: Mau lagu apa?
2: Lagunya dari siapa? Kan nanti lagi.
0: Dari siapa, Kak?
2: Dari lagu. Bila Cinta di Dusta.
0: Bila Cinta di Dusta, ya.
2: Kan ya.
0: Okay, Bila Cinta di Dusta dari Screen. Okay, lanjut salam-salam. Salam-salamnya boleh untuk siapa aja tuh, Kak Tia.
2: Salamnya buat calon yang bertugas, semoga sehat selalu.
0: Insyaallah sehat-sehat juga untuk Kak Tia.
2: Awalnya kita rangkul aja lah Kak Aja ya.
0: Iya, terima kasih Kak Tia. Udah gabung.
2: Oke, masih lama kan ibu apa di radio kita berada sorenya Kak Aja.
0: Nah, itu masih tahap percobaan perbaikan gitu ya. Kita harapkan mudah-mudahan segera. Karena jangkauannya diperpendek tuh Kak Tia. Hanya sekilo nanya.
2: Oh, jadi mana kak dengan radio dari kita yang kasih
0: Harus nak deket dengan radio di nak itu di kantor tapi bisa lewat aplikasi naknya saat itu.
2: Tapi
0: mudah-mudahan lah nanti ya, doakan aja yang terbaik untuk pemancar kita nanti ya.
2: Terima kasih
0: kembali.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Tia ya. Oke, pendengar ya, masih di Ruang Rindu. Silakan bagi para pendengar ingin gabung bersama ya, request lagu-lagu pop Indonesia yang lama-lama ataupun yang terbaru-terbaru ini, lagu-lagu mancanegara, luar negeri sana, lagu-lagu pop, boleh gabung bersama via telepon, SMS ataupun WhatsApp di 0851767070977. Nah, tadi kita coba lihat-lihat juga gitu ya komentar di aplikasi RRI Digital ini gak muncul gitu pendengar ya, tapi saat ini bisa didengar lewat aplikasi dan streaming di rri.co.id. tembus dah viewersnya biar jadi 100.000 gitu ya, ini kan 53.000 sekarang gitu ya. Oke, para pendengar di RRI Samba 97,4 FM ya, kita dengar beberapa lagu koleksi kita terlebih dahulu untuk Anda, sambil nanti kita akan temani Anda dengan bener-bener lagu lah ya. Oke, ada Gong 2000 mulutnya. Oke, ini lagu permintaan dari Bang Lonis tadi. Selamat mendengarkan.

0: 4,8 MHz.
1: When you sing, you begin with do, re, mi.
2: Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Hymne Gregorian, Utque Anlaxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama

0: 1,4 MHz.
1: Rindu masa lalu, rindu kenangan indah. Kembali ke masa lalu dengan Ruang Rindu, program yang membawa kenangan indah melalui lagu-lagu nostalgia. Jangan lewatkan Ruang Rindu setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Radio Republik Indonesia Sambas.

Terima kasih pendengar masih bersama di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dengan berbagi lagu tadi udah kita dengarkan juga ya. Dan pendengar tadi kita punya lagu koleksi dari Krisye, Sang Surya Tenggelam. Mari kita bedah lagunya.

0: Nah tadi kita ada muterin lagu dari Krisye, pendengar ya, Kala Sang Surya Tenggelam. Nah lagu koleksi dari Krisye yang satu ini, Sang Maestro Musik juga gitu ya, yang dipopulerkan oleh Krisye. Maestronya itu ada Guru Soekarno Putra. Dan karya yang paling magis dari Krisye ya, kemudian sakral ya, melankolis juga di sejarah musik Indonesia, kembali populer pendengar ya, membekas di hati pendengar modern sekarang ini, apalagi udah jadi soundtrack utamanya di serial Gadis Kretek. Kalau nonton serialnya mungkin udah tahu gitu ya pendengar ya. Nah tapi secara garis besarnya lagu ini menggambarkan rasa kerinduan yang begitu dalam ya, kerentanan hati sampai kesedihan yang ada di kala senja gitu ya. Nah ataupun penghujung hari lah gitu ya pendengar ya, momen transisi itu ya, saat matahari terbenam yang kerap kali gitu ya menjadi simbol pemicu munculnya rasa sepi, refleksi dan juga ingatan kenangan di masa lalu, atau tentang sosok yang memang kala itu menjadi yang dicintai gitu ya, satu-satunya deh kayaknya orang yang paling ada di hati kala itu ya. Nah kemudian ada perpaduan antara indahnya alam di sore hari dengan rasa sedih dan perih gitu ya, karena saluknya yang ditahankan dengan orang seseorang itu. Atau rasa kerinduan lah gitu ya, membuat suasana hati terasa mungkin makin berat tapi makin puitis gitu pendengar ya, sore gitu ya, makin kayak dramatis puitis gitu kan. Apalagi suara Krisye itu kan lembut, jernih, berkarakter yang membuat sentuhan dari auranya makin melankolis, vokalnya mendayu-dayu, mengalir, menusuk perasaan siapapun yang dengar. Apalagi aransemen dari Guru Soekarno Putra ini, Sang Maestro, memadukan juga sentuhan unsur pop klasik dengan nuansa tradisional yang puitis gitu pendengar ya. Dan ya lebih ke dramatis sih bener ya, apalagi kalau senja sore hari itu kan ras, atau ditambah lagi dengan rasa sepi kan, itu bahasa umumnya manusia ya untuk menangkap momen emosional di dalam sebuah lagu juga bener ya. Walaupun rilisnya itu udah lama banget, udah puluhan tahun bener ya, tapi vokalnya ataupun juga ya musiknya, komposisinya itu masih dinikmati sampai ke lintas generasi. Benar ya, lagu-lagunya juga sampai sekarang banyak diantaranya juga populer ya sampai sekarang gitu ya, dinyanyikan apalagi di sore-sore gitu ya. Oke, sudah ada penelpon sepertinya ya, kita beralih ya ke ruang rindu request untuk Anda di 0851 7670 0977 ya. Tadi ada yang mencoba menghubungi, silakan hubungi kita kembali di nomor tersebut. Oke, kita coba bacain chat dah. Oh oke, udah ada yang gabungnya, kita coba terima dulu. Halo, selamat malam di Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam di Ruang Rindu. Berbagi rindu memori lewat lagu, Ca.
0: Halo juga, selamat malam Wanusu. Apa kabar?
1: Kabar baik, alhamdulillah sehat, Ca.
0: Alhamdulillah.
1: Luna buka radio, Ca, aku.
0: Oh, gimana ratinya Wanusu?
1: Ade, memang Luna buka, sangka aku sih andian coba tadi. Ade, kayak di sini.
0: Oh, ade lah. Oke, nah ya yang penting insya Allah tetap selalu sehat. Tadi sibuk apa ratinya, dah makan ke balumnya, Ge?
1: Udah, lah kak, udah lagi nonton di HP aja di we. Tau, Luna buka HP kerajaan.
0: Nonton di kanal YouTube kayaknya.
1: Kita request lagu, Ca.
0: Lagu apa malam itu, Wan?
1: Lagunya dari Aprilian dengan Vanessa. Apa kabarmu di sana?
0: Oke, saluk ke, Nyai.
1: Saluk dengan...
0: Aduh, nah ya.
1: Yo, salut dengan orang yang jauhnya.
0: Oh, Allah ya Allah ya. Iya, di sehat-sehat ya yang jauh nun ya.
1: Sama dan sehat dan nampakkan mukanya itu.
0: Aduh, ya, kalau nampak di dalam mimpi aja kali. Oke lah, salam-salamnya.
1: Single-single kawan lah, biar nangang kawan tuh.
0: Sile.
1: Nah, pertama salamnya buat Eca yang lagi bertugas, mudahan sehat selalu.
0: Insya Allah, Nek Wanda.
1: Pertama salamnya buat Ella si Paket, buat Bang Nanda, Pak De, Wanaci, Mak Sulung, Amsia, Bang Bujang Cahye, Bang Pardi, Bunda Ari, Aki Busri, Kak Ammo, Bang Pawadi, Risa, Alimin, Bang Bujang SK Maris Paket, Pak Anjang, Bang Roni, Kak Meme Spaket, Bang Oyot, Bang Jaja, Bang Darul, Bang Andi, Bang Utih, Lanius, Mama Nasa, Bang Ahmarwan, Pak Alang Pi'i, buat Budiman yang jauh, buat Kak Aida, yang lain dirangkul aja dari A sampai Z.
0: Oke, siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Wanusu di Kawakan udah bergabung bersama. Tetap sehat, tetap semangat, tetap bahagia. Insya Allah ya, amin. Oke, pendengar, kita baru baca ini chatnya. Mohon maaf, tadi kita sempat ajak pendengar lewat aplikasi RRI Digital kan ya, di kolom komentar. Nah, rupanya setelah kita cek ini, nggak terlihat sama sekali chat dari pendengar ya. Oke, mungkin kita alihkan ya ke via telepon, SMS, ataupun WhatsApp aja. Bisa menghubungi kita di 0851 7670977 ya. Oke, ini dari Kak Eka di Pontianak. Assalamualaikum Kak Melsa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Eka di Pontianak katanya request lagu Ghea Indrawari 1000 kali, albumnya Rasi Bintang. Alhamdulillah lagunya Kak Ghea ini ya masuk nominasi AMI Award 2026 setelah 3 tahun Jiwa Yang Bersedih album Berdamai. Bangga sekali putri daerah Singkawang Kalimantan Barat. Putarkan lagunya ya Kak 1000 kali terus. Lagunya ditunggu. Oke, baik, terima kasih Kak Eka udah nungguin kita sampai sekarang kita bacain ya. Mudah-mudahan tetap selalu sehat ya, selalu bahagia juga sekeluarga, seorang-orang tercinta, orang di lingkungan sekitarnya semua dan ya untuk seluruh para pendengar kita yang bergabung dan mendengarkan kita di RRI Sambas melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming ya di rri.co.id. Oke, sedikit ya, kita juga terima masih atensi dari Anda di Pro satu Sambas ini pendengar ya, dan juga di program acara Ruang Rindu ya. Nah, silakan aja via telepon, SMS ataupun WhatsApp ya, sambil kita juga bacain sedikit ataupun sampaikan informasi gitu ya tentang lagu-lagu ataupun musik tanah air. Nah, tadi kita ke Krisya mengenal sosok dari penyanyi legendaris juga pendengar, pencipta lagu pop yang progresif juga pendengar ya di sejarah musik Indonesia, yang lahir pada 16 September ya 1949 pendengar, dan wafat di 30 Maret 2026. Nah, yang beberapa waktu yang lalu kalau gak salah gitu ya, kalau kita cek sumbernya di rri.co.id gitu ya. Nah, Krisya ini hidup dengan berbagai kilauan kenangannya gitu pendengar ya. Dan bahkan gitu ya, kita bernostalgia dengan sosok yang satu ini gitu pendengar ya. Nah, apalagi juga tadi ya, tak pada 16 September kelahirannya. Di bulan ini loh pendengar ya. Dan ya dikenal lewat karakter vokalnya yang juga halus, penampilannya yang cukup bersahaja di atas panggung ya. Vokalnya juga khas sekali ya. Kalau dari informasi yang kita dapati di berbagai sumber, salah satunya di Spotify dan juga di kanal YouTube Krisye Music Official, dengar bahwa penyanyi yang satu ini karirnya itu membentang selama 4 dekade dengan puluhan album, juga menjadi cetak biru musik pop kreatif di Indonesia. Kalau nama lahirnya itu adalah Krismansyah Rahadi ya, dengan seorang Christian Rahadi dengar, dan wafat di usia yang 57 tahun karena kanker paru-paru ya. Kalau untuk karirnya, mulai sebagai pemain bass di grup band Sabdanada dan Gipsy. Kalau untuk sebagian besar karyanya juga dirilis di bawah naungan Musika Studios Premier. Menempati juga posisi ketiga di daftar musisi Indonesia terbesar sepanjang masa versi Rolling Stone ya, tahun 2017. Karya-karyanya tadi ya, termasuk kita dengarkan lagunya Kala Sang Surya Tenggelam, pendengar, itu menjadi lagu-lagu yang juga populer sampai sekarang ini juga dinyanyikan gitu, pendengar. Nah, ada beberapa memang nama-nama penyanyi top Indonesia paling legendaris selain Krisye gitu, ada Nike Ardila yang daya tahan namanya sampai sekarang itu karya-karyanya dikenal dengan luas, ataupun juga punya cultural longevity dengar, umur panjang gitu ya budayanya ya. Sampai bahkan 100 lebih gitu ya kisarannya di sejarah tanah musik Indonesia gitu dengar ya. Dan apalagi tadi Krisye ini kan memang ikon pop kreatif Indonesia. Lagu-lagunya itu sering di remake ataupun didaur ulang gitu ya. Dan viral bahkan di platform digital kayak di TikTok lah untuk Gen Z sekarang ini. Nah, tadi kita membahas juga sosok Bure Marantika ya, sebagai pemilik suara terbaik di bariton gitu pendengar. Melegenda juga, musiknya jadi standar baku lagu pop romantis dah gitu ya, karena lagunya tadi di Blu-ray ini ada dinobatkan juga ya sebagai penyanyi paling romantis gitu lagunya ya. Nah, apalagi yang slow rock gitu pendengar, pop remaja era 90-an, Nike Ardila. Nah, walaupun di usianya yang masih sangat muda, wafat ya di tahun 1995 ya. Tapi penggemarnya sekarang ya dengan Nike Ardila Fans Club ini tetap aktif dengar ya. Bahkan ya lagu-lagunya juga masih sangat sering terdengar. Nah, apalagi sampai sekarang juga hidup menjadi legenda yang sangat apa ya, makin progresif ya, makin menyesuaikan zaman ya. Kalau sosok yang satu ini, Iwan Fals pendengar ya, kalau legenda hidup musik pop folk balada gitu ya, dengan lagu-lagu romantisnya, lagu-lagu politik sosialnya juga pendengar ya, menjangkau berbagai lapisan masyarakat yang tetap abadi dan sangat masih relevan lah gitu ya dengan sekarang ini gitu ya. Musik-musik dan liriknya juga cukup-cukup sangat enjoy didengar gitu pendengar ya. Dan ada beberapa yang memang mendobrak banget para penikmat musik gitu ya. Ada lagi maestro pop R&B modern, siapa lagi kalau bukan Glenn Fredly. Lagu-lagu galaunya ini ya jadi lagu wajib nasional biasanya, juga sering diputar gitu ya di kafe, di radio. Kalau dulu ya sering juga diputar-putar lagunya, kayak lagunya January Battle. Ada beberapa lagi lah yang lainnya juga pendengar ya. Dan ternyata ada beberapa alasan, faktor yang membuat musik Indonesia, salah satunya di berbagai legenda lah tadi ya, tetap hidup ya, diketahui ya, sampai sekarang ini, walaupun udah puluhan tahun gitu pendengar ya. Nah, tapi musiknya masih sangat sering terdengar. Nanti kita akan sampaikan informasinya untuk Anda. Tapi kita dengar beberapa lagu untuk Anda terlebih dahulu berikutnya.

0: Bombas FM 97,4 MHz.
1: Rindu masa lalu, rindu kenangan indah. Kembali ke masa lalu dengan Ruang Rindu, program yang membawa kenangan indah melalui lagu-lagu nostalgia. Jangan lewatkan Ruang Rindu setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Radio Republik Indonesia Sambas.

0: 101.3 MHz.
1: Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.

Selamat malam kami ucapkan kepada seluruh para pendengar masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dengan lagu-lagu tadi udah kita dengar bareng ya, termasuk lagu-lagu yang lagi tren ya sekarang ini, lagi populer lah ya, dalam minggu-minggu ini sering banget kita dengar ya, bahkan kita juga sering banget mutar lagu-lagunya gitu ya pendengar ya, yang sedang viral lah gitu ya pendengar ya, per September di minggu-minggu ini pendengar. Dan lagu yang paling utama ataupun terletak di tangga yang pertama itu adalah dari Tulus. Nah tadi kita dengar lagunya ya, judul Teh Hijau, tadi juga sempat kita bahas sih ya. Nah kalau ngomong-ngomong tentang Teh Hijau yang dinyanyikan oleh seorang Tulus bernama, nama lengkapnya Muhammad Tulus, ini solois pria papan atas Indonesia, terkenal dengan lirik-lirik puitisnya sih pendengar ya. Kemudian aransemen lagunya itu lebih ke pop jazz minimalis dan tema-tema dewasa emosional gitu ya. Kalau untuk dari Teh Hijau ini sendiri rilis ya pada 30 Juni 2026 di label Tulus Company pendengar ya. Nah, tapi sekarang ya jadi lagu yang sangat penuh dengan dramatis dan emosional lagi sih ya. Nah, tapi dengar-dengar nih pendengar bahwa lagu ini bukan tentang romansa cinta, tapi tentang rasa kita menerima rasa hampa juga, adanya kejenuhan tentang suatu kehidupan ataupun adanya kesulitan untuk merasakan kebahagiaan atau jatuh cinta lagi, ini seperti di dalam liriknya gitu ya. Teh Hijau ini istilah sebagai simbol ketenangan ataupun pemulihan diri di tengah ketidakpastiannya gitu ya. Apalagi viralnya itu karena relate ya dengan keresahan seseorang lah gitu ya. Atau istilah anak kerennya ya, kini ya burn out ya. Nah, ngapain-ngapain beraktivitas kayak lemes gitu ya, bawaannya kayak capek ya untuk hadapin apapun itu gitu ya. Kadang mikir aja males gitu bawaannya, kayak gak mau banyak drama, dengerin seseorang yang dulunya sensitif sekarang lebih santai aja gitu ya, nerima apapun rasa hampa yang terjadi gitu ya. Kalau dari topiknya memang jujurly, waduh jujur ya pendengar ya, ada lagu-lagu pop sekarang ini memang banyak diantaranya lebih ke drama patah hati, jatuh cinta. Tapi di sana ya Tulus ini mengemasnya ke arah yang beda gitu ya. Menyuarakan rasa nama ataupun rasa hampa gitu pendengar ya. Di fase hampa gitu ya. Kemudian lelah secara mental, kemudian ketidakmampuan untuk merasakan emosi, dan hal inilah yang mewakili perasaan Gen Z ataupun milenial ya, tentang jenuhnya menghadapi kehidupan gitu ya. Adalah gitu ya masa-masanya kayak gitu ya. Mungkin setiap orang punya perjalanan hidup itu ada masa-masanya yang jenuh, tidak terkecuali pada hubungan gitu ya. Dan sebagai lagu baru yang juga Teh Hijau ini kembali menandai Tulus untuk melesat menjadi musik yang kemudian diaransemen menenangkan lah, seperti Teh Hijau kayak teh kan, menenangkan ya, relaksasi, apalagi kalau misalnya diputar sore-sore gitu ya. Dan ya kalau dicek juga potongan liriknya ini kan ada kayak, mungkin aku sedang tak bisa jatuh cinta gitu gak sih. Membuka hati untuk apapun siapapun gitu lagi ya. Lagi fals ya, lagi capek kayaknya suaranya. Oke, gak apa-apa. Tapi ya lagi-lagi lagu yang satu ini minggu ini menjadi lagu yang sering diputar ya. Kaca juga suka sih dengarnya ya, kayak fase tenang aja gitu. Relate banget dah gitu ya. Kemudian ada lagi tadi lagu yang kita putar itu ada lagu dari Eno gitu ya,
dan juga Ari Lesmana berduet mereka dengan judul Sesi Potret. Ya. Now ini adalah penjajah jadi adik kandungnya Ari Lesmana, memang benar adik kandung ya, sekaligus juga pencipta pencipta lagu collab mereka. Nah, sedangkan Ari Lesmana ini adalah vokalis utama band folk pop yaitu 420. Nah, ini rilisnya itu 19 Februari 2026, tapi ya The Power of TikTok lagi-lagi menjadi viral ya di September 2026. Sama hubungannya dengan teh hijau tadi ya dari Tulus. Nah, kalau untuk makna dan liriknya itu pendengar ya, ironi, artinya penyesalan mendalam seseorang yang merantau ya. Tunda deh kepulangannya karena sibuk bekerja. Tapi ketika sukses ya bisa pulang bawa uang. Tapi ini ngiris hati sih ya. Tapi orang terkasihnya itu meninggal dunia. Nah, itu kalau dari sesi potret itu lebih ke foto keluarga ya. Terasa ngiris hati sih ya. Karena susutan dari sesi potret ini kan udah gak lagi utuh seperti dulu gitu ya. Kalau dari liriknya, sesi potret yang selalu ku benci, ya gitulah ya. Yang lain-lainnya udahlah ya, nanti mungkin lain waktu kita dengar lagi gitu ya. Nah, tapi pendengar ya, lagu ini viral banget ya, dijadikan background video bertema keluarga, perantauan ataupun kehilangan sosok lah gitu ya, menusuk perasaan siapa aja, relate jadinya, apalagi bagi yang kerja di luar kota, harus merantau jauh di luar sana gitu ya, bahkan di luar negeri sekalipun ya, di tempat orang ya, harus menyesuaikan diri kondisi dan kayak harus ya lagi-lagi rela lah gitu ya demi kebahagiaan orang-orang terkasih, contohnya orang tua gitu ya. Tapi momen-momen terakhir bersama mereka itu hilang, itu di dalam lagunya yang membuat emosional semakin brutal ya. Nah, kalau untuk karakter vokal Enoni digabungkan dengan tarikan vokal seraknya melankolis khas Aris Lesmana ya, memberikan nyawa tersendiri pendengar pada lagu dengan nuansa pedih, mengiris hati, terasa nyata untuk didengar gitu ya. Frasa sesi potret yang selalu ku benci itu sangat puitis banget sih ya, easy listening banget sih ya lagu-lagunya sebenarnya gitu ya. Dan ya, tapi lagi-lagi perlu dipahami ya, semua orang mungkin beda persepsinya masing-masing ya, tapi dari sumber yang kita dapati seperti di Kritik Media dan juga Spotify ya, dan juga di Instagramnya Brilio dan detik.com gitu ya, katanya ya lagi-lagi lagunya itu punya penggambaran tentang foto keluarga yang terasa berbeda gitu ya, karena ada salah satu anggotanya yang memang paling penting lah gitu ya, telah tiada. Sedih sih ya. Okay. Dan udah jam 11, gak terasa ya ngobrol-ngobrol kayak gini. Enjoy banget ya sambil dengerin lagu, sambil juga para pendengar kita bergabung. Dan kami ucapkan terima kasih banyak yang udah dengerin kita. Tapi ada satu lagu yang pengen kita bedah ya. Sambil nanti kita juga akan dengarkan lagunya sebagai lagu penutup di Ruang Rindu edisi kali ini gitu ya pendengar ya. Nah, kali ini ada lagu viral juga karena kolaborasi dengan Hollywood. Wah, keren sih Indonesia ya, lagu-lagunya wah udah banget emosional gitu ya. Ada For Revenge ya, I Miss You Every Brand New Day, penyanyi dari For Revenge, band alternatif rock pop emo asal Bandung ini yang digawangi oleh Bonix Norwega, populer juga sekarang ini di Gen Z, apalagi lagu patah hati yang emosional ini. Rilisnya sebenarnya pada 28 Juli lalu ya 2026, tapi uniknya lagu ini dirilis sebagai OST resmi Indonesia untuk film Spider-Man Brand New Day. Ya, kalau tahu filmnya Spider-Man, wah ini udah sering denger kan ya. Liriknya ditulis dari sudut pandang fiksi Peter Parker yang mengalami rasa kehilangan mendalam. Lagunya juga menyoroti ironi pahlawan super yang bisa menyelamatkan ribuan nyawa tapi gagal untuk mempertahankan orang yang paling dicintai.
itu kayak nyes gitu ya. Kalau misalnya orang terkasih, kita bisa nolong orang nih, tapi orang-orang terdekat kita gak bisa kita tolong. Itu sedih sih. Itu yang ada di film yang Hollywood yang satu ini, dari filmnya Spider-Man Brand New, dengar ya. Oke, kita akan dengar lagunya seperti apa dan beberapa lagu koleksi kita hingga nanti jam 12 malam. Anda akan bergabung ke RRI Pro 3 Jakarta di Warta Berita Dini Hari, atau juga obrolan dini hari di sana sama teman-teman kita besok hari, menemani para pendengar dengan berbagai program acara. Kita juga hadir pada malam hari untuk Anda ya. Jadi tetap aja bersama di RRI Sambas, dan Kece pamit dari Ruang Rindu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat mendengarkan. Ada I Miss You Every Brand New Day for Revenge.

0: Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Suwarno SOS MMPD, Koordinator Wilayah Nusantara 9 Kalimantan Barat, Kepala LPP RRI Pontianak mengucapkan Dirgahayu Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang ke-81. Sebagai radio perjuangan yang telah menemani perjalanan bangsa selama lebih dari 8 dekade, RRI terus hadir menyuarakan Indonesia, menyampaikan informasi yang terpercaya, memperkuat persatuan, serta menjaga ruang publik yang sehat dan mencerdaskan. Di usia yang ke-81 ini, mari kita sukseskan melangkah beradaptasi dengan perkembangan zaman dan menghadirkan karya-karya terbaik untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dengan semangat tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita jadikan RRI semakin kuat, semakin dekat dengan masyarakat, dan semakin berperan dalam membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Teruslah menjadi suara Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa

0: yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
3: Berubah. Cara manusia mendapatkan informasi pun berubah. Dari radio analog hingga era digital, satu hal tetap bertahan. Suara yang menemani masyarakat. Kemudian muncul pertanyaan, di tengah derasnya media digital, apakah radio masih memiliki tempat di hati masyarakat?

0: walaupun aku penyiar radio, tapi aku juga pendengar radio. Jadi menurut aku radio itu teman, menemani di berbagai aktivitas orang gitu.
1: Hidup gue di radio udah lama.
2: Kalau buat gue radio itu sahabat. Karena emang sesuai konsepnya radio adalah selalu jadi sahabat.
1: Sahabat.
2: Ada yang bilang radio sekarang udah ketinggalan karena udah ada sosial media. Ya udah, akhirnya radionya juga ikutin sosial media, kerja bareng, kolaborasi.
3: Jadi radio pun juga sekarang malah kedengeran gaungnya makin kenceng lagi gitu.
4: Kita nggak bisa lawan itu. Bisa kok, kita bisa. Justru kita berteman dengan sosial media.
5: Sebenarnya dari zaman dulu aja ketika MTV keluar, itu kan ada itu tuh radio, video kill the radio star, sampai ada lagunya gitu. Itu udah berapa puluh tahun yang lalu dan sampai sekarang radio masih ada. Itu aja seharusnya udah sebuah bukti bahwa radio sampai saat ini live, breathing, and kicking gitu.
6: Sebagai media informasi, sebenarnya banyak yang bisa diberikan oleh radio. Cuman memang tantangannya adalah bagaimana caranya untuk menjadi relevan dengan audiens yang memang sekarang ada banyak di digital. Jadi memang tantangannya adalah inovasi.
4: Ya tadi kayak gue bilang, kan gak mungkin lu dengerin playlist lu setiap hari atau lu mengandalkan kocokan playlist dari digital streaming platform kan. Dan lu butuh suatu info, lu butuh disuapin sesuatu, lu butuh ditemenin dan lain-lain. Dan menurut gue ya bisa. Selalu ada tempat sih.
7: Pengalaman yang membuat berbeda dalam mendengarkan radio itu adalah moment of surprise. Ketika kita di jalan, lalu tiba-tiba terputar satu lagu dan kita langsung bereaksi, lagu ini lagi pas banget sama kondisiku nih gitu.

Radio mungkin memiliki warna yang berbeda. Ada radio swasta, radio publik, radio komunitas. Namun semuanya memiliki satu kesamaan, menghadirkan suara untuk masyarakat. RRI hadir, bukan untuk menjadi pesaing. RRI hadir sebagai bagian dari perjalanan Radio Indonesia dan sebagai ruang untuk berkolaborasi.

0: Saya tahu sebenarnya Indonesia itu sangat luas, tapi nggak menyangka kalau suara saya itu bisa nyampe ke daerah-daerah yang bahkan sebelumnya nggak pernah terpikirkan bakal ke sana gitu.
1: Sekarang dia udah transformasi, kalau dulu cuma ada siaran FM, AM, kalau sekarang kita udah bertransformasi ke media-media lain.
2: Radio nggak ada matinya itu ya, karena emang radio itu deket sama pendengar gitu kan.
3: Mungkin sebagian orang merasa kalau misalnya dengerin radio tuh kayak nostalgia.
4: Sekarang radio udah bisa didengarkan di mana aja.
5: Radio tetap punya tempat tersendiri di hati para penikmatnya.
6: Jadi kalau bisa dibilang, radio itu memang nggak bisa, bahkan tidak akan ada matinya. Melihat perkembangan zaman, ya zaman boleh berubah, tapi tentunya radio pun juga akan terus bertumbuh sesuai dengan zamannya.
7: Ketika kita ingin mendengarkan lagu ini, kita nggak bisa keprediksi nih ya, mau denger abis ini mendengarkan lagu apa, setelah itu apa. Dan ada juga kita bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan.
8: Ketika mendapati momen-momen seperti itu, saya merasa, wah, suara saya, siaran saya di RRI didengarkan sampai ke pelosok. Mereka menantikan acara-acara RRI.
9: Banyak tempat orang yang mendengarkan radio sembari menyetir, sembari memasak di rumah, sembari pulang dari sawah, atau yang para petani ya di sawah kadang dia bawa radio. Itu membuktikan bahwa radio tidak ada matinya. Masih banyak yang menyukai radio.
10: Selama orang-orang masih membutuhkan informasi, membutuhkan hiburan, juga teman untuk aktivitasnya, ya pasti masih akan butuh radio.
11: Karena RRI adalah lembaga yang besar, tentu saja saya bangga ketika suara saya bisa ada di setiap lini kehidupan masyarakat.
12: Kalau kita lihat sekarang posisi Indonesia banyak bencana yang bisa nge-cover sampai ke pelosok negeri, itu kan cuma radio ya, apalagi kalau internet mati. Jadi bahkan radio itu bisa menjadi early warning system sih untuk masyarakat mendapatkan informasi apapun di posisi itu.
13: Jadi fun fact, ketika radio tanda kutip ditinggalin di Indonesia, di luar negeri radio masih kuat banget. Sehingga radio masih menjadi satu-satunya pilihan mereka untuk mendapatkan informasi dari kota sekitar mereka, ataupun juga informasi tentang budaya lain yang ada di luar negeri.
14: Sebagaimana kita ketahui, RRI merupakan bagian dari sejarah ya, yang menyebarkan proklamasi. Siapa yang nggak tahu RRI?
15: Radio nggak bakal pernah mati karena masih ada RRI. Selagi masih ada RRI, radio nggak bakal pernah mati.
16: Karena RRI ini adalah radio yang bersejarah, dan saya akan menjadi bagian dari sejarah itu.
17: Namun, suara yang sampai ke telinga pendengar tidak pernah hadir begitu saja. Ada orang-orang yang bekerja di baliknya.

dari pusat kota, mereka tetap bekerja. Ketika listrik, cuaca, jarak, dan medan menjadi tantangan, mereka memastikan satu hal, suara RRI harus tetap terdengar. RRI memiliki sejarah panjang, tetapi RRI tidak boleh hanya hidup dari masa lalu. Radio berubah, pendengar berubah, teknologi berubah, dan RRI harus ikut berubah tanpa kehilangan jati dirinya sebagai radio publik. Mungkin orang-orangnya berganti, teknologi akan terus berubah. Namun perjuangan untuk menjaga suara Indonesia tidak boleh berhenti. Karena radio bukan hanya tentang suara. Radio adalah tentang manusia yang ada di balik suara itu. Dari studio kecil hingga wilayah perbatasan, dari generasi ke generasi, dari RRI hingga seluruh radio Indonesia, mari terus menjaga suara ini. Terima kasih kepada mereka yang telah menjaga suara Indonesia tetap terdengar.

0: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Boleh, baby. Aku berpada doa dengan umatku. Kalau kau langsung jauh ya pergi ke rumahku.
2: Oke, Li.
3: Berlama-lama kemudian.
4: Li, aku udah sampai depan rumahmu.
5: Pipi. Li, tang cara sakit ingin lo tak jalannya. Banyak lalu jalan yang berlubang si Gipen si Antuk B yang kena batu, Li.
1: Aulah tuh, jalan kamek B udah lama rusaknya.
4: Yoh, tang jam aja, Li. Bahaya emang dia tuh bisa-bisa buat kecelakaan. Kita lapor lewat Halo RRI aja dah. Halo RRI ya, salah satu program di RRI Sambas yang bisa menyampaikan kendala macam kau tadi ya. Halo RRI ya, hari Senin, Rabu, Jumat, jam 9 sampai jam 10 pagi.
1: Hah, bisa kau udah lapor ke si Nun?
4: Bisa lah, Li, kan ya layanan untuk masyarakat. Kalau laporan ya diteruskan ke pihak berwajib biar cepat kena perbaiki.
1: Betul juga iya, biar jalan kampungku jadi bagus dan aman.
4: Betul lalu, pun ada masalah umum, sana diam aja. Jadi, langsung aja hubungi kontak RRI Sambas di 085176700977. Yuk, sampaikan lewat Halo RRI, suara kita berarti buat kebaikan bersama.
0: Anda dengar RRI Sambas.

salah jika ingin selalu tampil baik. Penampilan memang bukan yang utama, tapi seringkali penampilan dijadikan bahan penilaian yang pertama.

Selamat malam saudara pendengar. Demikian rangkaian program acara yang telah kami hadirkan di RRI Sambas dalam edisi kali ini. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan siaran RRI Pro 3 Jakarta. Hingga besok pagi kami kembali menemani Anda. Kami segenap angkasawan dan angkasawati Radio Republik Indonesia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Selamat malam, selamat mendengarkan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Bea Cukai untuk menertibkan pakaian bekas asal luar negeri. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah menteri kabinet merah putih membahas perkembangan industri tekstil di Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, salah satu instruksi yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah agar Bea Cukai segera menertibkan bal pres baik pakaian, sepatu dan tas bekas asal luar negeri atau impor. Keberadaan bal pres dianggap mengganggu industri garmen dan tekstil di tanah air. Hal itu disampaikan Menteri Erlangga kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta usai ratas sore tadi.
2: Khusus untuk di hilir, yaitu terkait dengan garmen, di mana gangguan-gangguan melalui import kiloan ataupun import yang bal pres, itu tadi juga diminta Pak Dirjen Bea Cukai untuk segera ditertibkan. Karena hal ini sangat mengganggu produsen-produsen garmen di dalam negeri.
1: Sementara itu, Direktur Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Jaka Budi Utama mengatakan pihaknya akan menambah personel di lapangan dan memperkuat satuan tugas atau satgas. Wilayah paling krusial adalah Selat Malaka.
3: Memperketat perbatasan dan wilayah pesisir dari penyelundupan barang-barang ilegal maupun barang-barang yang dilarang. Ya, narkoba, balpres, dan sebagainya yang bentuknya terlarang. Strateginya yang pasti nambah ini apa namanya, nambah peralatan, kemudian satgas diperketat. Ya, di sepanjang Selat Malaka kan kita ada pangkalan sarana operasi kan, di situ kita ada beberapa, ada sekitar hampir 100 lebih kapal ya, nanti kita akan berdayakan semua.
1: Menteri Erlangga menjelaskan pertumbuhan ekonomi industri tekstil dan produk tekstil atau TPT sebesar 5,6% dan industri barang kulit serta alas kaki 8,25%. Adapun sejumlah menteri yang ikut ratas yakni Menteri Keuangan Suhasil Nazara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, serta Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arif Satria. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
4: Jangan lari, Pak.

Pendengar, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menyelesaikan pelunasan hutang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hadani Sabil kembali dapat menjumpai Anda di Indonesia Menyapa Dini Hari edisi Rabu 23 September 2026. Seperti biasa, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda rekaman-rekaman dialog yang mungkin Anda lewatkan, dan juga kami kembali hadirkan segmen kopi, komentar dan opini hingga pukul 2 pagi nanti, di mana pada sesi interaktifnya kami akan memberikan Anda kesempatan untuk memberikan komentar secara langsung. Terhubung bersama saya nanti, kita akan ngobrol ya terkait dengan sepanjang 2026, sepanjang tahun ini sudah ada 13 kepala daerah yang di OTT atau operasi tangkap tangan oleh KPK. Anda nanti dapat berinteraksi langsung dengan kami pada sesi interaktif. Anda bisa catat dulu line telepon kami yang bisa Anda hubungi nanti di 021-352-3172 atau 021-384-4545, 021-386-2375 dan 021-386-6712, atau bisa melalui chat WhatsApp di 081-399-399-888. Saya tidak sendirian, ada rekan saya Mutia Ramadhani yang menemani hingga akhir sesi Indonesia Menyapa Dini Hari pukul 5 pagi nanti. Dan terkait dengan topik 13 kepala daerah di OTT oleh KPK, ini 13 nama ini berasal dari satu wali kota dan 12 bupati ya. Dan yang terbaru, KPK menangkap Bupati Bolaang Mongondo, Sirajuddin Lasena. Dan jika kita melihat ya, atau flashback ke awal kasus-kasus ini terungkap, ini diawali dari Madiun, di mana wali kota Madiun, Maidi, ini terkena OTT pada 19 Januari 2026, disusul oleh Bupati Pati Sudewo. Lalu ada Bupati Pekalongan, Fadia Rafiq, pada 3 Maret 2026. Kemudian Bupati Rejang Lebong, Fikri Tobari, yang juga terkena OTT pada 9 Maret. Bupati Cilacap, Syamsul Aulia Rahman. Kemudian ada Bupati Tulung Agung, Gatut Sunu Wibowo, pada 10 April 2026. Kemudian ada Bupati Muara Enim, Edison, pada 8 Juni. Juga Bupati Kuantan Singingi, Suhardiman Ambi. Selanjutnya ada Bupati Langkat, Syah Afandin. Bupati Sukoharjo, Eti Suryani, pada 9 Juli. Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini, pada 20 Juli. Bupati Pemalang, Anom Widiantoro, pada akhir Juli. Dan ya, Bupati Bolaang Mongondo Utara, Sirajuddin Lasena, pada 21 September lalu. Baru sekali ya. Adakah daerah tempat tinggal Anda saya sebutkan tadi turut berduka cita atas masalah yang terjadi? Artinya ada uang Anda yang hilang, dirampok oleh para koruptor ya. Pastinya bukan hanya yang saya sebutkan,

rekan-rekannya, anak buahnya, pastinya juga ada keterlibatan. Dan apakah ini akan bertambah karena masih ada 4 bulan lagi tahun 2026? Dan fenomena ini menunjukkan adanya kinerja yang luar biasa dari KPK. Anda melihat itu sebagai sebuah prestasi di mana KPK berhasil menangkap secara OTT atau operasi tangkap tangan 13 kepala daerah ini? Atau Anda melihatnya dari sisi negatif, ini menunjukkan bahwa ternyata budaya korupsi masih merajalela, padahal sudah ada treatment yang begitu luar biasa kepada kepala daerah kita, dilantik langsung oleh presiden di Istana Negara dan juga diberikan fasilitas treatment, retret kepala daerah yang luar biasa, menghabiskan anggaran banyak untuk bisa meningkatkan rasa nasionalisme dan juga tanggung jawab sebagai pimpinan atau kepala daerah. Namun ternyata hal-hal seperti itu sudah begitu diperhatikan oleh presiden, nampaknya tidak berpengaruh bagi mereka-mereka ini ya. Tetap saja mereka korupsi, tetap saja rasa nasionalisme dan kecintaan pada tanah airnya ternyata masih sangat minim. Bagaimana tanggapan Anda pendengar? Silakan nanti di sesi interaktif. Kami akan buka sesi interaktifnya. Namun sebelum itu saya akan hadirkan terlebih dahulu sebuah paparan ya dari Direktur Eksekutif Rumah Politik Indonesia Fernando Mas, yang sejatinya telah berlangsung malam tadi bersama dengan presenter Lukman Tara. Namun sebelum saya putarkan rekaman dialog atau wawancaranya, saya hadirkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Memes, Terlanjur Sayang.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Sepanjang 2026, 13 kepala daerah terkena operasi tangkap tangan atau OTT KPK. Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan pengamat kebijakan publik yang juga guru besar sosiologi hukum di Universitas Trisakti, Profesor Trubus Rahardan.
0: Wawancara Pro3.
1: Prof, ini sepanjang 2026 ini sejumlah atau ada 13 kepala daerah ini kembali terjaring OTT KPK. Nah, dari perspektif sosiologi hukum nih Prof, apakah fenomena ini lebih tepat dibaca sebagai kegagalan individu, kegagalan institusi, atau kegagalan sistem sosial politik yang memproduksi perilaku koruptif, Prof?
2: Iya, kalau dalam sosiologi kan karena lebih menekan kepada struktur, itu sebenarnya lebih ke ini mas, ke ya tiganya itu ada individu, ada sistemnya juga, ada juga ini lemahnya pengawasan, pengawasannya mengenai APIP gitu loh mas. APIP itu aparat pengawas internal pemerintah kan ada tuh, kalau bahasanya inspektorat.
1: Oh ya.
2: Nah, hanya itu inspektorat itu SK-nya yang memberikan kepala daerah itu. Nah, pada akhirnya terus minum jeruk itu masuk bermasalah itu.
1: Iya.
2: Di sisi politik, kan kita bicara struktur.
1: Iya.
2: Politik itu lebih kepada ini, karena biaya politik mahal itu bersumber dari masih itu simbol pilkada langsung itu loh Pak. Jadi one man one vote itu bermasalah. Tetap itu kan bisa diatasi dengan apa? Tentu sebenarnya dengan pengawasan yang ketat, gitu kan. Terus kan melalui apa samanya law enforcement yang tegas. Sebenarnya itu, dan itu sebenarnya sudah ada. Untuk law enforcement kan artinya perangkat hukumnya sudah lengkap gitu loh. Nah, persoalannya menjadi rumit karena apa? Karena ini apa namanya? Aparat penegak hukum sendiri juga bisa dipermainkan, Mas. Mereka tahu gitu loh. Jadi mereka bagian sama toh dengan saya setali tiga uang lah kira-kira seperti itu. Nah ini dalam sosiologi itu akhirnya ada semacam pola perilaku yang relatif sama gitu, di mana hubungan antar individu atau hubungan antar organisasi atau bahasa kerennya antar instansi itu dibangun dengan perilaku-perilaku yang sesungguhnya lebih pada kayak gratifikasi, jual beli jabatan, kemudian janji-janji politik, isinya itu semua mas, itu semua kan, itu yang bisa dianggap sebagai katakan dalam bentuk itu permainan yang mudah gitu. Selain karena perusahaan barang dan jasa, kemudian juga ijon proyek, pungli itu kan selalu ada itu. Tapi memang ada persoalan mas, undang-undang 30 tentang administrasi pemerintahan itu di situ ada bahwa pokoknya pejabat itu ada yang namanya diskresi mas. Nah diskresi ini kemudian dia sebagai kuasa pengguna anggaran, dia secara leluasa menggunakan anggaran itu mas. Itu juga menjadi problem solo. Jadi ketika diaudit kan auditnya belakangan, misalnya ada audit BPKP atau BPK kan seperti itu. Tapi itu kan dia tahu bahwa itu bisa dipermainkan, semuanya bisa dibikin WTP kok gitu ya. Jadi cara itu yang kemudian akhirnya ini akhirnya itulah kemudian permainan kepada ini apa namanya bingkai untuk apa mengelabui publik sebenarnya, di mana kemudian sisi leadership pemimpinan yang lemah, kemudian di satu sisi memang ini ada persoalan terkait kaderisasi partai yang lemah juga gitu lah mas. Jadi mereka akhirnya ya disitulah korupsinya jadi korupsi struktural sebenarnya bahasanya itu mas, lebih kepada sana. Artinya di situ ada lingkaran setan yang sulit ditelusuri ya, tapi sulit untuk diselesaikan secara cepat gitu loh. Kecuali ada political will. Nah misalnya ini penyelesaian di political will sebenarnya. Kalau Pak Prabowo ini sekarang memang mengarah kepada sana dan ada upaya sungguh-sungguh untuk melakukan ini apa namanya dalam bentuk pemberantasan lah sesuai dengan Undang-Undang 20 tentang tipikor kan itu. Nah itu maka yang kita dapatkan adalah banyak kepala daerah yang mau tidak mau harus berhadapan dengan hukum tadi. Nah ini yang kita dapatkan sepanjang tahun ini sudah 13 atau 14 lah kepala. Nah itu yang boleh ditangkap gitu. Nah ini kan OTT semua. Nah belum lagi yang sebenarnya kategori yang non-OTT. Sebenarnya non-OTT itu banyak, cuman ya inilah repotnya kalau kadang-kadang KPK sendiri kritiknya juga saya melihat kenapa lebih suka OTT gitu daripada yang tidak OTT, dan selalu ETT-nya ini belakangan juga kelihatannya saya yang kecil-kecil juga mas, yang itu yang melebar ke soal ya ada di kampus-kampus lah kemudian di ini ya. Saya sih oke aja, cuman maksud saya tolong ada yang lebih besar lagi juga ditangani semuanya biar nggak kelihatan tumpul ke atas
1: dan
2: ke bawah.
1: Iya,
2: itu yang harus ya seperti itu.
1: Iya, Prof. Tapi bagaimana Prof, hubungan antara mahalnya biaya politik, ketergantungan kepala daerah terhadap pemodal, dan munculnya korupsi dalam pengadaan proyek, perizinan atau jabatan birokrasi, Prof?
2: Iya, kalau hubungannya ini memang lebih kepada ini ya, apa, lebih kepada kepentingan ya sebenarnya. Kalau kalau dalam sosiologi itu namanya ada interest gitu ya, interest di mana masing-masing saling menguntungkan sebenarnya. Artinya ketika katakanlah kurir-kurir atau pemodal-pemodal atau kata aduh kata keren lagi free rider itu orang yang cari untung. Ada kesan itu apa namanya ada keleluasaan, dan di situ kemudian para istilahnya para kepala daerah memanfaatkan dan selalu juga dimanfaatkan juga untuk itu, karena mereka begitu nama ratingnya itu naik gitu itu ratingnya maksudnya kan di survei itu ratingnya kok tinggi, itu nanti mereka berbondong-bondong itu pelaku-pelaku usaha entah siapa entah itu berdatangan ke dia untuk memberikan janji-janji nanti kalau Anda menang akan ini Anda begini, nah, sampai kepada nanti suatu titik akhirnya akan ada tawar-menawar, bahasa kerennya wanitiro gitu kan, ketika kemudian apa namanya akan dieksekusikan. Memang sesungguhnya korupsi itu lebih kepada ini ya, sebenarnya lebih kepada integritas moralitas sebenarnya gitu, terlepas dari soal-soal kompetensi ya, kompetensi entah itu teknis, kepandaian manajerial, atau kompetensi sosial budaya lah, kata sosial budaya itu misalnya dia hubungannya, karena kan ada belakangan misalnya soal oligarki, soal apa kronisme gitu kan, ada juga kolusi-kolusi, dan itu bukan sesuatu yang ini apa itu publik gak tahu, publik tahu itu semuanya gitu, tapi nah karena nggak punya kewenangan apa-apa, publik hanya menjadi penonton biasanya seperti itu, tapi banyak publik juga punya apa kasarannya itu data mas, ini inform data, dia bisa menjadi whistleblower sebenarnya yang ini apa namanya ya, kalau bahasa KPK-nya ada dulmas ya, itu pengaduan masyarakat itu dibuka, nah di situ kemudian ketika ditindaklanjuti memang itu luar biasa, tapi kalau belajar dari kasus-kasus misalnya Pak Ari Sudiwo yang Bupati Pati itu ya, itu kan kelihatan sekali yang di sekarang diketok berapa kan tuntutan 7 itu yang nah itu juga menjadi indikasi ke sana mas, artinya memang ada upaya-upaya mereka untuk jual beli jabatan, untuk memengaruh ke uang sebanyak-banyaknya dalam tempo yang sesingkat-singkatnya misalnya dengan cara-cara apa saja dia lakukan gitu. Kira-kira seperti itu memang gambarannya banyak hal yang soal integritas individu ya, integritas apa manajerial seseorang gitu ya. Ini memang lebih bagaimana sesungguhnya yang bisa dilakukan ya, selain penegakan hukum yang tegas kalau bahasa karena kita negaranya hukum, tapi sebenarnya ada faktor di mana kemudian ini keterbukaan, ini penggunaan anggaran sebenarnya itu yang harus dibuka gitu loh. Jadi ketika menggunakan anggaran, karena dia punya kuasa anggaran, dia bisa ngata-ngate anggaran, bisa katakanlah inilah istilahnya itu dia secara leluasa dia itu memanfaatkan anggaran yang dia miliki, ada APBD lah gitu, APBD itu untuk keperluan-keperluan yang di luar ini, di luar ketentuan atau keperluannya mungkin kepentingan kelompoknya, golongannya dan sebagainya. Jadi kalau anggaran itu bisa dibuka, ya itu transparansi, itu sebenarnya bisa akuntabilitas bisa, dan sekarang dengan sistem digital sebenarnya bisa juga dibuka seterang-terangnya. Nah persoalannya ini ya, tak mudah karena apa? Karena kalau sudah menyangkut anggaran, menyangkut apa istilahnya pengadaan barang dan jasa, itu semuanya ujung-ujungnya adalah kepada ini apa namanya, siapa pihak yang mengusulkan, kemudian siapa pihak juga yang mendorong-dorong, atau lihat di belakang dia ada di belakang itu background-nya itu macam-macam, ada karena desakan partai, setoran kepada kepada tertentulah, katakanlah kepada entah itu partai atau golongan siapa. Nah, ini juga mempengaruhi. Nah, yang kedua memang persoalan relasional. Nah, relasional ini memang apa rumit ya di dalam politik itu, lebih banyak kepentingannya lebih mengarah di mana ketika saya dapat apalah dari situ. Nah, itu jadi relasionalnya selalu relasional yang sifatnya transaksional, Mas, gitu. Yeah. Itu yang menjadi problem. Jadi orang kan aku bergabung dengan dia, saya dapat apa, dan selalu orang berpolitik itu arahnya ke sana. Nah, disinilah kemudian perilaku-perilaku korupsi menjadi, istilahnya menjadi berkembang dan menjadi makin merajalela, kronis lah katakanlah seperti itu, dan di situ akhirnya semuanya melingkup yang keterlibatan lebih banyak pihak gitu loh. Kalau ketika ditelusuri atau misalnya dilakukan penegakan hukum, biasanya aparat hukum terus dalam tanda petik ya masuk angin, karena banyak pihak yang harus terlibat di dalam itu, Mas. Jadi itu pun memang ini kan persoalan integritas itu, lebih integritas individu ya, itu memang satu-satunya cara sebenarnya dari keluarganya sendiri gitu. Kalau keluarganya mengingatkan, paling enggak kalau suami seperti istrinya yang mengingatkan.
1: Apa justru malah mendorong, keluarga, Prof, perilaku koruptif? Hah? Dari keluarga justru malah mendorong perilaku koruptif karena gaya.
2: Nah, itulah. Keluarga itu karena pelaku flexing, pengen uang. Gimik yang ini kan sudah tahu semua tuh, kepala daerah, kepala termasuk pejabat-pejabat di Kementerian Keuangan, beberapa kan sudah bukan bahan rahasia semua, itu ada budaya flexing itu yang kemudian menunjukkan disitulah akhirnya itu nyonyah-nyonyahnya istrinya menjadi apa sesuatu yang ya mau nggak mau, apakah kemudian suami, karena misalnya ada seorang gubernur ya di Kalimantan itu
1: setelah
2: istri memamerkan semua dari apa yang dia beli sampai dia perawatan diri sampai dia istilahnya gosok gigi, cabut gigi itu pun. Nah, ini kan sesuatu yang menurut saya juga ini mendorong lah tidaknya. Ada juga di Kalimantan yang istrinya bergaya seperti noni-noni Belanda lah.
1: Iya.
2: Ini yang dimana publik juga mencatat semua. Dan akhirnya tendensi ke arah ini korupsi jadi tinggi gitu. Nah, di satu sisi kadang-kadang ada retaknya keluarga seperti di kasusnya Jawa Barat kan. Kang Deddy.
1: Iya.
2: Karena itu kan juga menjadi ini, Mas, apa menjadi pemicu juga akhirnya gitu, di mana kemudian korupsi itu ditengarai ada di situ, dan sayangnya KPK akhirnya tidak melanjutkan seperti apa gitu kan, kasus Jawa Barat ini kan dalam itu. Nah, misalnya ini kan menjadi potret di mana individu yang kelihatannya secara penampilan itu orang baik.

0: Anda masih bersama kami di segmen Kopi, Komentar, dan Opini Pro 3 Radio Republik Indonesia. Dan kita memasuki sesi interaktif ya. Silakan bagi Anda pendengar yang ingin menanggapi, berkomentar terkait dengan topik kita, memberikan saran solusi, atau mungkin bercerita ya. Terkait sepanjang tahun ini sudah ada 13 kepala daerah yang di OTT oleh KPK. Silakan di line telepon dan juga chat WhatsApp kami. Dan tadi itu adalah paparan dari pengamat kebijakan publik dan guru besar sosiologi hukum di Universitas Trisakti, Profesor Trubus Rahardiansyah. Dan sepertinya sudah ada yang ingin bergabung, saya sapa terlebih dahulu, ada Pak Caswa di Brebes. Selamat dini hari, Pak Caswa.
1: Selamat dini hari Muhammad Sabil Sapitri yang gantengnya se-Indonesia, se-Jakarta yang matanya sipit, hidungnya mancung. Salam sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh. Ada Muhammad yang sekarang ya nama saya nih.
1: Ditambahin sedikit.
0: Korupsi lagi nih Pak Caswa.
1: Korupsi lagi.
0: Iya.
1: Ya itulah pekerjaan manusia.
0: Waduh, berarti semuanya dong kita juga korupsi nih kalau pekerjaan manusia.
1: Cuman yang nggak korupsi kayaknya semacam orang-orang ekstrim, ya semacam aku, terus semacam penyiar. Itu kayaknya nggak korupsi, itu seperti itu.
0: Enggak, kita mah nggak punya kuasa, nggak punya uang, gimana mau korupsinya?
1: Oh, tinggal nunggunya bulan saja, bulan ke bulan.
0: Iya.
1: Jadi masalah tentang korupsi ya. Jadi begini, kembali ke tema.
0: Iya.
1: Berapa kali dan berkali-kali saya membicarakan tentang masalah korupsi. Itu tidak akan habis sampai kiamat pun. Tidak akan habis, karena ini udah dari dulu. Contoh ya, contoh kecil. Temen aku kan dapat bantuan, uang bantuan yang lewat ATM.
0: Yeah.
1: Karena menaku itu ekstrim, akhirnya menyuruh dengan seorang temannya. Padahal dari pemerintah kita itu udah diatur gitu. Ini 3 bulan diberikan segini gitu kan.
0: Bansos lah ya, atau apa BLT istilahnya ya.
1: Iya. Iya. PKH ya,
0: oh iya iya itu.
1: Ya.
0: PKH, maaf, BLT mah zaman dulu.
1: Ketika digesek, Mas Abi, digesek, itu diantarkan ke temennya ya, mungkin karena dia nggak bisa melihat ituan lah, ibaratnya bahasa kasarnya seperti itu. Akhirnya apa? Setruknya tidak dikasih, uangnya dikasih separohnya. Itulah seperti itu pekerjaan orang-orang yang seperti itu.
0: Yeah.
1: Maka dari itu, ini lagi dan lagi korupsi seperti ini. Penegak hukum yang untuk sekarang lagi berjalan, kalaupun penegak hukumnya tetap tidak seperti tegas, tidak seperti itu sampai kapanpun, sampai kiamatpun tidak akan berhenti yang namanya korupsi seperti ini.
0: Yeah.
1: Tapi kalau misalkan terus-terusan penegak hukumnya itu aja sampai kapanpun, itu nggak bakalan berhenti. Tapi cobalah kepada pemerintah yang punya kuasa, kepada presiden yang berkuasa, tolonglah kalau memang penegak hukum udah tidak mampu untuk menegakkan hukum yang hukuman mati kepada koruptor, itu cabut aja lah, ganti aja yang
0: baik,
1: baru harus ditegaskan yang seperti itu.
0: Yeah.
1: Karena apa? Karena ya intinya biar Indonesia ini sejahtera, biar Indonesia ini selamat. Yeah. Gitu loh. Jadi seperti itu. Saya mendengarnya muak, Mas Abi. Lagi-lagi korupsi. Kalau nggak korupsi, judul. Sampai kapanpun tetap seperti itu, Bung Sabil.
0: Yeah.
1: Itu saya seperti itu.
0: Baik, tolonglah
1: minta kesadarannya. Jadi yang namanya korupsi, yang namanya pejabat apapun, itu bukannya urusannya di dunia doang, sampai ke akhirat.
0: Iya.
1: Jadi seperti itu, hati-hati. Iya. Emangnya kita hidup di dunia ini cuma sementara, tidak untuk selamanya. Iya. Yang akan selamanya di akhirat itu yang akan bertanya.
0: Terima kasih, Pak Caswa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bicara soal pengawasan, tadi sebenarnya di internal instansi atau pemerintahan daerah itu ada inspektorat, tadi disinggung oleh Profesor Trubus ya. Namun masalahnya adalah inspektorat di daerah itu dilantik oleh kepala daerahnya juga. Jadi ada beban untuk mengungkap kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh atasannya. Sehingga akhirnya KPK yang turun tangan dan ketahuanlah kasus korupsi itu. Lanjut kita ke mana nih? Malang. Ada Pak Suranto. Selamat dini hari, Pak Suranto.
2: Selamat dini hari, Bang Sabil.
0: Ya, kabar sehat ya, Pak?
2: Lagi batuk ini.
0: Oh, lagi batuk.
2: Habis ini mau bawa maka tadi aku minta sesi pertama gitu ya.
0: Ya, sebelum istirahat mungkin kita bahas koruptor dulu. Gimana kalau menurut Pak Suranto?
2: Indonesia negara yang gak pernah sungguh-sungguh menumpas koruptor ya. Terbukti OTT lagi, OTT lagi. Jadi
0: Tapi bukannya ini bukti kesungguhan KPK dalam memberantas korupsi? Mereka menangkap korupsi berarti kan mereka bekerja dengan benar kan?
2: Tapi hanya dihukum dong. Kalau memang gitu ya buat apa kan?
0: Iya.
2: Begitu Pak. Betul KPK udah OTT betul, tapi kan gak ada pekerjaannya gitu loh. Kalau dihukum mati, harusnya kan dihukum mati. Dan ketika dihukum mati dicarilah jadi orang tahu siapa namanya. Jadi gak usah lagi pakai inisial-inisial gitu ya.
0: Berarti selama ini hukuman-hukuman kepada mereka ini kurang memberikan efek jera, terlalu ringan gitu Pak?
2: Bukan kurang lagi Pak. Bro, sama sekali gak ada efek jeranya. Buktinya OTT terus kan?
0: Iya.
2: Coba kita bandingkan dengan Cina gitu kan ya. Cina kan keras sekali kan begitu. Itulah kenapa saya golput 2 tahun yang lalu gitu ya. Karena semuanya tukang bohong gitu. Hanya RR yang jujur, nggak tukang bohong, lainnya bohong semua itu media.
0: Iya, kita memberitakan apa adanya. Tapi itu tadi ya, pertegas hukumannya, kalau bisa sampai hukuman mati gitu ya, agar memberikan efek jera begitu, Pak Suranto ya inginnya.
2: Kalau enggak ya sampai kelamu udah terus.
0: Oke, okay. Baik Pak Suranto, itu aja Pak. Ada lagi yang lain?
2: Itu aja, terima kasih.
0: Terima kasih Pak Suranto. Ya, ini sudah banyak juga dibicarakan orang ya, untuk pertegaslah hukumannya. Kalau bisa hukuman mati, tapi itu kontroversial. Mungkin seumur hidup lah ya. Tapi seringkali kita melihat korupsi yang miliaran tapi hukumannya hanya sekedar 3 tahun, 4 tahun. Sedangkan maling ayam gitu ya, ada nenek-nenek yang mencuri kayu. Itu sering dibanding-bandingkan. Tapi oke lah, kita lanjut dulu ke Makassar. Ada Pak Wibi. Selamat dini hari Pak Wibi.
3: Selamat dini hari Bang.
0: Iya, selamat dini hari Pak Wibi, sehat ya?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Silakan Pak Wibi komentarnya terkait topik kita.
3: Ya, korupsi lagi Bang ya.
0: Iya.
3: Siapa yang akan menyusul nanti setelah ini dari Sulawesi Utara? Saya yakin pasti akan ada lagi Bang. Ya, karena hukumannya memang begitu.
0: Masalahnya di mana sih Pak Wibi melihatnya ini, korupsi kita nggak kelar-kelar, dari mana sih sumbernya ini?
3: Ya, sumbernya ya faktor hukuman.
0: Oh, hukuman.
3: Ya, saya masih ingat dulu Presiden Cina itu waktu dilantik. Sediakan saya serbu seperti mati. Satu untuk saya, apabila nanti saya korupsi. Nah, ini tegas itu. Kalau di sini, ya, sediakan saya kamar yang mewah di penjara. Nah, ini bedanya jauh sekali. Saya korupsi ditangkap. Terus di penjara itu juga mewah. Dimanja-manja, dipuja-puja. Kalau dari penjara disambut seperti pahlawan. Deretan mobil mewah, baju-baju mewah yang menjemput itu. Pernah ada koruptor yang keluar dari penjara disambut begitu meriah oleh para keluarganya. Dengan menggunakan mobil-mobil mewah. Saya tidak usah sebutin namanya, tapi saya tahu itu orang. Karena pernah diberitakan dulu. Ya inilah, di negara kita. Kalau korupsi dimanja-manja, dipuja-puja. Kalau pencuri-pencuri seperti ayam sandal, dikebukin. Saya usul kepada pemerintah ya. Supaya dihukum sosial, artinya disuruh kerja bakti di luar, cabut di rumput, menyapu jalan, pakai rompi, ya, tulis saya koruptor, saya berjuang rakyat, atau arak keliling kota, kan ada Bang dulu pencuri uang cuma 50 ribu dicopet di arak keliling kota, baru di lehernya ditulis, saya pencil, saya mencopet uang 50 ribu. Nah, korupsi juga kayak begini dong. Arah keliling kota. Berani enggak? Atau suruh kerja bakti di luar. Setiap hari apa suruh kerja bakti. Pakai rompi.
0: Iya.
3: Enggak mau. Enggak ada yang mau. DPR enggak setuju, saya yakin.
0: Baik, Pak Ibi. Terima kasih, Pak Ibi. Intinya ada hukuman yang tegas yang bisa memberikan efek jera. Dan kita berharap nanti di akhir tahun RUU perampasan aset yang diharapkan sudah selesai ya, untuk bisa diundangkan, ini bisa menjadi salah satu faktor yang menurunkan tingkat korupsi, karena pastinya mereka akan berpikir dua kali karena nanti aset-asetnya akan disita negara, mungkin akan termiskinkan, bukan dimiskinkan, termiskinkan dengan banyaknya aset hasil korupsi mereka yang akhirnya disita kembali negara. Kita berharap nanti betul-betul diundangkan pada akhir tahun dan korupsi kita bisa setidaknya berkurang dulu ya. Efek jeranya bisa lebih mengena ke mereka dan juga mereka yang calon koruptor supaya tidak jadi melakukannya. Kita ke Sidoarjo, ada Pak Awe. Selamat ini hari, Pak Awe.
4: Halo, selamat dini hari, Bung.
0: Ya, dengan Sabil, Pak Awe. Kabar sehat ya, ya Pak?
4: Alhamdulillah, sehat. Bentar ini saya kecilkan streamingnya ini, supaya tidak mengganggu.
0: Iya.
4: Kalau pakai radio enak, ini karena radionya, RRI-nya belum ditetulin juga nih.
0: Oh, belum?
4: Tiga Surabaya, iya.
0: Oh, terestrialnya belum aktif sana ya? Mohon maaf ya, Pak ya?
4: Belum, iya.
0: Masih penanganan tim teknik, mohon maaf ya, Pak.
4: Ya, mudah-mudahan lah ada jalan.
0: Iya, mudah-mudahan cepat diperbaiki.
4: Betul, betul. Ya. Nah, ini begini, Bung Sabir.
0: Iya.
4: Ini saya ini kan dari Sidoarjo nih, Jawa Timur.
0: Iya.
4: Termasuk kota dengan korupsi yang agak mencengangkan.
0: Hmm.
4: Karena tiga bupatinya berturut-turut hat-trick. Tiga bupati berturut-turut masuk KPK semua.
0: Wow.
4: Nah, yang terakhir ini barusan dapat TB, pembebasan bersyarat yang terakhir. Walaupun sudah berganti bupati yang baru, sudah berganti bupati yang baru.
0: Iya.
4: Tapi rekor gitu. Jadi nanti kalau ini kena lagi yang baru ini pengganti, ya bukan pengganti, menghasil pilkada ya. Ya berarti 4 kali berturut-turut ini semakin sulit dikejar oleh kabupaten lain. Rekor cetak golnya ini, kuatrik. Nah, tapi begini Bung, saya melihatnya pertama dari sisi biaya politik yang sangat tinggi. Mahar politik yang sangat tinggi. Terus beratnya syarat menjadi calon independen non partisan, harus kumpul KTP di berbagai wilayah dengan sebaran yang merata dan lain-lain dan lain-lain. Itu yang membuat orang mencari ya ini BEP, break even point-nya, dia keluar selama proses politiknya dia habis berapa, nanti dia harus mencari kembaliannya itu.
0: Balik modal lah kalau orang
4: balik
0: jualan.
4: Balik modal,
0: ya.
4: Iya. Apalagi kalau dia bernafsu untuk dua periode. Tidak hanya sekedar balik modal, tapi untung modal.
0: Iya.
4: Nah, itu yang pertama ya, karena persoalan biaya politik yang sangat tinggi. Dan yang berikutnya adalah persoalan efek jera dari hukumannya. Saya sebenarnya tidak tertarik dengan hukuman mati. Karena pasti polemiknya panjang banget. Polemiknya panjang banget. Gitu ya. Lebih baik hukumannya diperberat. Misalkan minimal 15 tahun dan tanpa remisi. Minimal itu sudah, jadi tidak boleh dikurang-kurangi, tidak boleh diakal-akali apa segala macam segala macam. Jadi semoga undang-undangnya segera dirubah lah, undang-undang tipikor ini khususnya untuk hukumannya ini.
0: Kalau soal pengawasannya gimana Pak Awe? Karena kan orang bisa saja kayak tadi ceritanya Pak Caswa ada temennya yang nyuri uang temennya karena pengawasannya nggak ada.
4: Pengawasan dari mana dulu ini?
0: Ya dari internal pemerintahnya kan ada inspektorat. Efektif tidak selama ini Pak Awe?
4: Kalau kita mengandalkan inspektorat, nah mana? Inspektorat sudah nyaris tak terdengar ini, ya kan? DPRD-nya saja yang harusnya mengawasi pemerintahnya. Ya,
0: DPRD-nya juga bisa.
4: DPRD-nya itu sendiri juga, ya karena bagian dari partai, partai sana pengusung sini, partai sini pengusung sana, di pusat ini mengusung sana beda lagi. Ntar kalau dia kena masalah, kesulitan mengkonsolidasi partai-partai agar tidak ngeributin kepala daerah ini, dia kontak yang pusat. Supaya lah memberi penekanan kepada yang di daerah, udahlah jangan ribut dukung aja. Kan seperti Bupati Pati itu. Dulu ketika didesak masyarakat, wah akan kita lakukan penyelidikan, investigasi, segala macam, kenyataannya masuk angin. Harus setelah KPK, lah akhirnya terbukti kan korupsinya. Nah seperti itu kan sebenarnya kan jadi tertawaan itu. DPRD selaku pengawas, nah, kan? Nah, yang terakhir, Bung Sabe, adalah KPU harus berani membuat gebrakan, dobrakan, membuat aturan. Jadi misalkan si A kena OTT KPK, ya kan? Maka derajat ke samping persaudaraannya maupun derajat satu derajat ke bawah keturunannya tidak boleh ikut berpolitik atau mencalon-calonkan gitu baik di dewan maupun di kepala daerah mungkin selama 5 atau 10 tahun ke depan. Jadi tidak perlu kita berbicara memiskinkan kayak gini, itu rumit sekali menurut saya, rumit. Lebih baik sekarang diam-diam diusulkan itu, dipotong saja jalur politiknya, terus diamputasi saja remisi-remisinya, diperberat hukumannya. Kalau minimal 15 tahun, itu sudah lumayan loh 15 tahun dihukum tanpa remisi. Nah, gitu ya. Terima kasih, Bung Sabil.
0: Terima kasih, Pak Awe. Sehat
4: selamat
0: selalu.
4: Dini hari. Selamat dini hari. Selamat dini
0: hari. Iya. Ya, memang selain dari pengawasan yang lemah ya di internal pemerintahan daerah, juga adanya tadi bagi-bagi kue karena belanja atau biaya politik selama kampanye ya. Proses-prosesnya itu melibatkan banyak sekali pihak, banyak sekali biaya sehingga ketika jadi ada beban untuk melunasi utang jasa maupun utang materi yang telah mereka pinjam selama proses kampanye. Akhirnya terjadilah bagi-bagi kue, kong kali kong untuk saling menutupi aib dalam tanda petik satu sama lain, sehingga pengawasan di internal mereka ya seperti tidak berjalan gitu ya. Dan kita berharap semoga ada sistem yang lebih ketat tadi. Track record dari si calon kepala daerah ini juga betul-betul harus dicermati, terutama oleh para calon pemilih sendiri. Ini jangan sampai mereka yang sudah pernah menjalani pemeriksaan karena kasus korupsi, apalagi pernah terpidana korupsi, jangan sampai dipilih lagi. Karena kuasanya itu ada di rakyat sebetulnya, ada di kita sendiri yang memilih mereka. Jangan sampai kita salah pilih lagi ya. Harus betul-betul di cek kandidat-kandidatnya. Kita nanti lanjut di sesi kedua. Kita rehat dulu jelang Warta Berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Menteri Keuangan dan Menteri Pertanian menegaskan perang melawan impor pangan ilegal utamanya beras karena merugikan ekonomi dan membahayakan kesehatan masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Yang dirugikan adalah konsumen, karena beras yang masuk itu tidak bisa kita pertanggungjawabkan.
2: Menteri Keuangan Suhasil Nazara meminta jajaran Bea Cukai untuk terus meningkatkan pengawasan guna mencegah terjadinya impor beras ilegal, karena beras impor ilegal tidak terjamin kualitas maupun keamanannya. Berbeda dengan beras yang diproduksi dalam negeri yang sudah diatur tata kelolanya agar aman dikonsumsi masyarakat. Menteri Keuangan Suhasil menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers penindakan impor beras, garam, dan pakaian bekas ilegal di kantor pusat Bea Cukai di Jakarta hari ini.
3: Yang dirugikan adalah konsumen, karena beras yang masuk itu tidak bisa kita pertanggungjawabkan penyimpanannya, pengirimannya, pengepakannya, dan bagaimana kualitas beras tersebut. Kita tidak bisa pertanggungjawabkan. Kalau beras yang diproduksi di dalam negeri, ada tata kelolanya, menyimpannya, dijualnya, ada bulog, ada Kementerian Pertanian yang membuat kebijakan, dan itu menjadi bagian dari yang kita kerjakan untuk seluruh masyarakat menjamin bahwa beras yang ada diproduksi dalam negeri, diproduksi dengan produktivitas yang baik, dan higienis, dan penyimpanan sampai dengan penjualannya.
2: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Kepala Badan Pangan Nasional Bapanas Andi Amran Sulaiman menyebut impor beras ilegal sudah keterlaluan karena telah terjadi berulang kali. Menurut Amran, impor pangan ilegal sekecil apapun akan berdampak besar bukan hanya merugikan negara, tetapi juga petani dan masyarakat. Amran mencontohkan kasus impor daging ilegal yang merugikan petani hingga puluhan triliun rupiah. Bea Cukai Kementerian Keuangan sepanjang bulan Agustus hingga September 2026 berhasil membongkar impor beras dan garam ilegal di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya dan kawasan Berikat Bogor, Jawa Barat. Dalam pengungkapan di Pelabuhan Tanjung Perak ditemukan lebih dari 200 ribu kilogram beras dan 211 ribu kilogram garam yang diimpor secara ilegal, nilainya mencapai 7,85 miliar rupiah. Sedangkan di kawasan Berikat Bogor, Bea Cukai menemukan lebih dari 194 ribu kilogram beras dan 225 kilogram yang diduga garam dan diimpor secara ilegal senilai 8 miliar rupiah. Bea Cukai saat ini masih terus melakukan penelitian atas beras dan garam impor ilegal tersebut untuk penanganan kasusnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Komando Armada 3 Laksamana Muda TNI Dato Rusman Sutan Nurdin mengatakan Satgas Terpadu Port Visit 2026 siap melanjutkan perjalanan misi kemanusiaan dan diplomasi ke 4 negara di Pasifik setelah menambah personil di Kota Sorong. Laporannya disampaikan Bobby Osapulete.
1: Bawa nama besar Indonesia. Bawa nama besar Indonesia. Juara kalian berada. Jaga kehormatan bangsa. Jaga kehormatan bangsa.
2: KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 beserta seluruh personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 siap melanjutkan pelayaran dari Sorong menuju sejumlah negara di kawasan Pasifik Selatan. Rombongan akan mengunjungi Vanuatu, Fiji, Kepulauan Solomon, dan Papua Nugini untuk menjalankan misi kemanusiaan, bakti sosial, serta diplomasi. Menurut Komando Armada 3 Laksamana Muda TNI Dato Rusman Sutan Nurdin di Dermaga Kodral 14 Kota Sorong Senin sore kemarin, seluruh personil dan perlengkapan telah dipersiapkan menghadapi pelayaran.
3: Jadi sore hari ini kita akan melepas Satgas Gabungan Terpadu Port Visit ke Pasifik Selatan. Ini merupakan kelanjutan dari kegiatan kita yang sebelum-sebelumnya itu dengan Sandi Pacific Enfour. Nah, saat ini KRI Wahidin Sudirohusodo sudah siap untuk melaksanakan misi dan seperti penyampaian-penyampaian kami sebelumnya bahwa ini adalah misi pertama yang merupakan misi gabungan yang terpadu. Gabungan karena di sini terdiri dari 3 angkatan plus dengan kepolisian, terpadu karena di dalamnya juga bergabung dari kementerian dan lembaga yang lain. Jadi misi yang akan diemban oleh Satgas Gabungan Terpadu Port Visit ke Pasifik Selatan ini adalah misi kemanusiaan dan misi diplomasi. Jadi KRI sudah siap, personil sudah siap, ya. Mereka akan melaksanakan pelayaran ke Vanuatu, Fiji, Solomon, dan ke Papua Nugini.
2: Sementara itu di tempat terpisah dan Satgas Terpadu Port Visit 2026 Kolonel Laut Pelaut Benictus Heri Murwanto mengatakan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 siap memberikan pelayanan kesehatan.
4: Perlu diketahui Bapak, ini kan KRI kami adalah kapal jenis Masakit. Jadi kami siap melaksanakan tugas-tugas pelayanan kesehatan, pengobatan, sehingga tindakan operasi pasien-pasien dirasa membutuhkan operasi. Dan selain kegiatan di kapal,
2: pelepasan turut dihadiri Komandan Kodairal 14 Laksda TNI Jatmoko dan Rem 181 Praja Viratama Brigjen TNI Slamet Riyadi, Kapolda Papua Barat Daya Brigjen Polisi Hengki Haryadi, hadir pula Askomlek Pasmar 3 Kolonel Mar Pujiono, Kabinda Papua Barat Daya Brigjen TNI Iketut Artajaya, perwakilan Pemprov Papua Barat Daya, serta para PJU Koarmada 3 dari Kota Sorong, tepatnya di atas kapal KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, Bobby O. Sapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mayor Jenderal TNI Muhammad Nas, Kepala Pusat Penerangan TNI, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus berinovasi, semakin dicintai masyarakat, dan senantiasa menjadi mitra strategis TNI dalam menjaga kedaulatan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Melvin Nishba, Josh Bahasmero, Mona Jadi, Ereri Munukwar, Ong Shetka, Sinsor Famu, against, Tanga Shetka against, against, Nesta Sistakuru, Tau Ribu Egeka, Shetka Egeka, Sinsor Face, Efen Siaran, Echira, Mona, Motu, Raha, Moru, Ahaywin, Ojumja, Yahasmero!
1: Aduh, mata saya, ada apa ini? Bang, maaf, abu rokok abang masuk ke mata saya. Itu bikin mata saya sakit loh.
2: Oh iya, maaf banget, Mbak. Saya nggak tahu kalau abu rokok ini bisa bikin masalah.
1: Iya, Bang. Abu rokok bisa terbang jauh. Apalagi kalau masuk ke mata. Bisa fatal loh. Lain kali, hati-hati ya kalau membuang abu rokoknya. Jika perlu, jangan merokok ketika berkendara. Karena akan sangat fatal sekali loh, Bang.
2: Oh, iya, Mbak. Makasih ya. Udah diingetin. Saya akan lebih hati-hati lagi.
3: Abu rokok yang terbang bisa membawa gangguan yang tidak diinginkan. Mari kita lebih peduli dengan tindakan kita demi keselamatan bersama di jalan. Dan ingat, jangan merokok saat berkendara. Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan.

0: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan peran Danantara untuk pembangunan Indonesia.
1: Danantara ini sesuatu yang luar biasa yang kita tidak sadari bahwa kita begitu kaya. Setelah kita konsolidasi, kita kaget bahwa aset kita, aset under management kita adalah 982 miliar US dollar. Tapi kita konservatif, kita mengatakan ya sekitar 900 lah. Ya kan? Dan kita katakan ini aset under management. Ya. Ada yang mengatakan ini dan itu, ada TBK saham, tapi kita manage itu. That's what we are saying. Tahu-tahu kita baru sadar ada aset lagi. Saudara-saudara, Senayan itu, kompleks GBK Senayan, itu nilainya, saya diberitahu oleh para pengusaha, nilainya adalah 25 miliar dolar 10 tahun yang lalu. Jadi sekarang mungkin nilainya naik. Pak Rusan, mungkin apa? 30 miliar?

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menambah catatan operasi tangkap tangan atau OTT sepanjang 2026 setelah menangkap Bupati Bolang, Mongondo Utara atau Bolmut, ya, Sirajudin Lasena. OTT pada Senin kemarin 21 September 2026 tersebut menjadi yang ke-21 sejak awal tahun. Rangkaian OTT KPK sepanjang tahun ini menyasar berbagai sektor, mulai dari lingkungan pajak, bea cukai, pengadilan, hingga pemerintah daerah. Jumlah OTT terbanyak melibatkan kepala daerah, sebanyak 13 kepala daerah di OTT, diantaranya Wali Kota Madiun, Maidi, Bupati Pati, Sudewo, Bupati Pekalongan, Fadia Rafiq, Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri Tobari, Bupati Cilacap, Samsul Alia Rahman, dan Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo. Angka ini tentu bukan sekadar statistik penegakan hukum. Di balik setiap perkara ada pertanyaan yang lebih besar. Mengapa praktik korupsi masih berulang di tingkat pemerintahan daerah? Apakah persoalannya terletak pada individu kepala daerah, sistem pengawasan yang belum efektif, tata kelola anggaran dan proyek, atau kombinasi berbagai faktor? Dan yang tak kalah penting, apa dampaknya terhadap pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah? Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan Direktur Eksekutif Rumah Politik Indonesia, Pak Fernando Mas.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Fernando, ini cukup banyak ya, baru sepanjang 2026 ini aja 13 kepala daerah kena OTT KPK. Ini bagaimana Pak Fernando melihatnya? Ini memang ada praktik korupsi yang masih berulang di tingkat pemerintah daerah ini, Pak Fernando.
2: Ya, berarti kan kita harus coba melihat apa sih yang menjadi penyebab persoalan ini. Gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar kita melihat bahwa ini keberhasilan dari KPK, bukan OTT dan sebagainya. Tetapi kita harus melihat das akar persoalan dari kenapa sampai terjadi 13 kepala daerah untuk tahun 2026 ini ditangkap oleh KPK dan belum lagi tahun-tahun sebelumnya, begitu. Jadi kalau kita lihat kan masih adanya praktek-praktek korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah, tentunya ini kan ada persoalan terkait berbagai hal. Misalnya persoalan bagaimana mereka bisa menduduki jabatan itu. Berarti ini kan terkait dengan mekanisme. Itu berarti sudah ada terjadinya kegagalan dalam hal demokrasi kita dalam pemilihan kepala daerah. Karena apa? Ternyata kita tidak bisa menghasilkan pemimpin-pemimpin yang memiliki integritas tinggi dan siap memberikan yang terbaik untuk masyarakat Indonesia ataupun di masing-masing daerahnya. Karena dengan begitu mereka mengeluarkan biaya pos yang tinggi, berarti kan mereka ada keinginan untuk mengembalikan terkait dengan apa yang sudah dikeluarkan. Jadi terkait dengan proses-proses itu kan yang ini harus dilakukan evaluasi. Terus kemudian terkait dengan moralitas sendiri kan gitu, moralitas dari apa, kepala-kepala daerah. Kalaupun mereka moralitasnya baik dengan biayanya tinggi kan, itu tentu tidak akan berpikir untuk korupsi. Karena apa? Karena ketika dia mengeluarkan biaya tinggi untuk mendapatkan jabatan, itu konsekuensi dia untuk mendapatkan jabatan saatnya kan begitu. Gitu. Jadi dan di sini kan kita juga melihat bagaimana proses seleksi dari partai politik. Gitu. Jadi bukan hanya sekedar melihat popularitas, bukan hanya sekedar melihat disiplin, tetapi harusnya moralitas, integritas yang bersangkutan harus dilihat menjadi tolak ukur pertama oleh partai politik. Gitu. Jadi sebenarnya di sini juga kan harus bisa kita lihat bagaimana calon-calon kepala daerah itu untuk bisa terpilih itu harus menunjukkan kreativitas juga bisa mendapatkan suara masyarakat. Karena kecenderungan mereka ini kan karena ambisi untuk mendapatkan jabatan, akhirnya berbagai upaya dia lakukan. Gitu. Jadi kalau seseorang yang memang dengan hating tulus, dengan sebuah keikhlasan untuk mendapatkan jabatan, ya dia tidak berorientasi pada jabatan itu dan sehingga tidak berbagai upaya dia lakukan seperti yang dilakukan selama ini. yaitu dengan cara melakukan money politik, dengan cara menghambur-hamburkan uang agar bisa terpilih. Karena ya semua masing-masing itu mereka berorientasi pada jabatan itu, bukan bagaimana mereka itu hadir untuk melayani masyarakat, tapi untuk kepentingan jabatan. Mereka bisa menjadi seseorang yang terhormat di daerah itu, menjadi raja-raja kecil.
1: Yeah.
2: Akhirnya berbagai upaya juga dia lakukan agar apa yang sudah pernah dikeluarkan harus kembali. Dan ini kan harus bisa kita pecahkan persoalan ini. Jadi bukan hanya sekedar persoalan pemerintah, tetapi harus menjadi persoalan bersama. Apa sih yang menjadi penyebab? Dan kalau memang ini menjadi keprihatinan kita bersama, berarti harus ada kesepakatan bersama seluruh rakyat Indonesia di masing-masing daerah untuk memilih pemimpin itu bukan berorientasi kepada apa yang dia dapatkan, yaitu seperti money politik atau yang lain-lainnya, tetapi bagaimana mereka melihat visi misi yang ditawarkan oleh calon-calon kepala daerah itu.
1: Ya, sebelum mendapatkan tadi ya, sebelum bicara kreativitas untuk mendapatkan suara dari masyarakat, bagaimana dengan kemungkinan adanya mahar untuk mendapatkan tiket pencalonan dari partai politik ini, Pak Fernando?
2: Ya, ini kan salah satu juga penyebab biaya tinggi dari calon kepala daerah. Memang untuk, apalagi kan kalau kita lihat ya, untuk daerah-daerah yang dianggap memang itu cukup kaya, dan akhirnya nilainya juga cukup berbeda.
1: Oh, gitu ya.
2: Untuk mendapatkan rekomendasi dari partai politik.
1: Yeah.
2: Dan kalau misalnya seperti saya dengar beberapa waktu, ketika pilkada yang lalu misalnya kan, apalagi kalau di daerah-daerah yang kaya, kemudian satu satu partai politik itu bisa mengusung dengan sendirinya, itu nilainya akan lebih mahal dibanding dia yang ngecer misalnya, dia punya satu kursi dibeli, rekomendasi sekian-sekian gitu. Jadi ini kita berharap ya DPR RI mau memikirkan terkait dengan ini. Jadi mereka itu jangan hanya ego yang dibuat, bukan hanya sekedar mereka bagaimana ingin berkuasa, bukan hanya tingkat pusat di daerah, tetapi bagaimana mereka coba juga memikirkan kepentingan untuk demokrasi kita ini agar semakin berkualitas ke depannya. Jadi bukan hanya sekedar membuat sistem, tetapi mereka tidak membuat pagar-pagar aturan-aturan supaya bagaimana proses demokrasi itu yang betul-betul proses demokrasi yang berkualitas, bukan karena isi tasnya. Gitu.
1: Yeah.
2: Jadi harus ada sanksi-sanksi yang tegas dibuat di undang-undang pemilihan kepala daerah terkait dengan misalnya partai politik yang mengusung kepala daerah tersebut harus diberikan sanksi. Misalnya juga diberikan sanksi, dia tidak boleh mengikuti kontestasi selama satu periode atau berapa lama waktunya, kan itu harus ada sanksi. Supaya apa? Supaya partai politik lebih berhati-hati dalam melakukan rekrutmen politik gitu. Jadi ini kan sebenarnya harus dipikirkan secara bersama. Jadi bukan hanya sekedar membuat sistemnya sudah ada dan buat mereka tidak upaya untuk melakukan pencegahan penjagaan agar bagaimana kepala-kepala daerah yang dihasilkan tidak lagi korupsi. Ini kan harusnya mereka pikir.
1: Tapi sejauh ini tidak ada tanggung jawab dari partai politik ya, Pak ya, ketika kadernya yang menjadi kepala daerah ini terkena OTT KPK ini, Pak Fernando.
2: Tidak ada. Jadi ini kan langsung lepas gitu. Jadi apalagi dengan dengan enaknya cuci tangan langsung dilakukan pemecatan gitu kan.
1: Yeah.
2: Jadi seperti melepaskan tanggung jawab gitu sebagai partai pengusung yang menjadikan kepala daerah tersebut bisa menjadi calon kepala daerah dan akhirnya terpilih pada saat pilkada. Jadi seharusnya kan ini menjadi pertimbangan supaya partai politik ini secara serius menjalankan fungsi dan tugasnya, yaitu melakukan kaderisasi, melakukan rekrutmen politik, supaya betul-betul dilakukan secara serius dan mengedepankan kader-kader yang memang sudah terbukti dari integritasnya, loyalitasnya, dari moralitasnya dan kualitasnya gitu. Jadi ini kan Kalau kita lihat keseringan bagaimana misalnya orang yang tiba-tiba diusung tanpa diketahui secara jelas integritasnya, yang penting dilihat popularitasnya, kemungkinan untuk bisa menangkan kontestasi, terus kemudian ya kembali lagi isitasnya. Karena terkait dengan mahar tadi itu kan gitu, terus mungkin itu bisa mengamankan suara-suara para pemilih. Dan ini yang sebenarnya tidak harus menjadi prioritas dari partai-partai politik. Harus kita benahi. Dan ini harus diawali dari partai politik dan juga adanya komitmen dari masyarakat.
1: Pak Fernando, bagaimana Pak melihat atau rumah politik Indonesia ini melihat paradoks di mana OTT kepala daerah ini seharusnya kan dipandang sebagai keberhasilan pemberantasan korupsi atau justru sebagai indikator kegagalan sistem pencegahan korupsi, Pak Fernando?
2: Ya, tentu semuanya kan harus kita bisa melihatnya secara menyeluruh. Jadi di satu sisi memang Komisi Pemberantasan Korupsi dianggap berhasil melakukan penangkapan terkait dengan praktek korupsi. Tetapi kalau kita lihat misalnya dari sekian ratus kepala daerah, kira-kira berapa persen yang melakukan korupsi? Saya yakin sekali itu pasti apalah mayoritas lah gitu dah. Tapi dari sepersekian kepala daerah yang melakukan korupsi yang ditangkap itu kan hanya sepersekian persen gitu. Jadi ini kan tidak bisa kita anggap berhasil gitu. Tetapi harus bisa dijelaskan oleh KPK selaku penegak hukum pemberantasan korupsi yang memang apa dia ditugaskan secara khusus terkait dengan pemberantasan korupsi. Bagaimana misalnya pengawasan mereka terkait dengan sekian ratus kepala daerah itu, bagaimana penggunaan anggarannya, gitu. Ini kan tidak terbuka kepada publik. Misalnya melalui audit yang dilakukan oleh BPK, gitu kan. Dari sekian ratus kepala daerah, apakah itu dari tingkat gubernur, bupati, wali kota, ini dipaparkan, gitu kan. Jadi sekian ratus itu terbukti memang sudah betul-betul secara transparan dan tepat guna menggunakan anggaran. Terus kemudian ini ada potensi dilakukan korupsi sekian ratus daerah dan sudah dilakukan penangkapan sekian. Kita bisa melihatnya, tapi ini kan tidak ada transparansi terkait dengan hal itu. Bagaimana misalnya audit yang dilakukan BPK, apakah masyarakat di daerah juga bisa mengetahui misalnya Provinsi DKI Jakarta misalnya. Apakah masyarakat Jakarta bisa mengetahui terkait dengan hasil audit BPK, terkait dengan penggunaan anggaran, kemudian masyarakat akhirnya bisa melihat tidak ada potensi penyalahgunaan anggaran, sehingga harus dilakukan pengusutan, dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Ini nggak ada, gitu. Jadi, dan kita tidak bisa melihat bahwa KPK selaku penegak hukum dengan pemberantasan korupsi itu memang berhasil dalam melakukan itu. Terus kemudian terkait dengan bagaimana mereka melakukan pencegahan, ini kan apa yang sudah dilakukan KPK juga terkait dengan pencegahan, gitu. Apakah hanya sekedar membuat kontrak dengan ataupun sosialisasi dengan pemerintahan daerah, apakah hanya sekedar ini, gitu. Jadi bagaimana monitoring mereka terkait dengan penggunaan anggaran ini kan, apalagi kan dia hanya di tingkat pusat itu. Jadi dengan sekian enggak terlalu banyak untuk penyidiknya, pegawainya, dan mereka kan hanya mengandalkan hasil audit yang dilakukan oleh BPK. Sementara kalau kita lihat di BPK sendiri banyak yang ada
1: beberapa
2: gitu. Dari hulunya ya memang dari hulu kan gitu kan. Memang akar persoalannya itu dari bagaimana proses rekrutmennya, dari bagaimana proses mereka bisa terpilih, terus kemudian bagaimana ketika mereka juga sudah terpilih ya. Memang dari ketika proses awal itu ya menjadi penentu juga, gitu. Jadi kembali lagi kalau kita singgung misalnya terkait dengan apa yang dikatakan Pak Arman, jadi bagaimana partai politik melihat kualitas seseorang itu secara moralnya juga gitu. Jadi kembali lagi saya sampaikan seperti tadi yang sudah saya sampaikan terdahulu, bagaimana partai politik itu betul-betul melihat, mengenali calon yang akan mereka usung itu. Jadi bukan hanya sekedar melihat popularitasnya untuk bisa memenangkan kontestasi, tetapi mereka juga harus betul-betul melalui proses gitu. Jadi saya sependapat juga seperti yang dikatakan Pak Arman. Jadi ada proses waktu yang harus menjadi persyaratan.
1: Tapi itu karena individualnya apa juga karena memang ada tekanan dari parpol untuk bisa berkontribusi lebih banyak ke partai politik, Pak Fernando?
2: Jadi memang bukan hanya karena ini individualnya, tetapi karena memang sistem kita juga yang membuat seperti itu. Makanya seperti kata Bang Api, bukan hanya karena ada tapi karena ada kesempatan, bukan karena niat pelakunya, tetapi karena ada kesempatan. Kesempatan itu yang dimunculkan juga karena apa? Karena dipaksa oleh dorongan situasi yang memaksa dia sudah keluar uang banyak. Makanya ini harus kita benahi secara bersama. Itu jadi masyarakat jangan lagi memikirkan uang yang diberikan oleh calon-calon kepala daerah, calon kepala legislatif. Jadi mereka harus, kita harus membuat gerakan menolak money politik itu. Jadi tidak cukup hanya kita serahkan kepada partai politik, tidak cukup hanya kita serahkan ke DPR, tidak cukup hanya kita serahkan kepada KPK, tetapi harus menjadi gerakan bersama bahwa ini menjadi persoalan bersama. Jadi bukan hanya sekedar persoalan ini daerah masing-masing, tetapi harus menjadi persoalan kita bersama bahwa korupsi ini merupakan kejahatan yang menjadi musuh kita bersama. Dan juga bagaimana proses-proses yang tidak mengedepankan demokrasi yang berkualitas ini kita harus juga terlibat dengan cara seperti tadi, tidak mau menerima money politik, tidak mau dengan janji-janji. Karena apa? Karena kita menuntut visi misi program-program kerja yang akan dilakukan oleh calon-calon kepala daerah itu. Baik. Jadi ketika mereka sudah menganggap sudah lunas di depan, makanya mereka tidak mau lagi dituntut janjinya.
1: Ya, baik. Pak Fernando Mas, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI. Pertiga sehat dan sukses selalu, Pak Fernando.
2: Sukses buat semua.
1: Ya, pendengar Direktur Eksekutif Rumah Politik Indonesia, Fernando Mas ya, kami berbincang bagaimana sepanjang 2026 13 kepala daerah di atau terkena OTT KPK.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di segmen Kopi, Komentar, dan Opini Pro 3 Radio Republik Indonesia. Baru saja kita tadi sama-sama simak ya penjelasan dari Direktur Eksekutif Rumah Politik Indonesia Fernando Mas terkait dengan topik kita sepanjang 2026, 13 kepala daerah di OTT KPK. Kita memasuki sesi interaktif kedua. Silakan pendengar bagi Anda yang ingin berkomentar atau juga berbagi cerita ya terkait dengan topik kita kali ini, silakan di line telepon dan juga chat WhatsApp kami. Tentunya sebelum Anda beristirahat atau bagi Anda yang terbangun, tepat sekali Anda bergabung di program Kopi ini sambil kita ngomongin masalah korupsi, di mana ada 12 bupati dan 1 wali kota yang terjerat OTT KPK sepanjang tahun ini. Tentu saja ini sangat meresahkan ya. Tadi disampaikan oleh narasumber beberapa poin yang disampaikan, diantaranya adalah kurangnya pengawasan, di mana sistem pengawasan internal yang ada di pemerintahan daerah sangat rapuh karena petugas-petugasnya sendiri adalah orang-orang yang dilantik oleh kepala daerah yang bersangkutan, sehingga fungsi pengawasan terhadap kinerja kepala daerah menjadi tidak efektif. Kemudian juga disinggung pendengar-pendengar di sesi pertama, tidak adanya efek jera bagi para koruptor ini sehingga selalu muncul tiap tahunnya. Dan juga mengingat memang di Indonesia ini masih belum adanya, belum disahkannya undang-undang perampasan aset, namun dijanjikan akhir tahun semoga undang-undang perampasan aset nanti yang akan disahkan bisa menambah efek jera bagi para koruptor. Dan sepertinya sudah ada yang ingin bergabung. Saya sapa terlebih dahulu, ada Mbak Uun di Malang. Selamat dini hari Mbak Uun.
1: Selamat dini hari Mas Adil.
0: Iya Mbak Uun, gimana di Malang, sejuk, sudah turun hujan atau masih
1: rumah? Belum dong, belum. Masih sangat kering.
0: Ya, tapi Malang memang terkenal sudah sejuk ya, karena di dataran tinggi ya.
1: Dulu mas itu.
0: Ah, dulu?
1: Iya, sekarang sih terkenalnya aja. Sudah banyak berkurang, kan sudah menjadi, apa ya, kebanyakan jadi pemukiman ya, kayak perkebunan-perkebunan.
0: Iya.
1: Ladang-ladang, sawah juga gitu.
0: Baik kalau gitu, mudah-mudahan.
1: Back to topic.
0: Back to topic kita. Gimana Mbak Uun lihatnya?
1: Bisa gak ya Indonesia itu setahun aja gitu bersih dari, apa namanya,
0: berita korupsi
1: dan bersih dari korupsi. Gak cuma bersih dari beritanya, tapi bersih dari korupsi. Tapi itu kayaknya nihil. Soalnya gini, contohnya yang kayak di daerah gini ya, kayak di pedesaan gitu aja, kayak misalnya yang tadi bapak-bapak cerita itu, ada tuh BLT yang dapat BLT, yang dapat PKH atau apapun itu ya, bansos yang bentuk apapun itu, biasanya diambilin sama si anaknya ini, pak kasunnya gitu mas ya. Nah itu diambilin itu nanti di apa namanya, udah dibelanjakan, tapi belanjanya tuh kayak misalnya dapat telur itu, tapi nggak dapat sampai satu, jadi dipotong semuanya, tuh dipotong. Terus uang itu misalnya totalnya itu sama beras, sama ini, sama itu, tinggal 200 berapa gitu. Nanti nyampainya tuh cuma 200 tok.
0: Iya, gitu. ditilep sama panitia.
1: Iya, tapi nanti gini, apa namanya, nanti orang ngambil itu gini mas, ini gantinya uang bensin mbak ya, gitu. Masih dikasih lagi loh. Itu maksudnya kan dari segi total belanjanya aja udah gak genap dari 1 kilo, masa iya? Itu kan ya, mungkin belinya yang lebih murah ya, misalnya telur itu 1 kilo misalnya 25.000, dan itu ada yang 1 kilo, katanya 1 kilo tapi enggak, tapi 20.000. Gitu mungkin beli yang diulajakan, mungkin seperti itu.
0: Emang mentalitas orang kita mungkin dari unsur terkecil RT RW saja praktek ini sudah sering terjadi ya, praktek korupsi ya.
1: Kayaknya gitu Mas. Tapi ya saya sendiri juga pernah mengalami soal ini Mas. Apa kemarin kan topiknya kan apa tentang pekerjaan bodong ya.
0: Oh iya iya. Lowongan
1: pekerjaan bodong. Terus saya mau kamu gak bisa itu. Dan itu aku sendiri menyadari ya. Ada yang mengajukan dari sini tuh yang kayak nanti diajukan langsung ke ini, ke apa namanya, ke bupati, ke ini, masuk ke pemerintahan di bagian di ini, kabupaten gitu.
0: Apa nih konteksnya, dalam nyogok, jual beli jabatan?
1: Iya, terus itu, tapi harus bayar 1 juta gitu.
0: Bayar berapa?
1: 1 juta.
0: 1 juta, murah itu.
1: Murah Mas, tapi kan banyak. Katanya itu kan, terus setelah daftar itu gini Mas ya, nanti kemungkinan itu terpanggilnya minimal Januari 2026. Ditunggu dong, semuanya nunggu. Semuanya nunggu, nggak ada. Nggak ada dening dihubungin tuh nggak bisa gitu loh Mas.
0: Jadi uang 1 juta itu untuk apa Mbak Un?
1: Alasannya sih untuk memberi kepada yang, maksudnya tuh yang memberi jalan lah, intinya kayak gitu. Dan kita tuh baru nyadar, ya ampun, kita tuh secara gak langsung itu udah suap loh ya itu.
0: Oh iya.
1: Wah, kita secara gak langsung itu, ya Allah, berarti kita memang salah. Dan itu
0: enggak, itu setelah proses seleksi selesai, setelah dinyatakan diterima atau sebelum?
1: Enggak ada kata seleksi, enggak ada kata apa. Yang penting bikin lamaran, bikin CV, terus apa namanya, interview kayaknya enggak ada deh kayaknya.
0: Oh, pokoknya cukup ngasih 1 juta lulus gitu.
1: Iya, nanti tanggal sekitar Januarian nanti ada panggilan, nanti bisa interview. Kayaknya gitu kayaknya Mas. Terus itu Januari tuh enggak ada kabar lagi, dan semuanya tuh yang ditawarin tuh kayak yang gimana nih, udah Januari loh gitu.
0: Ini untuk posisi apa? P3K atau?
1: Aku nggak paham sih itu gitunya, kurang paham. Tadi tuh mau ditaruh di kantor kabupaten gitu katanya. Nah, dan apa namanya yang bikin shock juga itu gini, untung ya kita semua itu nggak ada yang jadi dan nggak ada yang masuk. Dan kalau masuk bisa jadi itu soal menyuap itu akan memberi buta, karena kita sendiri aja tanpa kita sadari kita sudah melakukan.
0: Jadi bagian dari korupsi itu sendiri sebenarnya ya.
1: Iya, karena kita udah suap gitu.
0: Iya.
1: Karena memang sebenarnya untuk masuk ke sisi manapun itu seharusnya nggak ada ini, nggak ada penarikan uang sama sekali.
0: Harusnya.
1: Gitu. Ya Allah.
0: Baik. Ya udah masa lalu. Tapi nggak ada yang nuntut itu. Ini kita udah bayar ke oknum, tapi nggak diproses lebih lanjut, nggak ada yang nuntut, nggak ada yang demo.
1: Gini sih, waktu itu ada yang mau lapor, tapi nanti alasannya tuh gini Mas, orangnya tuh ambil simpulnya yang kayak nanti semakin panjang kayak gini loh. Ya memang semakin panjang, gimana gimana nggak semakin panjang, tapi yang bisa, kalau bisa kan bisa berhenti gitu loh.
0: Iya, maksudnya duitnya bisa diambil lagi kalau beruntung.
1: Iya. Apalagi yang sudah sampai jual motor lo, konyol kan. Hanya untuk 1 juta untuk mendaftarkan 5 saudaranya menjual motor lo.
0: Waduh.
1: Kasian kan.
0: Langsung sekeluarga daftar itu ya.
1: Iya, siapa tahu misalnya yang diharapkan tuh misalnya yang ini enggak masuk, minimal ada yang masuk lah. Oke. Gitu.
0: Baik, Mbak Un. Terima kasih sudah sharing ya.
1: Waktunya. Oke.
0: Iya, sehat selalu Mbak Un. 1 juta termasuk murah. Di suatu kota nan jauh di sana itu rate-nya 30-50an juta itu. Untuk bisa jadi pegawai pemerintahan. Kota apa ya? Lanjut kita ke Surabaya, ada Bu Item. Selamat dini hari Bu Item.
2: Selamat dini hari Bu Sabil.
0: Iya, Bu Item. Kita bahas korupsi nih sebelum istirahat tidur.
2: Iya,
0: mudah-mudahan tidurnya tetap nyenyak ya.
2: Oh iya, harus nyenyak aja.
0: Gimana Bu Item?
2: Iya, ini gini ya sebetulnya. Ini menurut pemikiran saya. Kan kalau sudah ketika sudah mencanangkan diri untuk menjadi pejabat publik, itu kan seharusnya sudah paham bahwa dia itu sudah akan masuk monitoring dari pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk monitoring para pejabat. Mm-hmm. Kan pasti namanya sudah masuk ya daftarnya. Kalau mereka memiliki kesadaran itu, saya rasa mereka itu akan sangat hati-hati dalam bertindak. Ya. Selain itu mungkin sedikit tertanam dalam pikiran mereka itu bahwa pernah ada sistem yang ya kalau bos itu dapatlah, dapat dari proyek-proyek itu berapa persennya pasti ada. Nah itu sudah tertanam sedikit, makanya mereka sistemnya itu juga dipakai. Bahwa mereka sebagai pejabat pasti dapat proyek dong, dapat fee dari proyek yang mereka sebenarnya yang keluarkan proyek kan para pejabat itu kan ya. Nah mereka harus dapat juga. Begitu juga yang terjadi di rumah-rumah dinas mereka, kayak dinas lingkungan hidup atau dinas PU gitu kan ya. Kan itu ada sistem yang sudah ada, yang selama ini ada, bahwa setiap meja tuh harus dapat setoran. Nah, dari situ juga kan harusnya sebetulnya kalau ini menurut saya sistemnya itu harus dirubah ya, tidak ada pemikiran yang seperti itu lagi dan nggak terus ke atas ya kan gitu. Kalau di bawah jalan kan berarti yang di atas udah tahu dong, ada juga gitu loh.
0: Iya.
2: Mereka biasanya berani karena oh yang di atas juga gitu kok kan gitu ya. Nah jadi kalau ada sistem pengamanan yang mungkin di dalam ruangan itu seperti kamera, tapi untuk memantau pekerjaan, cara bekerja yang di dalam situ si ASN itu, mungkin mereka akan sangat teliti dalam menyikapi proyek-proyek tersebut. Mungkin kan para pekerja proyek itu, si kontraktor dan sebagainya itu kan akan pasti ada amplop lah atau bagaimana, mereka akan sangat hati-hati kan untuk menerima itu. Itu mungkin yang terjadi terus ketemunya di hotel kayak di mana yang nggak ada monitor di kantor kali ya. Makanya kan OTT-nya sampainya di sana ya. Dan itu sebetulnya OTT kan bukan pantauan dari kantor aja kan. Ketika mereka sudah sebagai terdaftar sebagai ASN ataupun sebagai pejabat kan pastinya sudah masuk itu dalam monitoring.
0: Iya, sudah ada intel yang dikerahkan.
2: Iya, sudah mestinya sudah ada itu menurut saya seperti itu. Jadi mestinya mereka sudah hati-hati sekali gitu loh ya. Jadi nggak perlu dikasih tahu, nggak perlu digetok kepalanya kan udah paham gitu loh. Nggak perlu sampai terjadi kan gitu loh. Karena mereka mungkin merasa berkuasa, jadi siapa yang berani kan gitu ya. Apalagi mereka punya wilayah kekuasaan kan ya.
0: Iya.
2: Pusat nggak akan cawe-cawe, mungkin pemikirannya seperti itu. Jadi ya yang terjadi sampai saat terakhir itu ya mungkin seperti itu kondisinya gitu loh.
0: Iya.
2: Ya mudah-mudahan punya banyak yang punya kesadaran seperti itu sekarang ya. Bahwa mereka akan termonitoring dengan sendirinya ketika mereka sudah mengajukan dirinya sebagai nggak tahu lah, dewan juga gitu kan ya sebetulnya kan ya.
0: Iya pastinya semuanya juga kalau ada yang dicurigai terindikasi melakukan itu pasti akan langsung dilakukan penyidikan lebih lanjut.
2: Kan mesti kan gitu, mesti ada laporan dari mana mana atau ada pembicaraan kan begitu kan, bahwa mereka akan ketemu siapa begitu. Apalagi di bulan akan turun proyek itu kan mesti udah monitor tuh udah jalan kan sebetulnya itu. Itu sudah harus hati-hati kan gitu.
0: Baik, Bu Itam.
2: Cuma itu aja ya.
0: Ya, terima kasih atas pandangannya, Bu Itam.
2: Iya,
0: sehat selalu. Kita terakhir ke Bu Indra di Cirebon. Selamat dini hari, Bu Indra.
3: Selamat dini hari, Bung Sabihir. Dan Mbak Multi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Cirebon udah hujan, Bu?
3: 3 hari yang lalu hanya sebentar gerimis manja, dan sudah hilang lagi. Jadi kita lihat saja, tapi ya untuk apa sehari-hari bersih-bersih dan mandi begitu sih
0: masih cukup lah air bersih ya. Silakan Bu Indra terkait korupsi kita nih. Korupsi kita lagi
3: rasanya sudah putus harapan, Bung Sabil. Iya, sepertinya setiap yang berwenang itu apa sudah dipersiapkan untuk melakukan kecurangan dari saat pencalonan.
0: Iya, dari masih calon udah berniat korupsi.
3: Betul, iya, udah semua yang membantu begini apa nanti kalau sistem kita masih demikian, masih tidak apa belum berubah. Jadi bersiap-siap saja yang dicalonkan itu untuk menghadapi situasi yang demikian itu. Iya, dan tentunya enggak ada jeraknya, tidak ada ketakutan karena dikelilingi oleh orang-orang yang berkata, udah lakukan saja, yang dulu-dulu juga begitu. Itu dan terjadilah yang seperti yang dulu-dulu itu. Tinggal siapa yang apa sedang apes.
0: Ini yang apes aja nih, yang gak apes berarti lebih banyak lagi jangan-jangan nih.
3: Iya, itulah sulitnya begitu selama sistemnya masih demikian. Cuma ada berapa yang apa dengan keadaan dan kondisi tertentu yang istimewa gitu bisa apa tidak melakukan itu dan bisa jadi contoh. Nah,
0: iya.
3: Yang inilah yang mestinya segera ditonjolkan.
0: Kasih penghargaan jadi penghargaan nasional gitu ya.
3: Iya, dan umumkan itulah dia. Seperti dia inilah sudah semua. Kalau yang gak niru dia berarti ya memang niatnya jelek begitu. Jadi sudah tidak, kita sudah sepertinya tidak bisa apa-apa lagi selain demikian itu. Jadi kalau kita niru, nah itulah dia. Terima kasih juga Bung Sabil.
0: Terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya ada ya penghargaan untuk kepala daerah terbaik ya, tiap tahunnya bahkan di tingkat nasional. Dan ya seperti narasumber katakan, korupsi itu kadang juga terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya, tapi juga ada kesempatan. Nah, kesempatannya dari mana? Kesempatannya dari kadang-kadang dari kita juga. Tadi cerita siapa, Mbak Uun ya. Banyak rekan-rekannya gitu ya yang mencoba menyuap untuk menjadi pegawai pemerintahan, dan ini banyak terjadi di berbagai kabupaten kota, tidak spesifik di kota tertentu ya. Nyogok berapa untuk jadi pegawai pemerintahan, bahkan rate-nya enggak 1 juta tuh, 30 sampai 50 jutaan kalau di kota besar ya. Untuk bisa diterima jadi pegawai, nanti lama-lama diangkat P3K, begitu seterusnya. Itu harapan-harapan mereka. Dan kita yang menyogok mereka, kita yang membuat mereka menjadi koruptor. Nah, itu gimana tuh? Hukum timbal balik. Dan tadi fenomena bansos yang kalau bahasa saya ditilep, artinya dikurangi ketika dibagikan ke masyarakat kecil. Itu di RT/RW. Kita bicara kejauhan nih soal kepala daerah, di RT/RW, di lingkungan kita, tetangga kita. Itu juga korupsi. Ini luar biasa memang budaya korupsi di negara kita, seperti pernah disampaikan Muhammad Hatta, memang korupsi ini di Indonesia sudah menjadi budaya. Dan untuk membasminya, coba kita dari lingkungan terkecil dulu ya. Dari diri kita sendiri, korupsi waktu di jalan raya, kalau macet lewat trotoar itu juga korupsi tuh. Atau menerobos lampu merah dan lain sebagainya. Kalau bicara di ranah pejabat publik, tentu saja kita berharap ada aturan yang lebih tegas, yang bisa memberikan efek jera bagi mereka yang sudah ketahuan, dan juga langkah preventifnya adanya pengawasan yang lebih baik ya. Karena selama ini tidak efektif inspektorat internal itu, karena mereka juga dilantiknya sama kepala daerahnya, sama pimpinannya gitu. Jadi sudah saling menutupi aib. Ya, semoga ada perbaikan ke depannya. Saya Hadani Sabil menutup Kopi Pro 3 edisi hari ini. Kita akan jumpa di edisi selanjutnya. Terima kasih saya sampaikan kepada Anda semua yang sudah berpartisipasi dan mengikuti, mendengarkan, menyimak segmen kopi ini. Dan jadi kemana-mana, kita akan tetap lanjut hingga pukul 5 pagi nanti memutarkan kembali rekaman dialog yang mungkin Anda lewatkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 2.02 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami keterlibatan dua Direktur Jenderal Kementerian ATR BPN terkait dugaan suap pengurusan hak guna bangunan PT Summarecon Agung dengan melakukan penggeledahan di ruang kerja. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
1: Untuk terkait dugaan keterlibatan para pihak yang dilakukan penggeledahan seperti apa?
2: Komisi Pemberantasan Korupsi membuka peluang untuk mendalami dugaan keterlibatan dua Direktur Jenderal Kementerian ATR BPN terkait dugaan suap pengurusan hak guna bangunan di PT Summarecon Agung. Dua pejabat tersebut yakni Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Virgo Eresta Jaya serta Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Asnaedi, di mana keduanya belum ditetapkan sebagai tersangka. KPK sendiri memang telah menggeledah ruangan kerja Virgo dan Asnaedi bersama dengan ruangan Dirjen PPTR Kementerian ATR yaitu Lampri pada 17 September 2026. Lampri sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penggeledahan dilakukan untuk mencari dan mengamankan bukti yang dibutuhkan penyidik. Sementara terkait dugaan keterlibatan dua dirjen lainnya, KPK masih menunggu perkembangan penyidikan. Budi juga mengatakan operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK menjadi pintu masuk untuk mengusut lebih dalam dugaan keterlibatan pihak lain.
1: Untuk terkait dugaan keterlibatan para pihak yang dilakukan penggeledahan seperti apa, tentu nanti kita tunggu perkembangan dari penyidikan perkara ini. Karena yang pasti peristiwa tertangkap tangan seringkali jadi pintu masuk KPK untuk masuk lebih dalam lagi, melihat lebih luas lagi apakah juga ada pihak-pihak lain yang punya peran krusial dalam konstruksi utuh perkara ini. Tentunya KPK dalam melakukan penanganan tindak pidana korupsi juga secara tuntas, sehingga kita bicara penindakan ini menjadi akar dari pencegahan berikutnya, sehingga permasalahan-permasalahan yang ada kemudian bisa terangkat, bisa terungkap secara keseluruhan.
2: Lebih lanjut, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen juga membuka kemungkinan akan mengembangkan perkara ini kepada Menteri ATR BPN Nusron Wahid.
3: Ada 4 orang yang diduga kepercayaan menteri ya tadi, inisial NW. Ini kan kita dapat berdasarkan keterangan-keterangan yang dikumpulkan oleh tim, kemudian juga beberapa dari barang bukti BBE yang diamankan oleh penyelidik. Itulah yang kemudian bisa disampaikan untuk kemudian diputuskan di gelar perkara, begitu. Nah, nanti apakah bisa berkembang sejauh apa, kita akan lihat perkembangan penyidikan seperti apa ke depan. Ini masih baru dimulai untuk sprindiknya sendiri.
2: Sebelumnya memang penyidik pada tanggal 17 September 2026 telah menggeledah 3 ruangan dirjen di lingkungan Kementerian ATR BPN. Dalam penggeledahan itu penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik terkait dengan dugaan korupsi pengurusan HGB oleh PT Summarecon Agung. Barang bukti tersebut diduga berkaitan dengan proses serta mekanisme pelayanan di Kementerian ATR BPN. Budi mengatakan seluruh layanan di lingkungan ATR BPN akan ditelusuri untuk mengetahui kemungkinan keterkaitan dengan aliran penerimaan tersebut. Dari Jakarta, Herul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu pendengar, KPK juga melakukan penggeledahan di pemerintahan Kabupaten Bogor untuk penguatan bukti atas dugaan suap pengurusan hak guna bangunan serta dugaan penerimaan lainnya. Kali ini Yofri Haryadi yang menyampaikan laporan selengkapnya.
4: Setelah kedatangannya di kantor BPN kelas 1 Kabupaten Bogor di Cibinong pada sore hingga malam hari beberapa waktu lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali melakukan penggeledahan di kantor PT Summarecon Agung TBK di wilayah Kecamatan Sukaraja. Kedatangan para penyidik KPK tersebut adalah melakukan pemeriksaan dan pengumpulan bukti dugaan suap pengurusan hak guna bangunan HGB PT Summarecon Agung TBK serta dugaan penerimaan lain terkait layanan pertanahan di Kementerian ATR BPN. Juru bicara KPK KPK Budi Prasetyo mengatakan untuk menguatkan bukti dugaan suap yang sudah ditemukan sebelumnya.
5: Penyidik kembali melakukan kegiatan penggeledahan. Penyidik menggeledah di salah satu kantor PT Sumarekon yang berlokasi di wilayah Kabupaten Bogor. Tentunya penggeledahan ini juga berkaitan dengan klaster pertama konstruksi perkara ini, adanya dugaan suap yang dilakukan oleh PT Sumarekon kepada pihak-pihak di Kementerian TRBPN, khususnya di Kantor Bogor, berkaitan dengan pembukaan blokir atas sebagian tanah yang masih terjadi sengketa antara PT Sumarekon dengan para warga.
4: Proses penggeledahan masih berlangsung dan KPK belum memerinci barang bukti yang ditemukan yang berkaitan dengan klaster pertama konstruksi perkara, yakni dugaan suap yang dilakukan PT Sumarekon kepada pihak-pihak di Kementerian ATR BPN, khususnya di Kantor Tanah Kabupaten Bogor. Berbagai spekulasi pun mengarah kepada nama pimpinan daerah yang dalam waktu beberapa pekan terakhir mengadakan pertemuan berkaitan dengan izin pemanfaatan lahan. Hal itu pun akhirnya ditepis Bupati Bogor Rudi Susmanto, yang menurutnya penanganan izin lahan yang sedang ditangani saat itu adalah lahan PT BSS, tidak ada kaitannya dengan Sumarekon.
6: Yang berada di wilayah BSS, tidak berada di wilayah Sumarekon. Tapi kalau kemarin, atau kemarinnya, atau sebulan yang lalu, tidak ada. Kami 9 hari di TPA Galuh, jangan mengupas-ngupas.
7: Artinya tidak. Isinya tidak benar ya Pak Bu?
6: Saya pastikan kalau rapat yang sehari, dua hari, bahkan seminggu yang lalu, kalau saya pribadi tidak ada, yang lain nggak tahu. Kalau saya pribadi tidak.
4: Senin siang di halaman kantor ATR BPN Kabupaten Bogor di Cibinong berlangsung aksi kampanye mengutuk perbuatan korupsi yang terjadi di Kabupaten Bogor, khususnya yang melibatkan urusan mafia tanah. Warga dan pegiat anti korupsi membubuhkan tanda tangan pada kain panjang sebagai petisi dan mengutuk praktek korupsi di Kabupaten Bogor. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Wahid ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI yang ke-81. Semoga RRI bisa terus menghadirkan konten-konten yang informatif, berita-berita aktual, terutama good news tentang Indonesia, baik untuk masyarakat Indonesia dan juga masyarakat mancanegara. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Pemirsa, saya Khalil Nafis, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, mengucapkan barokah alfa mabruk atas hari milad Radio Republik Indonesia ke-81 mengudara dalam rangka mengisi kemerdekaan, bahkan mengawal untuk terus menjaga kemerdekaan. Informasi itu hal yang penting pada era sekarang ini, karena mengubah persepsi, membangun nasionalisme, membangun cinta negeri dan cinta NKRI ini didasarkan berdasarkan informasi. Oleh karena itu, RRI sebagai penyiaran publik mempunyai tanggung jawab untuk mencerdaskan, memberi informasi tidak sekedar baik, tapi memperbaiki. Tidak sekedar valid dari informasi yang disampaikan oleh RRI, tetapi juga memberikan inspirasi membangun kemajuan negeri ini. Selamat kepada RRI, terus mengudara, sekali mengudara, tetap mengudara, dan membawa berkah melalui siaran di udara. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamith shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Keripik sambal si Volga, keripik.
3: Yeay, ganteng-ganteng kok jualan keripik.
2: Lah, emang kenapa?
3: Kelas dikit lah. Kayak aku nih, pakai seragam, nemtek. Keren kan?
2: Sekarang aku tanya kamu deh, kamu udah punya rumah belum?
3: Belum.
2: Nah itu dia, kayak aku dong. Nggak kelas, tapi udah punya rumah sendiri.
3: Duit dari mana? Dari Hong Kong.
2: Jangan salah kamu, jangan remeh sama usaha kecil begini. Modal kecil tapi berjuta hasil.
4: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
5: Catatan peristiwa.
6: Setiap tanggal 23 September dirayakan sebagai Hari Maritim Nasional, didasarkan pada Musyawarah Nasional Maritim pertama yang berlangsung pada tanggal 23 September 1963. Melalui Munas tersebut, Presiden Soekarno menerbitkan SK yang menetapkan tanggal 23 September sebagai Hari Maritim Nasional. Soekarno berharap SK tersebut sejalan dengan tekadnya menjadikan Indonesia berjaya sebagai negara maritim. Hari Bahasa Isyarat Internasional diperingati setiap tanggal 23 September. Tanggal ini dipilih karena merupakan tanggal berdirinya Federasi Tunarungu Dunia pada tahun 1951 di Helsinki, Finlandia. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mendeklarasikan Hari

0: presiden pertama Indonesia dan orator yang mampu membakar semangat jutaan rakyat. Tapi sebelum menjadi sosok sebesar itu, Bung Karno ternyata sudah menuangkan gagasan politiknya dalam tulisan. Namanya Di Bawah Bendera Revolusi. Tapi ini bukan sekedar kumpulan tulisan. Di dalamnya kita bisa melihat bagaimana cara Bung Karno memandang kolonialisme, imperialisme, perjuangan rakyat, sampai gagasannya tentang persatuan bangsa. Yang menarik, sebagian tulisan di dalam buku ini berasal dari masa ketika Indonesia bahkan belum merdeka. Artinya, kita bisa melihat langsung bagaimana seorang Soekarno muda membangun pemikirannya jauh sebelum ia berdiri di depan mikrofon dan membacakan teks proklamasi. Dan mungkin ada satu hal yang sering luput dari perhatian, Bung Karno tidak hanya memperjuangkan kemerdekaan dengan pidato, ia juga memperjuangkannya dengan gagasan dan tulisan. Jadi, kalau selama ini kita mengenal Bung Karno hanya dari foto, pidato, dan proklamasi, mungkin sudah waktunya kita mengenal Bung Karno dari pikirannya.
1: Jaringan Berita Nasional. Laporan khusus. Laporan khusus.
2: Hari-hari ini solar langka di dunia.
3: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah terus mengembangkan sumber bahan bakar dari sumber daya dalam negeri. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar sekaligus memperkuat ketahanan energi. Setelah implementasi B50, pemerintah kini membidik pengembangan bensin berbahan dasar batu bara. Presiden menyebut akademisi dari berbagai fakultas teknik bahkan telah berhasil mengembangkan bahan bakar berbasis kelapa sawit. Pengembangan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memanfaatkan potensi sumber daya lokal untuk memenuhi kebutuhan energi. Presiden juga menyebut keberhasilan B50 telah membuat Indonesia menghentikan impor solar sejak 1 Juli lalu.
2: Hari-hari ini solar langka di dunia. Kita punya uang pun mungkin tidak ada barangnya. Alhamdulillah kita sudah bisa produksi solar kita sendiri, saudara. Dari mana? Dari kelapa sawit. Dari tanaman yang Maha Kuasa telah memberi karunia kepada kita. Yang saya katakan, kelapa sawit mungkin itu adalah tanaman ajaib. The miracle plant, the miracle crop. Dari kelapa sawit, kita bisa dapat 57 derivatif. Kita bisa dapat obat, kita bisa dapat sabun, kita bisa dapat macam-macam. Terutama kita dapat BBM.
3: Pengembangan bahan bakar berbasis sumber daya lokal kemudian diarahkan pada bensin dengan campuran etanol hingga 50% atau E50. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, penerapan E50 ditargetkan dapat mengurangi kebutuhan impor bensin jadi. Pemerintah kini menyusun roadmap penerapan campuran etanol secara bertahap. Namun, Bahlil menegaskan penerapan E50 harus disesuaikan dengan kesiapan industri bioetanol dalam negeri. Ia menyebut pemerintah tidak ingin kebutuhan etanol untuk program tersebut justru dipenuhi melalui impor.
4: Kami juga telah memutuskan bahwa untuk jangka panjang kita mempelajari tentang kesuksesan daripada B50, di mana B50 ini adalah hasilnya dari CPO dicampur dengan metanol kemudian menjadi FAME, yang ini mengantarkan kita untuk tidak lagi kita melakukan impor solar untuk khusus CN48. Nah, belajar berangkat dari ini bahwa Presiden tadi memerintahkan untuk segera menyusun langkah-langkah yang sama untuk kita membangun E50. Kita tahu bahwa konsumsi BBM kita untuk solar per tahun kurang lebih sekitar 39 juta kiloliter dan untuk bensin sama hampir kurang lebih sekitar 39 sampai 40 juta. Nah, ini sebagai bentuk daripada mendorong ketersediaan BBM dalam negeri.
3: Kesiapan industri tersebut juga membutuhkan dukungan bahan baku yang cukup dari dalam negeri. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa pemerintah mulai mengonsolidasi pengembangan etanol berbasis tebu, singkong, dan jagung. Amran menyebut kebutuhan pengembangan etanol mencapai sekitar 1 hingga 2 juta hektar lahan. Pemerintah juga menargetkan pembangunan pabrik etanol secara masif di berbagai wilayah untuk mengolah bahan baku menjadi energi.
5: Apa sumber lahan di mana, Pak? Ya,
6: skemanya nanti cetak sawah.
5: Bukan. Ini cetak tebu. Tanam tebu, tanam ubi, tanam jagung. Kita jadikan etanol. Mimpi kita adalah E50 sudah jadi kenyataan, tidak impor solar kan sekarang? Insya Allah ke depan E50. Nilai kita bisa hemat kalau seluruhnya bisa selesai E50. E50 dengan B50 itu 30 miliar dolar. Artinya kurang lebih 500 triliun. Per tahun kita hemat devisa kita.
7: Proses penyiapan lahannya sudah sampai sejauh mana, Pak?
5: Kita baru mulai konsolidasi hari ini. Ini adalah titik awal hari ini.
6: Berarti mulainya di tahun depan?
5: Ya, doakan mudah-mudahan bisa mulai tahun ini.
3: Selain menghemat devisa, pengembangan biofuel diharapkan menciptakan lapangan kerja dan memperkuat perputaran ekonomi melalui keterlibatan para petani. Pemerintah juga menyiapkan pengembangan bensin berbahan dasar batubara sebagai bagian dari diversifikasi sumber energi. Program tersebut pada akhirnya diarahkan untuk memperkuat ketahanan energi dan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap pasokan bahan baku dari luar negeri. Dari Jakarta, Zahrodin Aljan. Nah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Dan masyarakat juga memberikan harapan bagaimana pengembangan energi berbasis sumber daya dalam negeri. Dan tanggapan mereka berikut.
9: Kalau menurut saya, Mbak, program ini bagus sih. Karena Indonesia kan punya banyak sumber daya yang bisa dimanfaatin untuk kebutuhan energi. Pemerintah tapi juga harus memastikan dulu bahan bakunya ini cukup apa enggak. Dan produksinya ini harus benar-benar mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Jangan sampai programnya ini udah jalan, tapi nanti bahan bakunya kita malah ambil nih dari luar, bukan dari dalam negeri.
10: Tentunya sih, Kak, kita harus dukung program pemerintah buat ngurangin impor bahan bakar ini. Jadi kita nggak ketergantungan terus dari luar. Nah, harapannya dengan program ini bisa benar-benar memberikan manfaat sampai ke petani, Kak. Karena kan juga mereka yang nyuplai bahan bakunya. Jadi kalau produksi dalam negeri kita naik, ya semoga ekonomi masyarakat di daerah juga ikut keangkat ya, Kak.
11: Menurut saya yang penting pemerintah jangan hanya mengejar target campuran B50 atau E50 ya, Kak. Tetapi pemerintah juga harus memastikan kualitas bahan bakarnya baik, terus harganya juga tetap terjangkau buat masyarakat. Selain itu, manfaat program ini juga harus benar-benar dirasakan masyarakat sih, bukan hanya industri atau pemerintah aja.
8: Editorial RRI mengangkat topik swasembada energi menjadi target besar perkuat kemandirian energi. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indir.
12: Editorial. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Swasembada energi kembali menjadi agenda penting pemerintah menjelang 2 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah menempatkan kemandirian energi sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian geopolitik global. Arah kebijakan ini patut didukung. Ketergantungan terhadap pasokan energi dari luar negeri memang dapat membuat perekonomian nasional lebih rentan terhadap gejolak harga, gangguan rantai pasok, maupun perubahan situasi geopolitik. Karena itu, langkah pemerintah mengembangkan sumber energi domestik perlu dilanjutkan secara konsisten. Program B50, persiapan E50, peningkatan produksi migas, serta pengembangan energi surya menunjukkan adanya upaya memperluas sumber energi dari dalam negeri. Namun, swasembada energi tidak boleh berhenti sebagai slogan dan target administratif. Ukuran keberhasilannya harus terlihat dari semakin kuatnya pasokan energi nasional, berkurangnya ketergantungan impor, terjaganya harga dan akses energi masyarakat, serta meningkatnya manfaat ekonomi bagi rakyat. Program B50 misalnya, telah dijadikan pemerintah sebagai pijakan untuk menyiapkan E50. Pemerintah menyebut pengalaman B50 akan dipelajari untuk pengembangan E50 agar pemanfaatan sumber daya domestik dapat semakin mengurangi ketergantungan terhadap BBM impor. Disinilah pemerintah perlu memastikan kebijakan energi tidak menimbulkan persoalan baru. Pengembangan bahan bakar nabati harus memperhitungkan ketersediaan bahan baku, keberlanjutan lingkungan, kepentingan petani, serta dampaknya terhadap harga komoditas dan kebutuhan masyarakat. Pada saat yang sama, peningkatan produksi minyak nasional tetap diperlukan karena kebutuhan energi Indonesia belum dapat sepenuhnya dipenuhi oleh energi terbarukan. Optimalisasi sumur yang ada dan percepatan eksplorasi harus dibarengi tata kelola yang transparan, investasi yang tepat, serta pengawasan lingkungan yang kuat. Pemerintah juga perlu menjaga keseimbangan antara ketahanan energi dan agenda transisi energi. Target pengembangan PLTS hingga 100 gigawatt peak dalam 3 tahun merupakan langkah besar yang membutuhkan perencanaan matang, kepastian investasi, kesiapan jaringan listrik, dan kemampuan industri dalam negeri. Begitu pula dengan rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir. Setiap keputusan harus didasarkan pada kajian yang kuat, standar keselamatan yang ketat, kesiapan teknologi dan sumber daya manusia, serta komunikasi publik yang terbuka. Bahwa kebijakan swasembada energi layak didukung sebagai agenda strategis untuk memperkuat ketahanan nasional. Tetapi dukungan tersebut harus berjalan beriringan dengan sikap kritis agar setiap target memiliki ukuran keberhasilan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah perlu menyusun peta jalan energi yang bukan hanya memuat target tahunan dan kebutuhan investasi, tetapi juga indikator manfaat bagi masyarakat. Swasembada energi pada akhirnya bukan sekedar kemampuan menghasilkan energi sendiri. Lebih dari itu, swasembada harus memastikan energi tersedia secara cukup, terjangkau, berkelanjutan, dan mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, momentum menjelang 2 tahun pemerintahan Prabowo harus menjadi kesempatan untuk menguji konsistensi kebijakan tersebut. RRI mendukung upaya pemerintah memperkuat kemandirian energi nasional. Namun, pemerintah juga harus memastikan bahwa swasembada energi benar-benar menjadi kemandirian yang dirasakan rakyat, bukan sekadar keberhasilan memenuhi angka target. Sekian editorial.
0: Warta Nusantara.
8: Kita bergeser ke Bintuni, peringatan Hari Anak Nasional.
13: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
0: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
8: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
0: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro3, jaringan berita nasional.
8: Pendengar, jelang 2 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Gibran dan swasembada energi Indonesia dari B50, E50 hingga peningkatan produksi migas menjadi catatan tersendiri. Pemerintah bahkan memperkuat ketahanan energi nasional dengan memastikan bahwa ketersediaan serta keamanan pasokan energi di tengah dinamika geopolitik global. Dan hal tersebut juga melalui percepatan B50 menuju E50, peningkatan produksi migas, dan juga optimalisasi sumur existing. Dan bagaimanakah dari proses tersebut kemudian dilakukan sehingga sesuai dengan target dan tujuan, yaitu ketahanan energi nasional. Kami akan perbincangkan pagi hari ini bersama dengan narasumber kami, yaitu CEO dari Institute for Essential Service Reform atau IESR, ada Feby Tumiwa.
1: Wawancara Pro3.
8: Apa kabar, Pak Feby?
14: Baik, baik.
8: Iya, Pak Fabi, kalau kita lihat ya, ini target pemerintah dalam hilirisasi, terus terutama ketahanan energi. Ini sudah sesuaikah implementasinya dengan rencana-rencana atau master plan yang ada? Secara umum dulu kita bicara.
14: Ya, kalau pertanyaan saya sih sebenarnya apakah pemerintah punya master plan yang jelas untuk ketahanan energi itu sebenarnya ya. Jadi kalau menurut pandangan saya sebenarnya kita itu belum punya strategi yang terukur dan rencana yang kemudian nanti bisa dievaluasi. Yang ada sekarang itu saya lebih pada melihat kelanjutan dari program-program sebelumnya yang di eskalasi gitu. Misalkan kita bicara soal mengurangi impor BBM. Ini bukan hal baru. Ini sudah muncul sejak era Presiden Jokowi ya, kira-kira 10-15 tahun yang lalu ya. Kita memang pada saat itu mulai melihat kenaikan impor BBM. Dari waktu ke waktu impor BBM itu bertambah besar karena juga praktis memang 10 tahun terakhir produksi bahan bakar produksi minyak mentah kita juga turun gitu. Nah, kemudian dimunculkan target misalnya untuk mencapai 1 juta barrel produksi minyak mentah per hari ya. Yang sampai hari ini belum kejadian. Malah kalau kita lihat rencana itu semakin jauh. Kenapa? Karena ketika rencana itu dicanangkan, produksi minyak mentah kita itu di kisaran 700-an ribu barrel per hari. Hari ini itu di bawah 600 ribu barrel per hari. Ya, jadi kalau kita lihat bukan targetnya mendekat, didekati tapi semakin menjauh. Demikian juga dengan biofuel. Biofuel itu malah sudah ada di era Presiden SBY kan. Penggunaan bahan bakar nabati, tapi pada saat itu volumenya atau blendingnya itu masih rendah. Di era Jokowi itu blendingnya dinaikkan dari 10% jadi 30%, lalu kemudian di era Presiden Prabowo dinaikkan menjadi 50% sekarang. Itu bukan hal yang baru. Dia juga yang sekarang kalau kemarin disampaikan untuk produksi, ingin memproduksi bahan bakar minyak dari batu bara, itu juga sudah ada gagasan itu sejak Presiden SBY, Menteri SDM-nya Pak Purnomo Yusdiantoro, teknologi coal to liquid ya. BME juga begitu, coal to BME untuk mensubstitusi LPG itu sudah ada. Jadi kalau dibilang yang tadi saya katakan, kalau ditanya bagaimana cara kita mencapai kemandirian energi, di mana rencana tertulisnya, strategi yang detail yang kemudian bisa menjadi acuan dari semua sektor, misalkan itu saya belum melihat itu. Yang ada rencana-rencana, misalnya bauran ya, kalau kita lihat itu muncul di kebijakan energi nasional yang sekarang sedang disusun rencana energi nasionalnya, tapi itu kan rencana ya, bukan how to do it gitu ya. Nah, ini yang menurut saya perlu ada upaya serius untuk membangun rencana itu. Kenapa? Karena yang tadi saya katakan, kita ingin mengembangkan bahan bakar nabati sebagai strategi untuk mengurangi impor BBM.
8: Yeah, okay.
14: Pertanyaannya, apakah strategi itu adalah strategi terbaik, ya? Karena seakan-akan kalau untuk mengurangi impor BBM itu strategi yang dipakai itu hanya biofuel. Nah, itu pun penuh dengan pertanyaan kan?
8: Yeah.
14: Jadi, gitu ya. Jadi yang saya maksudkan, kalau pemerintah memang ingin mencapai swasembada energi pada tahun kapan, itu kan harus ada target. Kita ingin mengurangi impor ya berapa persen di tahun berapa. Nah, strategi-strategi untuk mencapai itulah yang harus dijabarkan gitu. Nah, hari ini masih belum ada. Tiba-tiba kita dengar pengumuman SDM kemarin bilang, oh Presiden memerintahkan untuk mengubah batubara menjadi bahan bakar minyak gitu.
8: Okay. Jadi banyak sekali kebijakan-kebijakan yang bisa di dalam tanda kutip tiba-tiba begitu ya, Mas Fabi ya?
14: Yang tiba-tiba, program tiba-tiba yang hanya karena presiden memerintahkan lalu jalan gitu.
15: Oke. Okay.
14: Dijalankan tanpa ada kajian yang serius ya. Jadi menurut saya bisa saja itu ide yang bagus, tapi kan semuanya harus dihitung. Maksudnya apa? Jadi maksud saya kita harus mencapai energy security, yes, setuju. Kemandirian energi, setuju. Pertanyaannya at what cost? Terus trade-off-nya apa? Karena ini semua harus direncanakan. Kenapa? Karena kita berbicara jangka panjang. It's a long game. Kan kalau kita ingin proses pada energi, itu harapannya tidak saja ada era pemerintahan hari ini, sekarang.
15: Ya, gitu. Tapi jangka panjang tadi ya. Oke, kembali kepada persoalan.
14: Dan itu harus dipersiapkan dengan baik kalau ingin
15: persoalan
14: jangka panjang tadi.
15: Mas Fabi, kalau dilihat tadi Mas Fabi bilang kita master plan-nya aja belum siap begitu. Sementara kita berani menyatakan bahwa ada kebijakan percepatan bioenergi B50, kemudian rencana E50, target 1 juta barel minyak per hari di 2030. Ini terlalu muluk-muluk nggak sih dengan kondisi sekarang begitu? Apa sih yang kemudian harus disadari bahwa kita belum sanggup misalnya untuk mengarah ke situ?
14: Saya kira pemerintah sekarang sangat ambisius. Saya kira itu baik ya, karena tujuan untuk swasembada energi sendiri memang tujuan yang besar ya, dan secara teknis dan ekonomis itu bukan perkara mudah untuk mewujudkan itu.
15: Yeah.
14: Tapi memang kita harus mulai dengan tujuan yang besar dulu. Saya seringkali mengibaratkan gini, pada tahun 60-an, ya Amerika Serikat itu ingin mencapai, ingin bisa mendaratkan orang di bulan dalam waktu 10 tahun. Ya, pada saat itu dengan kondisi yang sebelumnya mereka nggak pernah kehilangan, Amerika juga tidak pernah teknologi pada saat itu mereka untuk mendaratkan orang di bulan mungkin belum punya. Ya. Tapi mereka punya tujuan itu. Nah, tetapi dengan menetapkan tujuan itu mereka melakukan langkah-langkah. Gimana mereka bisa punya pesawat ulang-alik misalnya ya, yang bisa mendarat ke arah di bulan dan bisa balik ke bumi gitu. Itu kan butuh riset, butuh pengembangan, dan itu dalam waktu kurang dari 10 tahun itu dikejar. Nah, maksud saya ketika kita punya target-target tadi, boleh-boleh saja.
15: Yeah.
14: Mungkin dengan kondisi hari ini itu seakan-akan nggak bisa dicapai. Tetapi yang tadi saya katakan, bagaimana mencapai target itu dengan cost effective. Misalnya kita ingin mengembangkan bahan bakar nabati, iya gitu. Tapi pertanyaannya apakah hanya dari sawit, misalnya untuk biodiesel, ya, apakah hanya dari sawit? Kenapa tidak mengembangkan feedstock lain yang bisa lebih cost effective, yang trade-off-nya dengan pangan misalnya. Karena kenapa? Misalnya kita tahu sawit ini juga dipakai untuk bahan untuk pangan, untuk minyak goreng. Kenaikan permintaan karena adanya mandatory blending biofuel B50 tadi, itu akan menyebabkan kenaikan harga minyak goreng juga. Jadi karena ada program B50, walaupun pemerintah bilang ini kita bisa menghemat impor solar sekian triliun, tapi ada dampaknya. Dampaknya apa? Dampaknya adalah inflasi minyak goreng yang harus ditanggung oleh emak-emak misalnya di minyak goreng. Kalau Anda lihat pasti harga minyak goreng sejak bulan Juli kemarin itu tinggi. Kenapa? Karena ada permintaan yang besar, ada tambahan permintaan untuk sisa 6 bulan apa dari Juli sampai dengan Desember nanti itu kira-kira 2,5 juta kiloliter untuk minyak sawit untuk diolah menjadi kami untuk blending B50 tadi tambahan. Nah, sementara kita menghadapi kondisi di mana hari ini ada El Nino, ada yang menyebabkan produktivitas kebun sawit itu juga turun. Jadi kita bisa lihat ya, ada trade-off. Sementara ada juga potensi-potensi lain yang harusnya bisa dimanfaatkan untuk pemanfaatan bahan bakar nabati, ya. Kalau yang mau saya katakan adalah implementasinya akan berbeda kalau kita punya perencanaan yang baik, kalau kita punya perencanaan yang terintegrasi, dan kita mau sabar untuk melaksanakan itu. Saya seringkali mengatakan, dan berkali-kali saya katakan, ya B50 itu sebenarnya menurut saya kurang layak ya. Saya menyarankan udah kemarin udah B40 berhenti di B40 karena menurut saya B40 itu lebih trade off-nya lebih sedikit, kita masih bisa ekspor ya, ekspor CPO dan kita mengurangi yang namanya pressure untuk kenaikan harga minyak di dalam negeri dan juga untuk oleo chemical ya, dan BPJPKS itu punya bantalan dana yang cukup nanti untuk mensubsidi biodiesel gitu. Karena kalau kita lihat harga sekarang itu misalnya September kemarin ya, harga indeks untuk biodiesel itu udah naik lagi dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Bulan September ini udah kira-kira di 15 ribuan sekian gitu ya.
15: Oke, kalau kita mungkin yang lebih clear ya, kita bicara mengenai bagaimana ketahanan energi nasional saat ini ketika pemerintah punya target impor solar, kemudian menghentikan impor solar maksudnya ya, kemudian juga menghentikan impor bensin, tapi pengaruh impor BBM ini, penurunan impor BBM ini terhadap postur APBN, raca perdagangan, ruang fiskal negara itu seperti apa? Itu juga ingin diketahui Pak Fabi.
14: Kalau kita bisa mengurangi impor BBM dan itu sudah mulai terjadi, dari sisi volume impornya iya, ya tapi kalau dari sisi devisanya kan tidak. Kenapa? Karena BBM kan kita yang banyak impor hari ini itu adalah gasolin, ya bukan gasoil. Gasoil itu solar, gasolin itu bensin lah, ya gitu kira-kira. Kan itu kita juga impor minyak mentah. Cukup besar kan total kita impor BBM produk dan crude itu kira-kira 1 juta barrel per hari kita impornya kira-kira begitu.
15: Nah, okay. Dan ini masih normal begitu untuk angka ini?
14: Sebenarnya ya dalam konteks hari ini itu memberikan beban. Kenapa? Karena kita lihat misalnya dalam bulan yang lalu saja kan, neraca perdagangan kita defisit, dan defisit itu disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh impor minyak, bahan bakar minyak dan crude. Kenapa? Dan juga impor LPG ya. Jadi impor energi itu membuat neraca perdagangan kita defisit. Kenapa begitu? Karena harga minyaknya tinggi, harga LPG-nya tinggi gitu. Bahkan yang saya tahu juga, kita tuh impor batubara kokas ya, batubara yang buat industri, karena memang tidak diproduksi di Indonesia, kita impor dari Australia gitu kira-kira. Nah, ini juga membuat tekanan terhadap neraca perdagangan kita, terhadap nilai tukar ya. Dan sebenarnya kalau saya lihat itu yang mungkin tidak disadari, hari ini kan kita praktis masyarakat memberi BBM itu dengan harga yang masih tetap ya, khususnya untuk BBM bersubsidi masih tetap, tapi implikasinya adalah beban keuangan negara untuk menanggung subsidi itu membengkak. Diperkirakan tahun ini subsidi energi itu naik kira-kira 200 triliun dibandingkan dengan anggaran yang disediakan di APBN 2026. Jadi tahun ini subsidi dan kompensasi energi itu diperkirakan bisa tembus 520-an triliun, padahal anggarannya itu di bawah itu. Ya. Jadi kita bisa bayangkan ya, ada tambahan beban subsidi energi yang luar biasa besarnya, dan pertanyaannya, lalu uangnya mau diambil dari mana? Di tengah hari ini masyarakat APBN kita kan juga mendapat tekanan ya, tekanan itu.
15: Dan kita nggak siap begitu ya untuk bisa harus bertahan menggunakan uang yang ada.
14: Ya, uang itu ada batasnya gitu kira-kira. Nah, tapi memang kalau kita lihat, kenapa program B50 relatif dalam hal ini berhasil untuk mengurangi tekanan itu? Karena B50 itu disubsidi dengan menggunakan dana non budgeter. Ya. Dana non budgeter itu yang tadi dana kelapa sawit yang dikelola oleh BPJPKS, yang sumber dananya adalah lesi penyertaan ekspor minyak sawit dan produk sawit. Jadi kita bisa bayangkan itu program itu berhasil atau tidak menimbulkan beban karena pendapatan dari ekspor sawitnya cukup untuk membiayai subsidi. Jadi kalau kita lihat ya, hitung-hitungan saya misalnya, kalau dengan harga minyak sekarang, dan kemudian harga sawit sekarang, harga produksi B50 itu kira-kira 17 ribuan.
15: Oke, baik. Ya, ya. Bisa
14: sementara, kalau kita lihat harga jual di pompa bensinnya, itu minyak solar kan dijual biosolar itu 6.500 ya, per liter. Nah, itu berarti
15: harganya lumayan ya.
14: Yang disubsidi ya. Terus kemudian selisihnya dengan harga solarnya, nah, itu yang kemudian hari ini karena harga minyaknya tinggi, relatif yang ditanggung oleh PTAS itu rendah.
15: Ya.
14: Tapi kalau nanti harga minyaknya turun, beban itu akan semakin besar. Nah, disinilah kunci tadi saya katakan optimal blendingnya di level berapa. Ini contoh saja. Jadi,
15: okay.
14: Tapi intinya sebenarnya yang mau saya bilang adalah program-program untuk mandiri energi hari ini itu melibatkan subsidi besar-besaran.
15: Baik, kalau begitu.
14: Nah, kita harus ya. kita harus mencermati fenomena ini gitu.
15: Baik, Pak Febi, terima kasih banyak. Demikian tadi perbincangan kami dengan CEO Institute for Essential Service, maksud kami Essential Services Reform atau ISR, Fabi Tumiwa.
16: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro3.
17: Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Masyarakat dan pengguna media sosial di Bali dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kejahatan siber yang menyasar berbagai kelompok usia melalui manipulasi psikologis dan pencurian data pribadi. Nadia Syarif melaporkan selengkapnya.
1: Perkembangan teknologi internet dan media sosial yang pesat belum selalu diimbangi dengan kecakapan literasi digital masyarakat. Kondisi ini dimanfaatkan pelaku kejahatan cyber melalui berbagai modus seperti social engineering, phishing, hingga peretasan akun perbankan dan media sosial dengan memanfaatkan kepanikan, rasa takut, maupun kelalaian korban. Ketua DPW Mafindo Bali Dimas Fadila Aprilian Santosa kepada RRI menjelaskan bahwa pengamanan data pribadi perlu diawali dengan memperkuat sistem verifikasi akun, meskipun langkah tersebut terkadang dinilai kurang praktis.
2: Terkait dengan kejahatan cyber, pada prinsipnya itu memang sebagian besar banyaknya penipuan digital itu diawali dari pendekatan psikologis. Setiap dari kita, kalau misalkan ingin aman secara digital, pasti kebalikannya, yaitu tidak nyaman. Kenapa? Bayangkan saja setiap akun passwordnya kita kalau bisa itu berbeda-beda. Terus habis itu kita juga belum lagi mengaktifkan double autentikasi. Jadi pilihannya pingin nyaman tapi aman atau aman tapi nggak nyaman.
1: Ancaman kejahatan cyber juga dihadapi kreator konten dan pengguna aktif media sosial yang rutin membagikan aktivitasnya di ruang digital. Peretasan, impersonasi atau pemalsuan identitas melalui akun palsu serta penipuan melalui pesan pribadi menjadi risiko yang perlu diantisipasi dengan membatasi penyebaran informasi sensitif. First runner up Putri Hijab Fluencer Bali 2025 sekaligus konten kreator Dian Pancawati menekankan pentingnya bersikap bijak dan berhati-hati sebelum membagikan informasi maupun mengklik tautan di media sosial.
3: Karena sekali informasi pribadi itu tersebar, kita tuh tidak akan tahu atau tidak bisa kontrol bagaimana informasi itu bisa digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi berpikirlah sebelum mengeklik, berpikir sebelum membagi, dan jangan takut untuk bertanya atau melakukan verifikasi ketika merasa ada sesuatu yang mencurigakan.
1: Masyarakat diharapkan tidak mudah tergiur tawaran mencurigakan, mengaktifkan fitur autentikasi dua faktor, serta melakukan verifikasi terhadap informasi maupun tautan yang diterima guna mencegah kerugian akibat kejahatan cyber. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
0: Loket Dukcapil pada Mall Pelayanan Publik Kota Kupang melayani sekitar 200 warga setiap hari, sehingga masyarakat diimbau untuk mengurus dokumen kependudukan lebih awal dan datang secara langsung tanpa menggunakan jasa perantara. Laporan selengkapnya disampaikan Wiwin Ngari.
4: Loket Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil pada Mall Pelayanan Publik Kota Kupang menyediakan 4 layanan utama bagi masyarakat. Layanan tersebut meliputi pembuatan Kartu Identitas Anak atau KIA, perekam KTP elektronik bagi warga berusia 17 tahun, validasi nomor induk kependudukan atau NIK yang bermasalah, serta aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD. Penanggung jawab Loket Dukcapil pada Mall Pelayanan Publik sekaligus analisis kebijakan ahli muda, Dogianus Lema, mengatakan tinggi kebutuhan masyarakat terlihat dari jumlah warga yang datang ke loket pelayanan. Dogianus juga menghimbau masyarakat untuk tidak menunggu hingga kebutuhan dokumen mendesak, serta meminta datang langsung dan tidak menggunakan jasa perantara atau calo.
5: Untuk mengurus administrasi kependudukan, sebaiknya datang sendiri, tidak melalui perantara, karena dia akan lari ke calo, itu tidak boleh. Karena kami di sini tidak butuh layani calo. Yang kami butuh adalah masyarakat itu yang bersangkutan, supaya pelayanan itu betul maksimal dan kepada sasarannya, kepada orangnya langsung. Dan yang kedua itu, sebaiknya itu kalau administrasi yang dibutuhkan itu mungkin dibutuhkan minggu depan, kalau bisa kita layan urus, datang urus sekarang, jangan tunggu sampai terdesak kalau datang urus, akhirnya Yang terjadi adalah kita mempersalahkan orang yang sebenarnya tidak perlu dipersalahkan.
4: Sementara itu, salah seorang masyarakat dari Oipura Santi yang sedang membuat KIA mengaku pelayanan yang diberikan sangat baik dan berharap agar proses pembuatan KIA-nya segera selesai.
6: Bagus, dapat nelayan. Harapannya bisa bawa pulang KIA supaya jangan bolak-balik.
7: Dalam proses ini.
6: Iya, soalnya datang dari hari Jumat, ini hari mau ambil, tidak ada kendala.
4: Dukcapil Kota Kupang terus menghimbau masyarakat menyiapkan dokumen persyaratan dan mengurus administrasi kependudukan sebelum dibutuhkan. Masyarakat juga diingatkan untuk memanfaatkan layanan secara langsung tanpa perantara, karena pelayan Dukcapil di Mall Pelayanan Publik diberikan secara gratis. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada pagi hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Viva Yoga Mauladi, Wakil Menteri Transmigrasi Republik Indonesia, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke 81 tahun. 81 tahun mengudara, menyuarakan denyut negeri, menjembatani suara rakyat, dan merawat persatuan dalam keberagaman. Dari gelombang udara hingga ruang digital, RRI terus hadir membawa informasi, edukasi, hiburan, serta suara Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Semoga RRI senantiasa menjadi corong kebangsaan, menjaga kebenaran informasi, pemersatu anak bangsa, dan sahabat masyarakat dalam setiap zaman. Teruslah mengudara, menyuarakan Indonesia dengan hati, merawat persaudaraan dengan kata, dan menyalakan harapan untuk masa depan bangsa negara Indonesia. Sekali lagi, Dirgahayu RRI ke 81 tahun. Sekali mengudara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sungguh mengganggu. Ah, nyamuk.
1: Kamar ini sungguh nyaman untukku. Banyak pakaian yang bergantungan.
0: Pergi, rasakan ini. Pergi, pergi.
1: Rumah ini adalah istanaku. Banyak tempat yang bisa aku gunakan bagi generasiku untuk berkembang.
0: Jangan kau ambil darahku. Tidak. Akan kukubur kau bersama dengan generasimu.
1: Menguburkanku.
2: Nyamuk demam berdarah tidak akan mampu berkembang biak jika kita menutup tempat penyimpanan air, menguras tempat penyimpanan air, dan mengubur sampah plastik.
3: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
4: Kata tokoh dunia. Hal-hal besar dilakukan oleh serangkaian hal-hal kecil yang disatukan. Vincent van Gogh.
5: Jaringan Berita Nasional.

0: Dari sisi ketahanan energi. Kalau tadi dari ISR kita sudah bicara kebijakan-kebijakan yang ada, mampukah memperkuat sektor energi saat ini. Kali ini sudah ada dari Dewan Energi Nasional, salah satu anggota unsur pemangku kepentingan dari DEN, ada Pak Saleh Abdurrahman.
1: Wawancara Pro 3.
0: Apa kabar Bapak?
2: Alhamdulillahirrabbilalamin, baik, sehat, walafiat.
0: Yang penting itu ya, sehat, supaya bisa memikirkan nih kebijakan-kebijakan selanjutnya apakah cukup kuat nih kalau kita bicara mengenai peralihan dari ketahanan menuju ketahanan energi. Sejauh ini Pak Saleh, kita lihat bahwa programnya kan cukup banyak ya, dan kalau dilihat kadang ada sesuatu yang tiba-tiba. Kenapa tiba-tiba? Artinya penurunan harapan kita kan menghentikan impor bensin, ada penurunan impor BBM, kemudian juga kita bisa lebih mandiri. Apakah ini bisa benar-benar diimplementasikan dengan kondisi saat ini?
2: Ya, jadi tadi itu Mbak Aristi bilang kita harus jaga kesehatan, itu kan benar itu ya.
0: Mm-hmm.
2: Jadi kita tidak boleh kehabisan energi, bahas soal energi.
0: Oke. Okay.
2: Jadi kembali ke topik yang tadi, memang kalau kita lihat semangat Presiden, kan Mbak Presiden kita ini punya visi swasembada energi.
0: Ya.
2: Swasembada energi ini kita tidak bisa lakukan dengan gaya business as usual gitu. Ya kan? Kita sudah punya program banyak sejak kita bikin katakan KEN, kebijakan energi nasional sebelumnya ya.
0: Ya.
2: 2017, RUEN 2022. Sasaran kita itu energi terbarukan misalnya 23% tidak bisa kita capai kalau dengan pendekatan business as usual gitu loh. Jadi harus ada gebrakan besar gitu ya. Gebrakan besar, kejutan gitu, dikejutkan gitu bahwa Presiden minta supaya jajaran di bawahnya itu menyiapkan rencana untuk pertama kalau ngelihat permen itu kan, itu E10 2027. Hitung begitu di internal jajaran beliau misalnya bisa naik ke E20. Ya kan, E20. Hitung lagi mungkin kita bisa menuju aspirasi yang ideal yaitu E50. Ya kan? Apakah kita bisa capai itu di 3 tahun? Itu yang penting kita bekerja dulu memperbaiki sistem, memperbaiki ekosistem bisnis bioetanol. Dan kita optimis bahwa dengan potensi kita yang besar gitu ya, berkaca pada keberhasilan negara lain, sesungguhnya kita bisa. Mestinya dari dulu kita bisa, kalau menurut saya. Cuma kita terlambat, gitu loh. Kita selama ini terlalu percaya bahwa kita punya resource yang cukup, gitu ya. Sehingga kita belum optimum beralih ke potensi lain yang sesungguhnya banyak dan bisa memperkuat ketahanan energi kita. Saya kira itu, Mbak.
0: Oke, saya langsung saja ya bicara mengenai bagaimana sih bahan baku dan ancaman keseimbangan fiskal yang kita miliki. Kalau kita lihat misalnya B50, ini kan diharapkan sudah bisa menghentikan impor solar sejak bulan Juli kemarin ya. Punya dampak juga pada pengurangan volume ekspor sawit. Nah, beberapa organisasi begitu ya melihat bahwa E50 ya, selain B50 ini kan juga membutuhkan lahan tebu raksasa 2 juta hektar. Resikonya pasti tentu ada juga terhadap misalnya. Bagaimana Dewan Energi Nasional dalam hal ini menghitung titik keseimbangan optimum threshold-nya antara alokasi CPO dan komoditas tebu nasional supaya kebijakan B50 atau E50 ini tidak menguras penerimaan devisa ekspor negara dan juga tidak memicu inflasi di pangan minyak goreng dan gula domestik misalnya. Ini kan juga harus ada pertimbangan.
2: Oh iya, di dalam sidang paripurna DEN minggu kemarin yang dipimpin beliau, yang dihadiri oleh anggota DEN gitu, Menteri Pertanian hadir, Menteri Keuangan hadir, yang semua hadir, beliau mengatakan bahwa ini perlu dikaji dengan baik, perlu disiapkan dengan baik.
0: Oke.
2: Makanya DEN akan melakukan koordinasi secara cepat untuk mengumpulkan

0: semua stakeholders, kementerian, badan usaha gitu untuk membuat roadmap timeline-nya. Mana yang achievable, mana yang kita bisa capai.
1: Gitu. Oke, kan? Baru akan dibuatkah roadmap-nya begitu?
0: Loh, ini kan sebetulnya lompatan. Lompatan dari sesungguhnya kalau rencana semula yang diatur dalam keputusan Menteri SDM itu, kita baru E10 itu tahun 2028. E10, Mbak, ya.
1: Oh, oke.
0: Dan itu kita hitung. Dan di dalam roadmap E10 itu pun kita akan terapkan untuk BBM non-subsidi. Jadi seperti misalnya Pertalite. Tahun 92 ke atas. Dan itu pun belum berlaku di seluruh Indonesia. Hanya di Jawa, Bali, dan Lampung. Itu rencana semula, Mbak, yang kita sudah siapkan. Sudah dihitung berapa kebutuhan lahannya, berapa tambahan lahan yang dibutuhkan, revitalisasi pabrik-pabrik bioetanol yang selama ini ada, yang fuel grade, tapi karena demand-nya, off-taker-nya tidak jelas, mereka hanya tidak mengembangkan. Itu sudah kita data. Ya kan? Dan kita juga tahu, minta supaya Pertamina bersama dengan badan usaha mengembangkan, juga ada perusahaan lain sedang mengembangkan, merencanakan, merevitalisasi pabriknya, ya kan? Mereka juga tidak hanya tergantung pada tebu. Memang tebu itu yieldnya paling bagus, tapi tidak hanya tergantung pada tebu. Kita tidak ingin ada konfrontasi seperti yang disebutkan tadi antara gula dan bioetanol gitu kan. Primary objektifnya itu tentu kebutuhan pangan gitu.
1: Persis,
0: ya. Kemudian yang ini makanya harus dibuka tentu dengan memperhatikan sekali lagi daya dukung ya, daya dukung.
1: Oke, okay. Ya, ada formula insentif juga nggak yang bisa diimplementasikan, Pak Saleh?
0: Nah, itu memang ada beberapa pemikiran kan, apakah kita bisa
1: contohnya
0: skema BPGS gitu ya, Mbak ya. Jadi apakah
1: apa
0: ada...
1: BPGS itu apa tingkatannya?
0: Yang itu, yang artinya itu dana sawit, ekspor CPO, ya kan?
1: Oh,
0: itu kan
1: okay.
0: Dikenakan penguatan ekspor untuk membantu biodiesel misalnya. Apakah kita berpikir sekarang ini bahwa importir gula misalnya itu bisa dikenakan semacam aturan sebagai kontribusi mereka dalam pengembangan bioetanol dalam negeri? Nah, itu sedang nggak akan cepat bisa kita, karena kan arahan ini kan baru muncul saya minggu kemarin. Jadi tentu kita harus melakukan analisis kembali ini. Untuk bisa begini, jadi hitungannya untuk 7 juta atau 8 juta kan konsumsi RON 92 ke atas ya Mbak ya, RON 92, RON 95, nasional saat ini penjualan Pertamax CS ke atas itu per tahun itu sekitar 8 juta KL. Kalau 10%-nya aja udah 800 ribu KL, 10%-nya. Sementara produksi kita saat ini itu hanya 70 ribu KL. Kita butuh 10 kali lipatnya produksi itu lebih untuk mengejar E10. Nah, apalagi ini E20, ya kan? Apalagi nanti target output optimumnya itu misalnya E50. Ini saya menyebutnya ini target optimum. Tentu prinsipnya kita tidak akan kalau saya personally atau pendapat pribadi saya, kita harus menyesuaikan juga dengan semua yang kita miliki. Berapa luas lahan yang siap untuk kita tanamin tebu, tanamin singkong, tanamin jagung, tanamin sorghum. Dedicated untuk bioetanol misalnya. Ya Mbak ya? Dedicated untuk bioetanol. Jadi tidak mengganggu konsumsi lokal, konsumsi nasional kita untuk tebu, untuk gula, untuk singkong, untuk jagung. Tidak mengganggu. Ya kan? Ini menjadi tambahan dari atau perluasan, intensifikasi dari lahan-lahan yang ada. Ini yang nggak bisa langsung kita akan katakan bahwa kita harus menghitung dengan cermat supaya kita bisa memberikan kalau kita membutuhkan insentif apa, kalau kita mengharapkan insentif keuangan partisipasi dari private apa, swasta gitu seperti BPDS tadi itu kan, eksportir CPO dikenakan pungutan ekspor, tujuannya apa? Tidak hanya untuk biodiesel, tapi membantu pengembangan kelapa sawit, industri kelapa sawit. Itu lagi dicari formulanya yang baik gitu Mbak ya.
1: Okay.
0: Tapi menurut saya yang jelas itu memang tidak ada pilihan, kita harus menanam, membutuhkan lahan yang seperti tadi Mbak. Yang luas, tetapi tentu kita harus lakukan dengan baik ya, dengan
1: prinsip. Oke, ini yang kemudian sedang diatur begitu roadmap-nya ya, Pak Saleh, begitu yang tadi Pak Saleh maksudkan setelah pasca rapat kemarin.
0: Untuk menuju ke E50 ya, E20 dan E50.
1: Oke, tapi kan
0: E10 itu sudah ada.
1: Tapi kan sebenarnya ada target produksi minyak 1 juta barel per hari di 2030 kalau tidak salah ya. Ini sebenarnya target nyata apa target semu nih? Karena kalau kita lihat dari realitas di lapangan, lifting minyak nasional per September 2026 aja kisarannya kan masih 571.000 BPH nih. Nah, berarti kan di bawah target APBN karena karena natural decline di sumur-sumur yang ada begitu ya, Pak Saleh. Mungkin saya boleh dikoreksi jika memang ada yang salah begitu. Tapi yang kemudian menjadi pertanyaan masyarakat, mengingat realisasi lifting minyak harian kita masih di bawah target APBN, apakah ada skema bagi hasil yang kemudian bisa ditawarkan dan nilainya cukup kompetitif untuk bisa menarik bagi misalnya major international oil company beralih ke proyek-proyek eksplorasi laut dalam dan sebagainya dan sebagainya? Atau kita masih juga bergantung pada pola lama?
0: Jadi kalau kita lihat tren ini, jadi tren bisnis migas global itu kan beberapa waktu dalam 10 tahun terakhir ini mengalami pengetatan. Artinya itu isu-isu climate change, ya kan, isu-isu apa energi terbarukan itu membuat iklim investasi global itu relatif turun.
1: Mm-hmm.
0: Tapi kalau kita lihat, saya sekitar Halim ini, jadi ada suara pesawat. Tapi kalau kita lihat dalam beberapa tahun terakhir ini, Mbak Rifti ya, itu ada recovery. Jadi perusahaan-perusahaan the seven sisters gitu, atau pelaku-pelaku bisnis global itu kembali investasi di sektor upstream, di sektor hulu migas. Termasuk kita di Indonesia ini, kita kedatangan investor-investor besar yang dulu pernah investasi besar di Indonesia kemudian tidak lagi, kemudian mereka balik lagi sekarang. Ya kan? Memang secara natural kita belum bisa menemukan cadangan minyak ya, cadangan minyak yang besar. Cadangan gas ya kita punya temukan discovery cadangan gas dalam skala besar. Tapi yang minyak memang kita belum bisa mendapatkan cadangan minyak yang giant yang besar. Tapi pemerintah sadar akan hal tersebut dan terus tentu memberikan tawaran-tawaran yang lebih baik ya. Contoh misalnya sekarang ini, pemerintah itu menawarkan split ya, bagi hasil yang jauh besar. Artinya pada daerah-daerah dengan risiko tinggi.
1: Jauh dari angka layak begitu ya, bisa dibilang ya.
0: Pemerintah itu, Mbak Rifti, menawarkan split bagian perusahaan itu sampai 45-50%.
1: Oh ya?
0: Yang dulunya itu 15% yang pola lama kita.
1: Wow.
0: Tapi ini pada daerah-daerah dengan resiko tinggi, mereka akan mengeluarkan uang yang sangat banyak, ya kan? Membor di laut dalam. Kalau misalnya tidak berhasil, uangnya 100 juta dolar hilang, misalnya kan? Uangnya hilang tuh ditelan air kalau nggak ketemu minyak. Resikonya sangat tinggi. Sehingga untuk bisa menarik itu, pemerintah menawarkan insentif. Jadi jika nanti minyak ini berproduksi, menghasilkan uang, kamu dapat bagian 45%, 35%. Itu hitungannya.
1: Okay.
0: Yang low risk, medium risk, high risk, very high risk gitu. Jadi pemerintah juga sadar bahwa kalau kita tidak melakukan langkah out of box gitu ya, di dalam menarik investor minyak ya global ini, kita akan ketinggalan. Vietnam industrinya juga berkembang, Malaysia juga.
1: Oke, tapi seberapa persen sih yang sudah bisa efektif kemudian melaksanakan fungsinya, melaksanakan kegiatannya begitu di Indonesia?
0: Nah, begini. Jadi ketika kita menarik investasi itu hari ini atau 5 tahun yang lalu, ya kan? Mereka mulai eksplorasi, Mbak ya. Mulai hanya apa penelitian geoscience gitu ya. Seismik 2D, 3D, dan kalau sudah confirm titik stratigrafinya, mereka pilih tempat bor. Itu kira-kira mereka butuh 5-10 tahun hingga sampai produksi. Hingga sampai first production itu bisa nggak bisa sekarang mereka masuk gitu ya. Katakan BP, atau Chevron masuk sekarang ini, ngambil wilayah kerja migas kita. Lantas setahun 2 tahun produksi, nggak bisa. perlu waktu, belum lagi urusan perizinan, belum lagi ada tumpang tindih antara lahan-lahan untuk pertanian dengan lahan untuk untuk migas. Ada aturan baru di sektor apa, di sektor pemanfaatan lahan.
1: Yeah.
0: Lahan bawah dilindungi, harus diurus lagi. Itu yang apa, membutuhkan waktu, tapi eksplorasi tetap jalan. Jadi ke investasi itu masuk hari ini, beda dengan bioetanol misalnya. Kalau kita tanam misalnya tebu tahun ini awal tahun, mungkin tahun ini juga di akhir atau tahun depan itu sudah kita bisa apa, panen gitu kan. Kalau pertanian kan cepat anunya, okay, prosesnya. Kalau minyak tidak secepat itu, Mbak Rifti.
1: Okay.
0: Jadi kita apa, buah yang kita dapatkan dari kerja keras eksplorasi Pertamina ya maupun badan usaha swasta tahun ini, baru kita akan nikmati rasakan kenaikan produksi yang tadi kita aspirational target 1 juta itu mungkin 5 tahun 10 tahun ke depan. Kalau target 2030
1: 5 sampai 10 tahun ya, termasuk ini berarti nanti ada alih transisi energi juga yang sudah disiapkan begitu ya. Dan ya, nah, dan di, penempatan
0: tapi sekarang gini Mbak Rifti, para pendengar, kita sekarang sedang menyusun RUEN, Rencana Umum Energi Nasional
1: ya,
0: yang merupakan detail dari KEN ya, KEN 2025. Di situ sudah kita petakan produksi maksimum kita untuk minyak bumi pada tahun 2030, 2035, 10 tahun itu berapa. Lantas mana yang bisa dimasukin oleh bioetanol. Prinsipnya bioetanol itu dia siap mengisi, ya kan?
1: Okay.
0: Dia bisa mengisi berapapun kebutuhannya, ya kan? Jadi misalnya ekspor kita atau produksi kita tuh drop terus, ya kan? Kita bisa mengisi bahkan sampai E50, E60. Di Brazil itu E85, bahkan E100. Tapi kan harus cukup produksi pabrik yang bikin bioetanolnya. Mobil-mobil itu harus siap menerima E20 onward, E20, E50, dan seterusnya. Engine-nya itu harus disesuaikan, flexi engine. Bisa ngisi bensin, bisa ngisi bioetanol, berapapun campurannya. Itu enggak, tapi kita sudah bisa produksi dan kita ekspor ya. Bukan kita tidak bisa produksi, tergantung apa itu demand-nya.
1: Okay.
0: Otomotif industri mengatakan kalau memang clear Pak, para pengusaha bio itu mengatakan Pak, kalau memang clear off taker-nya Pertamina siap, harganya oke, kami akan investasi.
1: Oke, okay. Tapi kan ini yang sering terjadi adalah persoalan birokrasi, kemudian hal-hal yang tidak menjadi, harusnya bisa dipermudah jadi lebih sulit kadang-kadang, itu yang juga menjadi persoalan di negeri ini. Terakhir, Pak Saleh, mungkin yang juga bisa disampaikan ya, terkait dengan ketika DEN membuat kajian misalnya mengenai biaya modifikasi mesin yang harus ditanggung masyarakat saat mandatori E50 berjalan, karena kemarin disebutkan langsung oleh Pak Presiden begitu ya. Apakah sudah ada regulasi nantinya mewajibkan industri-industri otomotif menyiapkan teknologi ini tanpa menaikkan harga jual di tengah daya beli masyarakat yang sedang berat sekarang?
0: Ya, kita belum tahu ya Mbak. Tapi begini Mbak, otomotif, industri-industri kendaraan bermotor itu juga akan melihat demand-nya Mbak.
1: Okay.
0: Akan menghitung dengan baik. Tentu nanti akan didiskusikan gitu ya, didiskusikan kalau produk-produk mobil yang harus keluar pada tahun 2028 sekian persen itu sudah menggunakan flexi engine, ya kan?
1: Okay.
0: Sekian persen itu sudah bisa menggunakan bioetanol E20 onward, E20 ke atas, mau E30, E-berapapun. Itu pentingnya tadi, pentingnya itu konsisten kebijakan, pentingnya itu roadmap yang clear. Sehingga semua pihak ya, pengusaha bioetanol, infrastruktur terminal, blendingnya Pertamina, kemudian dari sisi otomotif, itu harus betul-betul menyiapkan itu dengan baik, berapa kesanggupan kita memproduksi kendaraan bermotor.
1: Ya. Yeah.
0: Yang bisa menyerap ini berapa per tahun, atau best effortnya berapa, ya kan, berapa kemampuan produksi best effort kita untuk 2 tahun 3 tahun ke depan untuk bioetanol.
1: Oke, ini dikalkulated langsung ya oleh DEN juga nanti ya.
0: Kita akan kemarin itu kan ada arahan dari Presiden pada saat sidang paripurna. Tentu kami di DEN itu akan melakukan our best effort.
1: Baik.
0: Itu untuk menindaklanjuti itu Mbak Rifti.
1: Baik, nanti kami tunggu update-nya. Terima kasih banyak Pak Saleh.
0: Selamat, sama-sama. Terima kasih Mbak Rifti. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian perbincangan kami dengan Saleh Abdurrahman, anggota unsur pemangku kepentingan dari Dewan Energi Nasional.
2: Terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 Anti-Teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
3: Terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
4: Pelaku teror sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, mereka justru dari sosial media.
2: Hadir setiap hari Jumat, minggu pertama, dan ketiga, pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui line interaktif, menyampaikan pertanyaan, serta memberi masukan demi keamanan bersama. Jangan lewatkan Dialog Interaktif Densus setiap Jumat minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
5: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Dan pendengar juga pemirsa dimanapun Anda berada, kemunculan atau wacana terkait dengan pengubahan air laut menjadi air tawar, terutama juga ada program atau proyek Giant Seawall yang saat ini sedang disiapkan. Kami akan hadirkan perbincangan bersama Ketua DPRD DKI Jakarta, Pak Suhud Ali Nudin.
5: Wawancara Pro 3.
1: Nah, Pak Suhud, ini banyak yang bertanya-tanya nih. Ini kira-kira masih wacana atau sudah bisa dilakukan terkait juga dengan proyek Giant Seawall, pembangunan tanggul laut raksasa?
0: Kalau Giant Seawall ini kan proyek besar ya. Ini program nasional yang salah satunya memang menjadi bagian dari DKI Jakarta. Jadi proyek ini memang bukan wacana sih, sudah masuk ke dalam program pembangunan jangka panjang, tapi memang masih lama lah gitu kan, kan harus berproses gitu. Jadi kalau dikaitkan dengan musim kemarau panjang, mungkin ke depan itu bisa menjadi semacam solusi lah ya, ketersediaan air di DKI Jakarta gitu.
1: Oke, ini solusi jangka panjang. Tapi kan kita juga mesti melihat ya, seberapa possibility, kemungkinannya seperti apa sih? Kalau kita tahu, banyak yang menyatakan, ini para ahli ya, menyatakan bahwa di air di pesisir Jakarta itu tidak hanya mengandung garam tinggi, tapi juga ada limbah domestik, kontaminan, bahan-bahan logam berat, sedimen tinggi. Seperti apa hal ini kemudian diuraikan menjadi air payau begitu ya, air tawar yang kemudian bisa digunakan?
0: Nah, ini kan terkait dengan permasalahan teknologi nanti ya. Di kita juga ada PAL ya, pengelolaan air limbah yang sudah dilakukan ya. Nah, ini kan soal teknis, mungkin para ahli yang lebih mengerti lah. Tetapi program itu sendiri memang ditujukan salah satunya adalah untuk ketersediaan air di Jakarta, salah satu ya. Untuk itu kan proyek besar yang melibatkan dana besar, kemudian fungsinya nanti juga akan banyak gitu. Selain penyangga ombak segala macam itu kan, itu juga salah satunya adalah tadi soal pengolahan air, salah satunya ya.
1: Karena begini Pak Suhud, kenapa saya tanyakan demikian? Tadi Pak Suhud juga sudah menyingkut bahwa ini akan ada pembengkakan biaya nih kalau berkaitan dengan teknologinya tinggi. Walhi pernah mengeluarkan satu pernyataan begitu ya, kalau sebenarnya proyek bahkan berbasis Giant Seawall ini sebagai solusi palsu, karena kenyataannya Jakarta ini agak pesimis untuk dilakukan hal-hal seperti itu karena jejak emisi karbonnya juga tinggi. Artinya secara possibility yang bisa diungkapkan ini malah membuat bahan-bahan organik nanti kandungannya tinggi, memicu apa membran falling mereka bilangnya ya, penyumbatan material biologis, kimia, dan mungkin juga ini data-data ini sudah ada di Pak Suhut. Nah, DPRD sendiri punya program apa yang kemudian bisa membuktikan bahwa ini possible dijalankan dengan tadi pertimbangan biaya dan sebagainya?
6: Ya, kalau DPRD itu kan posisinya artinya memastikan bahwa program ini memang bermanfaat bagi masyarakat. Ya, itu kan tupoksi dari DPRD. Nah, persoalan teknis kan mungkin nanti kita juga akan tanyakan kepada para ahli. Nah, ini kan masih baru rencana ya.
1: Oh, okay.
6: Jadi masih panjang lah gitu, perjalanannya. Jadi masih mungkin melibatkan banyak pihak untuk memastikan bahwa program ini memang ke depan bermanfaat bagi masyarakat.
1: Oke, okay. Kalau boleh tahu dulu idenya dari mana sih Pak Suhut ini?
6: Ini kan udah lama ya, dari zaman Pak Foke juga sudah ada, dari zaman Gubernur.
1: Jadi idenya juga datang dari para ahli begitu ya maksudnya ya?
6: Iya. Jadi ini bukan tiba-tiba ada, jadi program Giant Sea Wall ini sejak Pak Gubernur Fauzi Bowo itu sudah diwacanakan, jadi gambarnya sudah ada, desainnya sudah ada gambarnya. Jadi memang tinggal bagaimana kita memastikan ya. Tadi kalau ada suara-suara kritis dari aktivis lingkungan, saya kira itu perlu menjadi perhatian serius gitu, karena mereka juga tentu punya kajian, mereka juga punya pandangan kan. Nah, saya kira ini yang harus dicari titik temunya sebelum program ini benar-benar dijalankan. Ini kan istilahnya baru rencana ya. Ini adalah sebuah proyek besar ya, melibatkan dana besar, ya harus disiapkan secara serius gitu loh, tidak asal-asal, program mercusuar misalnya untuk kepentingan apa. Nah, ini saya kira jangan sampai seperti itu, tapi memang ini kita buat, ini kita desain untuk kepentingan Jakarta ke depan. Karena salah satu yang menjadi concern juga kan problem lingkungan di Jakarta. Ya, Jakarta kan sudah turun tuh tanahnya kan. Nah, ini kan perlu diantisipasi nih, solusinya apa, antisipasinya. Nah, saya kira semua elemen masyarakat harus bersama-sama mencari solusi gitu loh, terkait dengan permasalahan Jakarta. Saya kira Jensi Oli kan bukan hanya Jakarta ya, dia akan membentang sampai bahkan ke mana, ke Jawa Timur apa gitu ininya, bentangannya gitu. Saya kira ini kan melibatkan banyak pihak lah, dan bukan hanya Jakarta sebagai salah satu.
1: Tapi kan mungkin sudah dipikirkan juga ya, anggarannya kira-kira butuh berapa sih dari APBD yang diusulkan untuk kajian dulu sementara begitu, visibility studies-nya. Ini siapa yang kemudian akan ditugaskan dan butuh waktu berapa lama untuk membuktikan bahwa misalnya proposal ini untuk kondisi sekarang 2026 sampai 20 tahun mendatang layak?
6: Nah, ini kan juga di Jakarta juga belum masuk ke fase yang tadi disebutkan Mbak itu ya. Mungkin di eksekutif mungkin kajiannya sudah ada ya, tetapi secara formal, secara resmi memang belum disampaikan ke DPRD. Karena kan DPRD nanti bicara dalam kaitan anggaran, dalam kaitan persetujuan masyarakat, gitu kan, dalam kaitan kepastian bahwa proyek ini aman, tidak merusak lingkungan. Nah, itu tugas DPRD saya kira nanti ke situ. Tapi memang sejauh ini kan baru kemarin kan Pak Gubernur kalau nggak salah menyampaikan dalam kaitan keringan air ya kalau nggak salah ya.
1: Yeah.
6: Jadi kemarau, kemudian Pak Gub mengatakan kita akan antisipasi ke depan dengan program itu. Tapi memang ini kan program masih panjang, masih lama, dan juga belum secara formal masuk ke DPRD. untuk kita seriusi, untuk kita kaji.
1: Jadi masih menunggu ya posisinya ya, Pak Suhut ya.
6: Betul. Jadi kita juga belum bisa bicara tentang anggaran, karena tidak mungkin anggarannya pakai APBD. Program proyek sebesar itu pakai APBD DKI nggak mungkin. DKI mungkin akan terlibat pada aspek tertentu, misalnya nanti juga dengan pendanaan yang bisa di cover oleh APBD DKI. Jadi tidak mungkin juga ini pasti nasional, ini proyek nasional gitu lah. Proyek pemerintah pusat lah gitu.
1: Mungkin sebelum kesana ya, DPRD kan punya tugas begitu ya untuk membenahi aturan-aturan di darat melalui perda. Seberapa jauh sih Pak Suhut yang bisa dilakukan oleh Bapak dan rekan-rekan, dalam artian saat ini misalnya kita tahu bahwa persoalan air di Jakarta ini persoalannya sangat sangat krusial. Nah, apa ada sanksi misalnya atau aturan-aturan ketat bagi gedung-gedung tinggi, hotel-hotel dan industri yang masih menyedot air tanah secara ilegal? Ini kan juga penyebab Jakarta amblas ini kabarnya.
6: Nah, ini terus terang ini kita belum ada perda terkait air tanah.
1: Mungkin ini yang bisa diwujudkan yang saat ini lebih realistis dibandingkan sekedar wacana mengubah air menjadi air payau gitu ya.
6: Nah, kalau mengubah air itu kan teknologinya sudah kita pakai di Pulau Seribu, Mbak, dalam skala yang sederhana. Jadi itu sebetulnya isu yang berbeda lah. Jadi ini untuk darurat teknologi itu bisa dipakai, Mbak. Karena di Pulau Seribu, di Pulau Pramuka atau di beberapa pulau itu sudah digunakan.
1: Jadi itu yang pakai SWRO itu ya, Pak ya?
6: Ya, yang desalinasi ya.
1: Desalinasi.
6: Itu sudah diterapkan kalau itu dalam skala yang cukup untuk Pulau Seribu. Tapi untuk Jakarta, kalau kita bicara Jakarta, tentu ini perlu teknologi yang lebih besar ya. Nah, ini jadi perda air tanah ini kita memang sedang kita dorong. Ini kan karena masih banyak daerah-daerah di kita nih, bahkan mereka nggak mau beralih ke PAM, Mbak, gitu. Di misalnya daerah yang masih air tanahnya bagus. Karena kan ketika mereka beralih ke air perpipaan, kan mereka ada biaya lagi, gitu kan. Sementara mereka sudah terbiasa nyedot air dari bawah tanah. Nah, ini persoalan juga. Makanya kesadaran masyarakat untuk tidak menggunakan air tanah itu juga penting. Nah, ini juga salah satu program yang kita dorong agar perda terkait dengan air tanah ini harus segera dibuat. Karena ketika perda ini dibuat, tentu ada konsekuensi kan, kalau perda kan ada hukuman lah gitu, istilahnya ada punishment.
1: Itu juga yang kan kemudian harus, menjadi pertanyaan saya tadi ya.
6: Yang harus kita secara smooth lah kita ini ke masyarakat. Karena nggak mudah juga, Mbak, mengalihkan warga dari penggunaan air tanah ke air perpipaan itu nggak gampang gitu. Makanya ini kan sedang kita dorong pelan-pelan.
1: Jadi nantinya apa? Akan dibuat regulasi untuk mempercepat kewajiban misalnya Pamjaya mengalirkan pipa air ke seluruh pemukiman warga di tahun tertentu begitu? Yang akan mau dibuat?
6: Kalau upaya untuk ke situ kan sedang jalan nih. Cuma memang untuk daerah-daerah tertentu yang di Jakarta masih menggunakan air tanah, ini masih agak, ya, mohon maaf ya, agak tanda kutip resistensi. Karena tadi mungkin karena tambahan biaya gitu kan. Nanti pelan-pelan kita lakukan edukasi bahwa pengguna air tanah secara berlebihan juga bahaya untuk masa depan kita di Jakarta. Juga penting untuk penyadaran.
1: Tapi mungkin yang diharapkan masyarakat yang penting begini, artinya Pamjaya bisa punya teknologi yang paling efisien, bebas dari potensi korup atau markup anggaran di mesin desalinisasi. Itu yang paling penting mungkin buat masyarakat. Pak Suhut.
6: Iya, jadi memang pertama menurut saya gini, untuk antisipasi, Pemprov bisa menugaskan ke Pamjaya untuk misalnya untuk di Jakarta Utara misalnya kan, kalau ketika kekeringan terjadi ya, ini mohon mudah-mudahan tidak ya. Nah, itu bisa dilakukan menggunakan teknologi itu, penugasan kepada Pamjaya. Nah, kalau sekarang ini kan Pamjaya ini kan menggunakan air permukaan ya. Jadi mengandalkan air dari Jatiluhur, kemudian 12 sungai yang mengalir di Jakarta itulah sumber air baku untuk air minum di Jakarta. Nah, ini sangat masih dirasa oleh PAM itu masih kurang memang. Sehingga kita perlu sumber-sumber air yang lain yang bisa digunakan, air permukaan ya, yang bisa diolah untuk menjadi air minum gitu. Nah ini memang prosesnya memang sedang jalan ke sana. Kita DPRD DKI memantau ya, karena itu yang menyebabkan kemacetan di jalan. Itu kan proyek pembangunan itu, Mbak, pipa-pipa itu. Yang bikin warga pada kesel kan karena macet. Nah itu kan perlu kecepatan tinggi untuk menyelesaikan sehingga masyarakat tidak terganggu gitu. Nah ini yang terus kita awasi agar PAM itu secara cepat menyelesaikan perpipaan bawah tanah itu gitu.
1: Baik kalau begitu. Terima kasih banyak Pak Suhut sudah berbincang. Ya. Suhut Alinuddin yang merupakan Ketua DPRD DKI Jakarta.
7: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional.

0: Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi awal musim hujan akan mundur dibandingkan tahun lalu. Laporannya disampaikan Yodike Fitri.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi sebagian besar wilayah Indonesia mengalami awal musim hujan 2026-2027 lebih lambat. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh dinamika iklim termasuk fenomena El Nino yang berdampak terhadap pola hujan di sejumlah wilayah. Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani dalam keterangan persnya di kantor BMKG hari ini menegaskan sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi mengalami awal musim hujan lebih lambat atau mundur dibandingkan kondisi normalnya, di mana sifat musim hujan diprediksi berada pada kategori normal atau mendekati kondisi rata-rata klimatologis, di mana kondisi ini diharapkan menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan untuk memperkuat langkah antisipasi dan strategi adaptasi, terutama pada sektor yang sensitif terhadap variabilitas iklim seperti pangan, sumber daya air, energi, lingkungan, kebencanaan, dan kesehatan.
2: Menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi mengalami awal musim hujan yang lebih lambat atau mundur dibandingkan kondisi normalnya, disertai dengan sifat musim hujan yang diprediksi berada pada kategori normal atau mendekati kondisi rata-rata klimatologisnya.
1: Sementara itu, Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena Sopaheluakan menegaskan dampak El Nino terhadap curah hujan berbeda antar wilayah, di mana wilayah yang mengalami pengurangan hujan dan wilayah dengan curah hujan lebih banyak juga memiliki waktu kejadian yang berbeda. Arda Sena menyebut sejumlah wilayah Indonesia saat ini mengalami hari tanpa hujan hingga 60 hari, di mana kondisi tersebut tersebar di 25 provinsi dengan periode hari tanpa hujan terpanjang mencapai 130 hari di Bantul, Yogyakarta.
3: Awal musimnya selalu tidak terjadi secara bersamaan. Sebagian besar wilayah Indonesia yang diprediksi memasuki musim hujan pada bulan November dan Desember 2026.
1: Sementara itu, El Nino menyebabkan kemarau di beberapa zona musim yang secara klimatologis sebenarnya memiliki musim hujan sepanjang tahun, di mana Indonesia memiliki 110 zona musim atau sekitar 33% luas daratan yang karakternya musim hujan sepanjang tahun. Namun, pada tahun 2026, sebanyak 98 zona musim mengalami musim kemarau akibat anomali hujan yang lebih rendah karena El Nino. Arda Sena juga menegaskan, awal musim hujan tidak terjadi secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia. Sebagian wilayah diprediksi memasuki musim hujan pada November dan Desember 2026, di mana pada November 2026 sebanyak 185 zona musim diprediksi memasuki musim hujan. Sementara itu, BMKG juga mengingatkan masyarakat harus mewaspadai periode masuknya awal musim hujan yang berdekatan dengan puncak musim hujan, di mana kondisi tersebut dapat meningkatkan potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Dari Jakarta, Yodike Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selamat ulang tahun ke 81 Radio Republik Indonesia. Terima kasih untuk dedikasi para angkasawan dan angkasawati di RRI selama 8 dekade ini. Semoga RRI terus menjadi media yang informatif dan edukatif bagi seluruh masyarakat di Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
2: Catatan peristiwa.
3: Setiap tanggal 23 September dirayakan sebagai Hari Maritim Nasional, didasarkan pada Musyawarah Nasional Maritim pertama yang berlangsung pada tanggal 23 September 1963. Melalui Munas tersebut, Presiden Soekarno menerbitkan SK yang menetapkan tanggal 23 September sebagai Hari Maritim Nasional. Soekarno berharap SK tersebut sejalan dengan tekadnya menjadikan Indonesia berjaya sebagai negara maritim. Hari Bahasa Isyarat Internasional diperingati setiap tanggal 23 September. Tanggal ini dipilih karena merupakan tanggal berdirinya Federasi Tunarungu Dunia pada tahun 1951 di Helsinki, Finlandia. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mendeklarasikan Hari Bahasa Isyarat Internasional pada tahun 2017. Tujuan dibuatnya hari ini adalah untuk meningkatkan kesadaran tentang bahasa isyarat dan memperkuat statusnya tidak hanya di dalam komunitas tuli.
2: Jaringan Berita Nasional.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Bencana banjir bandang yang melanda wilayah Kabupaten Solok, Sumatera Barat menelan korban jiwa. Berdasarkan data terbaru, satu orang dilaporkan meninggal dunia dan satu warga lainnya masih dalam proses pencarian akibat terseret arus banjir. Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansarullah mengonfirmasi data korban tersebut usai meninjau langsung dampak kerusakan yang terjadi di sekitar kompleks perkantoran Bupati Solok. Dampak paling parah dirasakan wilayah Nagari Batang Barus dan Nagari Katogae. Dan untuk mengetahui seperti apa update situasi terkininya, saat ini kami telah bersama Sekretaris BPBD Provinsi Sumatera Barat Ilham Wahab.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Ilham, sebelumnya kami juga turut berduka, ini turut prihatin ya Pak ya, atas banjir yang menimpa Kabupaten Solok ini Pak Ilham. Pak Ilham, mungkin dapat diupdate hingga saat ini, ada berapa total korban jiwa, luka-luka, dan warga yang masih dalam pencarian akibat banjir bandang di Solok ini?
2: Iya, dari data yang terhimpun di posko saat ini, korban luka itu sebanyak 5 orang. Dari lima orang ini empat yang luka ringan dan satu dirujuk ke rumah sakit di Padang. Sementara yang untuk hilang saat ini yang masih dicari ada satu orang, kemudian yang satu sudah tadi ditemukan meninggal.
1: Baik, lalu kalau untuk warga yang mengungsi itu seperti apa Pak Ilham dan juga titik mana saja pos pengungsian saat ini?
2: Ya, kalau yang posko pengungsian yang terdata itu memang ada di dua titik ya, di rumah dinas bupati dan di rumah dinas wakil bupati Solok. Untuk total data saat ini ada 253 kakak yang terdampak. Kemudian yang mengungsi di titik pengungsian ada 32 jiwa. Sementara sebagian besar yang lain mengungsi di tempat-tempat tetangga yang kondisinya tidak terdampak.
1: Baik. Lalu kalau untuk tadi kan sebagian besar ini mengungsi di tempat lain begitu, tetangganya istilahnya begitu ya Pak Ilham. Apakah kategorinya aman begitu Pak Ilham?
2: Ya, jadi sejauh ini memang ada di beberapa rumah di lokasi ini yang cukup aman karena berada di sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan rumah-rumah yang lain.
1: Baik. Lalu kalau untuk kondisi akses jalan dan juga jembatan menuju lokasi terdampak ini seperti apa, Pak? Apakah memang ada wilayah yang terisolir, Pak?
2: Kan kalau saat ini wilayah terisolir itu tidak ada, tapi memang ada beberapa jembatan yang kena. Pertama itu adalah jembatan yang di dekat komplek kantor bupati atau di ruas jalan.

0: mencukupi ya di lokasi. Sekarang kendalanya memang karena memang banyak tumpukan lumpur itu yang mengenangi di wilayah-wilayah perumahan di sini.
1: Baik, berarti kalau untuk banjirnya sendiri sudah surut begitu saat ini ya Pak ya?
0: Iya, banjirnya sudah surut. Dari kemarin itu sudah surut banjirnya, yang tinggal material lumpur, batu, dan kayu-kayu yang masih ada di lokasi.
1: Baik, lalu kalau untuk logistik kebutuhan mendesak untuk pengungsi ini seperti apa Pak?
0: Ya, kalau untuk saat ini yang terdata kami tentu untuk kebutuhan balita, kemudian untuk perlengkapan mandi karena sebagian besar sudah hanyut ya. Kemudian perlengkapan bayi dan alas tidur juga.
1: Baik. Lalu kalau untuk status tanggap daruratnya ini sendiri seperti apa Pak Ilham?
0: Ya, tadi sudah dilakukan rapat darurat dengan juga langsung dihadiri oleh Bapak Gubernur dan juga Pak Bupati, Wakil Bupati dan instansi terkait, ditetapkan status tanggap darurat bencana banjir bandang untuk 14 hari ke depan dimulai dari hari ini.
1: Baik. Lalu kalau untuk estimasi kerugian seperti apa ini Pak Ilham? Mungkin adakah juga rumah yang fasilitas umumnya rusak berat tadi selain jembatan?
0: Kalau untuk estimasi kerugian kita belum belum menghitung, tapi kalau untuk kerusakan yang sudah terdata itu ada 40 unit rumah yang terdampak, yang 28 unit itu rusak ringan, kemudian 12 unit rusak berat. 40 rumah ya totalnya 40, 28 rusak ringan, 12 rusak berat. Kemudian ada 11 unit perkantoran yang terdampak dan juga rusak berat. Kemudian tadi juga ada jembatan yang juga sudah kami sampaikan tadi.
1: Baik. Lalu kalau untuk dari kajian BPBD sendiri, apa pemicu utama banjir bandang kali ini Pak Ilham?
0: Ya, kita memang secara spesifik belum mengkaji sampai ke hulu penyebab terjadinya banjir bandang ini. Tapi yang jelas saat kemarin memang terjadi hujan yang cukup deras, itu sejak dari sebelum maghrib ya, sampai jam 8 terjadi atau jam 20 terjadi banjir bandang ini.
1: Baik, hujan derasnya berarti sejak kemarin itu di hari Senin begitu ya Pak Ilham ya?
0: Iya, betul.
1: Baik, nah Pak Ilham melihat cuaca yang juga masih ekstrim begitu ya, apa peringatan dini yang dikeluarkan BPBD untuk warga di bantaran sungai ini Pak?
0: Ya, untuk sementara memang kita mengimbau kalau memang terjadi hujan yang cukup lebat dan durasinya panjang, kita mengimbau pada masyarakat agar mengisi dulu ke tempat yang lebih aman.
1: Baik, lalu kalau untuk prediksi cuaca sendiri saat ini seperti apa Pak? Masih turun hujan di sana Pak?
0: Kalau di sini sudah mulai cerah, tadi siang juga cukup cerah, walaupun kadang-kadang disertai juga dengan hujan rinai.
1: Baik, berarti kalau untuk hujan sendiri masih berlangsung begitu ya, Pak Ilham ya, untuk saat ini ya?
0: Saat ini belum, saat ini enggak, saat ini. Tadi ada hujan-hujan ringan, tapi sekarang sudah cerah lagi.
1: Baik, Pak Ilham. Berarti kalau untuk pencarian, apakah juga nanti besok masih akan dilanjutkan ini, Pak, terkait satu orang tadi yang hilang?
0: Iya, besok masih akan dilakukan upaya pencarian karena memang lokasinya cukup jauh dari lokasi pemukiman.
1: Baik, nanti lokasi pencariannya akan difokuskan di mana itu Pak?
0: Ya, sesuai dengan informasi terakhir korban diperkirakan, tentu kita sisir ke bawahnya.
1: Baik, kalau untuk ke bawah itu maksudnya ada di daerah mana Pak Ilham?
0: Ya, karena berarti ini masuknya ke daerah yang sekarang, karena ini konturnya pebukitan ya, saya juga nggak terlalu bisa menggambarkannya kemana apanya yang jelas. Yeah. Ini dia sekitar 1 kilometer di titik kantor bupati ini.
1: Oh baik, seputar sana begitu ya Pak ya, untuk fokus pencariannya ya, seputar kantor Bupati Solok tersebut begitu ya Pak Ilham ya?
0: Iya, aliran sungainya tadi.
1: Baik, Pak Ilham, ini terima kasih.

0: telah menyampaikan update terkininya Pak Ilham ya. Semoga
1: baik,
0: juga untuk pencarian besok ini juga langsung ditemukan ya Pak Ilham ya. Suasana kondusif kembali begitu Pak. Terima kasih Pak. Kami harap penanganan berjalan lancar, warga tetap waspada. Sekretaris BPBD Provinsi Sumatera Barat Ilham Wahab berbicara terkait update banjir Bandang Solok. Tadi dikatakan kalau dari data di posko, korban luka ada 5 orang, 4 luka ringan, 1 dirawat di rumah sakit di Padang. Lalu untuk hilang 1 orang dan 1 meninggal dunia. Posko pengungsian saat ini ada di rumah dinas Bupati dan Wakil Bupati Solok. Ada 253 kakak yang terdampak mengungsi di titik pengungsian, 32 jiwa. Sedangkan yang lainnya ini mengungsi di tempat lain atau tempat kerabatnya.
2: Wawancara Pro 3.
3: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas. Jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia. Jadi cita-cita Bung Karno diuraikan Presiden Prabowo Subianto.
4: Karena kita meneruskan dan memperjuangkan cita-cita proklamator, cita-cita Bung Karno, kita ingin berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan Bung Karno mengajarkan, demokrasi kita harus demokrasi Indonesia, demokrasi ala Indonesia.
5: Walaupun ada yang ngaku-ngaku kan selalu bahwa seolah Bung Karno milik satu partai, tidak. Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia. Feeling saya kayaknya beliau juga dukung saya juga kira-kira ya. Iya kan? Yang saya perjuangkan apa yang beliau cita-citakan, Indonesia berdiri di atas kaki kita sendiri. Indonesia tidak mau jadi darah bagi bangsa lain.

Barang siapa melaksanakan sholat subuh, maka ia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari 5 kali, apakah akan tersisa kotoran walau sedikit?" Para sahabat kemudian menjawab, "Tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya." Kemudian beliau berkata, "Maka begitulah perumpamaan sholat 5 waktu. Dengannya Allah menghapuskan dosa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kalau tadi kami hadirkan perbincangan dengan Ketua DPRD DKI Pak Suhut Alinudin terkait dengan wacana mengubah air laut menjadi air tawar. Kali ini kami sudah terhubung dengan Direktur Utama dari Perumda Air Minum Jaya atau Pamjaya DKI Jakarta, ada Pak Arif Nasrudin.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Arif, ini masih wacana atau memang sudah teknologinya sudah diarahkan ke sini? Karena kan kalau kita tahu selama ini kabarnya di Pulau Seribu sudah ada juga teknologi yang digunakan di sana ya. Bentuknya sama atau beda ini Pak?
2: Bentuknya sama, jadi sebenarnya...
1: SWRO itu ya?
2: Iya, SWRO itu adalah si reverse osmosis gitu ya. Si water reverse osmosis. Jadi sebenarnya memang teknologinya sudah cukup lama di-apply di kami untuk memang kebutuhan air di Kepulauan Seribu. Dan itu dulu dibangun oleh Dinas SDA yang kemudian kita operated saat ini sudah cukup. Dari tahun 2022 kita operate itu. Jadi teknologinya bukan teknologi yang memang sebenarnya baru, tetapi memang sudah lama kita memang gunakan.
1: Oke, tapi dengan teknologi yang sudah pernah digunakan selama ini, ada tidak sih kelebihan kekurangannya sehingga akhirnya menggunakan dengan teknik yang sama untuk mengatasi kekeringan alasannya saat ini kan?
2: Oke. Jadi memang gini, mungkin di sebagian negara yang memang tidak memiliki sumber air yang cukup, teknologi desalinasi ini memang menjadi salah satu cara untuk mendapatkan air yang memang air bersih yang memang disuling melalui air laut gitu. Jadi itu sebenarnya memang menjadi salah satu hal yang pokok untuk mereka yang memang tidak memiliki sumber air baku tawar yang memang harus diproses. Untuk Jakarta sebenarnya memang dalam konteks ini desalinasi ini memang masih menjadi sebuah pilihan, walaupun ini adalah teknologi masa depan untuk mengantisipasi memang kekurangan air baku yang memang ada di Jakarta gitu ya. Tetapi saat ini sebenarnya sumber air baku Jakarta kita, walaupun dalam konteks yang memang saat ini memang ekstrim sekali ya terhadap kekeringan, cuaca panas, tapi memang airnya masih bisa kita dapatkan walaupun kita dalam konteks sampai saat ini memang aman waspada gitu. Jadi konteksnya itu adalah aman waspada karena memang kita tetap mengkontrol jumlah air baku yang memang kita akan proses untuk Jakarta.
1: Oke, kalau kita lebih kepada masyarakat ini kan melihatnya apapun teknologinya yang penting biayanya affordable, begitu ya kira-kira gambarannya ya kalau dari masyarakat ya, Pak Arif ya.
2: Betul,
1: nah,
2: betul.
1: Kira-kira berapa sih estimasi biaya produksi per kubik air jika menggunakan metode desalinasi. Ini dan juga persentase dari lonjakan tarif yang kemudian dibebankan kepada pelanggan jika tanpa subsidi.
2: Jadi memang tarif desalination ini sebenarnya itu yang menjadi salah satu pertimbangan kenapa Kepulauan Seribu itu atau Jakarta tidak menggunakan desalination gitu ya. Tarif per meter kubiknya itu kalau secara dasar hanya memang berdasarkan titik dari air yang memang menjadi clean water atau air bersih yang siap minum itu kebutuhannya per kubiknya dasarnya aja sudah Rp60.000 per kubik. Nah itu yang menjadi salah satu hal bukan kendala tapi tantangan terhadap sesuatu proses yang memang saat ini kami harus mencari proses yang lebih memang efisien atau murah lagi untuk menyulit air laut itu sendiri gitu. Itu menjadi salah satu pertimbangan.
1: Oke, karena kan kita juga tidak ingin ini kemudian menjadi pembengkakan anggaran ya, Pak Arif ya. Artinya apa yang kemudian kalau saat ini PMD ya, penyertaan modal daerah atau investasi yang Pamjaya bisa butuhkan dari APBD untuk bisa membangun infrastruktur awal dari desalinasi skala besar ini?
2: Pertama, PAM memang tidak mengusulkan ya, bukan berarti Pemda juga tidak ingin menggelontorkan PMD, tapi memang ini memang murni memang dari equity-nya PAM membangun SWRO, walaupun dulunya kami mendapat serah terima juga memang dari dinas SDA ya, mm-hmm. yang memang dibangunnya pastinya dari APBD sebelumnya gitu. Tapi untuk kedepannya memang PAM memang mencoba untuk membangun dengan pola equity yang memang mandiri. Ini menjadi salah satu hal yang memang pertama ingin saya luruskan, bahwasanya memang saat ini alhamdulillahnya PAM bisa lebih mandiri untuk bisa memberikan kontribusi lebih kepada tidak cuma hanya masyarakat untuk kebutuhan air bersihnya, tapi untuk tidak membebankan juga beban biaya kepada Pemda itu sendiri. Kita mencoba mencari cross subsidi atas tarif yang saat ini sudah kemudian kita coba manage dengan baik di PAM. Itu pertama. Yang kedua, kalau kita bicara tentang sebuah pilihan saat ini di Jakarta, sebenarnya mungkin mereka yang kekeringan di sekitaran atau di wilayah Jakarta yang memang sudah diinformasikan oleh Kepala BPBD dan juga fokusnya Pak Gubernur terhadap untuk membantu masyarakat yang memang mereka kekurangan air bersih, sebenarnya memang harusnya sesegera mungkin mereka menjadi pelanggannya PAM Jaya gitu ya. Itu kenapa makanya kita masif untuk melakukan pembangunan konstruksi pipanisasi yang di Jakarta untuk memastikan bahwasanya seluruh masyarakat nantinya di Jakarta itu sudah terakses pipanisasi air bersih oleh PAM Jaya. Dan kemudian yang ketiga yang saat ini dilakukan, walaupun kemarin memang sempat ada seminggu lalu stuck di hutan kota kami, di WTP hutan kota milik salah satu rekan BUMD kita gitu, yang memang kita menjadi off-takernya. Tetapi kami berhasil juga kemarin ini, hari ini melakukan rekayasa untuk menutupi itu. Karena memang di hutan kota mereka terintrusi air laut, sehingga kemudian TDS-nya itu berada di posisi 3.000 TDS. TDS itu total dissolve solid, di mana memang itu kadar antara mineralnya dan kemudian air dan berbagai macam isi yang kita bilang itu dalam satuan PPM per million parts itu, itu tidak boleh lebih dari 500, sehingga kemudian kami melakukan shutdown prosesnya sehingga tidak kemudian dilakukan untuk kita deliver kepada masyarakat. Tetapi kita berhasil hari Senin ini, hari ini kita kemarin kita merekayasa supaya itu bisa ditutupi. Dan memang saat ini sedang melakukan monitoring terhadap dampak dari beberapa kelurahan atau 36.000 pelanggan yang memang kemarin ini minggu lalu terdampak atas diberhentikannya operasi water treatment plant kita yang ada di hutan kota.
1: Oke, nah kalau lihat dari kenyataan di lapangan begitu ya, saya mungkin menyinggung lagi soal tadi proyek SWRO yang di Kepulauan Seribu. Pak Arief, evaluasi konkretnya selama ini seperti apa sih? Apakah operasional yang sudah dilakukan di Pulau Seribu di sana terbukti efisien secara finansial, itu satu. Kemudian atau malah sebaliknya merugi dan membebani kas perusahaan? Yang mana yang lebih?
2: Yang nomor dua sebenarnya, Mbak, karena memang sebenarnya di Kepulauan Seribu
1: jadi merugi
2: itu
1: begitu
2: memang,
1: ya?
2: Iya, sebenarnya nggak bilang merugi ya, tapi memang itu benar-benar kita memberikan sebuah support sosial kepada masyarakat Kepulauan Seribu gitu ya. Memang tidak seimbang dengan biaya produksi yang memang kita produksi untuk SWRO saat ini. Saya ingin menyampaikan gini, kalau sampai titik efisiensi terkecil dari proses penyulingan atau pemisahan air laut dengan menjadi air tawar, itu prosesnya memang sangat mahal sekali saat ini. Di berbagai negara pun, baik kemudian negara tetangga paling dekat kita Singapura itu aja mencoba mengurangi desalinasi, walaupun itu menjadi pilihan-pilihan yang tidak bisa dihindarin untuk negaranya karena kekurangan juga sumber air baku gitu ya. Nah, konteks inilah yang saat ini memang kalau saya sampaikan untuk di Kepulauan Seribu, rencana kita tidak ingin mematikan juga desalinasi. Kita akan tetap memastikan desalinasi ini menjadi salah satu pilihan masa depan yang memang kita harus cari efisiensinya. Tetapi kami sedang memikirkan juga, kemarin kami sampaikan dalam rapat terbatas Pak Gubernur, bahwasanya kami mencoba untuk menarik pipa bawah laut untuk mensupport air bersih di Kepulauan Seribu. Ini menjadi salah satu studi yang sedang dalam perjalanan kita. sebenarnya sudah dari tahun lalu kita sudah rencanakan untuk memastikan bahwasannya memang ini menjadi salah satu pendorong dukungan dari Jakarta daratan untuk kemudian ke kepulauan gitu ya. Karena tapi saat ini memang ya gimana Mbak?
1: Ya, tapi kan kalau dikatakan demikian, ini kan sebenarnya makin terlihat ya rentangnya bagaimana kalau itu di lautan dilakukan.
2: Betul. Saat ini tidak disindari, walaupun saya melihat apapun itu teknologi nantinya akan lebih mudah dan lebih efisien pastinya. Memang kita cuma hanya menunggu waktu dari proses pencarian teknologi yang lebih efisien untuk SWRO. Ini menjadi salah satu hal. Tetapi memang produksi SWRO yang saat ini mungkin menjadi kurang akibat ada BWRO yang tadinya mensupport gitu ya. BWRO itu yang breakage, yang memang airnya ambil dari ekstraksi air tanah yang ada di kepulauan gitu ya. Itu yang memang saat itu dibuat oleh Dinas SDA kami di Jakarta, itu untuk bagian mensuplai kebutuhan air untuk masyarakat Kepulauan Seribu di sana. Nah, ini BWRO-nya ini kering, sehingga kemudian mereka mengharapkan SWRO-nya ini memproduksi lebih atau memang bisa menyesuaikan jumlah volume air yang memang biasanya masyarakat Kepulauan Seribu itu mengandalkan BWRO itu sendiri. Dan ini menjadi salah satu tantangan yang sedang kami coba deteksi untuk menambah, meng-upgrading produksi dari SWRO itu sendiri. Sambil menunggu saya atau Pamjaya melakukan penyambungan lewat pipa bawah laut untuk memastikan bahwasannya pipa bawah laut ini akan menjadi salah satu dukungan untuk mengurangi produksi, ongkos produksi yang memang dilakukan oleh kami dari sisi SWRO.
1: Oke, saya juga ingin tahu ya sebagai awam, ataupun juga ini mewakili awam yang ada, Pak Arif. Banyak pihak, termasuk baik itu researcher ataupun juga mungkin LSM seperti Walhi misalnya menyatakan begitu ya. Kalau air di Jakarta itu kan penuh sedimentasi tinggi, limbahnya berat, kemudian juga dari penyebab-penyebab ini bisa membuatkan apa, membran filternya nanti menjadi cepat rusak begitu ya, dan juga biaya perawatannya tidak masuk akal. Nah, apa ini masih memungkinkan untuk dilakukan di tengah masyarakat saat ini mungkin juga merasa bahwa apa nggak ada solusi lain? Mungkin gampangnya seperti itu, Pak Arif.
2: Ya, jadi sebenarnya ini solusi yang benar-benar memang menjadi salah satu hal yang menjadi aksi mungkin dalam waktu dekat gitu ya, mudah-mudahan ini terjadi, dan Pak Gubernur sudah juga menyampaikan itu bahwasanya kita akan membangun Giant Seawall ya. Giant Seawall ini sebenarnya akan menjadi sesuatu yang baru untuk menjadi buffer stock air baku untuk Jakarta. Saat ini kita mengandalkan hampir 85% itu air Jatiluhur yang memang berada posisinya di luar Jakarta. Sisanya itu kemudian kami juga mendapatkan dari sumber air di Tangerang melalui aliran Kali Cisadane, dan kemudian baru 5%-nya hanya kemudian dari 13 sungai yang ada di Jakarta. Tentang kontaminasi apapun yang sebenarnya saat ini, walaupun kami mengharapkan 13 kali Jakarta itu tidak polutan, atau mungkin kalau mau ingin saya sampaikan gitu ya, untuk menjaga supaya polutannya tidak melebihi dari batas-batas yang sebenarnya kewajaran. Kami menggunakan juga chemical yang memang sangat mahal, yang mengurai agar kemudian water treatment plant kami bisa melakukan produksi lebih efisien. Ini menjadi salah satu hal, termasuk mungkin Kali Mukefat yang saat ini juga menjadi kali yang saya melihat di situ ada tiga gabungan, mulai dari air dari atas, kemudian air buangan limbah recycle dari baik rumah tangga ataupun industri, dan juga intrusi air laut. Itu pun bisa langsung kami proses menjadi air minum. Itu ada di WTP Mukefat kita. Jadi kalau sebenarnya dalam konteks ini, timbal atau amoniak gitu ya, atau kemudian polutan-polutan lainnya sebenarnya, itu sebenarnya masih bisa kita proses dan kita diawasi oleh Permenkes 2 2023. Jadi sejauh ini di luar dari WTP hutan kota yang memang menjadi salah satu juga tantangan kita di sana, karena memang total solidnya itu atau TDS-nya itu cukup tinggi. Yang lainnya adalah proses-proses yang saat ini terus kita jaga kualitasnya.
1: Oke, baik. Tapi kalau dari sisi energi listrik untuk desalinasi daratan ini kan juga sangat besar berarti ya, Pak Arief?
2: Sangat besar.
1: Oke, dipaksakan sekarang cukup?
2: Sampai sekarang, alhamdulillah kita masih bisa membuat sebuah kebutuhan yang cukup efisien. Jadi kalau kita bicara dari sisi produksi COGS atau cost of goods sold dari air yang kita produksi, itu masih bisa kita kendalikan walaupun kami tetap mencari energi baru terbarukan. Untuk kita coba convert untuk beberapa hal seperti mulai dari solar cell yang kita coba kemudian bangun dan kemudian beberapa energi, pola energi lainnya. Tetapi saat ini apapun itu kita masih bisa melakukan recovery untuk memastikan bahwasanya masyarakat Jakarta kita pastikan air bersihnya tetap bisa kemudian dinikmati walaupun dalam situasi yang memang sangat ekstrim.
1: Okay.
2: Walaupun juga dengan demikian saya juga ingin menyampaikan kepada masyarakat, Mbak, hemat air. Karena air itu mahalnya luar biasa. Gitu. Dan kami memberikan cross-subsidi secara internal perusahaan yang memang kami melaporkan juga kepada Pak Gubernur gitu ya. Tarif terbawah kita itu termurah se-Indonesia. Itu hanya 1 rupiah per liter, tetapi tidak berarti kita tidak hemat menggunakan air. Itu menjadi salah satu yang
1: saat ini kita saat ini ya.
2: Iya, karena tetap apapun gitu ya. Subsidi ini pun juga subsidi yang akan menggerus dari berbagai macam perolehan pendapatan yang ada di perusahaan, dan ketika itu dimanfaatkan tidak baik, maka akan kemudian juga akan menimbulkan sebuah hasil yang tidak baik juga. Itu menjadi salah satu kampanye kita kepada masyarakat.
1: Oke, jadi hematlah air supaya nanti jangan sampai nanti memberatkan subsidi APBD, harganya melonjak drastis dan masyarakat nggak mampu untuk beli. Itu ya yang paling penting juga ya harus dipikirkan ya Pak Arief ya.
2: Ya, alhamdulillahnya Mbak, itu subsidinya nggak dari APBD ya. Okay. Subsidinya benar-benar dari perusahaan. Tetapi kan kita ingin memberikan juga dampak positif kepada pemerintah DKI kan, justru kita harus memberikan juga dividen untuk membantu pemerintah DKI untuk fokus kepada bidang-bidang lainnya.
1: Baik.
2: Tetapi sekali lagi kan kampanye ini harus kami gaungkan supaya masyarakat, air tidak berarti air bersih yang terbuang percuma di tanah gitu ya, tidak berarti kemudian diambil lagi airnya tetap bersih.
1: Oke, baik kalau
2: tetap
1: gitu.
2: Harus kemudian diproses dengan biaya yang cukup mahal, gitu Mbak.
1: Iya, Pak Arief, terima kasih banyak sudah memberikan banyak explanation. Mudah-mudahan ini juga menjadi pemahaman baru bahwa kita jangan buang-buang air, yang paling penting di situ ya, Pak Arief ya. Terima kasih banyak waktunya, Pak Arief. Direktur Utama PT Air Minum Jaya atau PAM Jaya DKI Jakarta, Arief Nasrudin.

Selamat pagi pendengar, disiarkan langsung dari Jalan Tabrani Lintas Seng Rabi Sambas. Inilah Radio Republik Indonesia Sambas kembali mengudara. Bersama saya, Ela Lianto, edisi hari ini disiarkan melalui frekuensi FM 97,4 MHz. Pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Terimalah salam kami, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia Sambas.
1: Dari lintas Tangerang di Sambas, inilah Radio Republik Indonesia Sambas 97,4 FM. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Saatnya Anda dengar RRI Sambas
3: 97,4 MHz.
4: Selamat pagi pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Edisi hari Rabu 23 September 2026. Ada saya EL yang temani Anda di Sambas Pagi edisi hari ini pendengar, dengan rangkaian program acara yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda di jam 5 hingga nanti mendekati jam 6 pagi. Kami hadirkan di ruang dengar Anda ada Mutiara Pagi. Kemudian di jam 6 hingga jam 6.30 kami ajak Anda mengikuti Warta Berita Daerah Pagi. Dan di jam 6.30 hingga jam 7 nanti akan ada Kabar dari Kalbar. Di sana nanti akan dihadirkan beragam informasi dari RRI Pontianak, RRI Sintang, Sambas, dan juga Sanggau. Kemudian di jam 7 hingga jam 7.30 Anda akan mengikuti Warta Berita Sentral dari Pro3 RRI Jakarta, Jaringan Berita Nasional. Dan kembali nanti bersama kami di jam 7.30 hingga ke jam 8 dengan kopi Anda, komentar dan juga opini Anda. Dilanjutkan dengan rangkaian musik dan informasi di jam 8 hingga ke jam 9. Di jam 9 kami temani Anda nanti dengan Cek Fakta. Dan dilanjutkan dengan Halo RRI bersama nanti RRI Pontianak hingga ke jam 10-nya. Dari jam 10 hingga nanti sore harinya dan juga malam harinya akan dilanjutkan dengan rangkaian program acara lainnya. Dan pendengar, saat ini kami hanya bisa didengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming di rri.co.id. Untuk sementara waktu belum bisa didengarkan melalui siaran terestrial, berhubung untuk pemancar kami lagi dalam kondisi yang memerlukan perbaikan ya. Dan mudah-mudahan semuanya tetap sehat selalu mendengar di pagi hari ini, meskipun di Sambas itu sudah beberapa kali diguyur hujan, tapi untuk kabut asapnya belum benar-benar pulih, begitu ya, belum benar-benar hilang. Jadi memang tetap mengenakan masker saat akan bepergian, begitu ya. Hari ini tadi ketika saya berangkat itu memang untuk kabut asapnya tidak separah beberapa hari yang lalu, begitu ya. Tapi udah mendingan lah ya. Tapi memang masih terlihat ada untuk kabut asapnya, begitu ya. Dan mengawali jumpa kita pendengar pada pagi hari ini, kami akan ajak Anda untuk bergabung terlebih dahulu dengan Pro 1 RRI Pontianak untuk mengikuti Mutiara Pagi. Di sana nanti akan dipandu oleh rekan kami, ada Andre Widianto. Yang mana untuk hari ini Mutiara Pagi temanya membahas Islam dan krisis lingkungan dari kesolehan ritual menuju kesolehan ekologis. Nanti akan disampaikan oleh Ustazah Kartini. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada, senang sekali di pagi hari ini kita bersama dalam sesi Mutiara Pagi yang akan berlangsung hingga mendekati pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan di pagi hari ini pula kami undang Anda nanti boleh bergabung di line telepon di 734-987, WhatsApp kami di 0811-570-1042, dan atau Anda bisa bersama kami melalui aplikasi RRI Digital dan melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan Islam dan krisis lingkungan dari kesolehan ritual menuju kesolehan ekologis. Dan di pagi hari ini kita sudah bersama dengan Ustadz Dr. Bukhari MPD. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga.
0: Kabar baik ya Pak Ustadz ya?
1: Alhamdulillah, kabarnya sehat. Alhamdulillah, ini anugerah dari Allah ya.
0: Alhamdulillah, baik. Dan langsung saja yuk pendengar, kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Bukhari, di pagi hari ini terkait dengan Islam dan krisis lingkungan dari kesolehan ritual menuju kesolehan ekologis. Disilakan Pak Ustadz.
1: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alal din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad, amma ba'd. Baik para pemirsa RRI Pro 1 dan para pecinta kegiatan Mutiara Pagi dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberikan anugerah oleh Allah sehingga kita masih diberikan umur yang panjang. Tadi sudah kita diberi nikmat untuk tidur dan bangun kembali bisa menghirup udara yang udara segar di sekitar kita. Baik para rekan sekalian yang dimuliakan Allah, pada saat ini seperti yang kita alami khususnya di kisaran daerah sekitar wilayah Pontianak, kemudian di Kalimantan pada khususnya, jadi kita semua dihadapkan dengan persoalan-persoalan lingkungan. Ada persoalan karhutla, kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan kita hidup seakan kita saat ini satu bulan terakhir itu seakan kita hidup di negeri atas awan. Kita diselimuti dengan awan, diselimuti dengan kabut asap, dan ini mengganggu beberapa aktivitas kita. Mudah-mudahan krisis lingkungan terkait dengan kabut asap dan sebagainya ini mudah-mudahan ini segera hilang, kemudian udara kita segar kembali. Dan ini saya teringat dengan apa yang telah disabdakan oleh Baginda Nabi, bahwa kata Baginda Nabi itu intidharul faraj minallah azza wa jalla ibadah. Kalau kita sedang ditimpa musibah, ada kerusakan, kemudian kita menanti, mengharap intidharul faraj, musibah, bencana ini hilang dari kita, kalau kita lakukan dengan baik, kita kembalikan kepada Allah, kemudian ini menjadi sarana untuk kita mengevaluasi diri, maka ini menjadi bagian ibadah bagi kita. Maka mudah-mudahan kita menjalani ini menjadi bagian dari ibadah yang dicatat oleh Allah, sehingga kita setiap waktu, setiap saat, setiap detik ini hakikatnya juga menjadi ibadah. Baik para pendengar yang dimuliakan Allah, kita kembali pada tema utama kita terkait dengan Islam dan krisis lingkungan dari kesalehan ritual menuju kesalehan ekologis. Kalau kita melihat bahwa persoalan lingkungan, terjadinya krisis lingkungan, ini biasanya banyak yang melihat bahwa seakan persoalan ini hanya merupakan persoalan publik. Ini merupakan persoalan hanya urusan dari pemerintah. Ini adalah persoalan-persoalan yang terjadi dalam ranah-ranah tertentu, bukan dalam ranah agama. Padahal kalau kita melihat dalam ajaran Islam sendiri, persoalan lingkungan itu juga menjadi persoalan akhlak dan tanggung jawab agama. Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap lingkungan. Bahkan ketika manusia tidak bisa menjaga lingkungannya, maka nanti akan terjadi bencana, dan ini sudah diperingatkan dalam Al-Quran. Maka ada ayat dalam Al-Quran yang sering kali dirujuk terkait ini, dan ini menjadi salah satu landasan kita ketika menyikapi terjadinya bencana semacam ini. Dalam Al-Quran pada surah ke-30 ayat 41, surah ke-30 itu surah Ar-Rum, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan semacam ini. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Bahwa telah nampak, telah nyata, artinya nampak nyata ini tidak bisa diingkari lagi karena sudah real, bisa kita lihat dengan panca indera kita, terjadinya al-fasad, kerusakan. Baik fil barri wal bahri, baik kerusakan itu terjadi di daratan, terjadi di lautan, ada kerusakan ekologis, kerusakan lingkungan, yang di sini redaksinya menggunakan al-fasad. Kalau dalam bahasa Arab itu al-fasad diawali dengan alif lam, berarti dia adalah kerusakan mencakup segala jenis kerusakan, baik kerusakan dalam skala kecil maupun kerusakan dalam skala besar, baik jenis kerusakan apapun. Maka firman Allah, kenapa ini terjadi kerusakan? Bima kasabat aydin nas, disebabkan oleh ulah tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Lagi-lagi di sini menariknya ayat ini, diksi yang dipilih oleh Allah, yang digunakan oleh Allah itu menggunakan kata annas untuk menunjukkan manusia. Padahal dalam Al-Qur'an kata menunjukkan manusia itu banyak sekali. Ada al-insan, itu juga berarti manusia, ada al-bashar, ada al-insu, ada bani Adam. Akan tapi dalam ayat ini untuk menunjukkan penyebab terjadinya kerusakan, Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata annas. Kenapa annas? Karena ternyata kata annas itu menunjukkan arti manusia yang salah satu karakternya, salah satu sifatnya itu annas adalah berkelompok, berkoloni. Artinya kalau dikontekkan dengan ayat ini, bima kasabat aydinna, disebabkan oleh tangan manusia, berarti manusia yang berkelompok. Artinya kerusakan yang kerap terjadi di lingkungan kita, di sekitar kita, kerusakan yang terjadi di muka bumi ini biasanya disebabkan oleh ulah tangan manusia-manusia dalam skala besar, berkelompok. Kalau dalam skala kecil, maka relatif kecil, misalnya seperti petani, garap sawah, membakar lahannya, dan ini kalau merembet, itu bisa terjadi kerusakan, tapi skalanya kecil. Kerusakan dalam skala besar, itu biasa terjadi disebabkan oleh manusia yang dia berkelompok atau dalam dalam kapasitas yang besar. Nah, makanya kalau kita kaitkan

oleh kelompok-kelompok besar. Ada koloni-koloni atau korporasi gitu ya. Makanya ini memang sesuai relate dengan apa yang difirmankan oleh Allah dalam surah Al-Mulk ini. Kemudian Allah menegaskan kenapa itu terjadi. Bukan Allah ingin memberikan, bukan Allah ingin agar manusia itu menderita, bukan Allah ingin agar manusia menyiksa manusia, tidak. Tapi ditegaskan pada ayat itu liyudziqahum ba'dallazi amilu. Allah ingin memberikan gambaran, jadi bagaimana dampak yang ditimbulkan oleh mereka ketika mereka tidak menjaga lingkungan, ketika mereka merusak ekosistem. Maka liyudziqahum ba'dallazi amilu, agar mereka merasakan sebagian dari apa yang mereka lakukan. Tujuannya la'allahum yarji'un, agar mereka kembali. Artinya hal itu terjadi, ini Allah ingin memberikan peringatan kepada mereka agar orang-orang yang tidak bisa menjaga alam, tidak bisa menjaga lingkungan, itu mengevaluasi diri, ingat apa yang mereka lakukan agar bisa berdampak terhadap kehidupan manusia, bukan terhadap dirinya sendiri tapi terhadap kehidupan manusia secara umum. Maka ini peringatan Allah yang tegas dalam surah Ar-Rum. Para pendengar rahimakumullah, kalau kita lihat fungsi manusia di sini, ini adalah sebagai khalifah. Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 30, Allah menegaskan, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Manusia dicipta untuk menjadi khalifah. Apa khalifah itu? Khalifah itu adalah mudabbirun fil ard, yang mengatur bumi ini, yang mengatur alam ini. Maka ketika manusia, kita sebagai manusia ini punya amanah yang diembankan oleh Allah mengatur bumi, bukan mengeksploitasi alam ini secara bebas, karena kita hakikatnya bukan pemilik alam ini secara mutlak. Kita diamanahi untuk mengatur, mengelola dengan baik. Maka ketika tugas khalifah fil ard ini tidak dijalankan dengan baik, ekses yang akan terjadi kerusakan. Nah, kalau kita lihat di sini, ini pesan-pesan Islam. Makanya Islam dan krisis lingkungan, ini artinya adalah bahwa Islam itu sangat memperhatikan terhadap lingkungan. Ketika ajaran Islam terkait dengan menjaga lingkungan, menjaga ekologi ini tidak diperhatikan, maka akan terjadi krisis lingkungan. Maka saatnya kita ini kembali. Islam tidak hanya menekankan agar umatnya itu memiliki kesalehan ritual, tidak hanya cukup dengan membina hablu minallah, sholatnya bagus, puasanya bagus, sedekahnya bagus, akan tetapi misalnya dia tidak memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan, tidak seperti itu. Jadi yang ditekankan kita saleh secara ritual dan juga kita saleh secara ekologis. Maka kita perhatikan lagi bagaimana pesan-pesan Allah terhadap umat Islam dalam menjaga lingkungan ini. Jadi Allah menjadikan alam ini secara berkesinambungan. Allah menjadikan alam ini secara seimbang. Allah menegaskan misalnya dalam surah Ar-Rahman, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, was-samaa'a rafa'aha. Dan Allah meninggikan langit, wa rafa'aha was-samaa'a rafa'aha, meninggikan langit. Wa wada'al mizan, Allah menjadikan keseimbangan. Alla tabghaw fil mizan, karena alam ini diciptakan dengan prinsip keseimbangan, maka jangan sampai dirusak keseimbangan itu. Alla tabghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tuhzir mizan. Dan hendaknya tugas manusia itu bagaimana untuk menjaga aqimul wazna, keseimbangan ini bil qisti, dengan adil. Wala tuhsirul mizan, jangan merusak, jangan mengurangi keseimbangan itu. Apa maksudnya keseimbangan? Jadi gini, alam ini diciptakan secara keseimbangan itu ada semacam mata rantai dalam kehidupan ini. Contoh misalnya pada di hutan kita lihat banyak pepohonan. Pepohonan itu maka nanti dia akan mengeluarkan oksigen, yang oksigen itu sangat membantu, sangat berfungsi besar terhadap kehidupan manusia dan kehidupan alam. Kemudian di hutan itu menjadi habitat hewan. Habitat hewan itulah nanti yang turut akan menyebarkan biji-bijian tumbuhan sehingga tumbuh kembali menjadi tumbuhan yang lain. Nah, kemudian hewan ini menjadi apa yang dibutuhkan.

0: oleh manusia. Maka ada semacam mata rantai. Ketika ada satu mata rantai ini yang terputus, maka keseimbangan akan hilang. Hutan ditebang, maka nanti fungsi untuk oksigennya, yang hutan menjadi paru-paru dunia, maka nanti akan tidak seimbang kembali, sehingga menyebabkan nanti misalnya saat ini terjadi kabut asap, dan itu nanti sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia karena udara tidak segar kembali. Kemudian ketika hutan dieksploitasi dengan tidak bertanggung jawab, bukan berarti Islam melarang untuk menebang, akan tapi biar seimbang. Ketika ditebang maka penanaman kembali, ketika ditebang maka fungsi penyerapan airnya nanti tidak berfungsi, sehingga nanti ketika ada curah hujan yang tinggi maka tidak bisa menyerap air, maka rentan terjadi longsor, banjir, dan segala macam. Kenapa seperti itu terjadi? Karena aspek keseimbangan, prinsip keseimbangan yang digariskan oleh Allah itu sudah hilang. Baik para pendengar yang dimuliakan Allah, maka terakhir pesan yang ingin disampaikan di sini apa? Bahwa kita kembali kepada ajaran Islam. Maka ibadah ritual yang kita lakukan, sholat kita, puasa kita, membaca Al-Quran kita, itu semuanya juga harus berdampak terhadap kehidupan kita dan terhadap lingkungan. Sholat misalnya itu mengajarkan terkait dengan disiplin, maka ini juga harus berimplikasi dalam kehidupan kita. Kita harus disiplin, disiplin menjaga lingkungan kita, mulai dari yang terdekat dan mulai dari yang terkecil. Misalnya dari yang terdekat, bagaimana kita disiplin juga menjaga lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan. Ketika mau sholat kita wudu, maka wudu itu menggunakan air. Maka prinsip kita menjaga lingkungan, tidak boros dalam menggunakan air. Kemudian bagaimana menjaga agar air itu bersih, sehingga sungai-sungai di sekitar kita tidak tersumbat, tidak terkotori dengan sampah lingkungan kita. Maka prinsip ini dari kesolehan-kesolehan ritual, maka harus diterjemahkan kembali menjadi kesolehan ekologis. Karena ingat, sekali lagi saya tekankan bahwa ajaran Islam begitu memperhatikan terkait lingkungan. Ada hadis misalnya yang disampaikan oleh baginda Nabi, karena saking pentingnya menjaga lingkungan. Sabda Nabi seperti ini yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Idza qamatis sa'ah wa fi yadi ahadikum fasilah." Andai kata kiamat hampir terjadi, sabda Nabi, kemudian ada di tangan salah satu kalian itu, di antara kalian itu masih ada yang memegang biji, biji-bijian atau bibit dari tanaman, maka inistato'a fa inistato'a an la yakuma hatta yagrisaha falyaf'an. Seandainya kalian masih mampu untuk menanamnya sebelum, sesaat sebelum kiamat itu terjadi, maka sabda Nabi, falyaf'al, lakukan. Ini artinya apa? Bahwa menjaga lingkungan, kemudian menanam kembali tumbuh-tumbuhan, tanaman yang itu akan menjaga keseimbangan ekosistem, akan menjaga keseimbangan alam sebagai prinsip al-mizan, prinsip keseimbangan yang telah Allah gariskan. Maka ini sampai Nabi mengatakan, andaikan kiamat itu hampir terjadi, lakukan semacam itu, tanam biji-bijian atau bibit itu, karena itu nanti yang akan menjaga keseimbangan. Bahkan nanti dijelaskan juga dalam hadis lain dari Imam Muslim, bahwa siapa saja mamin muslimin yagrisu gharsan, tidaklah seorang muslim itu menanam satu tanaman, ada dia menanam satu pohon, illa ma ukila minha sadaqah. Kemudian ketika pohon itu sudah tumbuh, ada buahnya, kemudian buah itu dimakan oleh binatang, dimakan oleh burung, dimakan oleh yang lain, maka ia akan bernilai sadaqah. Ini adalah motivasi luar biasa yang telah Nabi berikan kepada kita, kepada umatnya, agar bagaimana umat Islam ini tidak hanya memperhatikan kesalehan ritualnya saja, akan tapi juga bagaimana memiliki empati, memiliki perhatian besar terhadap lingkungannya, terhadap ekosistem di sekitar kita. Karena hakikatnya alam ini bukan hanya untuk manusia, bukan hanya milik kita secara mutlak, akan tapi ada hak yang lain di sana. Ada hak makhluk yang lain, hak untuk tumbuh-tumbuhan, hak untuk hewan, dan semuanya itu demi menjaga keseimbangan al-mizan yang telah Allah tetapkan pada kita. Baik, para pendengar yang dimuliakan Allah, mungkin ini yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar pada Mutiara Pagi di pagi hari ini. Dan insya Allah nanti dapat kita pertajam pada sesi berikutnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, itu dia pendengar tausiah yang disampaikan oleh Ustadz kita di pagi hari ini sebagai tausiah pembuka. Dan mungkin langsung saja kita undang untuk Anda bisa bergabung di pagi hari ini di line telepon 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042. Dan pagi hari ini yang sudah bergabung ada dari Pak Suryono, Pak Ustadz. Katanya, assalamualaikum, selamat pagi Bang Andre dan Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana cara mengajarkan kesalehan ekologis kepada anak-anak dan juga generasi muda agar kepedulian terhadap lingkungan ini tidak berhenti sebagai teori saja, tetapi menjadi kebiasaan sehari-hari? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih Bang Andre. Dari Pak Suryono ya?
1: Iya. Yeah.
0: Ya, terima kasih. Ini pertanyaan luar biasa. Jadi memang gini. Memang kita secara teoritis ini sudah sangat kenyang, dan kalau dalam ajaran Islam saya kira sudah banyak memang terkait dengan ajaran kesalehan ekologis ini. Jadi bagaimana caranya agar ini tidak hanya sebatas pada tataran teoritis? Jadi cara mengajarkannya, maka prinsipnya kita itu adalah selalu ibda' bin nafsi. Yang pertama itu kita mulai dari diri sendiri. Maka cara mengajarkan kita sebagai orang tua kepada anak adalah bagaimana kita memulai mengajarkannya itu dari cara kita sendiri. Dan mulai dari lingkungan terdekat, mulai juga dari yang paling kecil. Bagaimana kita tanggung jawab ekologis ini? Mulai dari lingkungan keluarga kita. Maka seorang tua, seorang ayah, seorang ibu, bagaimana mengajarkan kepada anaknya adalah dengan cara misalnya kita menjaga lingkungan di sekitar rumah kita. Yang pertama, maka mengajarkan bagaimana agar membuang sampah pada tempatnya. Maka sampah ini nanti, sampah di lingkungan rumah kita, disediakan tempat sampah. Kemudian kita lakukan sendiri, karena kita mengajari anak itu bilhal. Karena yang paling banyak, yang paling efektif itu adalah memberikan contoh, afdol ilmi, ilmu hal, bagaimana perilaku kita sendiri. Maka kita ajari, kita lakukan untuk membuang sampah pada tempatnya. Maka nanti anak-anak juga kita bimbing bagaimana sampah itu untuk dibuang pada tempatnya. Ini dari hal yang kecil. Kemudian kita bangun kesadaran terhadap perhatian terhadap lingkungan. Lingkungan keluarga mulai dari sampah. Kemudian misalnya terkait dengan wudu. Wudu itu, saat mengajari wudu, maka kita juga dilarang untuk israf. Menggunakan air, menggunakan ketika berwudu, menggunakan air itu maka dilarang untuk israf atau berlebih-lebihan. Maka pada saat itu kita mengajarkan kesalehan ritual, mengajarkan terhadap anak untuk berwudu, tapi satu sisi juga bisa mengajarkan terkait kesalehan ekologis, yaitu ketika berwudu, ingat nak, ketika berwudu maka gunakan air secukupnya, jangan terlalu berlebih-lebihan, jangan boros. Ketika mengusap wajah, maka jangan terlalu banyak air yang digunakan. Setelah selesai berwudu, matikan keran agar air tidak terbuang secara sia-sia. Nah, dari hal-hal kecil semacam ini, maka insya Allah nanti akan menjadi habit. Menjadi habit itu kebiasaan yang melekat pada diri kita. Dari hal yang kecil ini pula, kalau ia sudah menjadi habit biasaan, maka nanti akan merembet kepada hal yang lebih luas. Dari lingkungan keluarga, maka kemudian merembet pada lingkungan sekitar, sehingga ini nanti akan tertanam pada anak. Ternyata ajaran Islam tidak hanya memperhatikan agar ia soleh secara ritual, tapi juga ada tanggung jawab terhadap lingkungan. Saya kira semacam itu, Bang Teh. Terima kasih.
1: Baik, semoga terjawabkan untuk Pak Suryono yang sudah disampaikan oleh Ustadz kita di pagi hari ini. Dan kita coba sapa dulu Pak Ustadz, ada Ma Anjang Siti yang ada di Ola-Ola Kubu. Kita sapa, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Pagi juga Andre. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma Anjang Siti, silakan, Ma.
2: Ya, Ma Anjang mau nyapa dulu Pak Ustadz. Karena Pak Ustadz ini namanya sama dengan paman Manjang yang bungsu, Pak Bahri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz, Pak Bahri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Manjang Siti.
2: Ya, Manjang menghayati sekali, Pak Ustaz nih. Memang sekarang ini kayaknya apa hutan-hutan habis sudah digundul, sudah digarap semua. Jalur-jalur hijau itu dulu-dulu kalau zaman Mak Anjang kecil-kecil itu banyak buah-buah yang boleh dimakan. Sepertinya buah tamang, segala buah apa lagi itu. Pokoknya banyak buah-buah hutan itu yang boleh dimakan. Sekarang sudah tidak ada lagi, sudah habis digarap orang untuk bikin balok. Nah, juga itu hutan-hutan lebat habis digarap orang. Kelapa kampung pun habis, ganti sawit semua. Nah, jadi itu juga kalau apa untuk beribadah itu sekarang tuh masjid di mewah-mewah, di megah-megah. Tapi yang untuk bersolat di masjid seperti laki-laki tuh kurang, yang tua-tua ya ajan gitu ha. Yang muda-muda yang suaranya cantik, ada yang ada bakat dipendam kayaknya. Bagaimanalah Pak caranya untuk mengangkatkan derajatnya itu Pak Bahri. Itu yang menyatakannya lebih kurang banyak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, dan langsung saja Ustadz Bukhari disilakan untuk menanggapi Ustadz.
0: Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang luar biasa dari Mak Jack City ya. Yang saya tangkap yang pertama memang terkait dengan banyaknya fungsi hutan yang sudah berubah. Oke, ini memang persoalan kita semuanya, dan ini maka ini juga menjadi perhatian kita sebagai umat Islam, karena persoalan ini hakikatnya memang bukan hanya menjadi tanggung jawab dari pemerintah, bukan hanya tanggung jawab dari orang-orang tertentu, akan tapi ini menjadi tanggung jawab kita bersama, dan ini juga menjadi kita memiliki tanggung jawab sebagai umat Islam untuk menjaga lingkungan. Selanjutnya tadi terkait dengan kondisi di beberapa masjid yang memang bangunannya megah, akan tapi isinya mulai berkurang dan isinya hanya banyak didominasi oleh orang-orang tua. Sementara anak-anak muda yang masih sehat, anak-anak muda yang masih punya kekuatan, punya kemampuan, ternyata jarang sekali ke masjid. Oke, yang pertama saya ingin menyampaikan terkait dengan ayat untuk memakmurkan masjid. Bahwa dalam Al-Qur'an itu ditegaskan innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir. Maka Allah menegaskan ini sebenarnya menjadi ayat motivasi. Orang yang dapat memakmurkan masjid. Memakmurkan masjid itu bukan hanya memakmurkan, karena dari ya'mur itu muncul kata imarah. Imarah itu artinya membangun. Diartikan juga secara fisik, membangun secara fisik. Akhirnya memakmurkan bukan hanya secara fisik, artinya fisiknya diperbagus, fisiknya diperbaik, bangunannya dipermegah. Bukan hanya itu, tapi yang paling penting juga memakmurkan secara hisi, secara maknawi. Secara maknawi itu artinya aktivitas di dalamnya, sholat lima waktunya, sholat berjamaahnya, kemudian bukan hanya sholatnya, kan, tapi aktivitas di dalamnya, aktivitas pengajiannya, kemudian fungsi-fungsi sosialnya dimaksimalkan, itu juga menjadi memakmurkan masjid. Maka Allah menegaskan dalam ayat itu, man amana billah, yang bisa memakmurkan itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Persoalannya sekarang, kenapa kok anak muda jarang sekali ke masjid, yang terlihat hanya tua-tua? Sehingga seakan-akan karena yang tua itu sudah pikirannya sudah mulai mikirkan mati, maka baru rajin ke masjid. Sementara anak muda karena asumsinya itu masih lama, usianya masih lama di dunia ini, sehingga masih enggan ke masjid. Nah, ini problem juga. Jadi gini, yang pertama maka yang perlu kita lakukan adalah adanya edukasi sejak dini. Perlu kita lakukan gini, ada beberapa pengelola masjid itu yang kadang menyebabkan terjadinya hal semacam ini. Ada mereka yang dianggap kurang ramah terhadap jamaah, terutama terhadap anak-anak. Jadi ingat, ada beberapa masjid yang kurang ramah itu, misalnya anak-anak itu karakternya kan ribut, karakternya mereka suka bermain. Nah, biasanya ketika ada anak-anak ke masjid, ribut, bermain, maka langsung dimarahi dan diusir. Maka ketika hal ini dilakukan oleh pengurus masjid, oleh mabot masjid, maka akan tertanam pada anak-anak itu bahwa ternyata masjid itu tidak aman, bahwa ternyata pergi ke masjid itu menakutkan. Kalau ini ada tertanam pada dirinya, maka nanti ketika ia berkembang menjadi remaja, menjadi pemuda, sehingga enggan nanti untuk masjid. Maka langkah awal untuk mengantisipasi itu, perbaiki dulu manajemen masjid. Orang yang diamanahi mengurus masjid, menjadi takmir masjid, harus ingat ini, bahwa masjid itu bukan milik pribadi. Masjid itu bukan milik kelompok tertentu. Maka masjid harus ramah terhadap semua pengunjung, terhadap anak-anak, terhadap remaja, dan terhadap orang tua. Maka ketika ada anak-anak, ini jangan langsung dimarahi, tapi bagaimana memberikan edukasi, sehingga masjid yang diharapkan itu anak-anak sejak dini itu nanti tertanam, ternyata masjid itu sangat bersahabat. Kalau ini tertanam dalam diri anak-anak, mereka ini kan generasi berikutnya akan menjadi anak-anak remaja, pemuda. Maka nanti jadi remaja, maka remaja ini akan rutin ke masjid. Kemudian tumbuh menjadi pemuda, tumbuh ini, maka dia akan nanti rajin ke masjid. Maka saya sangat terkesan melihat ada masjid pemuda, sejuta pemuda, kalau tidak salah ada di Jawa Barat. Nah, itu luar biasa, itu pengelola masjidnya dikelola oleh anak-anak muda dan sangat ramah terhadap pengunjung, ramah terhadap orang-orang yang singgah di situ, orang-orang yang berjalan, dan akhirnya itu juga terhadap lingkungannya juga sangat ramah. Maka ini juga yang perlu kita contoh, dan ini mudah-mudahan juga menjadi salah satu yang perlu diingat oleh pengelola masjid dan oleh takmir masjid. Saya kira seperti itu, karena persoalan itu tidak muncul secara ujuk-ujuk secara ini, akan tapi persoalan itu tetap ada akarnya. Saya khawatir akarnya itu adalah karena itu mereka kurang ramah terhadap anak-anak, sehingga anak-anak punya persepsi kurang baik terhadap masjid, maka ketika remaja enggan masjid. Saya kira seperti itu, Bang Andi.
1: Ya, baik, sekali lagi semoga terjawabkan untuk Mak Anjang Siti yang sudah bergabung juga di pagi hari ini. Tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Bukhari. Dan satu lagi Pak Ustadz, ini ada dari Bang Roy yang ada di Sepakat. Katanya assalamualaikum, selamat pagi Bang Andre dan juga Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan katanya di Kalimantan Barat kita cukup dekat dengan persoalan karhutla, kabut asap, dan kerusakan hutan lainnya gitu Pak Ustadz. Bagaimana Islam melihat tindakan manusia yang menyebabkan kerusakan alam dan kemudian berdampak kepada masyarakat luas? Mohon pencerahan arahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau ditanyakan bagaimana Islam melihat terhadap pelaku perusakan alam ini yang menyebabkan terjadinya karhutla, kemudian beberapa bencana ini, maka jelas yang pertama disampaikan tadi itu pada surah Ar-Rum ayat 41, bahwa yang menyebabkan terjadinya kerusakan itu kan memang bima kasabat aidinnas, yaitu disebabkan oleh ulah-ulah tangan manusia. Jadi oleh ulah tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Maka di sini jelas yang pertama, Islam memberikan warning terhadap mereka bahwa orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan. Kalau untuk konteks Kalimantan saat ini, karena memang terjadinya kerusakan hutan, maka terjadinya karhutla, kemudian menyebabkan terjadinya bencana kabut asap. Maka ini sangat ditentang dalam ajaran Islam, dan jelas kalau dalam konteks agama kan bahasanya itu dosa gitu ya. Maka jelas dalam hal ini mereka melakukan dosa sosial. Dosanya itu tidak hanya kepada sang pencipta, akan tapi dosa sosial itu dosa terhadap makhluk yang lain, dosa terhadap lingkungan, dosa terhadap manusia yang lain. Karena akibat yang dilakukan ini juga berakibat tidak hanya vertikal, tapi horizontal. Dan jadi tidak hanya dia berdosa kepada Allah, kan, tapi juga berdosa kepada manusia dan kepada makhluk yang lain. Dosa kepada manusia, maka itu sangat lebih sulit meminta ampunan daripada langsung dosa kepada Allah. Maka dalam beberapa ayat, banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran yang melarang untuk melakukan kerusakan, banyak sekali itu untuk memperhatikan lingkungan. Misalnya gini, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kalian lakukan kerusakan di muka bumi ini ba'da islahiha, setelah bumi ini diperbaiki. Ini kalau kita kaji dalam perspektif usul fiqh misalnya, saya coba untuk ke fikih karena ini yang ditanyakan terkait dengan bagaimana Islam memandangnya. Wala tufsidu itu menggunakan redaksi fi'il nahi larangan. Kalau fi'il nahi itu maka dia yufidu tahrim. Artinya berfaedah haram. Kalau dilanggar, tetap larangan ini dilanggar, larangan ini dilakukan, maka berekses terhadap pelakunya, maka tahrim, harus ada ikob, ada hukuman. Pelakunya apa yang dilakukan itu haram. Nah, karena jelas di sini menggunakan fi'il nahi larangan wala tufsidu fil ardi. Jadi Islam memandang pelaku perusakan alam, pelaku perusakan lingkungan, pembakar lahan hutan dan lahan yang menyebabkan terjadinya bencana kabut asap ini, maka jelas dalam Islam diposisikan ia termasuk dalam pelaku tindakan yang dilanggar atau tindakan haram. Bahkan itu dosanya tidak hanya kepada Allah, tapi juga dosanya terhadap sesama manusia. Waliyadzubillah. Maka mudah-mudahan ini menjadi bahan evaluasi bagi kita semua, bahwa lingkungan ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, bukan hanya tanggung jawab satu pihak, akan tapi menjadi tanggung jawab kita bersama. Dan merusak lingkungan tidak hanya memberikan berekses pada pelakunya saja, akan tapi juga dampaknya berdampak secara sosial, berdampak umum, dan semua orang akan mengalami. Maka inilah yang disebut dengan dosa sosial. Saya kira seperti itu, Bang Andre.
1: Baik, dan semoga terjawabkan untuk Bang Roy yang ada di Sepakat. Dan mungkin satu lagi Pak Ustadz, ini ada dari KST Koma yang sudah bergabung. Dan di sini katanya, assalamualaikum, selamat pagi Pak Ustadz, Bang Andre. Mohon izin bertanya, katanya kita menghadapi persoalan juga sampah rumah tangga, katanya. Bagaimana seharusnya seorang muslim atau muslimah membangun kebiasaan mengelola sampah ini sebagai bagian dari tanggung jawab keagamaannya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini juga ya salah satu problem kita kan dalam kehidupan kita pasti dihadapkan dengan sampah. Yang ditanyakan pengelolaan sampah rumah tangga. Jadi kalau dalam Islam kan ada prinsip an-nadhafah. Jadi yang pertama itu prinsip untuk menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan agar lingkungan kita, mulai dari lingkungan keluarga kita, tetap bersih. Maka sampai dikatakan an-nadhafatu minal iman, bahwa menjaga kebersihan, kebersihan itu bagian dari iman. Artinya orang yang memiliki keiman, mengaku dirinya beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, itu tidak sempurna imannya kecuali ia menjaga kebersihan. Kebersihan diri, kebersihan lingkungan, sampai kebersihan lingkungan rumah tangga dari sampah. Maka cara pengelolaan sampah ini dari di rumah kita, kalau dalam Islam maka tetap, jadi bagaimana harus lingkungan tetap bersih dan pengelolaan sampahnya maka harus diatur sedemikian rupa. Maka bagaimana caranya agar sampah rumah tangga ini menjadi tertata? Saya kira ini terkait dengan teknis, hal-hal teknis terkait dengan pengelolaan sampah. Maka kita misalnya kepala rumah tangga, seorang ayah, kemudian istri yang menjadi ibu rumah tangga, juga dia bertugas untuk manage rumah tangga, harus mengatur agar sampah di rumah tangga, yang pertama dia dibuang pada tempat yang memang disediakan dan tidak mengganggu lingkungan rumah tangganya. Kemudian karena kita sebagai makhluk sosial, maka jangan sampai sampah rumah tangga kita sendiri itu juga mengganggu tetangga kita, mengganggu lingkungan kita. Maka sediakan tempatnya, sediakan tempat khusus. Kalau saat ini kita jelaskan tidak bisa membakar secara sembarangan, maka harus ada sampah. Kalau dia misalnya yang memang tidak bisa diurai, maka bisa kita sediakan tempatnya untuk pembakaran itu sehingga nanti apinya tidak meluas. Atau kalau dalam tempat tertentu, maka di sana sebenarnya sudah ada nanti petugas disediakan untuk sampah kering hari ini, sampah basah, sampah ini nanti ada petugas yang mengambil. Sehingga itu manajemen sampah rumah tangga itu dapat dikoordinir dengan baik. Karena prinsipnya gini, dalam Islam itu prinsipnya kita kan al-wiqayah khairum minal ilaj, bahwa menjaga itu lebih baik daripada mengobati. kita menjaga agar lingkungan kita bersih, menjaga agar sampah rumah tangga itu tidak berserakan, lingkungan kita bersih, dan menjaga agar sampah rumah tangga tidak mengotori dan tidak merusak lingkungan sekitar, tidak merusak, mengganggu pada tetangga kita, maka itu bagian dari al-wiqayah. Kalau itu tidak dilakukan, maka nanti akan berdampak negatif. Berdampak negatif pada kesehatan keluarga, berdampak sampai merusak lingkungan sekitar. Maka kalau sudah berdampak seperti itu, kan harus dilakukan upaya-upaya untuk al-inaj. Al-inaj itu untuk mengobati agar baik kembali. Maka dalam prinsipnya dalam Islam dikatakan al-wiqayah khairu minal ilaj, bahwa menjaga hal semacam ini lebih baik sebelum, jadi pencegahan preventif itu lebih baik sebelum nanti terjadinya kerusakan. Karena ketika kerusakan maka harus ada upaya untuk memperbaiki. Saya kira seperti itu dulu Bang.
1: Baik, dan semoga terjawabkan untuk Kak Istiqomah yang sudah bergabung juga di pagi hari ini. Dan Ustadz, berhubung kita sudah hampir dekat dengan pukul 6 di pagi hari ini, mungkin Ustadz bisa memberikan tausiah penutup, disilahkan.
0: Baik, terima kasih para pendengar sekalian dimuliakan Allah. Pada sesi penutup ini saya hanya ingin menyampaikan bahwa yang pertama terkait dengan kesadaran ekologis, kesadaran lingkungan ini, maka harus kita mulai dari diri kita sendiri. Karena hakikatnya menjaga lingkungan ini bukan tanggung jawab dari kelompok tertentu, bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah, akan tapi setiap individu memiliki tanggung jawab untuk menjaga lingkungannya, yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa prinsip hidup kita itu adalah Allah menggariskan prinsip al-mizan, keseimbangan. Maka kita wajib menjaga keseimbangan ini. Keseimbangan kita kalau menebang maka harus menanam kembali. Keseimbangan ada dari keseimbangan ini muncul juga kausalitas. Kalau kita mengotori maka nanti apa yang kita lakukan akan bisa kembali kepada diri kita sendiri. Kan tapi kalau kita menjaga lingkungan maka kebaikan dari lingkungan itu juga akan kembali kepada diri kita sendiri. Maka terakhir saya sampaikan, mari kita tidak hanya untuk memperhatikan kesolehan ritual kita, jangan sampai kita hanya fokus bersujud di atas sajadah kita, akan tapi kita menjadi mengotori lingkungan kita, kita tidak memperhatikan lingkungan kita, bahkan kita misalnya menjadi perusak terhadap lingkungan kita. Bukan itu ajaran Islam. Ajaran Islam adalah kita dituntut soleh secara pribadi, soleh secara ritual, akan tapi juga dituntut untuk menjadi soleh secara ekologis. Maka kesolehan ritual sampai dengan kesolehan ekologis. Saya kira seperti itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Ustadz atas kesempatan waktunya di pagi hari ini.
0: Sama-sama.
1: Sehat selalu Pak Ustadz ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, dan untuk Anda pendengar, tadi sudah disampaikan terkait dengan Islam dan krisis lingkungan, dari kesalehan ritual menuju kesalehan ekologis, tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Dr. Bukhari MPD. Dan tentunya semoga apa yang disampaikan menambah wawasan keislaman kita, meningkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan pendengar, kami akhiri untuk sesi mutiara pagi di sekali ini, dan untuk Anda yang terlewat bisa lihat tanggulangnya di kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sari Berita Penting.
1: Gubernur Kalbar dorong sinergi tangani karhutlah di Kayong Utara.
2: Berikanlah informasi yang up to date dan juga informasi yang benar. Nah, jangan sampai disalahgunakan oleh pihak-pihak lain yang ingin mencari panggung.
1: Rugikan negara miliar rupiah, 1 juta batang rokok ilegal dimusnahkan.
3: Kita masih sama-sama terus berupaya, masih dalam penyelidikan tadi. Biasanya kalau ilegal itu banyak yang ditutupi, Pak, misalnya penerimanya juga.
4: Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam berita pagi ini edisi Rabu 23 September 2026. Bersama saya Andre Widianto, inilah berita selengkapnya.

0: Kami awali informasi pagi hari ini, pendengar. Tenaga ahli Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulo mengungkapkan alasan 9 helikopter waterbombing milik BNPB dan 1 helikopter Jepang Chinook CH-47 pada Senin kemarin tidak bisa dioperasikan. Berikut kita simak laporannya.
1: Tenaga ahli Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulo mengungkapkan alasan 9 helikopter waterbombing atau WB milik BNPB dan 1 helikopter Jepang Chinook CH-47 Senin kemarin tidak bisa dioperasikan dikarenakan minimnya jarak pandang atau visibility yang hanya di angka 500 meter. Dengan kondisi ini, tentunya Satgas Darat menjadi ujung tombak penanganan karhutla selama Satgas Udara tidak bisa melakukan pemadaman. Asrianus Bulo mengatakan dari 9 helikopter milik BNPB yang tidak bisa terbang itu terdiri dari 3 heli di Ketapang, 2 heli di Sintang, dan 4 heli di Base Camp Pontianak.
2: Bisa melaksanakan patroli untuk menentukan titik api yang ada di wilayah tersebut. Kenapa? Karena patroli udara tidak berjalan, sehingga yang kita antarkan sekarang patroli ground check oleh
1: di tempat yang sama, mitra BNPB dalam pengoperasian helikopter waterbombing jenis Super Puma H225, operator PT Sumber Daya Komtelindo Tama Teddy Saputra mengatakan, berdasarkan hasil briefing pada Senin pagi, helikopter Super Puma H225 seharusnya melakukan waterbombing di Desa Pulau Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya. Namun, karena minimnya visibility, helikopter Super Puma H225 tidak bisa diterbangkan memadamkan karhutla.
3: Untuk visibility berkisar di 500 meter sampai 1200 meter. Dan untuk standar safety bagi helikopter kami yaitu visibility minimum di 2000 atau 2500 meter. Sementara hari ini itu berkisar di 500 sampai 1200 meter. Untuk hari ini helikopter kami sama sekali tidak bisa melakukan pemadaman sesuai dari arahan pimpinan briefing di BPBD Provinsi Kalimantan Barat.
1: Sementara itu, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui Liaison Officer atau ILO Chinook CH-47 Jepang, Kapten PNB Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, pada Senin kemarin 3 helikopter waterbombing Jepang Chinook CH-47 baik yang berada di Pelabuhan Internasional Kijing, Kabupaten Mempawah maupun yang ada di Ketapang tidak dapat melakukan pemadaman karhutla karena faktor visibility yang sangat minim. Rino Kartono, Wilhelmus, melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Gubernur Kalimantan Barat, Tian Norsan, meminta seluruh pihak memperkuat sinergi dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Pemerintah daerah bersama TNI Polri, Manggala Agni, relawan, dan masyarakat diminta fokus pada pemadaman serta pencegahan luasnya kebakaran. Hal ini disampaikan Rian Norsan saat memantau penanganan karhutla di Bukit Prama Sukadana, Kabupaten Kayung Utara. Kita simak laporannya.
4: Gubernur Kalimantan Barat Dian Norsa mengatakan Kayung Utara dan Ketapang masih menjadi daerah yang menghadapi titik api dan kabut asap. Selain kedua daerah tersebut, Kabupaten Melawi juga terpantau memiliki titik api sehingga penanganan perlu terus diperkuat. Dian Norsa menyebut kondisi kemarau panjang yang diperparah fenomena El Nino menjadi salah satu faktor yang meningkatkan resiko karhutla tahun ini. Menurutnya, pemerintah telah mengerahkan berbagai upaya, mulai dari modifikasi cuaca, waterbombing hingga pengerahan personel di darat. Sekitar 15.000 personel dan relawan dari berbagai unsur, termasuk TNI Polri, Manggala Agni, BPBD, masyarakat peduli api, serta organisasi kemasyarakatan terlibat dalam penanganan karhutla di Kalimantan Barat.
5: Semaksimal mungkin untuk mengatasi karhutla ini dan juga kepada masyarakat yang sudah membentuk dapur umum, ya, ibu-ibunya, untuk apresiasi yang tinggi-tinggi, terima kasih. Ya. Mudah-mudahan dengan kerjasama kita semua ini, nah, masalah yang kita hadapi segera akan teratasi.
6: Pak, satu terakhir, Pak, pesan untuk jurnalis, Pak. Oh, yang liputannya, Pak, berusaha memberikan informasi.
5: Oke, ya, terima kasih kepada jurnalis, ya. Nah, ini paling penting nih. Nah, berikanlah informasi yang up to date dan juga informasi yang benar. Nah, jangan sampai disalahgunakan oleh pihak-pihak lain yang ingin mencari panggung, ingin pencitraan, ya, dan ingin memanfaatkan situasi dan kondisi Karhutla ini sebagai alat politik.
4: Sementara itu, Bupati Kayong Utara Romi Wijaya mengatakan Kayong Utara menjadi salah satu dari 4 kabupaten yang saat ini menghadapi karhutla cukup serius bersama Ketapang, Kuburaya, dan Melawi. Penanganan dilakukan bersama TNI Polri, Manggala Agni, Taman Nasional Gunung Palung, relawan, dan masyarakat. Romi menyebut hingga kini masih terdapat sejumlah titik api dengan titik terbanyak berada di kawasan Taman Nasional Gunung Palung. Karena itu, penguatan peran masyarakat menjadi bagian penting dalam upaya mengurangi resiko meluasnya kebakaran.
7: Nah, oleh karena itu memang perlu langkah-langkah penguatan untuk meminimalisir risiko keparahan lebih lanjut. Tentunya memang peran masyarakat dalam hal ini sangat penting.
4: Dalam kesempatan tersebut, masyarakat peduli api dari 10 desa juga dihadirkan untuk mendapat penguatan dalam penanganan karhutla. Pemerintah Kabupaten Kayong Utara berharap sinergi seluruh pemangku kepentingan bersama masyarakat dapat mempercepat penanganan titik api sekaligus mencegah kebakaran meluas. Syarusani melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Komando Daerah Angkatan Laut atau Kodairal 12 bersama PPNS Bea Cukai Kalbakbar melakukan pemusnahan 1 juta batang rokok ilegal hasil penindakan pengiriman melalui jalur laut. Berikut kita simak laporannya.
8: Komandan Komando Daerah Angkatan Laut Kodairal 12 Laksamana Muda TNI Sawa mengungkapkan penindakan bermula informasi terkait adanya pengiriman 5 unit truk fuso yang diduga bermuatan rokok ilegal dari Pelabuhan Tanjung Emas Semarang menggunakan KM Dharma Kartika 7 WIB. Tim Quick Response Kodairal 12 mendapatkan 5 truk tersebut di Pelabuhan Duikora menuju Pelabuhan Duikora Pontianak. Dari hasil pemeriksaan, 4 dari 5 unit truk fuso diketahui bermuatan rokok, sedangkan 1 unit tidak bermuatan rokok. Secara keseluruhan, terdapat 23.681 batang rokok dengan berbagai varian merek, terdiri dari 22 juta batang rokok berpita cukai dan 1 juta batang rokok tanpa pita cukai yang dimusnahkan dengan cara disiram air dan direndam hingga rokok tidak lagi dapat digunakan. Sedangkan rokok yang berpita cukai merek Win dan rokok resmi lainnya dikembalikan kepada pihak ekspedisi setelah mendapatkan konfirmasi dari Bea Cukai Kalbakbar bahwa barang tersebut bukan merupakan rokok ilegal.
9: Untuk 1 juta kan kita musnahkan ini Pak ya. Kita tadi pada saat melaporkan kepada Pak Armada RI antara Kodairal 12 dengan PPNS Direktorat DPA dan juga Kalimantan Bagian Barat terus untuk mengusut terus sampai dengan insya Allah sampai dengan ketemu siapa pelaku-pelakunya. Kita masih sama-sama terus berupaya ya, masih dalam penyelidikan tadi. Biasanya kalau ilegal itu banyak yang ditutupi Pak, misalnya penerimanya juga palsu, kemudian pengirimnya juga alamatnya ataupun tempat pengiriman itu sering dipalsukan. Jadi kita masih terus berupaya untuk melaksanakan penyelidikan.
8: Atas tindakan ilegal ini, kerugian negara diperkirakan mencapai 1,4 miliar rupiah. Kemudian pemilik maupun penerima barang diduga melanggar ketentuan pasal 58 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai. Muhammad Rokib, Fiko Al-Hadi melaporkan.
10: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Tosatu Pontianak.
11: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke perairan terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
11: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
0: Anda masih bersama kami dalam Berita Pagi Pro 1 RRI Pontianak, dan kami lanjutkan kembali informasi di pagi hari ini, pendengar. Puluhan anggota Koperasi Arta Harapan Lestari atau AHL tidak menerima namanya dipindahkan ke Koperasi Alam Lestari baru melalui surat keputusan atau SK Kepala Desa Muhammad Ali. Anggota Koperasi menilai tidak sesuai dengan perjanjian kerjasama. Berikut kita simak laporannya.
13: Puluhan anggota Koperasi Arta Harapan menolak namanya dipindahkan ke Koperasi Alam Lestari baru melalui SK Kepala Desa Sepok Laut. Kondisi ini dikarenakan terdapat nama petani yang masih tercatat dalam daftar plasma Koperasi Arta Harapan Lestari. Tetapi nama yang sama juga diajukan melalui Koperasi Alam Lestari baru. Anggota Koperasi Arta Harapan Lestari, Jabar Madon, menegaskan menolak dirinya didaftarkan ke dalam Koperasi Alam Lestari baru, dan dirinya juga mempertanyakan SK Kepala Desa Sepok Laut itu yang dikeluarkan tanpa berkoordinasi dengan anggota koperasi.
14: Kami tak pernah tahu yang dipindahkan begitu dulu, tak tahu. Itu bagaimana mohon tu. Mana hak koperasinya? Pindah hak kami ini kan.
13: Penolakan serupa juga disampaikan oleh anggota koperasi lainnya, Diana, di mana Diana sangat tidak setuju jika dirinya dipindahkan ke Koperasi Alam Lestari baru. Sampai saat ini, anggota tetap solid bersama Koperasi Arta Harapan Lestari, dan kami merasa keberatan jika nama kami dipindahkan oleh Kepala Desa Sepok Laut.
15: Berdasarkan keputusan Kepala Desa Sepok Laut yang telah memindahkan kami selaku anggota Koperasi Arta Harapan Lestari ke Koperasi Alam Lestari baru. Dengan ini kami menyatakan sikap bahwa kami menolak dipindahkan ke koperasi yang baru, bahwa kami tetap solid dengan Koperasi Arta Harapan Lestari. Kami selaku anggota Koperasi Arta Harapan Lestari merasa keberatan nama kami dipindahkan oleh Kepala Desa Sepok Laut ke koperasi yang baru secara sepihak dan tanpa sepengetahuan kami.
13: Menurut Diana, penolakan petani ini sangat beralasan karena dalam perjanjian kerjasama kemitraan nomor 8/PK/K/EXT/11/2013, khususnya pasal 11 ayat 1, terdapat ketentuan mengenai pengalihan hak anggota koperasi yang memerlukan persetujuan tertulis sebagaimana dipersyaratkan. Rino Kartono dan Nani Saputra melaporkan.
0: Beralih informasi lainnya, pendengar, pemerintah Kota Pontianak melaunching aplikasi Si Patuh Pasar atau Sistem Integrasi Pendamping Penataan dan Kepatuhan Retribusi Pasar. Melalui layanan digital ini, para pedagang dapat lebih mudah melakukan pembayaran, retribusi sekaligus meningkatkan transparansi pengelolaan pasar. Berikut kita simak laporannya.
13: Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan mengatakan ini aplikasi juga menjadi bagian dari upaya Pemkot Pontianak membangun tata kelola penerimaan daerah yang lebih transparan dan tertib administrasi.
16: Dengan adanya sepatu ini, kita berharap dengan adanya inovasi ini bisa berdampak kepada kemudahan para pedagang pasar untuk melakukan pembayaran retribusi di setiap kewajibannya, kira-kira itu. Tujuannya untuk memudahkan dan transparansi bagi kami, karena itu sudah dituntut secara aturan, dan kami juga pemerintah punya target-target tentu dengan PAD dari pasar-pasar yang memang dibina oleh pemerintah Pontianak.
13: Penerapan layanan Si Patuh Pasar ini mulai berlaku pada 1 Oktober 2026 di 8 pasar tradisional di Kota Pontianak. Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak, Ibrahim, menjelaskan Si Patuh Pasar menjadi salah satu upaya memperbaiki pengelolaan data pasar yang selama ini masih tersebar dalam berbagai berkas. Terlebih, potensi restribusi dari pasar yang dikelola pemerintah cukup besar. Namun, sebelum seluruhnya tergali karena masih terdapat kios atau los kosong, data yang belum lengkap, serta pencatatan pembayaran yang perlu lebih terintegrasi.
17: Nah, jadi sepatu pasar ini adalah salah satu upaya pemerintah kota melalui Dinas Koperasi sudah pertama mengadakan aplikasi untuk mempermudah pendataan itu sendiri. Jadi seluruh data pasar kita masukkan, ini di sana juga akan termonitor apakah di pasar A misalnya pedagangnya ada berapa, kemudian kios los ada berapa, sudah bayar belum. Kemudian selain sudah bayar, tunggakan tahun kemarin ada enggak? Tunggakan tahun berjalan ada enggak? Ya, tunggakan tahun sebelumnya, tunggakan 2023 sebelumnya, atau tunggakan sekarang. Atau sekarang sudah bayar, itu akan termonitor.
13: Ibrahim menambahkan, selama ini pembayaran retribusi pasar telah dilakukan secara non-tunai melalui virtual account Bank Kalbar. Kehadiran Sipatu Pasar membuat pencatatan pembayaran lebih terhubung langsung dengan masing-masing petak usaha. Pedagang nantinya juga dapat memeriksa nilai tagihan, riwayat pembayaran, maupun bukti pembayaran melalui sistem tanpa harus selalu datang atau bertanya kepada petugas. Muhammad Rokib dan Nani Saputra melaporkan.
0: Kondisi kualitas udara di kota Pontianak kembali memburuk akibat kabut asap, membuat SMP Negeri 1 Pontianak kembali memperpanjang pembelajaran jarak jauh. Kebijakan ini diterapkan setelah rencana pembelajaran tatap muka kembali ditunda. Kita simak laporannya.
1: SMP Negeri 1 Pontianak kembali melanjutkan pembelajaran jarak jauh, menyusul memburuknya kualitas udara akibat kabut asap. Kepala SMPN 1 Pontianak Kiswanti mengatakan, sebelumnya pihak sekolah telah mempersiapkan pembelajaran tatap muka setelah kondisi udara sempat membaik. Namun kondisi udara pada akhir pekan kembali menurun, sehingga PJJ diperpanjang. Kiswanti menambahkan pihak sekolah kemudian menyampaikan perpanjangan PJJ kepada orang tua siswa. Hingga saat ini sekolah menyebut orang tua masih dapat menerima kebijakan tersebut.
18: Artinya kemarin di awal itu kan disampaikan kalau indeks udaranya sudah di bawah 200, kita bisa pembelajaran tatap muka. Jadi mulai dari Jumat itu kami sebenarnya sudah bersiap nih bagaimana mempersiapkan pembelajaran tatap muka. Tapi ternyata di hari Sabtu dan Minggu kan kondisi malah semakin menurun nih. Sehingga di Minggu itu sudah ada info bahwa kita adalah perpanjangan dari PJJ.
1: Pelaksanaan PJJ yang kini memasuki pekan ke-6 mulai menimbulkan sedikit kendala. Wakil Kepala SMPN 1 Pontianak Bidang Kurikulum Astodi Gusta mengatakan,

0: maupun keadaan psikis anak pada saat belajar.
1: Dalam menjaga interaksi antara guru dan siswa, SMP Negeri 1 Pontianak memanfaatkan berbagai platform digital, termasuk Zoom. Langkah ini dilakukan untuk meminimalisir keterbatasan interaksi selama pembelajaran jarak jauh, sekaligus menjaga agar proses belajar tetap bermakna dan mencegah terjadinya learning loss. Wilhelmus melaporkan.
2: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
3: Selanjutnya kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Noven. Silakan Noven, laporan Anda.
4: Baik, terima kasih rekan Andre di studio dan selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak kami laporkan perakiran cuaca untuk hari ini Rabu 23 September 2026 berlaku mulai pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Pada pagi hingga siang hari ini kami perakirakan terdapat hujan di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, kemudian sebagian wilayah Kabupaten Sintang dan Kapuas Hulu. Kemudian pada siang hingga sore hari kami perakirakan selain adanya kekaburan udara akibat kabut asap, terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Landak, Kota Singkawang, Kabupaten, kemudian sebagian wilayah Kabupaten Bengkayang. Dan pada malam hingga dini hari kami perakirakan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Kabupaten Sintang, Sanggau, Sekadau, Landak, dan Kapuas Hulu. Untuk angin kami perakirakan dominan bertiup dari arah timur hingga barat dengan kecepatan berkisar pada 10 hingga 35 km per jam dengan suhu udara berkisar pada 23 hingga 35 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar pada 50 hingga 97%. Kami menghimbau masyarakat untuk mewaspadai potensi hujan yang dapat terjadi disertai dengan kilat maupun petir dan angin kencang berdurasi singkat. Untuk pantauan titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat dalam 24 jam terakhir terdeteksi sebanyak 624 titik panas dan untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat masih perlu diwaspadai pada tanggal 23 hingga 29 September 2026 khususnya pada wilayah Kalimantan Barat bagian selatan. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau kami di laman kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media kami di Instagram BMKG Kalbar. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya Novan, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Andre.
3: Baik, terima kasih Novan, selamat bertugas kembali. Itu dia pendengar informasi perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Novan.

Sekian Warta Berita Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Andre Widianto mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rri pontianak@gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini.
2: Pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Senang sekali di pagi hari ini kita bersama dalam sesi Kabar dari Kalbar yang merupakan siaran berjaringan antara RRI Pontianak, Sintang, Sambas, Sanggau. Dan juga tentunya di pagi hari ini kami bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan bisa lihat langsung melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Yang mana di pagi hari ini kami akan hadirkan informasi lalu lintas, kemudian kondisi cuaca di hari ini, dan juga akan kami hadirkan di ruang dengar Anda untuk informasi sorotan. Yang mana di pagi hari ini kami sudah terhubung bersama melalui aplikasi Zoom Meeting. Andre sapa langsung rekan-rekan di pagi hari ini. Selamat pagi semuanya rekan-rekan.
2: Selamat pagi Andre.
1: Boy band kita hari ini ya berempat ya. Yes. Oke, Andre sapa dulu di Sintang ada Rico. Selamat pagi Rico.
2: Selamat pagi Andre, kawan-kawan dan juga penonton kita melalui YouTube RRI Pontianak. Pagi ini kondisi cuaca di Sintang masih seperti beberapa hari yang lalu, seperti kemarin masih kabut ya, menyala kalau di Sintang nih kabutnya tebal. Kemudian juga ya sesak nafas juga sudah mulai dirasakan oleh masyarakat begitu ya. Sementara kebakaran juga masih belum bisa padam seutuhnya Andre. Pantauan lalu lintas masih cukup lengang pagi ini.
1: Baik, belum ada hujan kemarin Rico.
2: Hujannya kemarin nggak nyampe 5 menit ding kayaknya. Nah, hujannya dikit banget beberapa hari yang lalu itu ya. Gitu Andre.
1: Oke, baik. Terima kasih untuk gambaran dari Sintang Rico. Kita bergeser dulu ke Sanggau bersama dengan Jeki. Selamat pagi Jeki.
3: Ya, selamat pagi kembali juga Andre dan rekan-rekan semuanya. Kalau di Sanggau ini tidak jauh berbeda begitu ya dengan Sintang, namun di Sanggau ini beberapa hari yang lalu memang ada diguyur hujan dengan intensitas deras begitu. Begitu dirasakan dengan apa ya? Dengan udara yang segar, kemudian terlihat agak cerah dari kabut asap. Namun beberapa hari kemudian sampai hari ini kembali kabut dengan tebal begitu. Kalau untuk lalu lintas masih aman terkendali, Andre.
1: Baik, terima kasih untuk gambaran dari Sanggau, Jeki, dan kita bergeser ke Sambas bersama dengan El. Selamat pagi, El.
4: Selamat pagi, Andre, rekan-rekan juga pendengar. Untuk di Sambas ini hampir sama dengan di Sanggau ya. Kemarin memang di minggu ini untuk Sambas itu memang sering diguyur hujan ya dengan intensitas deras, kemudian juga gerimis. Terakhir itu di hari Senin ya, itu sore dari jam 4 sampai malam itu hujan gerimis. Tetapi untuk kabut asapnya juga masih terlihat gitu Andre ya. Jadi belum benar-benar hilang untuk kabut asap di Sambas. Untuk pantauan arus lalu lintas ini masih terpantau cukup ramai lancar, Andre.
1: Baik, terima kasih El untuk informasi dari Sambas. Nah, rekan-rekan kalau di Pontianak kemarin sempat diguyur hujan di sore hari di sekitaran pukul 15 lebih 30 menitan sampai dengan mendekati pukul 17 mungkin ya, atau mungkin sekitar pukul 16 lebih 30, sekitar 1 jaman itu di wilayah kota Pontianak dan sekitarnya. Mungkin belum merata, tapi juga belum tahu informasi lebih lengkapnya di daerah lain seperti di Kuburaya gitu ya, belum dapat informasi apakah juga hujan yang sama gitu ya. Dan itu kemarin sempat terjadi di sekitaran wilayah Ampera, kemudian Kota Baru, dan juga di dekat wilayah Jenderal Sudirman juga dirasakan gitu ya. Dan kalau untuk di pagi hari ini untuk informasi lalu lintas terpantau masih cukup lengang di wilayah Jalan Jenderal Sudirman ini rekan-rekan. Dan langsung saja kita update untuk informasi sorotan di pagi hari ini. Nah, kali ini dari Pontianak ini menyoroti terkait dengan Gubernur Kalimantan Barat yang mendorong sinergi untuk tangani karhutla di Kayong Utara. Informasi yang bisa kami hadirkan untuk Anda pendengar di pagi hari ini dari Pontianak ini menyoroti terkait dengan hal ini, di mana Gubernur Kalimantan Barat Rian Orsan yang mengatakan bahwa Kayong Utara dan juga Ketapang ini masih menjadi daerah yang menghadapi titik api dan juga kabut asap. Jadi selain kedua daerah ini, Kabupaten Melawi yang juga terpantau memiliki titik api, sehingga penanganan ini perlu terus diperkuat. Rian Orsan juga menyebutkan bahwa kondisi kemarau panjang yang diperparah fenomena El Nino ini menjadi salah satu faktor yang meningkatkan resiko karhutla di tahun ini. Jadi menurutnya, pemerintah telah mengerahkan berbagai upaya mulai dari modifikasi cuaca, waterbombing, bahkan juga pengerahan personil di darat. Dan sementara itu, dalam pemantauan karhutla di Bukit Pramas, Kabupaten Kayong Utara, Pemprov Kalbar bersama dengan Pemkab Kayong Utara, serta unsur TNI Polri Menggala Agni, tim relawan BPBD itu bergotong royong memadamkan lahan yang masih terbakar. Dan sementara itu Bupati Kayong Utara, Romi Wijaya mengatakan bahwa Kayong Utara ini menjadi salah satu dari 4 kabupaten yang saat ini menghadapi karhutla yang cukup serius bersama dengan Ketapang, Kuburaya, dan juga Melawi. Dan penanganan ini dilakukan bersama dengan TNI Polri, Menggala Agni, kemudian Taman Nasional Gunung Palung, relawan, dan juga masyarakat. Dan Romi menyebut bahwa hingga kini masih terdapat sejumlah titik api dengan titik terbanyak itu berada di kawasan Taman Nasional Gunung Palung. Itu dia informasi sorotan dari Pontianak, rekan-rekan semuanya dan juga pendengar. Dan kita lanjutkan informasi selanjutnya, kita ke Sambas terlebih dahulu. Sukarelawan Aliansi Masyarakat Peduli Bencana itu siap bersinergi hadapi karhutla di Sambas. Seperti apa informasinya, El? Silahkan.
4: Baik, informasi dari Kabupaten Sambas ini juga masih berkaitan dengan karhutla, yang mana dari Aliansi Masyarakat Peduli Bencana Kalimantan ini menyatakan siap bersinergi dengan pemerintah, TNI, dan juga seluruh pemangku kepentingan dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan atau juga karhutla di Kabupaten Sambas. Untuk komitmen tersebut ini disampaikan oleh Ketua Sukarelawan Aliansi Masyarakat Peduli Bencana Kalimantan, Muhammad Astaja, saat dia ini bersilaturahmi dengan Wakil Bupati Sambas bersama tim penyuluh karhutla dari Markas Besar TNI ataupun juga Mabes TNI. Muhammad Astaja ini juga mengatakan untuk penanganan karhutla memang tidak seharusnya ini hanya berfokus pada pihak yang bertanggung jawab, tetapi ini juga lebih pada kepedulian dan juga langkah nyata yang ini juga dapat dilakukan secara bersama. Para sukarelawan ini juga siap membantu pemerintah dalam upaya pencegahan ataupun juga penanganan bencana, tentunya dengan kerjasama lintas sektor. Ini dinilai penting agar penanganan dapat dilakukan secara cepat, kemudian juga terarah, dan tentunya juga berkelanjutan. Untuk pertemuan tersebut ini turut dihadiri oleh tim penyuluh karhutla Mabes TNI yang dipimpin Brigjen TNI Albert B. Tiranda. Dan menurut Astaja, kehadiran tim tersebut ini memang menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi sekaligus juga untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait ancaman karhutla. Dalam pertemuan tersebut ini juga dibahas ya berbagai persoalan, mulai dari dampak bencana terhadap masyarakat, kemudian juga strategi menghadapi potensi bencana ke depannya seperti apa, hingga nanti kebutuhan untuk peralatan pendukung bagi petugas dan juga sukarelawan di lapangan. Lebih lanjut, Astaja ini juga berharap untuk karhutla ataupun juga banjir ini tidak terus menjadi ancaman yang menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat. Dia juga menyatakan risiko bencana ini perlu dihadapi dengan kesiapsiagaan, kemudian juga koordinasi dan juga keterlibatan seluruh pihak terkait. Dia juga turut mengapresiasi ruang koordinasi yang diberikan kepada para sukarelawan karena dapat menjadi wadah untuk menyampaikan berbagai kendala di lapangan sekaligus juga memperkuat upaya perlindungan terhadap masyarakat dan juga lingkungan. Itu dia untuk informasi yang dapat kami hadirkan dari Kabupaten Sambas. Kembali ke Andre.
1: Baik, terima kasih El untuk informasi dari Sambas. Dan kita bergeser, kita ke Sanggau. Kita akan simak juga informasi terkait dengan Sanggau alihkan status karhutla ke transisi pemulihan. Seperti apa informasinya, Jackie? Silahkan.
3: Baik, Andre dan rekan-rekan pendengar, di mana untuk pemerintah Kabupaten Sanggau ini resmi mengalihkan status tanggap darurat karhutla menjadi transisi darurat ke pemulihan pada Senin 21 September 2026. Komandan Satgas Penanggulangan Bencana Kabut Asap Akibat Karhutla Kabupaten Sanggau, Susana Herpena, juga menyampaikan peralihan dilakukan setelah penanganan karhutla berlangsung selama hampir 30 hari. Dan ia juga menyebut penanganan karhutla mampu menekan jumlah hotspot di Kabupaten Sanggau, namun sinergi Satgas tetap dilanjutkan selama masa transisi darurat ke pemulihan. Selain itu juga pendengar, ia juga menambahkan BPBD Sanggau akan menggelar rapat lanjutan untuk membahas pelaksanaan masa transisi tersebut. Masyarakat diminta tetap mematuhi protokol kesehatan dan aturan terkait pembakaran lahan. Ia juga menyebutkan lebih dari 500 lahan petani masih belum dibakar dan perlu mendapat pengawasan bersama. Perkompimda dan Perkompimcam diminta aktif melaporkan serta mengantisipasi pembakaran agar tidak memicu peningkatan hotspot. Demikian informasi pertama, Andre.
1: Baik, terima kasih Jackie untuk informasi dari Sanggau, dan kita bergeser ke Sintang. Kita akan simak informasi terkait dengan Festival Budaya Perbatasan 2026 Angkat Kekayaan Tradisi Masyarakat Kapuas Hulu. Seperti apa informasinya, Rico? Silakan.
2: Baik, Andre, Festival Budaya Perbatasan di tahun 2026 ini memang resmi digelar, yaitu berlangsung di Kecamatan Badau, Kabupaten Kapuas Hulu, di mana kegiatan ini dibuka secara langsung oleh Bupati pada 19 September 2026. Dan dalam sambutannya, Bupati Kapuas Hulu yaitu Fransiskus Dian, beliau menyampaikan bahwa kawasan perbatasan ini merupakan yaitu beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengingat ini berbatasan langsung dengan negara tetangga Selat Malaysia. Karena itu, dirinya mengatakan bahwa penguatan kawasan perbatasan ini tidak hanya dilakukan melalui pembangunan infrastruktur, tetapi juga memang melalui pelestarian dan juga penguatan budaya lokal. Di mana festival ini memang menjadi ruang yaitu untuk bisa menampilkan sekaligus juga mempromosikan kekayaan tradisi masyarakat perbatasan, mulai dari seni, pertunjukan, kemudian olahraga-olahraga tradisional, karya-karya lokal, hingga juga kuliner khas yang ada di perbatasan memang menjadi daya tarik dan juga merupakan bagian dari warisan leluhur. Bupati Fransiskus Dian juga menegaskan bahwa kebudayaan ini memang merupakan sebuah identitas. Keberagaman masyarakat di kawasan perbatasan juga diharapkan tentu dapat menjadi yaitu simpul pemersatu bangsa, juga memang sekaligus yaitu membuka peluang bagi pengembangan pariwisata dan juga ekonomi kreatif lokal yang ada di bumi Unca Kapuas perbatasan. Dan dirinya lebih menekankan melalui Festival Budaya Perbatasan 2026, yaitu semangat menjaga tradisi, kemudian juga memperkuat persatuan, serta juga memperkenalkan potensi budaya masyarakat perbatasan ini diharapkan terus tumbuh dan juga memang menjadi bagian penting yaitu dalam pembangunan Kapuas Hulu yang semakin hebat. Andre, kembali ke Anda.
1: Baik, terima kasih Rico untuk informasi dari Sintang. Dan nanti kita akan sambung kembali untuk informasi di pagi hari ini, pendengar. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kabar Hari Kalbar.
5: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air. Tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menaiki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
5: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan. siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI.

0: Masih bersama kami di Kabar dari Kalbar, dan kami lanjutkan kembali untuk informasi di pagi hari ini, pendengar. Nah, kali ini Pontianak menyoroti terkait dengan rugikan negara sebesar 1,4 miliar rupiah. 1 juta batang rokok ilegal itu dimusnahkan. Dan di sini informasi yang bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda terkait dengan hal ini, pendengar. Komandan Komando Daerah Angkatan Laut atau Kodairal 12 Laksamana Muda TNI Sawa ini mengungkapkan penindakan ini bermula dari informasi terkait adanya pengiriman 5 unit truk Fuso yang diduga bermuatan rokok ilegal dari Pelabuhan Tanjung Emas Semarang menggunakan KM Dharma Kartika 7. Dan di sini tim Quick Response Kodairal 12 mendapatkan 5 truk tersebut di Pelabuhan Dwi Kora menuju Pelabuhan Dwi Kora Pontianak, dan kelima truk ini beserta pengemudinya kemudian diamankan ke Mako Satrol Kodairal 12 untuk pemeriksaan. Jadi dari hasil pemeriksaan, 4 dari 5 unit truk Fuso itu sendiri diketahui bermuatan rokok, sedangkan 1 unit tidak bermuatan rokok. Jadi secara keseluruhan terdapat sekitar 23,6 juta batang rokok, yang mana ini dengan berbagai varian merek. Jadi terdiri dari 22.681.000 batang rokok berpita cukai dan 1 juta batang rokok tanpa pita cukai yang dimusnahkan dengan cara disiram air dan direndam hingga rokok tidak dapat digunakan lagi. Jadi atas tindakan ilegal itu, kerugian negara diperkirakan mencapai 1,4 miliar rupiah. Kemudian pemilik maupun penerima barang diduga melanggar ketentuan pasal 58 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang cukai. Itu dia informasi dari Pontianak untuk sorotan yang berikutnya di pagi hari ini, dan kita bergeser ke Sambas. Kita akan simak informasi terkait dengan Pemkab Sambas ini salurkan bantuan pangan beras periode Juli sampai dengan September 2026. Silakan El.
1: Pemerintah Kabupaten Sambas ini resmi meluncurkan program penyaluran bantuan pangan beras untuk periode Juli hingga September 2026. Seremoni peluncuran ini dipusatkan di Desa Gapura, Kecamatan Sambas, dan dihadiri oleh masyarakat penerima manfaat. Untuk kegiatan tersebut ini juga dipimpin oleh Bupati Sambas Satono bersama Kapolres Sambas AKBP Sani Handitio dan juga Dandim 1208 Sambas Letkol Infanteri Dwianto Kusumo. Kemudian juga turut hadir pimpinan cabang Bulog Singkawang beserta jajaran kepala perangkat daerah Camat Sambas, Prokopimcam Sambas serta masyarakat penerima bantuan. Bupati Sambas Satono mengatakan untuk penyaluran bantuan pangan ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas harga sekaligus juga untuk memperkuat ketahanan pangan masyarakat. Setiap paket bantuan berisi 10 kg beras yang diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Lebih lanjut, Bupati Sambas juga menyatakan bantuan tersebut ini agar dimanfaatkan dengan baik dan tidak diperjualbelikan karena diperuntukkan bagi kebutuhan konsumsi masyarakat penerima manfaat. Pemerintah Kabupaten Sambas ini juga berharap untuk penyaluran bantuan pangan periode Juli hingga September 2026 ini dapat meringankan kebutuhan masyarakat sekaligus juga mendukung ketahanan pangan daerah. Dan peluncuran di Desa Gapura ini menjadi bagian dari rangkaian penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat penerima manfaat di Kabupaten Sambas. Itu dia informasi dari Kabupaten Sambas, kembali ke Andre.
0: Baik, terima kasih El untuk informasi dari Sambas, dan berikutnya kita bergeser lagi, kita ke Sanggau. Kita akan simak informasi terkait dengan tidak semua siswa mempunyai gadget. Belajar dari rumah atau BDR di SD Negeri 1 Balai Karangan ini terkendala. Seperti apa informasinya, Jackie, silakan.
2: Baik, informasi kedua dari Sanggau ini terkait dengan keterbatasan peranti elektronik seperti telepon pintar menjadi salah satu kendala pembelajaran daring siswa SD Negeri 01 Balai Karangan selama penerapan belajar dari rumah. Kepala SD Negeri 01 Balai Karangan Muhardius mengatakan tidak semua siswa memiliki gadget yang memadai untuk menerima materi dan tugas dari guru. Dan ia juga memaparkan kondisi tersebut membuat penyampaian materi dan tugas kepada siswa tidak dapat dilakukan secara optimal melalui pembelajaran daring. Dan menurutnya penyampaian materi pembelajaran menjadi tidak merata kepada setiap pelajar. Kemudian Muhardius juga mengungkapkan untuk mengatasi keterbatasan tersebut, sebagian orang tua memilih datang langsung ke sekolah untuk mengambil tugas yang diberikan guru. Cara tersebut menjadi alternatif agar siswa tetap mendapatkan materi dan tugas meskipun tidak dapat mengikuti pembelajaran secara daring. Ia juga menyampaikan dengan kembali diterapkannya pembelajaran tatap muka terbatas, kendala akses pembelajaran daring tersebut tidak lagi menjadi hambatan utama bagi siswa dalam menerima materi secara langsung. Sekolah kini kembali melaksanakan pembelajaran di kelas dengan tetap mengedepankan kondisi kesehatan siswa. Demikian informasi kedua dari Sanggau, Andre.
0: Baik, terima kasih Jackie untuk informasi dari Sanggau. Dan kita bergeser lagi, kita ke Sintang. Kita akan simak informasi terkait dengan Pertalite langka di Sintang. Warga terpaksa beli Pertamax. Seperti apa informasinya? Rico, silakan.
3: Baik, terima kasih Andre dan kawan-kawan. Memang info kita pagi ini komplit ya. Semua benang merah bisa kita tarik adalah efek dari kemarau. Benar kan?
0: Iya, betul. Ya,
3: Andre, yang Andre katakan tadi memang benar. Dalam hal ini warga Kabupaten Sintang ini kembali mengeluhkan pasalnya sulit sekali untuk bisa mendapatkan bahan bakar minyak BBM yang bersubsidi, yaitu jenis Pertalite. Di mana kondisi kelangkaan ini membuat antrean kendaraan roda 2 maupun roda 4 ini terjadi panjang di setiap stasiun ya pengisian bahan bakar umum atau SPBU. Nah, ini terjadi benar-benar real ini Andre di seluruh Kabupaten Sintang ya, di dalam kota beberapa SPBU yang dalam kota itu ada 5 sampai 6. Jadi setiap pagi-pagi bahkan ada yang dari jam 4 dini hari itu udah parkir kendaraan itu nunggu Pertalite. Nah, ini yang menjadi persoalan ya. Kemudian kalau untuk harus membeli eceran, nah ini salah seorang masyarakat bernama Egi. Kalau harus membeli di eceran, harganya sudah tembus di angka 17 sampai dengan 18 ribu rupiah per liter. Nah, ini yang dikeluhkan oleh masyarakat. Sementara menunggu kedatangan Pertalite, tidak jarang masyarakat dalam hal ini Egi salah satunya harus membeli pertama meskipun harus mergok kocek cukup dalam. Nah, ini yang menjadi persoalan dan dirinya berharap kepada pihak-pihak terkait, SPBU-SPBU, untuk bisa mengembalikan kondisi normal seperti beberapa bulan yang lalu, begitu ya. Kondisi minyak ini melimpah, tidak ada terjadi antrian panjang, tidak ada kelangkaan, tidak terjadi harga kenaikan yang membuat masyarakat resah dan tentu juga menguras kocek lebih dalam, belum lagi untuk kebutuhan ini itu dan sebagainya. Mudah-mudahan ini segera berakhir, kemarau berakhir, hujan, air pasang, Pertalite akan lancar kembali di Sintang dan sekitarnya. Andre.
0: Baik, terima kasih Rico untuk informasi dari Sintang untuk melengkapi di pagi hari ini. Ya, kita berharap semoga baik itu sayuran juga gitu ya Rico ya.
3: Sayuran susah, harga cabai sudah tembus di angka 190. Aduh, mahal banget pokok di Sintang nih.
0: Betul. Luar biasa memang. Baik, ya semoga semuanya aman terkendali dan hujan cepat menyampari kita gitu ya di wilayah Kalimantan Barat. Dan ya ini tadi semoga juga bahan bakar, terutama ini bahan bakar minyak untuk masyarakat beraktivitas itu juga kembali lancar ya.
3: Ya betul.
0: Oke, baik. Sekali lagi terima kasih banyak Rico dan juga rekan-rekan semuanya. Terima kasih El yang ada di Sambas.
1: Terima kasih kembali Andre.
0: Terima kasih juga untuk Jack yang ada di Sanggau.
2: Ya, terima kasih kembali juga Andre.
0: Baik, sehat-sehat semuanya rekan yang ada. Siap, di sana ada.
2: Siap, amin.
0: Siap. Dan pastinya pendengar, untuk Anda yang sudah bersama kami di pagi hari ini, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah menyimak Kabar dari Kabar. Dan untuk Anda yang ingin melihat tayang ulangnya, bisa lihat nanti di kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Dan kami akhiri untuk Kabar dari Kabar edisi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar

Dan mendengar demikian kabar dari Kalbar Berjaringan yang dihadirkan di ruang dengar Anda, rangkaian informasi dari RR Pontianak, Sintang, Sambas, Sanggau, dan juga tentunya tadi sudah Anda dengarkan begitu ya. Dan tentunya Anda juga bisa tonton ulang untuk kabar dari Kalbar di kanal YouTube-nya di @pro1 RR Pontianak. Dan kita di jam 7 pagi pendengar akan merapat terlebih dahulu ke Pro 3 RR Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral.

Pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada, sesaat lagi akan kami ajak Anda untuk merapat ke Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti warta berita. Dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak.